0: sabar itu ada batasnya. Karena dia merasa udah gak mampu lagi. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyuruh nabinya untuk menjadi orang yang penyabar. Kalau tadi pemaaf, sekarang sabar. Menahan diri. Hampir 20 kali di dalam Al-Quranul Karim, Allah Jalla Jalaluh memerintahkan Nabi untuk bersabar. Sabar. Nanti berapa hari lagi sabar. Berapa pekan lagi sabar. Kenapa? Karena hidup ini ujian. Kita akan dicoba dimanapun kita berada. Engkau mau jadi orang kaya. Coba nih. Yang dulu miskin, kemudian jadi kaya sekarang. Engkau berpikir, dulu diuji, sekarang gak diuji. Sama-sama engkau diuji. Dan ujiannya lebih berat kadangkala nih orang-orang yang dikasih kekayaan sama Allah. Dikasih semua yang dia rencanakan, yang dia inginkan Allah beri. Allah pinta kepada dia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara baik, dia gak kerjain. Suara adzan dikumandangkan gak datang dia. Kemana aja engkau? Di surat Qaf ayat 39 dan 40 Allah Azza wa Jal menyuruh Nabi untuk bersabar. Ini salah satu ayat dari 20 ayat perintah sabar. Ini salah satu ayatnya kita baca surat Qaf ayat 39 40. Silakan dibaca.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wa minallayli fasabbihhu wa adbarus sujud. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat.
0: Allahu Akbar. Begini Allah mengarahkan nabinya alaihi salatu. Yang pertama Allah katakan fasbir ala ma yaqul. Sabar. Menahan diri. Untuk tidak marah. Untuk tidak emosi. Untuk tidak membalas ucapan-ucapan buruk mereka. Ya, wasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah. Ini arahan lagi dari Allah Azza wa Jal. Bagaimana kesabaran itu agar semakin kokoh. Ada orang yang bersabar lama-kelamaan gak kuat. Maka Allah beri arahan kepada Nabi SAW, bertasbihlah. Dengan sholat sebenarnya. Tasbih dalam sholat dan tasbih di luar sholat. Tasbih sebelum terbitnya matahari, sholat subuh. Tasbih sebelum tenggelamnya matahari, ada sholat duhur dan sholat asar sebelum tenggelamnya matahari. Tasbih di waktu malam, ada sholat maghrib dan ada sholat isya. Tasbih selesai sholat. Itu semua adalah materi yang menguatkan kita untuk bersabar. Maka Allah katakan di ayat lainnya, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kalian dalam menghadapi segala urusan kalian dengan bersabar dan dengan sholat. Jadi dua hal ini, sholat dan sabar ini saling menguatkan kita. Makanya kalau kita lihat bagaimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada orang Badui datang masuk masjid, tahu-tahu kencing di masjid. Oh, sahabat semua ribut, mau mukul tuh orang. Kata Nabi SAW, biar. La tuzrimu, jangan dipotong kencingnya dia. Subhan. Ada orang lagi yang tahu-tahu menarik selendangnya Rasul SAW dari belakang. Sampai mundur Nabi SAW dan selendang itu membekas merah di lehernya. Apa kata orang ini? Muhammad, kasih uang. Uang yang milik Allah Azza wa Jal, bukan hartamu. Kasih. Nabi ngeliat tuh orang sambil ketawa, ya Allah. Pernah beliau lagi bagi-bagi buat para sahabatnya, buat orang-orang yang baru masuk Islam. Datang seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ijliya Muhammad, ini orang Islam ya. Kalau orang kafir udah selesai, kita nggak bicarakan lagi." Tapi ada dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyakiti Nabi Alaihissalam. "Ijliya Muhammad, berbuat adillah engkau. Engkau nggak adil." Apa kata Nabi SAW? Laqad udhiya Musa bi akthar min hadha fa sabar. Nabi Musa itu disakitin lebih dari ini dan beliau bersabar. Subhanallah. Jadi kalau bicara Nabi menghadapi ya berbagai macam problematika dalam hidupnya, itu Allah didik untuk bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Oh, contoh tuh bagaimana sabarnya Nuh 950 tahun berdakwah, sabarnya Ibrahim dilemparkan ke api, diusir sendiri sama bapaknya. Seperti sabarnya Nabi Musa alaihissalam, siapa yang dihadapi Fir'aun yang membunuh bayi-bayi laki-laki yang baru lahir. Sabar seperti sabarnya Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana dia hidup sebagai seorang nabi tanpa ayah. Yang orang-orang Yahudi mengklaim dia anak zina ini itu macam-macam. Beliau bersabar. Dan kau bersabar. Hibati fillah. Kemudian dalam urusan bersedekah, berbuat baik. Ada banyak ayat yang memerintahkan kita untuk mensedekahkan apa yang kita miliki. Coba kita lihat bagaimana Allah mendidik Nabi untuk berbagi sama orang lain, tapi tidak berharap balasan yang lebih banyak dari orang-orang. Tidak mengharapkan balas budi dari manusia. Tidak mengharapkan pujian-pujian dari mereka, enggak ada.
2: Jawab. Apakah hipnotis termasuk sihir dan mohon penjelasannya tentang alam bawah sadar? Hipnotis niku sak ngertos kula wonten kalih. Nggih. Sepindah niku rupa pengendikan-pengendikan ingkang sifatipun niku memotivasi kemawon, nggih. Upami yang wonten ibu-ibu ingkang nembe napa niki lahiran nggih, badhe lar, ngrasake lara, nggih. Sabar, nggih. Tarik nafas dalam-dalam. Bayangkan bahwasannya Anda ini sedang berada di sebuah kebun yang hijau, yang penuh dengan bunga. Air mengalir gemericik membawa ketenangan. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan. Mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Ning nek hipnotis niku ngemu perkara-perkara sing ora kelebu nalar. Setelah saya petreti nanti, ya. Bayangkan diri Anda itu adalah seekor manuk ya. Ketika Anda saya petreti, mendengar suara petretan Anda harus tidur ya. Bayangkan 1 2 3 tidur, petreti manuk ini. Turu ngene iki. Sudah. Dalam hitungan ketiga Anda mengambil linggis ya. Linggis ini terbuat dari besi yang tebalnya 30 cm. Linggis apa gitu? Linggis buta niku ya. Ini ada linggis 30 cm. Bayangkan oleh Anda, tanamkan dalam bawah alam bawah sadar Anda bahwa linggis ini adalah merupakan tempe gembus ya. Bayangkan. Setelah saya petreti ya, dalam hitungan ketiga linggis ini menjadi tempe gembus. Dan Anda ngeruak tempe gembus itu dengan sekuat tenaga lalu dia hancur. Mongko niku linggis. Ba niku linggise ditekuk ngek, mboten niku usah bengkong. Niku mboten mungkin, mboten kelebu nalar, balunge menungso kok musuh linggis iso menang niku lho. Nggih, niku tukang hipnotis mboten dikeprok linggis rak pekoh nggih mboten. Nalika sing dihipnotis niku iso nindakake perkara-perkara sing nggih tangeh lamun, sing mokal, mustahil bin mustahil, niku ateges niku sihir. Ateges niku njaluk pitulungane jin. Menungso ora iso nekuk linggis nggunakake balung. Ning nek dhewek nggunakake kekuatane jin nggih saged. Nggih jin sing ngewang niku jin ifrit sing gedhe-gedhe niku saged. Nggih. Dados hipnotis niku kedah dipun tingali hipnotis sing pundi niku. Wallahu taala alam bisawab.

maka orang-orang kafir harus berpikir cara apa lagi untuk menghalangi Nabi Muhammad SAW. Mereka sepakat untuk membunuh Nabi SAW. Abu Thalib ketika mendapatkan informasi itu, maka Abu Thalib mengajak semua Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib untuk bergabung di satu tempat melindungi Nabi SAW, yaitu di Syi'ib Abi Thalib, di sebuah lembah tempat antara dua gunung. Semua keluarga itu kumpul di sana, yang mukmin dan yang kafir, untuk melindungi Nabi SAW. Melihat hal itu, orang-orang kafir Quraisy melihat, oh berarti memang mereka maunya kayak gitu, mereka tidak mau menyerahkan Nabi SAW. Ya sudah, apa yang dilakukan? Boikot. Itu yang disebut dalam bahasa Arab al-muqata'ah al-amah, memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Boikot, diboikot Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, tidak boleh ada orang kafir yang jual beli sama mereka, jual makanan sama mereka, enggak boleh. Jadi kalau ada pedagang dari luar kota Mekah datang ke Mekah, itu sama orang-orang kafir dibeli barang dengan harga yang tinggi. Sehingga tatkala orang-orang Islam ini, orang-orang dari kalangan Bani Hashim mau beli, nggak bisa, karena barangnya udah dibeli. Duit itu nggak laku, bukan karena mereka nggak punya duit, karena duitnya nggak ada harganya. Nggak boleh, kita ini namanya boikot. Orang punya barang banyak, nggak mau dijual sama kita. Akhirnya selama 3 tahun jemaah diboikot Rasulullah SAW. Sampai ceritanya para sahabat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas cerita, aku pernah suatu hari menginjak sesuatu yang basah, kata Sa'ad, malam hari, dalam kondisi lapar 3 hari nggak makan. Dia pegang apa? Dia makan. Kata Sa'ad, dan sampai hari ini aku nggak tahu apa yang masuk ke mulutku itu. Kata Sa'ad, fokus. Kata, ada satu yang kencing. Kencingnya itu kok ada suara. Dok gitu. Apa yang dia kencing? Ternyata kulit yang tua. Dia ambil gitu dia. Dia cuci, kemudian dibakar dan ditumbuk. Dia cerita. Aku alhamdulillah makan itu 3 hari kuat, gak makan. Subhanallah. Berat sekali kehidupan para sahabat. Itu benar-benar kezaliman dilakukan orang-orang kafir. Tapi kita lihat orang-orang yang kafir pun ikut sebagian, karena fanatisme terhadap kabilah mereka. Mereka ikut. Abu Thalib ikut, dan pada masa itu 2 putri Nabi diceraikan. Yang nikah sama anaknya Abu Lahab. Siapa? Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Semua Ruqayyah diceraikan untuk membuat Nabi semakin susah. Janda-janda suruh terima, dan Nabi kembali terima Nabi 2 putri pada masa itu. Setelah itu, pada tahun ke-10, dari tahun 7 kira-kira sampai tahun ke-10 kenabian, ingat belum Hijriah, 10 kenabian, tepatnya pada bulan Muharram, itu perjanjian yang dibikin. Jadi orang-orang kafir ini bikin perjanjian tertulis. MOU mereka itu bukan lisan, tertulis dan digantung di Ka'bah. Bahwasanya tidak boleh ada orang-orang dari kalangan Quraisy yang berjual beli menikahkan putrinya atau menikah dengan kalangan dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Sampai kapan? Sampai mereka menyerahkan Muhammad SAW. Itu perjanjian yang dibikin. Akhirnya perjanjian itu dimakan oleh rakyat, dan orang-orang kafir pun akhirnya apa istilahnya, kalau habis diboikot itu dicabut boikot itu oleh mereka, kembali normal kehidupan orang-orang dari Bani Hashim dan orang-orang yang masuk Islam. Mereka kembali pulang ke rumah-rumahnya.

0: untuk kepentingan apapun, sehingga harus dibuang. Al-Jassas mengatakan, para ulama madhab kami mengatakan, tidak boleh memanfaatkan bangkai untuk kepentingan apapun, baik diberikan ke anjing atau binatang buas lainnya, karena ini termasuk bentuk pemanfaatan sesuatu yang diharamkan. Sementara Allah telah mengharamkan bangkai secara mutlak, Ahkam Al-Quran. Sementara pendapat jumhur, termasuk sebagian Hanafiyah, membolehkan memanfaatkan makanan haram untuk selain dikonsumsi manusia. Di antara bentuk pemanfaatan itu adalah memberikan makanan haram untuk binatang yang haram dimakan, seperti diberikan ke anjing atau kucing. Al-Kasani mengatakan, menurut Abu Hanifah, adonan basah yang kejatuhan najis tidak boleh dimakan. Jika tidak boleh dimakan, apa yang harus dilakukan? Para ulama kami mengatakan, bisa dikasihkan ke anjing, karena makanan halal yang tercampur najis tidak boleh dimakan, tapi boleh dimanfaatkan. Bada'i As-San'ani. Penjelasan ini berlaku untuk binatang yang haram dimakan. Bolehkah diberikan kepada hewan yang halal dimakan, seperti lele, sapi, atau ayam? Beberapa masyarakat menggunakan darah untuk campuran makanan sapi. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. 1. Boleh memberikan najis untuk hewan yang halal dimakan. Ini merupakan madhab Imam Ahmad, Al-Furu'. 2. Makruh, memberikan makanan haram ke binatang yang halal dimakan. Tapi jika makanan haram itu dicampur dengan air atau semacamnya, hukumnya boleh. Ini merupakan madhab Syafi'iyah, Al-Majmu'. 3. Boleh memberikan makanan najis ke hewan yang halal dimakan, jika hewan ini tidak hendak disembelih atau diberah susunya. Misalnya, hewan yang ditunggangi atau dijadikan hiasan seperti ikan hias. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, Al-Furu'. Tarjih, pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat yang membolehkan. Namun dengan tetap memperhatikan hukum jalalah jika hewan ini mau dimakan atau diambil hasil susunya. Di antara dalil yang mendukung hal ini adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para rombongan melewati negeri kaum Tsamud Al-Hijr, ada sebagian sahabat mengambil air di sumur kampung itu dan ada yang digunakan untuk membuat adonan. Sementara beliau perintahkan agar mempercepat langkah dan melarang mengambil air di sana, karena negeri ini pernah diazab. Lalu beliau perintahkan, yang artinya, buang air yang sudah diambil dari sumur kampung ini dan adonan yang sudah dibuat diberikan ke unta. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Rasulullah melarang mengonsumsi adonan yang dibuat dengan campuran air sumur daerah kaum Tsamud, artinya itu haram. Namun beliau memerintahkan untuk diberikan ke binatang yang halal dimakan, yaitu unta. Demikian, Allahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha.

0: المتحدث.
1: Tahukah Anda?
2: Surat ke-74 ayat 6.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamnun tastakthir. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.
2: Nah, mau kasih-kasih udah. Kasih. Karena ada orang ngasih ingin dapat balasan lebih banyak. Dulu di bangsa Arab, ya mungkin sekarang nih, masih ada juga. Ada orang-orang yang memberi ya dengan harapan ada kembalian yang lebih banyak. Tapi Islam mengajarkan tatkala engkau mau memberi, udah beri. Haibatifillah. Kenapa tidak sedikit di antara kita yang kesel, yang sakit hati sama kerabatnya yang dia bantu, yang dia tolongin ya ketika susah,

0: tatkala tuh kerabat sukses dan antum yang susah, mereka malah gak bantuin antum, lupa sama antum, seperti kacang lupa sama kulitnya. Tapi kalau antum dengar nih ayat, gak akan itu terjadi. Antum membantu mereka dulu karena Allah azza wajalla. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Enggak, kita enggak mengharapkan balasan, ucapan terima kasih juga enggak minta. Sehingga tatkala kita susah, tatkala kita jatuh, mereka bangkit ya, mereka sukses. Lalu antum jangan berpikir aku dulu pernah bantuin dia. Apa dia enggak ingat sama aku? Engkau dulu pernah bantuin dia. Dan engkau berharap balasan dari Allah azza wajalla. Dan yang di sisi Allah lebih kekal dan abadi daripada apa yang kau harapkan dari manusia. Kenapa? Jangan kayak gitu. Ini pendidikan agar kita gak gampang sakit hati. Ustaz, anak ini punya kerabat, Ustaz, anak bantuin ini itu. Tapi mereka kok gak ada terima kasihnya. Gak perlu terima kasih mereka. Urusan kita udah selesai. Kita bantu. Allah perintahkan kepada kita untuk memberi, untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Setelah itu khalas. Dan kita tahu Allah gak pernah tidur. Apa yang kau berikan sudah tercatat. Hibatifillah. Kemudian ada arahan lain buat Nabi SAW. Agar tidak tertipu dengan kemewahan dunia. Dan agar menjadi orang yang merendahkan diri. Karena kadang-kadang kita kalau udah memandang kepada dunia ya, kita akan meremehkan orang lain. Kita akan mengukur orang itu dengan dunia. Kita akan lihat rumahnya semewah apa, mobilnya semewah apa, penampilan dia seperti apa. Nih mama kadang-kadang mengukur orang lain lewat tasnya. Dilihat tasnya merek apa, sandalnya merek apa, gelangnya merek apa. Mereka nilai orang seperti itu. Allah Azza wa Jalla mendidik Nabi SAW agar tidak terpesona, terpedaya dengan kenikmatan dunia. Dan jangan juga memandang orang-orang yang kaya. Jangan itu jadikan kiblat oleh engkau. Di surat Al-Hijr ayat 88. Nah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: واحفظ جناحك للمؤمنين. Jangan sekali-sekali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: Masya Allah. Ini Allah mengatakan kepada Nabi Sosal, wala tamudanna aynai. Jangan, matanya jangan dilepas. Tertuju kepada tuh orang-orang yang kaya raya, yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang punya ini, punya itu. Jangan sedih juga ketika, oh ya Allah, gimana mereka itu? Udah biarin. Terus, berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Ini juga ada arahan, kalau mau cari kawan itu, jangan memandang mulusnya. Sehingga Nabi SAW menyuruh para sahabatnya, seperti wasiat beliau kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, Ausani khalili, kekasihku memberikan wasiat kepadaku dengan 7 wasiat. Salah satunya, bihubbil masakin waddunu minhum. Agar aku cinta kepada orang-orang miskin dan dekat sama mereka. Cinta dan dekat sama mereka. Tapi kebanyakan kita, kalau kaya, ya udah kawannya orang kaya semua. Coba tanya sama orang kaya, engkau punya enggak sahabat orang miskin? Engkau dekat enggak sama tetangga-tetanggamu yang miskin? Mungkin ada. Tapi kebanyakan lupa. Agar engkau tidak congkak, tidak sombong, tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Tolong merendah dirilah buat orang-orang. Kumpul sama mereka. Undang mereka ke rumahmu. Atau engkau yang datang ke rumah mereka, berbagi sama mereka. Ini pendidikan karakter, pendidikan jiwa. Agar jadi jiwa yang baik. Bukan jiwa yang pagi, siang, malam hanya memikirkan dunia. Berpindah dari satu dunia ke dunia lainnya, gak pernah mampir ke kuburan kau. Mengingat akhirat. Mampir ke rumah orang-orang miskin. Lihat bagaimana kondisi mereka. Karena memang kebanyakan jamaah anak, harapan anak nih, teman-teman yang punya media. Di media itu selalu ada orang terkaya di dunia, orang tersukses di dunia. Kayaknya mulai sekarang harus ada majalah tentang orang paling miskin. Orang paling susah. Orang paling parah penyakit. Ada majalah khusus untuk membahas tentang orang-orang yang seperti itu. Dengan harapan apa? Ya antum jadi baik sama mereka. Jadi bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Haibatifillah. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga mengajarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk ikhlas berdak menyampaikan agama Allah ini. Untuk tidak berharap balasan kepada manusia. Sampaikan agama. Haraplah ridha Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-An'am ayat 90. Allah Azza wa Jalla berfirman,
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina
1: hadallahu fabihuda. Naam. Wawunya enggak panjang. Ulaika.
0: U-nya
1: enggak panjang. Wawunya itu U-nya enggak panjang. Jadi
0: Ustaz,
1: ulaika.

0: ذكرى للعالمين.
1: ذكرى للعالمين.
0: بارك الله فيك.
1: Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutlah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam.
0: Barakallahu fikum. Orang-orang musyrikin berpikir bahwa Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah menyampaikan agama Allah ini karena ingin jadi orang kaya, ingin menjadi orang yang paling terhormat di Mekah. Mereka pernah menawarkan itu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai datang mereka kepada Nabi SAW, kalau engkau menginginkan wanita, kita akan carikan wanita yang paling cantik di muka bumi ini. Kau nikahin dia. Kalau engkau ingin harta, kita akan kumpulkan harta, sehingga engkau orang menjadi orang paling kaya di muka bumi ini. Oh, kalau engkau ingin kedudukan, ingin jabatan, ya udah, kami tidak akan memutuskan satu perkara kecuali engkau yang mengiyakan. Kata Nabi SAW, enggak, aku enggak minta itu. Aku minta kalian terima itu Al-Quranul Karim. Dan di ayat ini bagaimana Allah mendidik Nabi untuk mencontoh Nabi-Nabi yang sebelumnya. Kalau mencari teladan, engkau mencari idola, kalau engkau mau men-follow seseorang, follow-lah orang yang baik, yang mengajak kepada kebaikan. Follow-lah para Nabi. Itu Nabi disuruh men-follow para Nabi. Kita disuruh mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Dan Allah mengatakan, katakan kepada mereka, enggak minta balasan. Harapan kita ini kalian yang mendapatkan, menerima petunjuk ini. Habibati fillah. Dan yang terakhir, di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, arahan-arahan untuk menjadi seorang yang berkarakter mulia itu sudah ada.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah
3: 1306. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim, Imam Ahmad, dari Abdurrahman bin Abi Zinad, dari Musa bin Uqbah, dari Salih Maula At-Tawamah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'ta fakhallil asabi'a yadayka wa rijlayka." Apabila kamu berwudu, maka selaslailah jari-jemari tanganmu dan kakimu. Dan Tirmidzi berkata hadis ini gharib hasan. Dan Al-Hakim berkata salih ini adalah maula At-Tawamah. Kata Syekh Al-Albani, ya memang dia maula At-Tawamah. Dan ia dibicarakan oleh para ulama apakah ia dhaif atau tidak. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam takribnya berkata, saduq ikhtalata bi akharah, namun berubah hafalannya di akhir hayatnya. Berkata Ibn Adi, la ba'sa bi riwayatil qudama anhu. Ini tidak mengapa, ya apa artinya, hadisnya hasan kalau yang meriwayatkan darinya adalah orang-orang yang mengambil hadis darinya sebelum berubah hafalannya, seperti Ibn Abi Dzib dan Ibn Juraij. Dan Musa bin Uqbah yang lebih tua daripada Ibn Juraij, sehingga ia mendengar darinya dia sebelum berubah. Sehingga hadis ini kata beliau sahih, terlebih ia mempunyai syahid dari hadis Laqit bin Saburah atau Sabirah secara marfu dengan lafaz, idza tawaddata fakhallil asabi', apabila kamu berwudu maka selaslailah jari-jemarimu. Nah, di sini akhirnya kita ambil faedah, yaitu perintah untuk menyela-nyelai jari-jemari, baik tangan maupun kaki, ya ketika sedang berwudu. Apakah perintah ini hukumnya wajib atau tidak? Sebagian ulama mengatakan wajib. Kenapa? Karena ini perintah. Sedangkan pada asalnya yang namanya perintah itu apa? Wajib. Sebagaimana dalam kitab usul fikih, ya, al-aslu fil amri fil wujub. pada asalnya perintah itu ya untuk menunjukkan kepada hukum wajib. Sebagian ulama mengatakan ya bahwa apabila tangannya itu apa karena gemuknya Pak, ya saking gemuknya terkadang kan tangannya jadi pada rapat gitu ya Pak ya. Ya, maka yang seperti ini wajib. Ya kenapa? Karena kalau tidak diselas-selai menyebabkan air tidak sampai. Tapi kalau yang kurus kayak saya ini ya. Ya. Kalau memang dia tidak diselas-selai air sudah sampai, maka tidak perlu dan tidak wajib untuk diselas-selai. Kenapa? Karena yang terpenting adalah bahwa anggota wudu itu terkena air wudu. Maka kalau terkena air wudu berarti tidak wajib. Karena yang wajib adalah bahwa anggota wudu itu terkena air wudu secara rata. Tapi kalau tangannya gede dalam artian nempel gitu ya karena gemuk, maka harus diselas-selai. Iya. Karena hal seperti itu seringkali menyebabkan air tidak bisa masuk ke sela-sela jari jemari tersebut. Wallahu alam, dan itulah yang rajih ya. Wallahu alam.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
5: Was'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Jawab. Bagaimana hukumnya bila seorang ibu mengakikahkan anaknya yang sudah meninggal dengan usia sudah dewasa?
5: Wallahu a'lam ya, kalau mengakikahi orang yang sudah meninggal saya tidak tahu dalil yang kuat yang melandasi itu. Ya, kalau masih hidup ada hadisnya, walaupun hadisnya masih diperselisihkan kesahihannya oleh sebagian ulama. Jadi ada yang kalau masih hidup anaknya walaupun sudah dewasa, ini dalilnya ada walaupun hadisnya masih diperselisihkan oleh para ulama, yaitu hadis yang berbunyi annabiyya sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi, bahwasanya Nabi SAW mengakikahi dirinya sendiri. Kapan ya? Setelah Nabi SAW dewasa. Ya, enggak apa-apa. Akan tetapi kalau sudah meninggal dunia diakikahi, saya tidak tahu dalil kuat yang melandasi amalan tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Yeah.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Alam nashrah laka sadrak.

0: Aga Ande Ande.
1: Di awal-awal Rasulullah SAW berdakwah, arahan-arahan untuk menjadi seorang yang berkarakter mulia itu sudah ada. Contohnya di surat Ad-Duha. Di surat Ad-Duha ayat 9, 10, dan 11. Ada tiga arahan dari Allah Azza wa Jalla buat Nabi alaihi salatu wasalam. Silahkan dibaca.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma yatima fala taqhar. Wa'amma sa'ila fala tanhar. Wa'amma bini'mati rabbika fahadith. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
1: Barakallahu fikum. Lihat nih, bagaimana Allah memberikan arahan kepada Nabi SAW. Anak yatim, hati-hati. Engkau hendaklah berbuat baik kepada mereka. Jangan mereka dibentak. Iya, gak ada bapaknya mereka. Jangan semena-mena sama mereka. Engkau dulu pernah yatim. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita lihat arahan ini. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW begitu cintanya sama anak yatim. Beliau sampai mengatakan. Sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafidul yatim kahatain. Aku bersama orang yang merawat anak yatim, yang melindungi anak yatim seperti ini, kata Nabi SAW. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah seperti ini. Beliau juga pernah mengatakan, inni uharrij alaikum bihaqqid dha'ifain. Aku benar-benar menimpakan kesusahan ya, kalau ada yang berbuat semena-mena kepada dua orang yang lemah. Siapa? Al yatim wal mar'ah. Anak yatim dan wanita. Ini pendidikan Allah kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk peduli kepada anak-anaknya. Adapun dengan peminta-peminta, ya jangan dihardik mereka. Ya. Kalau memang enggak mau ngasih, ya udah tolak dengan cara yang baik-baik. Enggak perlu teriak-teriak, enggak perlu ngumpat. Subhanallah, Rasulullah SAW hampir tidak pernah menolak orang yang minta kepada beliau SAW. Dan itu beliau ajarkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, menjadi orang yang dermawan. Ada orang minta dikasih apapun yang dimiliki. Bahkan dikatakan, bukan dikatakan, dan ini terjadi, Nabi alaihi salatu wasallam sedang pakai baju baru dan diminta oleh para sahabat dikasih kenapa Nabi SAW. Alaihi salatu wasallam. Adapun yang ketiga, apa ada, maka dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, utarakan, ceritakan, sampaikan sebagai bentuk syukur. Apa yang terjadi dengan Nabi alaihi salatu wasallam di akhir hayat? Apa? Beliau itu sholat sampai bengkak kaki. Beliau udah tua. Tapi beliau sholat malam sampai bengkak kakinya. Sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sedih ya. Dia melihat suaminya. Alaihi salatu wassalam. Sambil mengatakan, ya Rasulullah. Qad ghafarallahu laka. Ma taqaddama min dhambika. Wa ma ta'akhar. Ya Rasulullah. Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Yang lalu dan yang akan datang. Terus kenapa kok harus seperti ini? Apa kata beliau SAW? Afala akun abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Udah dikasih semuanya sama Allah. Dikasih apa beliau sih? Rumahnya tetap beliau. Enggak berubah. Bukti bahwa secara ekonomi beliau juga masih sulit. Beliau meninggal dunia dalam kondisi baju besinya digadaikan untuk makan. Untuk beli gandum. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau memang disuruh untuk menceritakan kepada umat, mengutarakan nikmat yang Allah berikan. Kita ni kenapa kita susah jemaah hidup kita? Karena kita lupa menikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kejadian perang Uhud, pamannya terbunuh, giginya patah sallallahu alaihi wasallam, 70 sahabatnya meninggal dunia ketika perang Khandaq. Bagaimana berhari-hari beliau kelaparan sampai perutnya diikat pakai batu alaihi salatu wassalam. Dan beliau ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita nih ikut Nabi alaihi salatu wassalam, engkau akan bersyukur. Enggak ada susahnya. Ya walaupun susah, kalau kita memandang dengan sudut yang lain, engkau akan berbahagia ya Allah. Musibahku tidak lebih besar dari musibah yang menimpa fulan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dan yang terakhir, Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab." Itu salah satu surat terakhir yang turun kepada Nabi alaihi salatu. Allah perintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Hendaklah engkau bertasbih memuji Allah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah azza wajalla, innahu kana tawwaba, Allah Maha menerima taubat. Antum tahu dalam sehari berapa kali beliau istighfar? 100 kali. Dan setelah turunnya ayat ini, beliau ketika rukuk, ketika sujud, apa yang beliau baca? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Terus beliau memuji Allah, menyucikan Allah dan minta ampun sama Allah Azza wa Jal. Tidak menjadi hamba yang GR, yang merasa sudah banyak amalannya, sama sekali. Bahkan di akhir hayatnya, beliau lebih sering istighfar, lebih banyak lagi memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, itu baru beberapa ayat tentang bagaimana Allah mendidik Nabi alaihissalatu wassalam dalam menjadi orang yang berperilaku, berakhlak yang mulia. Dan sejatinya Quran ini semuanya adalah akhlak Rasul SAW. Ketika Aisyah ditanya, gimana sih akhlaknya Nabi SAW? Ada orang yang tanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Quran. Kau baca itu Quran. Itu Nabi alaihi salam. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Soal jawab.
3: Apakah wanita disyariatkan menggunakan cadar? Karena ada sebagian orang menganggap bahwa cadar ini budayanya orang Arab. Kata siapa cadar itu budayanya orang Arab? Ya, cadar itu disyariatkan di dalam Islam. Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Apakah cadar itu hukumnya wajib atau sunnah? Itu yang saya tahu. Jadi perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai cadar itu antara yang mengatakan wajib dengan yang mengatakan apa? Sunnah. Saya belum tahu ulama yang mengatakan cadar itu haram. Saya juga belum tahu ulama yang mengatakan cadar itu makruh. Yang saya tahu ulama antara dua pendapat. Satu mengatakan apa? Wajib, satu mengatakan sunnah. Ya. Yeah. Dan ada sebagian orang, wah, kepriwe ya, engko jadi tontonan, jadi menarik apa? Perhatian. Selama kita mengetahui bahwa itu berpahala, kenapa kita tidak percaya diri untuk mempraktekkan di waktu yang orang-orang melakukan perbuatan dosa dan percaya diri? Betul, ada orang percaya diri melakukan perbuatan dosa? Banyak? Banyak. Lho ki wong wadon sing katok. Ke. Di atas lutut. Pede enggak dia jalan ke mall? Pede. Itu kira-kira dosa atau tidak? Dosa pede. Masa kita beribadah tidak pede? Ya. Cuman memang di sebagian komunitas memang masih apa ya? Masih sangat asing. Ya, masih sangat asing. Cuman alhamdulillah belakangan ini itu tidak seperti dulu. Kalau dulu jangankan cadar, pakai kerudung saja itu bisa sampai dipanggil kemana? Ke penilik sekolah. Itu dialami oleh ibu saya sendiri. Guru, ya, guru SD pakai kerudung. Itu tahun saya masih SD lah. Ya mungkin tahun 80 sekian. Dipanggil ke penilik. Ibu, tolong berbusananya yang umum-umum aja. Maksudnya apa? Orang kudungan maksudnya. Ya. Padahal saat itu ibu saya itu kudungannya kudungan, utu jilbaban, kudungan, tahu kudungan. Kain dibrukakan terus, kayak gitu ya. Berarti kan lehernya masih kelihatan. Itu saja pada tahun itu ditegur. Coba saya tanya sama jenengan sekarang, guru-guru, rata-rata apa? Jilbaban, betul? Jilbaban. Bahkan kadang-kadang kalau ada orang gak pakai jilbab, arep salam gue ragu-ragu. Kisian agamanya apa? Iya kan? Iya. Maka sebenarnya kita di zaman kita ini, di zaman ini dengan segala carut-marutnya, itu sebenarnya Masya Allah dalam hal ini itu lebih maju daripada pada tahun itu. Sekarang yang namanya jilbab besar itu sudah biasa. Dan insya Allah ya, akan datang suatu masa cadar biasa. Insya Allah. Karena kita ngelihat perkembangannya, coba. Dulu kudung aneh. Sekarang kudung sudah rata-rata pakai, bukan hanya kudung, malah pakai jilbab, walaupun mungkin jilbabnya masih apa? Masih gaul. Sekarang sudah mulai jilbab besar, sudah mulai terbiasa. Lama-lama biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akan terbiasa insyaallah pakaian yang lebih menutup aurat. Wallahu taala a'la wa alam. Jadi tidak benar kalau cadar itu budaya Arab. Itu adalah ajaran Islam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.
4: Ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin buat antum remeh. Di masa Nabi SAW sama, sahabat meremehkan hal itu. Akhirnya ditegur sama Nabi Muhammad SAW. Ada wanita tua, hitam kulitnya, namanya Ummu Mihjan. Kerjaannya apa? Kanat taqumul masjid. Kerjanya dia itu bersih-bersih masjid. Kadang-kadang kita lihat ada marbot masjid ya, sapu-sapu, bersih-bersih, ya mengelap apa. Mungkin antum yang berdasi, yang merasa sebagai seorang ustaz, mungkin merasa, aduh kesian orang ini, kerjanya remeh. Akhirnya perempuan ini meninggal dunia, meninggal di malam hari. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum tidak ingin membangunkan Nabi alaihi salatu wasallam, karena pikiran mereka, siapa sih perempuan ini? Bukan tokoh dari kalangan sahabat yang perlu Nabi tahu kalau dia mati. Ya udah, disiapkan jenazahnya, disolatin, dikuburkan di Baqi sana. Setelah itu, satu hari Nabi kok kehilangan Ummu Mihjan ini. Lalu dia tanya, kemana perempuan itu yang biasa bersih-bersih masjid? Kata para sahabat, matat ya Rasulullah. alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Hala adzantumuni? Kenapa kalian enggak ngasih tahu aku ketika dia mati? Kenapa?" Apa kata Nabi SAW? "Dulluni ala qabrih," tunjukkan di mana kuburan. Di mana kuburan dia? Berangkat Nabi bersama para sahabatnya, mah. Ditunjukkan ini kuburannya, beliau sholat jenazah di atas kuburan. Padahal wanita itu sudah dimakamkan di sana. Para sahabat bermakmum bersof di belakangnya, Nabi jadi imam. Mereka meremehkan seakan-akan pekerjaan itu pekerjaan remeh, jemaah. Bagaimana Nabi alaihissalam mengagungkan pekerjaan perempuan ini? Dan itu pelajaran buat kita sampai hari kiamat, jangan meremehkan kebaikan apapun. Jangan dipikir yang masuk surga itu, oh, ustadz saja yang masuk surga. Imam saja, mujahid, orang yang rajin sedekah, tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa mensolatin di sana? Karena telat, beliau enggak dikasih tahu. Dan doa Nabi alaihi salatu wasallam serta salatnya, kata beliau, "Inna hadhil qubur mamlu'atun dhulmatan ala ahliha." Kuburan ini dipenuhin dengan kegelapan buat orang-orang di dalamnya. "Wa inna Allah azza wa jall yunawwiruha bi salati alaihim." Allah akan menerangi kuburan itu dengan doaku buat mereka, dengan salatku untuk mereka akan diterangi itu kuburan. Jangan berpikir boleh salat di kuburan. Enggak boleh salat di kuburan. Ini salat jenazah. Karena sudah ketinggalan. Dan nasihat anak buat seorang anak, kalau dia tinggal di luar pulau, dengar ibunya meninggal dunia, kerabatnya meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia, telepon keluarganya, tolong segera dikuburkan. Jangan sampai aku durhaka sama keduanya dengan menahan-nahan jenazah keduanya hanya karena aku ingin ngelihat. Apa gunanya anak kalau bapaknya sudah meninggal dunia? Kadang-kala nunggu 24 jam, anaknya di Jakarta atau anaknya di luar negeri, kesian. Kuburkan. Setelah sampai ke negerimu, datang ke kuburan ayahnya, ke kuburan ibunya, boleh kau sholat di atasnya. Jangan diremeh.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Hukum laser wajah penghilang jerawat. Dr. Soleh bin Muhammad Al-Fauzan menjelaskan bahwa dilihat dari latar belakangnya, tindakan medis maupun operasi yang mengubah kondisi tubuh ada dua hukum. Pertama, tindakan medis untuk menghilangkan cacat tubuh karena kecelakaan atau bawaan lahir yang bentuknya sangat tidak normal, misalnya kelebihan jari, muncul tiga mata, atau lubang hidung yang hanya satu, atau semacamnya. Termasuk yang beliau sebutkan adalah rupa penuh jerawat atau penuh luka yang tidak pada umumnya. Memberikan tindakan medis untuk cacat semacam ini, meskipun dengan operasi plastik, hukumnya dibolehkan. Dalilnya adalah hadis dari Urfujah bin As'ad radhiyallahu anhu, bahwa hidung beliau terkena senjata pada peristiwa perang Al-Kulab di zaman Jahiliyah. Kemudian beliau tambal dengan perak, namun hidungnya malah membusuk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk menggunakan tambal hidung dari emas. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud, dan dihasankan Al-Albani. Kedua, tindakan medis yang dilakukan untuk menutupi efek penuaan atau semakin mempercantik diri atau meniru kebiasaan orang kafir. Sehingga pada asalnya tidak ada yang bermasalah dengan fisiknya, hanya saja dia kurang pede atau ingin meningkatkan nilai wajahnya. Tindakan medis semacam ini dikiaskan dengan kasus merenggangkan gigi, menyambung rambut, memakai tato yang disebut sebagai mengubah ciptaan Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Semoga Allah melaknat orang yang mentato, yang minta ditato, yang mencabut alis, yang minta dikerok alis, yang merenggangkan gigi untuk memperindah penampilan, yang mengubah ciptaan Allah." Hadis riwayat Bukhari. Kaidah yang berlaku dalam masalah ini, mengubah tubuh untuk kecantikan hukumnya haram, sedangkan mengubah tubuh karena menghilangkan aib hukumnya halal. Dalam riwayat lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang orang mencukur alis, mengikir gigi, menyambung rambut, dan mentato kecuali karena penyakit. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya dinilai kuat oleh Syu'aib al-Arnaut. Asy-Syaukani mengatakan, sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam kecuali karena penyakit menunjukkan bahwa keharaman yang disebutkan jika tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan memperindah penampilan, bukan untuk menghilangkan penyakit atau cacat, karena semacam ini tidak haram. Nailul Autor. Dalam keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami tahun 2007 mengenai tindakan medis untuk memperbaiki penampilan dinyatakan, tidak boleh menghilangkan kerutan di wajah dengan operasi atau suntikan, selama bukan karena alasan sakit atau tidak normal, dengan syarat aman dari bahaya. Koror Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Berdasarkan keterangan di atas, jika kondisi jerawat yang ada di wajah sudah melampaui batas normal, sehingga sangat tidak nyaman dipandang, insya Allah tidak menjadi masalah Anda melakukan laser wajah. Karena tujuan besar dalam hal ini adalah mengobati, mengembalikan menjadi normal, dan bukan untuk mengubah ciptaan Allah. Demikian, Allahu A'lam.

Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, kasih ibu sepanjang masa dan kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang masa dan kasih anak sepanjang galah. Apa itu galah? Apa galah? Galah itu genter. Genter itu sengket. Bambu yang digunakan untuk menjatuhkan buah-buahan biasanya. Perumpamaan ini sedang menggambarkan tentang perbandingan antara kasih sayang orang tua kepada anak dengan kasih sayang anak kepada siapa? Orang tua. Menggambarkan betapa tidak terbatasnya kasih sayang orang tua dan betapa terbatasnya kasih sayang anak. Masa itu kan tidak terbatas, sedangkan galah itu sangat terbatas. Kasih sayang orang tua kepada anaknya itu tidak terbatas, sampai kapanpun. Sebaliknya, kasih sayang anak kepada orang tua itu terbatas, pendek. Saya kasih contoh. Orang tua yang punya 10 anak. Mereka akan maksimal untuk memperhatikan 10 anak itu sampai kapanpun. Dari kecil, bahkan sampai anak-anak itu berkeluarga, bahkan sampai punya anak, orang tua ini akan terus memikirkan 10 anaknya. Tapi coba perhatikan, apakah 10 anak ini memikirkan orang tuanya ketika orang tuanya sudah lanjut usia? Banyak di antara kejadian-kejadian yang kita lihat, 10 anak itu saling lempar tanggung jawab. Betul? Untuk merawat orang tua. 10 merawat, 2 kewalahan. 2 merawat, 10 tidak pernah mengeluh. Itulah kenyataan yang ada. 2 orang tua kita merawat 10 anak siang dan malam. Berapa kali ibu kita terbangun di malam hari hanya untuk membikinkan susu buat kita, hanya untuk mengantarkan kita ke kamar mandi, hanya untuk mengompres kita ketika sedang panas. Tapi saat orang tua kita sudah lanjut, malam-malam kita dipanggil, kita datang, iya, akan tetapi sambil cemberut kepada orang tua kita. Kadang-kadang kita tidak datang, pura-pura tidak dengar. Padahal sebenarnya dengar. Ini menggambarkan kepada kita bahwa kasih sayang orang tua kepada anak itu betul-betul sepanjang masa, sedangkan kasih sayang anak kepada orang tua sangatlah pendek.
Namun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan kita mengikuti realita yang ada tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar kita tidak terbawa keumuman orang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan sikapku yang terbaik? Siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan sikapku yang terbaik? Pertanyaannya adalah siapa yang paling berhak, bukan siapa yang berhak. Kalau pertanyaannya siapa yang berhak, jawabannya semua manusia, bukan cuma orang tua. Semua manusia berhak untuk mendapatkan sikap kita yang terbaik. Tapi yang ditanya adalah siapakah yang paling berhak, alias siapakah yang harus kita prioritaskan, yang harus kita dahulukan, yang harus kita pentingkan, yang harus kita utamakan, yang harus kita nomor satukan. Itu pertanyaannya. Maka Nabi SAW pun menjawab sebagaimana jawaban yang sering kita dengar adalah ummak, yaitu ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Baru kemudian yang keempatnya adalah bapak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sering kita dengar. Hadis ini sering kita dengar. Tapi di mana prakteknya? Di mana prakteknya? Apakah kita sudah sehalus bertutur kata dengan orang tua kita? Apakah kita sudah seperhatian, semaksimal perhatian kita kepada orang tua kita? Gampang saja. Kita punya HP yang kita jauh dari orang tua kita yang punya HP. Berapa kali kita gunakan HP itu untuk menghubungi orang tua? Dan berapa kali HP itu kita gunakan untuk menghubungi orang lain yang bukan apa-apanya kita? Silakan dibandingkan. Kita punya grup, sekian banyak grup. Setiap hari, bukan setiap hari, setiap saat kita buka grup dengan siapa? Dengan orang tua kita? Bukan. Dengan teman SMA, dengan teman kuliah, dengan teman sekantor, dengan teman seini, dengan teman seini. Dalam sehari kita berhubungan baik dengan sekian ratus orang-orang yang tidak pernah melahirkan kita, tidak pernah merawat kita. Tapi dalam sehari itu, berapa kita gunakan pulsa untuk menghubungi orang tua kita? Nonsen. Bahkan sampai orang tua kita yang menghubungi kita karena rindu dengan kita. Ini realita. Ya, ini kenyataan. Bahwa kita belum mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang-kadang ketika kita harus berhadapan dengan orang tua, ngobrol dengan orang tua, yang itu jarang kita lakukan, ternyata obrolan itu pun kita masih sibuk dengan memegang HP. Anak model apa ini? Ya? Berbicara dengan orang tuanya, orang tua di hadapan kita ngajak kita bicara, malah kita baca WA, malah kita update status di hadapan orang tua kita. Ini orang tua, ini anak macam mana ini? Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa sopan santun yang terbaik yang kita miliki itu kita praktekkan dengan orang tua kita. Tutur halus terbaik yang kita miliki kita berikan kepada orang tua kita, bukan kepada orang lain. Yang paling kita prioritaskan adalah orang tua kita. Banyak di antara kita baru ngobrol sebentar sama orang tua kita, orang tua kita ingin melepas perasaan rindu. Kita sudah beralasan ini, sudah beralasan itu, sibuk ini, sibuk itu, alasan yang dibuat-buat. Ya. Akan tetapi ketika kita sudah ngobrol dengan teman kita, berjam-jam kita rela
Kita mau, kita betah untuk ngobrol dengan teman kita. Terus mana sikap terbaik yang kita berikan harusnya kepada orang tua kita? Maka wajar seandainya Nabi SAW memberikan 3 bintang untuk ibu kita. 3 prioritas langsung untuk ibu kita. Ini menggambarkan kepada kita seharusnya bagaimana kita bersikap kepada ibu kita. Bagaimana kita bersikap kepada ayah kita. Maka ketika kita merasa bahwa kita masih banyak kekurangan dan orang tua kita masih hidup, ayah atau ibu, manfaatkan itu, perbaiki. Jangan sampai semakin lama kita ngaji, malah kita semakin kurang ajar dengan orang tua kita. Jangan sampai seperti itu. Harusnya semakin lama kita ngaji, semakin lama kita belajar agama, kita semakin patuh kepada orang tua kita, semakin sopan kepada orang tua kita, semakin halus kepada orang tua kita, semakin lembut kepada orang tua kita, semakin mau meluangkan waktu untuk duduk bersama dengan orang tua kita, walaupun hanya sekedar mendengar kisah-kisah yang lama dan bolak-balik disebutkan sama orang tua kita. Sungguh duduknya kita mendengarkan curahan isi hati orang tua kita itu memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih anak sepanjang masa seharusnya, jangan sepanjang galah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idasyamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idal jibalu suyirat.
0: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: Wa idal 'isharu 'uttilat wa idal wuhushu hushirat.
0: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.
1: Wa idal biharu sujjirat wa idan nufusu zuwijat.
0: Dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat.
0: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh?

0: أقسم بالخنس الجوار الكنس.
1: Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
0: Innahu laqawlu rasulin karim.
1: Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.

0: yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars, yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
1: وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ.
0: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang, dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
0: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Tanya jawab.
2: Hukumipun boikot marang produk negari kafir ingkang sampun damel maksiat dumanteng tiyang Islam, dumanteng Nabi Sallallahu alaihi wasallam, dumanteng syariat Islam, lan dumanteng kaum muslimin. Okay. Hukum boikotipun menika nalika dipun dawuhaken dening pamarentah kaum muslimin menika wajib. Okay. Nalika mboten dipun dawuhaken dening pamarentah kaum muslimin menika gumantung kasusipun piyambak-piyambak. Nah, kita sedaya anggadai kegiatan nek boikot niku mboten ndadekake awake dhewe cilaka, mboten ndadekake sedulure awake dhewe cilaka, niku wajib dipun tindakaken pinangka labuh labete awake dhewe marang Nabi. Nggih. Kados dene ingkang sampun dipun aturaken lan sampun kathah fatwa-fatwanipun para ulama, Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Nggih, semanten ugi para ulama sanesipun sampun paring fatwa babakan dipun syariataken boikot. Semantan ugi Nabi sallallahu alaihi wasallam nate nindakaken ugi. Ingkang kados kita sebataken wonten ing ngajeng, Nabi nate ngobong kebon kurmanipun gadahanipun Yahudi Bani Nadir sing sampun tumindak kurang ajar marang umat Islam. Ewon dene nalika nggih mboten dipun dawuhake dening pamarentah, lan nalika boikot awake dhewe malah dadi cilaka utawi sedereke awake dhewe dadi cilaka, lah menika mboten pareng dipun tindakaken boikot kala wau. Wallahu taala alam.
3: Mutiara Belajar Tajwid.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, kita lanjutkan pembahasan idgham. Itu pada akhir dari pembahasan idgham ini ada beberapa

0: Kalimat ya dalam Al-Quran yang dikira banyak orang adalah idgham, tapi sebenarnya izhar. Artinya awas, ini semua bukan idgham. Ya, awas, peringatan, bukan idgham. Awas, bukan idgham. Di awas bukan idgham ada beberapa kata yang dikira oleh banyak orang idgham, tapi ini bukan idgham. Artinya wajib izhar. Ini semua wajib izhar. Satu, dal bertemu dengan jim. Dal bertemu dengan jim, ini wajib izhar. Contoh, qad ja'akum minallah. Qad ja'a, qad wajib ada qalqalah. Banyak orang membaca qad ja'a, ini salah. Yang benar adalah qad ja'a. Kemudian dal bertemu dengan dad, ya. Qad dhalla. Jadi dibaca qad dhalla. Banyak orang membaca qad dhalla. Ini salah. Yang benar adalah qad dhalla. Qad dhalla. Yang lain qad sami'a, dal bertemu dengan sin. Qad sami'a, dal bertemu dengan sin. Ini walaupun berdekatan, tapi Imam Hafiz membaca dengan izhar. Imam Hafiz membaca dengan izhar. Qad sami'a, bukan qas sami'a, tapi qad sami'a. Qad qalqalahnya jelas. Begitu juga dengan qad dhalla. Imam Hafiz membaca dengan qad dhalla, maksudnya dalnya izhar. Ini juga sama. Ini semua dal-dal ini, dal bertemu jim, dal bertemu dot, dal bertemu sin, ini semua dalnya dibaca dengan izhar. Artinya ada qalqalahnya. Qad ja'a, qad dhalla, qad sami'a, semua ada qalqalahnya, izhar. Semuanya izhar. Kemudian ta', tak dengan sin, tak bertemu dengan sin, ya, ini juga izhar. Imam Hafiz baca dengan izhar. Contoh, tak bertemu sin, tak bertemu sin. Ambatat sab'a, ambatat sab'a, atau ambatat sab'a. Jadi tat ada hamasnya, tat sab'a. Biasanya orang hamasnya hilang. Ambatat sab'a, ini karena izhar, wajib izhar, hamasnya harus kelihatan. Ambatat sab'a. Kemudian tak bertemu sa, ini juga izhar. Contoh, ta bertemu tha, maka ini juga wajib izhar. Kadzabat thamudu, kadzabat thamudu. Jadi ada hamasnya, kadzabat thamudu. Ya. Jadi ada beberapa huruf berdekatan tapi Imam Hafiz membaca dengan izhar. Contohnya ini semua. Yaitu contoh lagi adalah ha bertemu dengan ha. Contoh, wasabbihu. Ha dan ha itu berdekatan. Ha di tengah sini, kemudian ha di bawah, sama-sama di tenggorokan. Nah, ini Imam Hafiz membaca dengan izhar. Ini semua Imam Hafiz membaca izhar. Wasabbihu, wasabbih, ha-nya jelas. Wasabbihu, bukan dihilangkan begini, wasabbihu, tapi wasabbihu, hanya jelas, wasabbihu. Ya, masih ada satu lagi, yaitu dzal bertemu dengan ta. Dzal bertemu dengan ta. Dzal bertemu dengan ta. Jadi ini dzal dan ta, ini berdekatan. Tapi Imam Hafiz membaca dengan izhar. Ini perhatian. Dzal bertemu dengan ta, Imam Hafiz membaca dengan izhar. Maka dzalnya harus jelas. Contoh dalam Al-Qur'an. Ini. Summattakhadhtumul 'ijla. Ada dzal, ya, dzal bertemu dengan ta. Dzal wajib dibaca izhar. Jadi bacanya summattakhadhtum takhadhtum takhadhtum summattakhadhtum. Banyak orang rata-rata mereka mengidghamkan ini salah. Dia mereka membaca summattakhadhtumul takhadhtu. Dzalnya hilang, takhadhtu. Ini salah. Yang benar takhadhtu. Summattakhadhtumul 'ijla min ba'di. Summattakhadhtum. Ya. Nah, saya kira itu beberapa bacaan yang hendaknya kita perhatikan. Ini semuanya harus izhar menurut Imam Hafiz dari Imam Asim Jalur Syatibiyah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadhiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni.

0: Keajaiban ikhlas yang pertama atau keutamaan ikhlas yang pertama akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa pada amalan seseorang. Keikhlasan itu akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa kepada amalan manusia. Dan ini sangat terlihat. Seperti misalnya perkataan ulama-ulama salaf, itu lebih besar manfaatnya, lebih besar berkahnya daripada perkataan orang-orang di zaman ini. Perkataan ulama-ulama salaf itu lebih berpengaruh ke dalam hati kita daripada perkataan orang-orang di zaman ini. Kenapa demikian? Karena mereka benar-benar ikhlas ketika menyampaikannya. Tidak karena apa-apa, tapi karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamdun ibn Ahmad pernah ditanya, "Ma balu kalamis salaf anfa'u min kalamina?" Kenapa perkataan ulama-ulama salaf itu lebih besar manfaatnya daripada perkataan kita? Apa katanya Hamdun ibn Ahmad ini? Beliau mengatakan, li'annahum takallamu li'izzil islami wa najatin nufusi wa ridha'ir rahman. Karena para ulama salaf tersebut, mereka berbicara untuk menguatkan agama Islam, untuk menyelamatkan jiwa manusia, dan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama salaf ketika mereka menasihati orang, mereka benar-benar ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar agama Islam kuat, agar orang-orang tersebut selamat, agar dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perkataannya berkah sampai sekarang. Kita sampaikan perkataan-perkataan itu kepada manusia. Buku-buku ulama di zaman dahulu itu lebih berkah daripada buku-buku yang ditulis oleh orang di zaman ini. Dan betapa banyaknya buku-buku yang ditulis oleh orang di zaman ini tidak kita baca. Kita tetap membaca misalnya Arba'in Nawawi, padahal di sana banyak kitab-kitab hadis yang ringkas yang lainnya. Tapi kita kembali kepada Arba'innya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan subhanallah ya, Imam Nawawi ini, kata seorang ulama di zaman ini, "Saya tidak melihat ada ulama di zamannya Imam Nawawi sejak abad ke-6. Saya tidak melihat ada ulama yang lebih berkah daripada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kitab-kitabnya terus dikaji oleh kaum muslimin. Lihat Arba'in Nawawi, lihat Riyadus Salihin, kemudian Minhajut Talibin dalam masalah fikih, kemudian syarah Sahih Muslim dalam mensyarah hadis-hadis yang ada di Sahih Muslim, kemudian Tabwib Sahih Muslim. Jadi kitab Sahih Muslim itu tidak ada bab-babnya, dibikinlah oleh Imam Nawawi bab, dikasih bab oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Itu yang sampai sekarang menjadi rujukan kaum muslimin, kitab-kitab beliau. Padahal banyak kitab yang lain yang sama, ya ada syarah kitab Sahih Muslim yang lain, tapi yang menjadi rujukan utamanya kitabnya Imam Nawawi. Ada kitab hadis selain Riyadhus Salihin, Tapi Riyadhus Salihin yang diberkahi, Riyadhus Salihin yang sampai sekarang ya, di setiap masjid ada kitab Riyadhus Salihin. Padahal dikarang oleh Imam Nawawi di abad ke-6 Hijriah. Sudah berapa ratus tahun, sampai sekarang masih berkah bagi kaum muslimin. Pernah dikatakan kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ingin mengarang Muwatta, dikatakan kepada beliau, kenapa antum mengarang kitab Muwatta ini? Kenapa anda mengarang kitab Muwatta? Bukankah sudah ada Muwatta'at yang lainnya? Ada di sana banyak ulama mengarang kitab Muwatta. Kenapa engkau mengarang kitab Muwatta? Untuk apa? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika itu menjawab, i'tuni bima amilu, coba datangkan kepadaku kitab-kitab Muwatta yang dikarang oleh orang-orang tersebut. Fa'utiya bidhalik, dan didatangkan kepada beliau kitab-kitab Muwatta. Fanadhara fihi thumma nabadha, beliau lihat, kemudian setelah itu beliau singkirkan. Kemudian beliau mengatakan, la ta'lamunna annahu la yartafi'u min hadha illa ma urida bihi wajhullah. Kalian nantinya benar-benar akan tahu bahwa tidak ada yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitab-kitab Muwatta ini kecuali yang ditulis ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Malik mengarang kitab Muwatta itu. Sampai sekarang yang kita kenal hanya Muwatta-nya Imam Malik. Muwatta yang lain hilang semuanya. Ini pengaruh keikhlasan. Imam Malik rahimahullah ta'ala sudah menyinggung ini. Yang diinginkan wajah Allah itulah yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan sangat mempengaruhi keberkahan suatu amalan.
1: Soal jawab
2: dari hamba Allah di Bondowoso. Saya adalah seorang fotografer. Apa hukumnya jika seorang fotografer menerima order foto pre-wedding sedangkan calon manten belum diakad nikah? Pre-wedding niku basa Londo nggih. Basane wong-wong company Walanda. Niku nek kula mboten klentu, maknanipun foto-foto sadurunge akad nikah niku. Jadi calon pinanganten kakung kalih calon pinanganten putri niku wonten sing rangkul-rangkulan, enten sing ngambung-ngambungan, enten sing bopong-bopongan, naudzubillah min dzalik. Mongko dereng sah nggih mboten pareng niku, Pak. Haram. Pokok sak derengipun wonten akad nikah niku calon pinanganten putra lan putri niku dereng pareng napa-napa. Jawil-jawil ora entuk nggih. Napa melih senggolan tangan, gandengan, napa melih ambung-ambungan, naudzubillah min dzalik. Mboten pareng nggih. Nggih. Iku kang sepindah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Ma khala ar-rajulu bimra'atin illa kana syaitanu tsalitsahuma." Ora ana wong lanang nggih sing napa nggih? Berdua-duaan niku basa Jawane napa niku? Yang-yangan ngoten napa. Ora ana wong lanang yang-yangan karo wong wadon. Nggih, kejaba sing nomor 3 niku setan. Aku lah mboten wong loro kok dikancani kalih tukang fotone ya padha wae nggih to. Napa nek tumbiak tumindak masian niku ger wong loro tok nek enten kancane terus dadi entuk ngoten mboten. Maknane nek wong 3 niku nggih tetep dosa, ning nek wong loro niku dosane luwih gedhe ngoten lho nggih. Sebab nek wong 3 aja ngopo-ngopo kan isin enten sing nonton. Ya wong loro kan wis ra ndhe isin melih nek untuk bilah min dalik. Dados sak dangunipun dereng akad nikah niku mboten pareng senggol-senggolan. Nabi dawuh melih menungso iku luwih becik dicubles gundule nganggo linggis wesi sing panas tinimbang dheweke ndemok wong wadon sing ora halal kanggo dheweke. Ning nek pun halal pun ijab kabul pun qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil maharil madzkur niku pun sah. Ning nek dereng akad nikah dereng pareng napa-napa statusé tesih wong asing, tesih tiyang sanes. Ora kena demok-demokan, ora kena jawil-jawilan apa melih bopong-bopongan. Ingkang angka kalih babagan foto niku nek ngetingalake aurat nggih mboten pareng. Ingkang angka kalih foto niku nek piantun setri nggih mboten pareng. Nggih. Piantun setri dipoto mboten pareng. Nggih. Nek sing foto bojone dhewe disimpen dhewe didelok dhewe mboten apa-apa ning niku nggih bahaya. Niku nek HP ini ceblok hilang neng dalan ditemu uang, wah kini fotonya bojo ni, wah ayu yo, aning pun remuk meleh mungkin. Mulai buatan saya nyimpen fotonya bojo, wes disawang langsung mawan rasa dipoto-poto. Bagaimana hukum foto dalam Islam dan penghasilan seorang fotografer? Waduh, aku lara tak menggah-menggah nih. Fotografi miturut agami Islam niku dipun para ulama niki sami benten pamanggih para jamaah. Anjing Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati almusawwirun menungso sing paling abot dhewe siksane sesuk ning akhirat niku para tukang gambar. Perangan ulama ngendika gambar sing diawisi dening Nabi niku gambar sing wonten rohipun, gambar makhluk hidup. Spinda, para ulama sami sarujuk gambar makhluk hidup benten pareng. Ingkang angka kali babagan fotografi. Niki perangan ulama ngendika paring fatwa benten kena. Fotografi nek moto menungso, moto kewan benten kena. Ning perangan ulama sanesipun niki sami-sami ulama ahli sunnati wal jamaah. Perangan ulama sanesipun ngendika pareng. Nggih fotografi niku. Sebab foto niku benten kalian gambar. Nek gambar niku rak ndamel nggih. Nek foto niku kados dene menangkap utawi nyekel bayangan. Kados jenengan ngilu wonten nggih napa wonten nggih kocong wonten terus bayangan niku ditangkap. Dadi mboten gambar. Sekedar menangkap bayangan padha karo wong ngilu. Semanten ugi video ngeten iki. Niku perangan ulama sanesipun ngendika dipun keparengaken sauger foto kala wau mboten ngemu tidak mengandung pinten-pinten perkawis ingkang dipun awisi dening syariat. Contonipun fotone piantun setri ini mboten pareng. Napa melih piantun setri sing difoto niki mboten ngagem jilbab, mboten ngagem busana ingkang jumbuh kalian syariat Islam. Utawi foto-foto sing wonten simbol-simbol kesyirikan. Nggih. Simbol-simbol setan, simbol-simbol iblis niku mboten pareng. Terus penghasilan sebagai fotografer niku halal napa mboten nggih ditingali sing dipoto napa? Nek jenengan moto pemandangan alam, nggih. Moto menungso, ning menungsane niku mboten piantun setri. Terus wong lanang niku piyambake pun mboten ngetingalake aurat, wong lanang ning nutup aurat. Nek wong lanang mboten nutup aurat nggih, senadyan lanang mboten pareng dipun foto. Nggih, foto pemandangan alam, nggih, foto bangunan-bangunan tua niku yang mengandung napa niku unsur sejarah. Niku mboten napa-napa. Nggih, ewon dene foto piyantun setri napa malih ingkang ngetingalaken aurat menika dipun awisi dening syariat Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab.
3: Demikian pula ya, melihat tentang misalnya bahaya berdusta. Inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadhaba. Sesungguhnya dusta, ucapan bohong itu bisa menyebabkan kefasikan, kefajiran dan sesungguhnya kefasikan ini bisa membawa seseorang kepada neraka. Dari sebab dusta menjadikan seseorang terus melakukan kemaksiatan. Akhirnya kemaksiatan bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Dan senantiasa seseorang berdusta, terus bohong, dan dia menjaga bohongnya, karena sekali bohong, anak itu akan bohong terus biasa. Untuk menjaga bohong yang pertama tadi, dia terus apa? Berbohong. Sehingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Berarti dia ketika membaca hadis ini takut untuk berbuat bohong, berusaha untuk menjadi orang yang jujur dalam setiap keadaan. Karena bohong menjadikan dia berbuat maksiat. Dan maksiat inilah yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
4: Mutiara nasihat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang cukup terkenal yang lafadznya kama tadinu tudan. Artinya, sebagaimana yang kamu berbuat, demikianlah kamu akan dibalas. Menurut Al-Imam As-Sakhawi dan juga Al-Ajluni, As-Sakhawi menyebutkannya dalam kitab Al-Maqasidul Hasanah, dengan Al-Ajluni menyebutkannya dalam kitab Kashful Khafa. Menurut mereka berdua, hadis ini cukup populer dan diriwayatkan dari sejumlah jalur. Di antaranya masuk kategori hadis maudhu', atau sanadnya tergolong maudhu' alias palsu. Ada juga yang sangat lemah, dan ada juga di antara mereka yang meriwayatkan hadis ini yang menisbatkannya bukan kepada Nabi, namun kepada Israiliyat alias kepada Taurat dan Injil. Yang paling ringan kedhaifannya dari jalur-jalur hadis ini adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani dalam kitabnya Al-Musannaf, dari jalur atau dari gurunya yang bernama Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid, dan Ma'mar bin Rashid meriwayatkan dari Ayyub As-Sikhtiyani, dan Ayyub As-Sikhtiyani meriwayatkan dari Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, yang notabene adalah salah seorang tabi'in. Kemudian Abdullah bin Zaid menisbatkannya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang cukup panjang. Di antaranya adalah tersisipkan kata-kata kama tadinu tudan, sebagaimana yang kau perbuat demikianlah engkau akan dibalas. Nah, ketika kita perhatikan, memang sepintas para perawi hadis ini semuanya adalah imam-imam yang thiqat, mulai dari Abdul Razzaq, Ma'mar, Ayyub As-Sikhtiyani, dan Abu Qilabah sendiri. Hanya saja hadis ini memiliki cacat tersembunyi yang dijelaskan oleh Al-Ghumari dalam kitabnya Al-Mudawi. Cacatnya adalah karena hadis ini diriwayatkan oleh 3 orang murid dari Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Yang pertama adalah Ishaq Ad-Dabari yang meriwayatkan dalam Musannaf Abdul Razzaq dengan sanad yang tadi telah saya sebutkan, yakni sebagai hadis yang marfu', dinisbatkan kepada Nabi, akan tetapi tidak menyebutkan siapa perantara antara Abu Qilabah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Qilabah tergolong tabi'in, bukan sahabat Nabi, dan tidak mungkin dia mendengar langsung dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis ini tergolong marfu', namun mursal, alias ada perawi yang tidak disebutkan dan kita enggak tahu siapa dia. Murid kedua yang juga meriwayatkan hadis ini dari Abdul Razzaq adalah Ahmad bin Mansur. Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi ini salah seorang perawi yang thiqah. Hadisnya disebutkan oleh Al-Baihaqi ya, dalam kitab Az-Zuhud, dan juga Al-Baihaqi meriwayatkannya dalam kitab lainnya, kitab Al-Asma was-Sifat. Dari sanadnya sampai kepada Ahmad bin Mansur yang meriwayatkan dari Abdul Razak ya, hanya saja Abdul Razak di sini meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Abu Qilabah, dan Abu Qilabah menisbatkannya kepada Abu Darda dan berhenti sampai ke sahabat Abu Darda, tidak menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan beliau adalah salah seorang muridnya Abdul Razak As-San'ani. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dalam kitab Az-Zuhud ya, karya beliau, juga sampai kepada Abu Darda ya radhiyallahu anhu. Jadi kesimpulannya, hadis ini diriwayatkan sebagai ucapan Rasulullah namun sanadnya mursal, dan diriwayatkan pula sebagai ucapannya Abu Darda, bukan sebagai ucapan Rasulullah dengan sanad yang munqati. Kenapa munqati alias terputus? Karena Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, dinyatakan oleh para ulama tidak pernah mendengar langsung dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Sehingga bisa disimpulkan hadis ini bukanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sah dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaupun kita ingin menerima matannya atau redaksinya, maka tidak berarti bahwa matan yang benar itu boleh kita nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam syariat Islam, dalam Al-Qur'an maupun sunnah, kita mendapatkan banyak dalil yang membenarkan bahwa seseorang itu akan dibalas sebagaimana amal perbuatannya. Salah satunya adalah firman Allah di surah An-Nisa ayat 123. Qala Allahu ta'ala, "May ya'mal su'an yujza bih." Barang siapa melakukan perbuatan buruk, maka dia akan dibalas dengan keburukan. Demikian pula di surah Ar-Rahman ayat yang ke-60, Allah berfirman, "Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan?" Bukankah pahala dari perbuatan baik adalah kebaikan pula? Demikian pula di surah Al-Isra ayat yang ke-7. Allah berfirman di situ, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Bila kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Dan bila kalian berbuat buruk, maka kalian juga berbuat buruk untuk diri kalian sendiri. Ayat-ayat ini secara umum menetapkan bahwa seseorang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia perbuat. Demikian pula kalau kita perhatikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa meringankan suatu bencana musibah besar yang menimpa seorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan untuk hamba ini salah satu dari musibah besar yang akan dialaminya di hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa memberi kemudahan, kelonggaran kepada orang yang sedang terlilit hutang, yang masih belum mampu melunasi hutang yang sudah jatuh tempo, diberi kelonggaran berupa ditangguhkan waktunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melonggarkannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Siapa yang membunuh dirinya dengan besi tajam, maka kelak dia di neraka akan senantiasa menusuk-nusuk perutnya dengan besi tajam tersebut selama-lamanya. Waman syariba summan faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Dan barang siapa meminum racun sehingga dia mati, maka dia akan senantiasa meminum, menenggak racun tersebut di neraka selama-lamanya. Waman taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataraddahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Dan barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung sehingga dia mati, maka dia akan senantiasa menjatuhkan dirinya ke neraka jahannam selama-lamanya. Ini semua menunjukkan bahwa perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan yang sejenis, dan perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan pula yang sejenis. Hanya saja kita tidak boleh menisbatkan ungkapan kama tadi mutudan sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
8: Tapi Ustaz, apakah hukum jualan tapi dengan sistem MLM dan ada sertifikat halal dari lembaga halal dari negara? Syukran. Afwan, jazakumullahu khairan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, terkait dengan jual beli, ya, muamalah ataupun transaksi jual beli, selama itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat, maka hukumnya halal, hukumnya boleh. Tidak ada kezaliman di dalamnya, tidak ada penipuan, tidak ada kebohongan, tidak ada riba, ya, tidak ada yang menimbulkan mudarat ataupun permusuhan, maka pada asalnya hukum jual beli adalah halal. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, adapun sistem MLM, ya, sejauh yang saya fahami, di situ ada sistem kezaliman, ya, di mana sebagian bekerja, sebagian tidak, ya, dan kemudian keuntungan pun ternyata tidak sesuai dengan usaha mereka. Semakin tinggi levelnya, semakin mudah, ya, dan sangat menyulitkan yang di bagian bawah. Tentu yang demikian ditinggalkan, ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
9: Bunuh diri tidak dikafani. Setiap muslim memiliki hak yang harus dipenuhi muslim yang lain. Di antara hak itu adalah hak penanganan jenazah, meliputi dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, ketika ada seseorang yang meninggal dunia karena terjatuh dari ontanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mandikan dia dengan menggunakan air dicampur bidara dan kafani dia dengan kain ihramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hazm menegaskan ijma' ulama dalam masalah ini. Dalam maratib al-ijma' dinyatakan, ulama sepakat bahwa memakamkan muslim hukumnya wajib. Mereka juga sepakat bahwa memandikan, mensolati jenazah yang sudah balik, dan mengafaninya selama bukan jenazah yang mati syahid atau yang dibunuh karena kisos, hukumnya wajib. Marotib al-ijma'. Karena itu, siapapun muslim memiliki hak ini, sekalipun dia meninggal dalam kondisi su'ul khatimah atau meninggal dalam kondisi maksiat. Dosa bunuh diri. Bunuh diri termasuk dosa yang sangat besar, karena pelakunya diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disiksa di neraka dengan cara sebagaimana ketika dia bunuh diri. Padahal orang yang melakukan bunuh diri sampai mati tidak ada lagi kesempatan bertaubat baginya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati maka di neraka Jahannam dia akan menjatuhkan dirinya kekal di dalamnya selamanya. Siapa yang menegak racun sampai mati, maka racun itu akan diberikan di tangannya, kemudian dia minum di neraka Jahannam kekal di dalamnya selamanya. Siapa yang membunuh dirinya dengan senjata tajam, maka senjata itu akan diberikan di tangannya, kemudian dia tusuk perutnya di neraka Jahannam kekal selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun demikian, pelaku bunuh diri tidaklah dihukumi keluar dari Islam, sehingga jenazahnya tetap wajib disikapi sebagaimana layaknya jenazah seorang Muslim. Dia wajib dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan di pemakaman kaum Muslimin. Hukuman sosial bagi jenazah bunuh diri. Hanya saja, ada satu yang membedakan. Dianjurkan bagi pemuka agama dan masyarakat, seperti ulama setempat atau pemerintah desa setempat, agar tidak turut mensolati jenazah ini secara terang-terangan, sebagai hukuman sosial dan pelajaran berharga bagi masyarakat. Dalam hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, pernah didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang jenazah korban bunuh diri dengan anak panah, dan beliau tidak bersedia mensolatinya. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi mengatakan, Imam Malik dan yang lainnya berpendapat bahwa hendaknya pemuka masyarakat tidak mensolati orang yang mati karena dihukum, dan para pemuka agama tidak mensolati orang fasik sebagai peringatan bagi masyarakat. Sementara Az-Zuhri berpendapat, pemuka masyarakat tidak mensolati orang yang mati dirajam, namun mensolati orang yang mati sebagai qisas. Syarah Sahih Muslim. Syekhul Islam juga menjelaskan yang semisal, orang yang tidak mau mensolati jenazah yang mati karena korupsi, qisas, dan punya utang sebagai bentuk peringatan bagi yang lain agar tidak melakukan semacam itu, termasuk sikap yang baik. Dan andaikan dia tidak mau mensolati secara terang-terangan, namun tetap mendoakan secara diam-diam, sehingga bisa menggabungkan dua sikap paling maslahat, tentu itu pilihan terbaik daripada meninggalkan salah satu. Al-ikhtiyarat al-fiqhiyah. Maksud beliau, dia tidak mau mensolati jenazah orang fasik secara terang-terangan, adalah dalam rangka mengingatkan masyarakat terhadap bahaya perbuatan tersebut dan tetap mendoakan secara diam-diam dalam rangka menunaikan hak sesama muslim. Kesimpulan, jenazah yang mati bunuh diri berhak untuk mendapatkan hukuman sosial seperti tidak disolati oleh pemuka masyarakat setempat atau para tokoh agama. Namun dia tetap mendapatkan hak sebagai jenazah muslim, yaitu dimandikan, dikafani, disolati oleh umumnya kaum muslimin, dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Hukuman sosial boleh saja diberikan, namun tidak boleh menghalangi hak dasar setiap muslim yang dilindungi syariat, dan tidak boleh ada kesepakatan yang menggugurkan aturan syariat. Sehingga, jenazah orang yang mati bunuh diri tetap wajib dikafani, namun para tokoh masyarakat boleh tidak ikut mensolatinya. Demikian, Allahu A'lam.
10: Seorang mukmin dia cerdas. Dia bisa membaca situasi. Dia tahu mana orang baik, mana orang buruk. Memberikan analisa lapangan. Tapi ketika dia dibohongin orang, dan kasus itu tidak besar, tidak berimbas kepada yang lain-lain, dia tidak mempermasalahkan. Dia tidak melawan. Dia tidak interupsi lalu dia bantah pendapat yang lagi bicara. Gak penting bagi dia, karena dia karim, karena dia orang yang mulia, karena dia dididik oleh Islam menjadi orang besar. Dan orang besar hanya mengurus perkara-perkara besar. Orang besar gak ngurus perkara-perkara kecil. Kira-kira kalau ada rapat RT, RI1 datang gak? Gak datang. Karena level RI1 sidang kabinet, bicaranya sudah Sabang sampai Merauke, bukan tingkat RT lagi. Orang-orang besar main di level atas tanpa mengurangi hormat kepada Pak RT dan segenap kabinetnya. Tapi jelas itu faktanya. Nah, mukmin juga demikian. Kita enggak, Allah enggak suka, kan apa kata Nabi SAW, Allah tuh enggak suka safsafatil umur dalam sebuah hadis. Allah tuh gak suka kita ngurusin yang kecil-kecil, yang perintilan-perintilan tuh Allah gak suka. Jadi kalau ada, enggak setiap ucapan tuh dibantah, enggak setiap sebuah statement di sosmed dikomenin, waktu habis Anda dihisap sama Allah. Apalagi cuma masalah-masalah dunia. Bukan berarti tidak boleh ya, tapi yang sekarang terjadi udah kebablasan. Orang besar hanya ngurus masalah besar. Apa masalah besar? Antum cek surat Al-Hajj ayat 1. Allah mengatakan inna zalzalata sa'asyai'un azim. Huru-hara hari kiamat itu masalah besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang besar hanya ngurus masalah besar. Kita harus berpikir apa yang bisa kita jawab pada hari itu. Bagaimana kita berhadapan dengan Rabbul Alamin? Apa alasan kita kalau Allah bongkar semua skandal kita? Itu masalah kita. Adapun masalah dunia, dibully, digibai, enggak usah antum pikirin. Buat apa konferensi pers hanya untuk bela masalah dunia? Itu masalah kecil. Masalah kecil itu masalah dunia. Bukan saya mengatakan, Nabi yang mengatakan laukanati dunia ta'dilu indallahi janaha ba'udah masako kafira syurbatama. Kalau dunia itu senilai dengan satu dari dua sayap nyamuk, orang kafir tidak akan Allah berikan minum. Sehingga maksudnya apa? Maksudnya ketika kita melihat orang kafir bisa menikmati dunia, bahkan orang terkaya pertama di dunia orang kafir, orang terkaya kedua di dunia orang kafir, itu menunjukkan dunia gak ada artinya dan lebih rendah dari satu dari dua sayap nyamuk. Itu masalah rendah. Jangan sampai membuat galau hati kita. Jangan sampai seluruh pembicaraan kita di sosmed gara-gara dunia. Jangan masalah gara-gara dunia akhirnya bantah-bantahan sama orang. Sesuatu yang gak berharga gak usah dihargai. Diketawain orang. Gak semua bully ditanggapi, gak semua fitnahan ditanggapi. Makanya Nabi difitnah 13 tahun, gak pernah ada press conference tuh. Mohon maaf saya Muhammad, itu gak benar, saya dibilang dukun, ini data medis saya normal semua, enggak. Gak ada. Gak ada data medis, gak ada tes DNA, gak ada ini, gak ada itu, enggak. 13 tahun difitnah orang gila, difitnah dukun, santai. Dunia itu kayak parfum aja, antum pakai, jangan antum telen, mati antum, keracunan.
11: Oke.
10: Keracunan, iya, antum keracunan. Kalau antum masukkan ke dalam diri antum, antum keracunan. Antum pakai aja. Orang mukmin itu nggak bahas masalah rendahan, nggak penting bagi dia. Tapi kalau udah bicara dosa, bicara azab kubur, bicara berhadapan dengan mungkar dan nakir, iya, dia pay attention di sana, dia akan dengar. Dia tahu dia akan berhadapan dengan Allah. Di benaknya ada sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al 'an arba', tidak akan beranjak kaki seorang hamba kecuali dia ditanya tentang empat perkara, wa 'an umrihi fima afnah, dia akan ditanya tentang waktunya, usianya bagaimana dihabiskan. Dalam riwayat wa 'an syababiha fima ablah, dia akan ditanya tentang waktu mudanya. Itu waktu muda dari balik sampai 40 tahun akan Allah bongkar sehabis-habisnya. Klub mana aja yang sudah kita kunjungi, pub mana saja yang sudah kita kunjungi, daftar cewek kita itu diinterogasi semua, atau cowok-cowok kita diinterogasi semua, semua dibongkar sehabis-habisnya. Wa an syababiha fima ablah, apa yang sudah masuk ke dalam tubuh kita itu di audit semua, mulai dari pil koplo, gorila, sampai sabu, sampai semua dibongkar. Masa muda dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita bertobat kepadanya. Jangan senyum ketika Anda bermaksiat kepada Allah. Memang Allah kasih delay, nanti kena. Kalau mau senyum nanti di akhirat. Sekarang enggak ada gunanya. Seorang mukmin dia tahu itu, makanya masalah-masalah ini enggak penting. Yang terpenting adalah bagaimana hak Allah Jalla wa Ala. Bagaimana hak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana hak orang tua, sudah saya tunaikan atau belum?

0: My favorite.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, kita semua pernah mengalami kehilangan. Apa? Kehilangan. Mulai dari hal-hal yang remeh sampai hal-hal yang berharga. Kehilangan sesuatu yang remeh. Apa contohnya? Apa? Sandal. Tapi sandal jepit ya. Bukan sandal apa? Bukan sandal kulit. Sampai sesuatu yang berharga. Apa itu? Motor. Ya. Kehilangan mobil. Bahkan kita juga pernah kehilangan manusia yang sangat berharga. Siapa? Ayah kita, ibu kita, anak kita, suami kita, istri kita. Siapa yang menakdirkan kejadian itu? Sinten? Allah. Yang menakdirkan kita kehilangan sandal itu Allah. Sebagaimana yang menakdirkan kita kehilangan ibu kita adalah Allah. Yang menakdirkan anak-anak kecil, balita, batita, kehilangan ayah mereka, tulang punggung keluarganya. Siapa yang menakdirkan? Allah. Yang menakdirkan seorang istri, ibu rumah tangga yang tidak punya pekerjaan. Yang menakdirkan sang istri itu kehilangan suaminya. Siapa? Allah. Dan Allah Azza wa Jalla saat menakdirkan sesuatu, tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Kenapa? Allah ketika menakdirkan sesuatu, tidak mungkin tanpa hikmah. Tidak mungkin Allah itu menakdirkan sesuatu tanpa maksud. Pasti ada tujuannya. Dan tujuannya itu pasti baik. Walaupun anak-anak kecil yang ditinggal orang tuanya. Walaupun anak kecil yang ditinggal orang tuanya. Walaupun seorang istri yang ditinggal suaminya. Walaupun istri yang ditinggal suaminya. Walaupun yang hilang itu motor. Satu-satunya yang ada di rumah. Yang kita kerjakan untuk bekerja, yang kita gunakan untuk bekerja setiap hari. Walaupun motor satu-satunya. Apa hikmahnya Ustaz? Banyak. Mungkin kita tahu, mungkin tidak tahu. Di antara hikmah kehilangan sesuatu yang disampaikan oleh para ulama kita adalah agar kita semakin dekat dengan Allah. Apa hikmahnya? Agar kita semakin dekat dengan Allah. Kok bisa Ustaz? Bisa. Karena seorang hamba itu dituntut untuk memiliki kedekatan dengan Allah. Ya atau tidak? Iya. Kita disuruh dekat sama Allah. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang menghalangi proses mendekatnya kita kepada Allah. Saya kasih contoh. Gadget. Apa?

yang biasanya baca Quran rutin jadi apa? Berkurang. Coba saya tanya, jujur sama jenengan. Dalam sehari jenengan lebih sering buka gadget atau buka Quran? Jujur. Gadget. Berapa kali buka gadget? Berapa kali? Angkanya berapa? Berapa kali? Jenengan enggak menjawab itu karena enggak pernah buka, enggak ketemu angka karena enggak pernah buka, atau karena saking seringnya? Sing di gue. Terus berapa kali kita buka Quran? Berarti proses mendekatnya kita kepada Allah itu terganggu dengan gadget tersebut. Seandainya suatu saat Allah Subhanahu wa taala menakdirkan gadget kita hilang, harusnya apa? Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, sesuatu yang mengganggu proses kedekatan kita kepada Allah diambil sama Allah saja. Kita berarti doa ben pada hilang, Ustaz? Bukan. Tapi kita harus waspada bahwa ada hal-hal yang menyebabkan kita terganggu untuk bisa mendekat kepada Allah Azza wa Jal. Kalau kehilangan manusia-manusia istimewa gimana, Ustaz? Itu juga salah satunya hikmahnya adalah agar kita semakin dekat kepada Allah. Contoh misalnya, seorang ibu, seorang istri yang dia tidak punya pekerjaan, hanya ibu rumah tangga. Siapa yang bekerja? Suaminya. Setiap hari dia nafkah, setiap bulan dia dikasih duit, gak perlu pusing-pusing, dikasih duit sama suaminya. Anak-anaknya masih banyak. Allah takdirkan justru suami yang menafkahi sang istri itu dicabut nyawanya. Akhirnya si ibu itu menjadi single parent. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla sengaja untuk mencabut nyawa sang suami agar si ibu itu semakin dekat kepada Allah. Agar sang ibu itu menyadari bahwa yang memberi rizki itu bukan suami, tapi yang memberi rizki itu adalah Allah. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah adalah Maha pemberi rizki. Mungkin Allah melihat bahwa Allah melihat mungkin ibu ini memiliki ketergantungan kepada siapa? Suaminya. Allah melihat mungkin ibu ini tawakalnya kepada Allah itu terganggu. Kadang-kadang tawakalnya kepada siapa? Kepada suami. Maka Allah Azza wa Jalla ingin agar ibu ini lebih menggantungkan hatinya kepada Allah. Sesuatu yang mengganggu proses tawakalnya hamba itu kepada Allah, sesuatu tersebut disingkirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sang ibu itu kemudian selalu mendekat kepada Allah, akhirnya ketergantungan ibu tersebut kepada manusia pupus. Dia hanya bergantung kepada siapa? Allah. Anak-anak kecil yang gak bisa ngapa-ngapain, yang masih bayi, ditinggal wafat oleh siapa? Bapaknya yang merupakan tulang punggung keluarga. Itu yang nakdirkan siapa? Allah. Allah takdirkan itu bukan karena Allah maaf berbuat jahat kepada siapa? Anak-anak kecil itu. Tidak. Kita kasih contoh. Sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan ditinggal wafat oleh ayahnya? Kapan?
ketika masih di perut ibunya. Jadi bukan Nabi ditinggal wafat oleh ayahnya ketika batita, bukan. Saat belum muncul ke muka bumi, sudah ditinggal wafat oleh bapaknya. Gak lama kemudian nyusul siapa? Ibunya. Coba bayangkan, Nabi kita Muhammad SAW ditinggal wafat oleh bapaknya, oleh ibunya. Bisa hidup? Bisa, bukan hanya bisa hidup, bisa merubah dunia dengan izin Allah Azza wa Jal. Gak lama kemudian dirawat sama siapa? Kakeknya dulu atau pamannya dulu? Kakeknya. Baru berapa lama tahu-tahu kakeknya meninggal. Akhirnya dirawat oleh pamannya. Dan ditinggal wafat oleh pamannya saat Nabi SAW mulai berdakwah, dan tidak lama kemudian ditinggal wafat juga oleh istrinya. Dua pendukung dakwah utama beliau. Siapa yang menakdirkan? Allah. Sampai para ahli sejarah mengatakan bahwa tahun itu adalah Amul Huzni, tahun duka cita. Karena Rasulullah SAW kehilangan dua manusia yang sangat beliau sayangi, dua manusia yang sangat mendukung dakwah beliau. Kenapa Allah cabut dua manusia tersebut? Bisa jadi salah satu hikmahnya adalah agar Nabi kita Muhammad SAW menyadari bahwa dakwah itu tidak tergantung dengan manusia. Berjalannya dakwah itu tidak tergantung kepada siapa? Manusia. Betul, yang mendukung Nabi SAW dengan hartanya, dengan dukungan psikologisnya adalah siapa? Istri beliau, sinten? Khadijah. Yang mendukung dengan kedudukannya, yang mendukung dengan kewibawaannya di masyarakat, sinten? Pamannya Abu Talib. Tapi Allah Azza wa Jalla bisa jadi ingin menjelaskan kepada Nabi kita, mendidik Nabi kita dan mendidik kita, bahwa dakwah itu tidak tergantung kepada person, tidak tergantung kepada manusia. Sehingga ketika Allah menakdirkan ada ulama meninggal dunia, ada ustadz meninggal dunia, ada mubalik meninggal dunia, ada da'i meninggal dunia, ketika Allah menakdirkan itu, ingat bahwa agama ini akan tetap menang, akan tetap unggul, akan tetap jaya. Bukan karena si A dan si B, bukan karena ustadz A, bukan karena ustadz B, tapi karena siapa? Allah Azza wa Jalla. Syaratnya, intan surullaha yansurkum. Syaratnya kita harus membela agama ini, niscaya Allah akan membela kita. Jadi kehilangan walaupun menyakitkan kadang-kadang, tapi bisa jadi kehilangan itu justru mendekatkan. Mendekatkan siapa? Kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar.
2: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar,
3: sulit, menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?
5: Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib.

0: dijawab.
1: Apa hukum melakukan aborsi? Wa innama sya'a fi hadzal asr min amaliyatil ijhad 'amalun muharram. Dan apa yang tersebar di zaman ini berupa aborsi, ini adalah perbuatan yang diharamkan. Ini termasuk perbuatan yang diharamkan. Dan biasanya aborsi ini dilakukan pertama karena tersebarnya perzinahan. Ya. Kedua, karena takut miskin. Ya. Takut miskin disebabkan karena iman yang lemah, tauhidnya yang lemah. Ya, terjadi banyak perzinahan sehingga banyak kita lihat aborsi ini. Ya. Bahkan kita dengarkan di banyak berita anak-anak dibuang, ada yang dibuang di sungai, ada yang dibuang di tempat sampah, ada di toilet, ada yang dibunuh langsung ketika dia lahir, waliyadzubillah. Ini termasuk perbuatan yang sangat keji. Kemudian juga ada yang menggugurkan anaknya karena takut miskin, dan ini seperti keyakinan orang-orang jahiliyah. Ya, mereka membunuh anaknya karena takut miskin, takut tidak sejahtera. Yang mengatur kehidupan kita adalah Allah Azza wa Jalla, bukan jumlah anak, bukan sedikit dan banyaknya anak, akan tapi Allah yang mengatur kehidupan kita. Wa idza kana al-hamlu qad nufikhat fihi ar-ruh wa mata bi sabab al-ijhad fa inna dhalika yu'tabaru qatlan lin-nafs allati harrama Allah qatlaha bighairi haqqin wa rattaba ala dhalika ahkam al-mas'uliyyah al-jina'iyyah min haythu wujub ad-diyyah ala tafsili fi miqdariha wa min haythu wujub al-kaffara 'inda ba'd al-a'immah wa hiya itqu raqabatin mu'minah faman lam yajid fa siyam shahrayn mutatabi'ayn. Apabila aborsi dilakukan setelah bayi ditiupkan ruh pada umur berapa ini? 120 hari. Ketika janin sudah berumur 120 hari, dia ditiupkan ruh. Apabila aborsi dilakukan setelah ditiupkan ruh dan janin tersebut mati karena sebab aborsi tersebut, maka ini termasuk pembunuhan secara sengaja, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berlaku pada pembunuhan ini hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum pidana yang berlaku dalam Islam tentang wajibnya dia membayar diyah. Berapa diyahnya orang yang membunuh 100 ekor unta? Maka itulah dosa yang ditanggung oleh orang-orang yang membunuh bayinya. Ya. Sekalipun bayi itu ada karena sebab zina, tidak boleh dibunuh. Ya. Maka kesalahan itu ditanggung oleh orang tersebut, bukan anaknya. Maka tidak ada alasan untuk membunuh janin atau menggugurkan kehamilan. Jadi perbuatan pembunuhan terhadap bayi sekarang mengalahkan pembunuhan di zaman jahiliyah. Kalau di zaman jahiliyah begitu lahir langsung dikuburkan hidup-hidup. Sekarang belum lahir juga sudah dibunuh. Ini melebihi perbuatan orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Dan begitu juga sebagian ulama berpendapat wajib dia membayar kafarah. Apa kafarahnya? Memerdekakan budak. Memerdekakan budak yang beriman. Dan ini tidak mungkin sekarang. Atau kalau tidak dia dapatkan budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut menurut pendapat sebagian ulama. Dan di sini Syekh menyebutkan beberapa hasil fatwa dari Hay'ah Kibar Ulama di Saudi Arabia. Ya, tentang masalah aborsi atau menggugurkan bayi ini. Yang pertama, tidak boleh menggugurkan kehamilan. Tidak boleh menggugurkan kehamilan dengan alasan apapun, kecuali dengan alasan yang syar'i, dan pada batasan yang sangat sempit. Tidak boleh menggugurkan kehamilan di setiap atau di semua fase kehamilan, kecuali dengan sebab yang syar'i dan dengan batasan yang sangat sempit dan aturan yang sangat ketat. Yang kedua, jika kehamilannya pada fase yang pertama, yaitu ketika janin berumur 40 hari, dan sebab menggugurkannya adalah karena kesulitan mengasuh anak atau karena tidak bisa membiayai kehidupannya dan pendidikannya, atau sudah merasa cukup dengan anak yang ada, maka ini tidak boleh. Ya. Jadi menggugurkan kehamilan di fase kehamilan yang pertama, yaitu 40 hari pertama, dengan alasan kesulitan merawat anak, mengasuh anak, atau takut tidak mampu membiayai kehidupannya, pendidikannya, atau sudah merasa cukup dengan anak yang dimiliki, maka ini tidak boleh. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh menggugurkan kehamilan jika sudah berbentuk segumpal daging. Ya, tidak boleh menggugurkan kehamilan apabila janin sudah berbentuk segumpal daging, kecuali diputuskan oleh sekelompok dokter. Jadi bukan satu orang dokter, sekelompok dokter yang terpercaya, yang memutuskan bahwasanya kalau janin ini dibiarkan, maka akan bisa membahayakan keselamatan ibunya. Maka apabila bisa membahayakan keselamatan ibunya, maka boleh digugurkan, tapi setelah berusaha melakukan segala sebab untuk menyelamatkan si anak atau janin dan ibunya. Kemudian setelah diputuskan oleh sekelompok dokter yang terpercaya, tidak boleh satu orang. Dan itu pun setelah berusaha untuk menyelamatkan bayi dan ibunya. Ini ketika janin sudah berbentuk segumpal daging, tidak boleh menggugurkannya kecuali dengan keputusan komite dokter yang terdiri dari beberapa orang dan jujur, dan setelah berusaha untuk menyelamatkan dengan segenap usaha. Yang keempat, setelah memasuki tahapan yang ketiga, yaitu 40 hari yang ketiga, yaitu ketika berumur 4 bulan, tidak halal untuk menggugurkannya sampai diputuskan oleh dokter-dokter spesialis yang jujur bahwasanya keberadaan anak di dalam perut ibunya akan menyebabkan ibunya meninggal, dan ini setelah berusaha untuk menyelamatkannya dengan semua cara. Dan ini diringankan, dibolehkan untuk menyelamatkan nyawa ibu yang lebih, untuk menghilangkan kemudaratan yang lebih besar. Tapi ada pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apabila sudah ditiupkan ruh, maka sama sekali tidak boleh dibunuh atau digugurkan. Sebab kalau sudah ditiupkan ruh, dia menjadi manusia utuh. Ya. Menjadi manusia utuh. Kalau kita bunuh, maka kita yang menjadi sebab terbunuhnya. Ya. Kalau dibiarkan hidup kemudian ibunya meninggal, maka bukan kita yang membunuh ibunya, tapi memang Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkannya. Ya. Tapi kalau kita yang sengaja membunuh anak ini, maka kita penyebab terbunuhnya anak tersebut. Dan ini ketika anak tersebut sudah ditiupkan ruh. Yang intinya, ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, masalah menggugurkan anak ini bukan masalah atau perkara yang mudah atau perkara yang ringan. Ya. Dibolehkan dengan syarat yang ketat, ya, dan di batasan yang sangat sempit, dan di saat itu dalam keadaan yang sangat-sangat terpaksa. Dan anak-anak yang digugurkan, yang dibunuh dengan aborsi, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, Ketika anak-anak kecil ditanya oleh Allah dengan sebab dosa apa mereka dibunuh, maka akan dipertanggungjawabkan. Semua yang melakukan aborsi akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, baik itu orang tuanya, dokternya, dan semua orang yang membantunya.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Penjelasan tentang ilmu dan ulama, serta fikih dan ahli fikih. Apa itu hakikat ilmu dan siapa atau apa itu hakikat para ulama? Siapa mereka para ulama? Dan apa juga penjelasan apa hakikat fikih atau pemahaman di dalam agama dan siapakah orang-orang yang fakih itu? Itu penting. Kenapa? Karena tatkala kita beragama, kita ingin selamat di dalam beragama, kita harus tahu siapa yang patut kita jadikan rujukan di dalam beragama. Siapa yang tidak patut kita jadikan rujukan. Jangan semata-mata ketika kita melihat, oh dia adalah orang yang ceramahnya enak, bagus, jamaahnya banyak, berarti dia adalah ulama, berarti dia adalah faqih. Belum tentu. Jadi di antara pondasi dasar di dalam beragama adalah kita memahami siapa yang patut dijadikan rujukan di dalam beragama. Tidak semua orang bisa kita ambil ilmunya di dalam beragama. Harus betul-betul kita selektif dalam mengambil rujukan di dalam beragama. Karena ketika kita salah mengambil rujukan, maka jalan yang kita tempuh adalah jalan yang salah pula, jalan yang tersesat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu

0: يره.
1: Ya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Bishr bin al-Harith atau Bishr al-Hafi. Bishr sang nyeker berarti ya. Karena beliau senantiasa nyeker di manapun. Dan orangnya luar biasa hadirin, makanya Imam Ahmad ketika diminta membahas tentang wara', itu beliau bilang, kayaknya saya gak pantas bicara tentang wara', tapi Bishr yang pantas. Bayangan, bakar buku hadirin, habis pikir, subhanallah. Selain kita masih membangga-banggakan karya kita, mungkin tidak ada apa-apanya. Bishr mengatakan, Auhallahu ta'ala ila Dawud, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Daud. La taj'al baini wa bainaka 'aliman maftuna. Janganlah engkau menjadikan perantara antara aku dan dirimu seorang alim yang terfitnah. Fa yusaddaka bi syakkin an mahabbati, sehingga alim ini mencegahmu dari menyintaiku karena keragu-raguannya. Ulaika kutta'u tariq ala ibadi, mereka adalah para pembajak dan perampok hamba-hambaku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arah riwayat ini adalah Israiliyat. Dan kita tahu kaidah dalam Israiliyat adalah la tusaddiqu wa la tukadzibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita benarkan, tapi juga tidak kita dustakan. Hadithu an Bani Israel wala haraj, kata Nabi SAW, sampaikan dari Bani Israel gak ada masalah sama sekali. Kalau maknanya benar dan didukung oleh dalil yang lain, maka kita terima. Poinnya adalah jamaah sekalian, yang diperingatkan adalah ahli ilmu yang terfitnah, yang tidak ikhlas. Dan itu bisa mencegah kita dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pembajak-pembajak hamba-hamba Allah. Itu yang membuat orang itu gak mau ngaji, gak mau mengenal Islam. Kenapa? Karena ketika orang yang punya ilmu, atau kalau kita turunkan standarnya, orang yang sudah ngaji, orang yang datang ke kajian itu tidak ikhlas, maka ketidakikhlasan itu akan ia tuangkan dalam ucapan dan perbuatannya. Jadi ketidakikhlasan itu akan melahirkan sebuah produk hadirin. Produk itu bisa ucapan dan bisa perbuatan. Ucapan yang negatif dan perbuatan yang negatif. Ketika itu terjadi, otomatis ucapan dan perbuatan negatif itu dilihat oleh manusia, dilihat oleh teman-teman kita yang belum ngaji, dilihat oleh keluarga kita yang belum sholat, belum nutup aurat. Dan mereka mikir, kakak gue udah ngaji tapi cuman datang doang ke kajian, cara ngomongnya kasar. Kalau dibilangin papa ngebentak, ya kita orang rumahnya tahu lah siapa dia. Jadi sebel aja kalau dia udah bawa ayat, udah bawa hadis gitu loh. Kayaknya dia paling alim sedunia. Padahal perilakunya, sikapnya itu beda banget dengan apa yang dia omongin. Nah orang nggak simpatik hadirin. Nah begitu orang nggak simpatik ya, yang ngaji aja gitu, ngapain gue datang ke kajian? Yang nuntut ilmu aja begitu gayanya. Buat apa gue datang? Yang kenal agama aja begitu. Ini buat apa gue ke agama? Berarti bukan solusi agama. Maka kata dalam berarti ini mereka itu pembajak dan perampok hamba-hamba Allah. Gara-gara ulah mereka, orang nggak mau datang ke masjid. Orang nggak mau kembali kepada Allah. Orang nggak mau mendekat kepada agama. Karena mereka memberikan sebuah kampanye negatif tanpa mereka sadari tentang agama atau kajian atau sunnah yang mereka berafiliasi ke sana. Itu poinnya. Karena sekali lagi ketidakikhlasan itu akan tertuang hadir. Kita nggak bisa sandiwara. Orang nggak ikhlas itu pasti kelihatan. Itulah yang dikatakan Al-Imam Abdullah bin Abbas, sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Asakir. Abdullah bin Abbas mengatakan, innama yahfadul abdu biqadri niyatih. Sesungguhnya seorang hamba menjaga ilmunya tergantung dengan tingkat keikhlasannya. Dan menjaga ilmu bukan hanya menghafal. Menjaga ilmu bukan hafal 30 juz, bukan hafal Sahih Bukhari semata, bukan hafal Sahih Muslim semata. Menjaga ilmu sehingga ilmunya tuh gak nguap ketika dia keluar dari pintu kajian. Ilmunya kejaga di diri dia. Al-ilmu fis sudur, walaysa fis sutur, kata para ulama. Ilmu itu di dalam jiwa, di dalam hati. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma, dalam surat Al-Ankabut ayat 49. Dan ayat-ayat Al-Quran itu di dada. Nah, PR kita jamaah, PR kita bagaimana kita jaga tu ilmu, biar tu ilmu bukan hanya ada di majelis taklim. Kita jaga tu ilmu agar begitu kita keluar, ilmu itu masih nempel dalam diri kita. Ilmu itu nggak keluar, nggak hilang, nggak nguap. Karena banyak orang begitu masuk rumah ilmunya nguap udah, hilang tu ilmu, nggak ada ilmunya. Hafalannya mungkin ada, tapi ilmu nggak ada. Makanya kan kata para ulama, ilmu itu bukan sebatas konten. Itulah alasan kenapa al-ilmu khasyah, ilmu itu takut kepada Rabbul Alamin. Gimana caranya ilmu itu tetap terjaga di dalam diri kita, bukan hanya di buku catatan kita, bukan hanya di gadget kita, tapi dalam diri kita. Kelihatan gitu. Oh, tuh orang punya ilmu. Kenapa? Cara bicaranya beda. Kenapa? Sikapnya beda. Bagaimana? Kenapa? Karena cara berlogikanya berbeda. Logikanya benar-benar di bawah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang keluar adalah bahasa-bahasa yang positif dan sikap-sikap yang benar. Itulah penjelasan Abdullah bin Abbas. Innama yahfadhu al-abdu ala qadri niyatih. Sesungguhnya penjagaan seorang hamba terhadap ilmunya itu tergantung niatnya. Ketika niatnya kuat, keikhlasannya bagus, maka penjagaannya juga bagus. Dia akan jaga. Dia akan kelihatan gimana dia bersikap, bagaimana dia beribadah kepada Allah, gimana dia baca Al-Quranul Karim, gimana dia berakhlak, bagaimana dia menumbuhkan rasa takut dimanapun dia berada. Dan sebaliknya, begitu niat itu hilang atau kurang, maka akan kelihatan dari cara bicara, kelihatan dalam sikap. Dan pasti ada teori sebab akibat. Begitu dia menunjukkan sikap negatif, maka akibatnya lingkungannya akan melihat. Begitu lingkungannya melihat, maka lingkungannya memberikan respon dari sikap buruknya tersebut. Salah satunya apa? Lari dari agama Allah. Itulah sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, inna minkum munafirin. Sesungguhnya di antara kalian ada yang kerjaannya membuat orang-orang lari dari Islam. Orang-orang fobi terhadap Islam. Orang-orang jadi enggak suka sama sunnah atau tuntunan Nabi SAW. Kenapa? Karena gayanya. Karena sikapnya. Karena caranya di rumah tuh begitu. Karena caranya berbisnis atau berdagang tuh begitu. Akhirnya rusak deh. Simbol-simbol Islam yang dia pakai itu ngerusak Islam. Yang membuat orang jadi enggak suka dengan kebenaran. Dan jadi enggak cinta sama Allah. Gimana mau cinta? Wong yang ngaji gitu kok. Gimana cinta? Yang ngerti ilmunya aja begitu gayanya. Gimana orang bisa cinta kepada Rabbul Alamin?
0: Tanya jawab.
2: Badhe nderek tanglet kados pundi hukumipun mirsani babakan klenik utawi perdukunan wonten YouTube? Ugi caranipun maringi pepenget kersanipun boten kecanduan awit tayangan menika. Menawi panjenengan mirsani tayangan siaran klenik wonten YouTube, nggih dukun ingkang nyedot pusaka, sing muntah getih, sing gedebus-gedebus niku, tujuane niku kangge nerangake nggih marang umat kangge mbantah si dukun boten napa-napa. Ini jenengan nonton iku ming iseng, seneng, hobi, menika hukumipun haram. Mboten pareng. Nggih. Nonton acara klenik, nonton acara napa niku ditinggal ten nggon sing gawat ming dikeki lilin tok bar kuwi tulung-tulung. Waduh, ngono. Bengok njaluk ditulungi. Iku mboten pareng, Pak. Niku marahi jenengan dadi jireh. Marahin jenengan anggadai kapitadosan-kapitadosan yang kan nalisir saking syariat. Kula matur nggih. Enten negari ini awak dhewe niku wonten wong niku duweni akidah. Duweni kepercayaan niku. Kepercayaan sing didadekake agama niku sumbere saka cerita lho. Nggih, cerita napa? Cerita wayang. Jadi dheweke niku nyembah nderek syariate Semar. Semar kuwi sing bakal momong marang penguasa tanah Jawa. Wiwit jamane Arjuna Sasrabahu lakon sumantri ngenger, pindah mayang nderek marang Rama Wijaya, bar kuwi Semar momong marang sinten? Pandhawa. Terus Semar niku bakal momong marang penguasa-penguasa tanah Jawa. Iku enten sing percaya. Jare dheweke kandha kelebu Pak Harto niku dhisik dimomong karo Semar. Ning gandeng Pak Harto niku nuwun sewu dheweke niku berkhianat kali Semar, dheweke malah manut karo Bathari Uma. Pirsa Bathari Uma? Bathari Uma niku Bathari Durga. Akhire dheweke lengser sebab wis ora diomong dening Semar. Niku enten. Salame mboten assalamualaikum warahmatullahi mboten. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Ngoten niku. Loro. Tabi-tabi salam mingsun salam kamulyan ngoten niku barang. Niku duwe kapitadosan, duweni akidah sebab nonton, sebab ngrungokke cerita-cerita sing ngaya-wara niku. Terus saking seringe ngrungokke cerita niku berubah menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah akidah. Na'udzubillahi min dzalik. Nonton Dragon Ball barang ini hati-hati jenengan. Nonton Dragon Ball iso awan wengi niku. Mengke iso dadi keyakinan niku, wah aku arep lunga ning luar negeri golek apa? Golek Dragon Ball. Na'udzubillah min dzalik. Enten wong sing duwe kapitadosan Naruto mergo keseringan nonton Naruto, jare wah saya memiliki cakra kekuatan seperti kekuatannya Naruto. Wis wong ora cetha niku. Niku sebab napa? Nonton. Keseringan nonton cerita-cerita sing mboten ilmiah, mboten wonten kandungan ngelmune. Ngaji niku sing cetha mawon. ngaji Al-Quran, ngaji hadis, dawuhipun Allah, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha.

0: Kapan kita mengucapkan Subhanallah dan Masya Allah? Allah berfirman di surat Al-Kahfi yang artinya, mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Quran Surat Al-Kahfi, ayat 39. Ayat ini dijadikan dalil sebagian ulama terkait kapan kita dianjurkan mengucapkan Masya Allah. Dalam ayat ini, orang mukmin menasihatkan kepada temannya pemilik kebun yang kafir, agar ketika masuk kebunnya, dia mengucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah. Sehingga kebunnya tidak tertimpa hal yang tidak diinginkan. Ketika menjelaskan ayat ini, Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, selayaknya bagi seseorang ketika dia merasa kagum dengan hartanya, agar dia mengucapkan, Masya Allah, la quwwata illa billah. Sehingga dia kembalikan segala urusannya kepada Allah, bukan kepada kemampuannya. Dan terdapat riwayat bahwa orang yang membaca itu ketika merasa heran dengan apa yang dimilikinya, maka dia tidak akan melihat sesuatu yang tidak dia sukai menimpa hartanya. Tafsir Surat Al-Kahfi. Doakan keberkahan. Di samping bacaan di atas, ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan dimiliki oleh orang lain, kita dianjurkan untuk mendoakan keberkahan untuknya. Misalnya dengan mengucapkan, Barakallahu laka fi. Semoga Allah memberkahi Anda dengan apa yang Anda miliki. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian melihat ada sesuatu yang mengagumkan pada saudaranya atau dirinya atau hartanya, hendaknya dia mendoakan keberkahan untuknya, karena serangan ain itu benar. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Kapan dianjurkan mengucapkan Subhanallah? Terdapat beberapa keadaan di mana kita dianjurkan mengucapkan Subhanallah. Di antaranya, pertama, ketika kita keheranan terhadap sikap. Tidak ada kaitannya dengan keheranan terhadap harta atau fisik atau apa yang dimiliki orang lain. Tapi keheranan terhadap sikap. Misalnya terlalu bodoh, terlalu kaku, terlalu aneh, dan seterusnya. Kita lihat beberapa kasus berikut. Kasus pertama, Abu Hurairah pernah bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi junub. Lalu Abu Hurairah pergi mandi tanpa pamit. Setelah balik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mengapa tadi dia pergi? Kata Abu Hurairah, aku junub dan aku tidak suka duduk bersama Anda dalam keadaan tidak suci. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Subhanallah, sesungguhnya Muslim itu tidak najis. Hadis riwayat Bukhari. Kasus kedua, ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan bagaimana cara membersihkan bekas haid setelah suci. Beliau menyarankan, ambillah kapas yang diberi minyak wangi dan bersihkan. Wanita ini tetap bertanya, lalu bagaimana cara membersihkannya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa malu untuk menjawab dengan detail, sehingga beliau hanya mengatakan, Subhanallah, kamu bersihkan pakai kapas itu. Aisyah paham maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun langsung menarik wanita ini dan mengajarinya cara membersihkan darah ketika haid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kasus ketiga, Aisyah pernah ditanya seseorang, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Allah? Aisyah langsung mengatakan, Subhanallah, merinding bulu romaku mendengar yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi mengatakan, bahwa ucapan Subhanallah dalam kondisi semacam ini maksudnya adalah keheranan. Demikian pula kalimat La ilaha illallah. Makna keheranan di sini, bagaimana mungkin sesuatu yang sangat jelas semacam ini tidak diketahui. Padahal seseorang bisa memahaminya tanpa harus serius memikirkannya. Dan dalam hadis ini, terdapat dalil bolehnya membaca tasbih ketika keheranan terhadap sesuatu atau menganggap penting kasus tertentu. Syarah Sahih Muslim. Kedua, keheranan ketika ada sesuatu yang besar terjadi. Misalnya melihat kejadian yang luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang tersentak bangun di malam hari karena keheranan melihat sesuatu yang turun dari langit. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa pernah suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun dari tidurnya. Subhanallah, betapa banyak fitnah yang turun di malam ini. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kasus lain, beliau juga pernah merasa terheran ketika melihat ancaman besar dari langit, terutama bagi orang yang memiliki utang. Dari Muhammad bin Jahash radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke arah langit. Kemudian beliau bersabda, Subhanallah, betapa berat ancaman yang diturunkan. Kemudian keesokan harinya, hal itu saya tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ancaman berat apakah yang diturunkan? Beliau menjawab, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya ada seseorang yang terbunuh di jalan Allah, lalu dia dihidupkan kembali, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, lalu dia dihidupkan kembali, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, sementara dia masih memiliki utang, dia tidak masuk surga sampai utangnya dilunasi. Hadis riwayat Nasa'i, Ahmad, dan dihasankan Al-Albani. Kata Ali Qari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan subhanallah karena takjub keheranan melihat peristiwa besar yang turun dari langit. Mirqah Al-Mafatih. Demikian, Allahu a'lam.
1: Mutiara silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Ikhwata Islam, kita lanjutkan kajian kita di hadis 1325. Ya. Hadis yang dikutip Ibnu Hibban dari jalan Abu Ahmad Az-Zubairi, ia berkata, haddatsana Sufyan dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya itu Urwah bin Zubair, dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bibi dari Urwah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sa'ala ahadukum falyukthir fa innama yas'alu rabbah. Apabila salah seorang dari kalian minta, ya, artinya minta kepada Allah, berdoa, hendaklah diperbanyak, karena ia sesungguhnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Albani berkata, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Dan Zubairi ini namanya Muhammad bin Abdullah bin Zubair bin Umar Al-Asadi Az-Zubairi maulahum. Dan ia dimutaba'at oleh Ubaidullah bin Musa dari Sufyan. Sehingga hadis ini ya semakin kuat. Hadis ini akhi menunjukkan itu anjuran untuk banyak-banyak meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin seorang hamba itu banyak minta kepada Allah, semakin Allah cinta kepada dia. Dan semakin seorang hamba itu jarang meminta kepada Allah, maka Allah pun murka kepada dia. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man lam yas'alillah yaghdhab 'alaihi. Siapa yang tidak atau jarang, siapa yang jarang meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepada dia. Karena Allah Maha Kaya. Orang yang terus-menerus minta kepada Allah itu artinya dia meyakini bahwa Rabb-nya Maha Kaya. Orang yang terus-menerus minta kepada Allah artinya dia merasa dirinya butuh kepada penciptanya. Maka dari itulah akhwat Islam disebutkan dalam hadis qudsi, ya, bahwasanya Allah taala berfirman, ya bna Adam, hai anak Adam, law anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Hai anak Adam, kalaulah generasi awal kalian sampai generasi akhir kalian, baik jin maupun manusia, semuanya berkumpul di satu tempat dan semuanya minta kepadaku dan aku kabulkan semuanya permintaannya satu-satu, itu tidak mengurangi kekayaanku sedikit pun juga, kecuali seperti berkurangnya air laut yang apabila dimasukkan jarum ke dalamnya. Karena Allah sangat kaya, akhi. Maka ketika kita minta, terus minta, terus minta, berarti kita meyakini bahwa Allah Maha Kaya. Oleh karena itulah, akhi, ya, doa adalah merupakan apa? simbol ibadah. Rasulullah SAW sabda, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka ya akhi a'azakumullah wa iyyakum, kenapa seseorang hamba itu kok ya jarang minta kepada Allah? Bisa jadi si hamba yang tidak atau jarang minta kepada Allah itu bisa jadi pertama suudzon dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya saya ini banyak dosa. Ya. Saya kayaknya kalau minta langsung ke Allah saya enggak bakal dikabulin deh sama Allah. Ya akhirnya apa? Seringnya minta ke orang, doain saya ya. Kenapa? Karena dia kurang pede kalau minta langsung sama Allah. Bukan berarti tidak boleh kita minta didoakan oleh orang lain, boleh. Tapi kalau kita lakukan itu terlalu sering, itu seakan-akan, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Seakan-akan kita menyandarkan diri kita kepada orang lain. Kalau kita, saya minta kok ke Allah, kayaknya enggak pede deh saya. Saya kan banyak dosa. Ini termasuk jenis suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, karena bosan. Iya. Ada orang yang minta udah setahun minta kok enggak dikabul-kabulin sama Allah. Minta udah 2 tahun minta enggak dikabulin sama Allah. Akhirnya apa dia bergumam, "Ah, udahlah, malas saya." Iya, mungkin Allah sudah tidak mau mendengar lagi doa saya. Akhirnya pas dia mau minta lagi, paling juga Allah enggak bakalan kabulin saya, tuh kan? Nah, inilah Pak, ya syaitan mengganggu. Makanya supaya kita ini terus-menerus bisa minta kepada Allah, bagaimana triknya? Bagaimana tipsnya? Ini yang harus kita ketahui. Tips supaya kita selalu terus minta kepada Allah, yang pertama, wajib diyakini bahwa pada asalnya doa setiap muslim itu pasti diijabah, pasti itu. Sebab Allah tidak pernah mengatakan siapa yang berdoa kepadaku aku tidak akan ijabah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku ijabah, pasti. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tata cara pengabulan Allah kepada hambanya dengan salah satu dari tiga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Allah mengabulkan doa seorang hamba itu dengan salah satu dari tiga. Apa itu? Yang pertama, memberikan apa yang dia minta. Ya. Yeah. Kalau dia minta, ya Allah, saya minta kepada engkau uang, saya minta kesembuhan, langsung Allah berikan. Atau yang kedua, kata Rasulullah SAW, disimpan di surga. Iya, disimpan di mana? Di jannah, di surga nanti. Kenapa Allah simpan di surga dan Allah tidak kabulkan di dunia? Karena Allah lebih tahu dari kita. Mungkin kalau Allah kabulkan malah tidak baik buat kita. Mungkin kalau Allah kabulkan malah mudarat untuk hidup kita. Maka karena Allah yang Maha tahu bahwasanya permintaan si hamba ini kalau dikabulkan akhirnya memberikan mudarat, Allah tidak kabulkan di dunia, tapi disimpan di mana? Di surga aja. Atau yang kedua, yaitu dipalingkan dari mara bahaya. Ini pengabulan yang ketiga. Ya. Atau yang ketiga, yaitu dipalingkan dari mara bahaya. Antum minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ternyata enggak dikabulin apa yang kita minta. Tapi ternyata Allah palingkan kita dari bahaya-bahaya. Itu berarti Allah sudah kabulkan. Ya Allah, saya baru buka toko di mall. Ya Allah, lariskanlah, ya, berkahi ya Allah. Ternyata mallnya kebakaran, Mas. Semua toko ludes kecuali toko dia. Selamat. Dikabulin enggak, Mas? Dikabulin, Allah selamatkan, ya, modal ratusan juta itu. Alhamdulillah. Makanya ketika kita yakin tiga perkara ini, bahwa Allah mengabulkan seorang hamba doanya dengan salah satu dari tiga, insya Allah kita gak akan putus asa. Saya udah berdoa, ya Allah, ternyata engkau tidak kabulkan, mudah-mudahan disimpan di surga. Iya. Tips yang kedua, akhi, supaya kita ini jangan bosan dalam minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Itu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Umar mengatakan apa? Inni la ahmilu hammal ijabah, walakinni ahmilu hammad du'a. Faman ulhimad du'a fal ijabatu ma'a. Aku, kata beliau, tidak membawa keinginan terbesarku adalah diijabah. Artinya keinginan terbesarku ketika berdoa bukan diijabah, enggak. Akan tetapi yang aku bawa adalah keinginan terbesarku berdoa. Karena siapa yang diberikan oleh Allah ilham untuk berdoa, maka ijabah dari Allah itu akan datang bersamanya. Maka dari itu, ketika kita sudah berdoa saja, sudah Allah berikan pahala besar kepada kita. Iya, sebatas kita berdoa, ya Allah, ya Allah, itu sudah merealisasikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya akhul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Dua perkara ini insyaallah, ya, yang akan menyebabkan kita insyaallah enggak berputus asa, Mas. Kadang-kadang kita ini namanya sifat manusia itu, kata Allah, wa kanal insanu ajula, ya. Manusia itu tergesa-gesa, pengen segera dikabulkan, pengennya cepat-cepat aja. Akhirnya pas kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ah, ya, kok nggak dikabul-kabulin, kan gitu. Kenapa kita berkata seperti itu? Jawabnya, karena kita tergesa-gesa. Kita tergesa-gesa, ya akhir Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Ya. Nah, ini akhi a'azzakumullah, jadi hendaknya kita banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan bosan dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
0: Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih?
1: Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
0: Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

0: Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu.
1: Ya'lamuna ma taf'alun.
0: Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.

0: Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu, pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Soal jawab.
3: Bagaimana hukum memilih pemimpin wanita seperti bupati, gubernur, ataupun presiden karena pilihan yang laki-laki tidak jelas agamanya? Syukran. Afwan, jazakumullahu khairan. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah. Terkait dengan syarat-syarat pemimpin, di antaranya dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yufliha qaumun walla amrahum imra'ah. Lan yufliha qaumun walla amrahum imra'ah. Tidak akan sukses, tidak akan beruntung satu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini dalam syariat Islam. Ya, adapun syariat sebelumnya tentu berbeda dengan syariat kita. Kalau ada syariat sebelum Islam dan ternyata sesuai dengan syariat Islam, maka kita pun mengamalkan karena syariat Islam, bukan karena syariat sebelumnya. Ya, maksudnya ketika mungkin sebagian mengatakan ada pemimpin-pemimpin di masa lalu, mereka adalah dari para wanita, maka ini bukan dalil, karena syariat Islam adalah syariat yang menyempurnakan syariat sebelumnya sekaligus menghapuskan semua syariat sebelumnya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, dalam hadis tadi jelas bahwa di dalam Islam pemimpin yang mengurusi urusan umum kaum muslimin, ya seperti yang ada sebutkan, bupati,

0: ya, kemudian wali kota, gubernur, presiden, ini pemimpin untuk urusan kaum muslimin secara umum. Maka yang menjabat haruslah seorang laki-laki. Ya. Bagaimana kalau ternyata terjadi bahwa pemimpin tersebut adalah seorang wanita? Ya. Kalau sudah resmi menjadi pemimpin, ya, dan dia adalah seorang muslimah, seorang wanita muslimah, maka kita sebagai rakyat wajib untuk taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin wanita, kalau memang sudah terpilih. Dua sisi yang kita bedakan, ya, di mana menjadikan seorang wanita sebagai pemimpin tidak boleh. Ini sisi yang pertama. Akan tetapi ketika sudah menjadi pemimpin, wanita tersebut sudah menjadi pemimpin, maka ini pemimpin muslimah, pemimpin yang di dalamnya atau pada dirinya ada Islam. Maka kita berkewajiban untuk taat dalam perkara yang baik, dalam perkara yang ma'ruf. Walaupun kita juga mengakui bahwa wanita yang menjadi pemimpin ini maksiat. Ini tidak sesuai dengan hadis Nabi tadi. Tidak akan beruntung satu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Ya, oleh karenanya kalau kita sebagai posisi yang memilih, maka jangan sampai kita memilih pemimpin dari seorang wanita. Kalau kemudian Anda berargumen ternyata pemimpin yang laki-laki tidak jelas, tidak baik agamanya, bahkan mungkin non-muslim misalnya, kalau ini sudah menimbang maslahat dan mudarat, ya, seandainya Anda tinggalkan karena tidak ada yang syar'i, kalau memilih yang laki-laki ternyata bukan seorang muslim misalnya, kalau memilih yang wanita ternyata walaupun muslim tapi ternyata wanita, seorang muslimah yang ternyata dilarang di dalam hadis, maka sudah menimbang maslahat dan mudarat. Kalau kita tinggalkan membahayakan sehingga harus memilih, maka tentu ya pemimpin wanita yang muslimah jauh lebih aman, jauh lebih baik daripada pemimpin non muslim. Tapi kalau ternyata kita tinggalkan untuk tidak memilih dua-duanya dan dalam keadaan aman, tidak ada masalah, walhamdulillah kita bisa lepas dari dua keadaan yang sama-sama tidak baik tadi. Demikian, Allah Ta'ala a'lam bisawab.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Nikmati secara pelan-pelan nafasmu yang sekarang engkau hirup dengan mudah. Hiruplah dengan hidungmu nafasmu dalam-dalam sebelum datang keadaan sakaratul maut.

Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi, demi Allah, seakan-akan kedua sisi badanku dimasukkan ke dalam tempat yang sempit. Dan seakan-akan aku bernafas dari lubang jauh." Belum selesai itu, dan seakan-akan batang pohon berduri dipukulkan dari telapak kakiku sampai kepalaku. Itulah sakaratul maut. Hai para ikhwah, silakan tarik nafasmu dalam-dalam sebelum sakaratul maut. Gunakan nafas tersebut untuk menahan sesuatu.

Baik, kalau sudah kita mikir seperti ini, maka tidak ada lagi untuk mewah-mewah dunia. Tidak ada lagi untuk lalai-lalai. Tidak ada lagi untuk leha-leha. Yang ada adalah mempersiapkan bekal.

0: Ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dibersamakan dengan beliau di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kecintaan tersebut harus kita buktikan. Jangan hanya kita mengatakan aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam kehidupan tidak ada buktinya. Dikatakan ini sunnah Nabi, dia mengatakan itu kan cuma sunnah, boleh ditinggalkan. Dikatakan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan itu kan budaya Arab, saya kan Nusantara. Dikatakan bahwa ini syariat Islam, dia mengatakan syariat Islam kan di zaman dulu, sekarang keadaan masyarakat kan sudah berubah, hal itu sudah tidak cocok lagi dengan kita, keadaan yang sangat modern ini. Orang-orang yang seperti ini, mana bukti cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanyakan kepada dia, apakah engkau mencintai Rasulullah? Dia akan mengatakan iya. Tapi secara kenyataan bagaimana? Mana buktinya? Jangan sampai demikian. Kalau datang penjelasan bahwa ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai orang yang sangat mencintai beliau, maka harusnya kita mencintai ajaran itu, dan harusnya kita mencintainya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku. Apabila kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mencintai Allah saja harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka juga harus dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang ya yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam kehidupannya menentang sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuatu yang sangat kontradiktif sekali. Dia mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam kenyataannya selalu menentang sunnah-sunnah nabinya, dan ini banyak di zaman ini. Jangan sampai kita seperti orang-orang tersebut. Karena orang-orang yang demikian yang tidak akan mendapatkan kemuliaan bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua orang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa bersama beliau di syurga, maka semua kaum muslimin akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga firdausnya. Benar tidak ini? Kalau ada yang benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah masih muslim? Tidak. Semua kaum muslimin harus, bukan hanya ya disunnahkan, diwajibkan untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja sedikit orang yang membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, mereka itulah yang akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurganya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة

0: nasihat.
1: Beliau penulis buku ini membuat sebuah ilustrasi untuk menggambarkan kenapa kok kalau kita belajar Asmaul Husna itu akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Beliau kasih ilustrasi kayak gini. Kalau ada seseorang, ada apa? Seseorang. Orangnya ganteng banget. Atau kalau perempuan apa? Cantik banget. Ya. Tapi bukan cuma ganteng. Ganteng dan baik sekali. Cantik dan baik sekali. Karena kan ada orang cuma ganteng tapi jahat. Ada wanita cantik tapi cerewet. Ya. Ini ada orang ganteng baik. Atau sebaliknya ada orang baik banget tapi orang ganteng. Di sawang orang enak. Atau ada orang Masya Allah akhlaknya mulia sekali tapi orang ayu. Gising sih bujangan gelem nikah karo kayak gue. Hah? Bok sing penting soleha. Ya, golek sing soleha ayu. Angel gue golek sing kayak gue. Ya. Ada orang ganteng dan apa? Baik. Cantik dan baik. Kira-kira kalau kita ketemu sama orang-orang yang seperti itu, apakah kita akan cinta kepada dia? Cinta atau tidak? Cinta. Ya. Karena memang yang namanya manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibikin punya fitrah, punya naluri untuk mencintai sesuatu yang indah. Ya. Jenengan masuk ke sebuah ruangan yang rapi dengan masuk ruangan yang berantakan, lebih nyaman di mana? Lebih nyaman di mana? Tempat yang rapi, tempat yang bersih. Kalau ada orang lebih milih tempat yang berantakan dan kotor, ini berarti fitrahnya sudah rusak. Aslinya manusia itu mencintai sesuatu yang indah, mencintai sesuatu yang baik, mencintai sesuatu yang bisa memberikan kebaikan kepada dia. Nah sekarang ketika kita berbicara tentang Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang mulia, seluruh nama Allah itu indah. Seluruh sifat-sifat Allah itu indah. Bahkan bukan hanya indah, tapi puncaknya keindahan. Tidak ada satu keindahan pun di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Berarti yang menciptakan keindahan itu lebih indah. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bismillah. Innallaha jamil. Apa artinya jamil? Maha indah. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Wa yuhibbul jamal, dan mencintai keindahan. Makanya alam semesta ini kalau kita gali luar biasa indahnya. Pemandangan langit, pemandangan laut, pemandangan sawah. Bahkan gak perlu kita jauh-jauh, kita buka pintu rumah kita disambut dengan bunga-bungaan. yang di situ ada kupu-kupu yang warna-warni. Allah mencintai keindahan. Kenapa? Karena Allah Maha Indah. Seandainya kita bisa mencintai manusia yang ganteng karena kegantengannya, dan kita bisa mencintai wanita karena kecantikannya, kenapa kita tidak bisa mencintai Allah yang Maha Indah, yang tidak ada cacatnya? Seganteng-gantengnya laki-laki, secantik-cantiknya wanita, ada kekurangannya atau tidak? Pasti ada kekurangannya. Ada orang Masya Allah laki-laki ganteng banget Masya Allah, tapi kadang-kadang gak terlalu kuat fisiknya, kurang ganteng apa nih? Raine. Ada seorang wanita Masya Allah cantiknya luar biasa, telinganya Masya Allah, matanya Masya Allah, hidungnya Masya Allah, seluruh seakan-akan tidak ada kekurangannya, tapi tetap baik, nek ngentut ya mampu. Gino buatan apa anak wong ayu ngentute wangi, buatan tetap ada kekurangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Indah tanpa kekurangan sedikit pun. Maka seharusnya ketika kita menyadari keindahan Asma'ul Husna ini, keindahan Allah Azza wa Jalla ini, seharusnya muncul perasaan cinta. Karena memang fitrahnya manusia itu mencintai apa? Keindahan.
0: Apa hukumnya menebang pohon yang masih berbuah? Lah nek wite dhewe nggih mboten napa-napa nggih. Nek wite tanggane mboten pareng. Nggih. Ananging ingkang langkung utama nggih nek wit enten wae nggih dipendeti wae langkung rumiyin nggih supados saged dipun manfaataken. Nek jik pentil-pentil keneng dipangan menungso, keneng dipangan kewan kok ditegor, mboten wonten tujuan ingkang gumathok ingkang wigati nggih saene mboten dipun tindakaken. Wallahu taala alam.

0: Nah, Allah subhanahu wa ta'ala ini bukan cuma indah, tapi Allah juga maha baik. Ya. Apa di situ? Maha baik. Apa? At-tayyib. Apa? At-tayyib. Maha baik. Allah bukan hanya indah saja, Allah subhanahu wa ta'ala juga baik, baik sekali kepada kita. Seandainya ada seseorang yang teramat baik kepada kita, apapun yang kita minta, dia kasih kepada kita, kira-kira akan muncul perasaan cinta dari hati kita kepada orang tersebut atau tidak? Pasti. Memang tabiatnya manusia itu suka kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih baik daripada manusia yang paling baik yang ada di muka bumi ini. Saya kasih contoh. Salah satu asmaul husna adalah Al-Mujib. Al-Mujib. Al-Mujib itu artinya yang maha mengabulkan. Mengabulkan apa? Permintaan hambanya. Di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Udu'uni astajib lakum. Artinya, mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Di dalam ayat ini, satu, Allah nyuruh kita untuk minta. Dua, Allah tidak cuma nyuruh, tapi juga berjanji bakal mengabulkan. Carikan orang yang paling dermawan di muka bumi. Yang seperti ini. Menawarkan bantuan kepada semua yang butuh, silakan datang. Ada? Ada atau tidak? Ya. Bingi Ustaz pas lagi serangan fajar. Gue bulus gue. Ya. Ora tulus. Ya. Ada apanya? Ada maunya. Ya. Carikan manusia yang tulus menawarkan bantuan. Ayo siapa yang butuh bantuan, yang hidupnya kekurangan, sudah datang saja ke rumah saya pasti kabulkan berapapun yang dia minta. Wonten apa mboten? Ada atau tidak? Tidak ada. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya menawarkan, mengajak, memerintahkan kepada para makhluknya untuk minta kepadanya. Bukan hanya seperti itu saja, tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga berjanji untuk mengabulkan apapun yang diminta oleh hambanya. Bahkan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ketika beliau menjelaskan nama Allah Al-Karim, apa disitu artinya Al-Karim? Maha mulia. Ketika beliau menjelaskan nama Allah Al-Karim, wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda. Allah itu maha mulia. Kalau ada yang minta kepada selain Allah, maka Allah enggak suka. Allah tidak ridho, Allah tidak rela kalau ada manusia yang punya hajat mintanya bukan kepada Allah. Allah enggak suka. Coba sekarang saya tanya sama jenengan, kalau ada orang minta sumbangan, jenengan alhamdulillah kaya, di sampingnya juga kaya, yang diketok pintunya pintu tanggane jenengan, jenengan seneng apa? Jeneng orang nyong sih diketok lawangnya. Coba saya tanya, jujur, seneng apa sedih? Seneng bok. Malah apa? Alhamdulillah. Udah nyong sih? Ditotoki lawange. Kan seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada manusia Yang punya hajat kok mintanya bukan kepada Allah? Allah enggak ridho. Allah tuh ingin kita ada hajat apapun minta kepada Dia. Sedemikian baiknya Allah kepada kita, masa tidak tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan para ulama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala sering ngasih kepada kita tanpa kita minta. Kalau tadi kan Allah nyuruh kita minta. Dan Allah janji kalau minta bakal ngasih. Bahkan Allah tidak ridho kalau kita punya butuh, punya kebutuhan kok tidak minta sama Allah. Bukan hanya sampai di situ kedermawanan Allah kepada kita. Sering sekali Allah Subhanahu wa taala ngasih kita tanpa kita minta sebelumnya kepada Allah. Betul? Apa contohnya? Contohnya panjenengan bisa bernafas. Coba angkat tangan. Yang tadi pagi berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan hari ini aku bisa bernafas. Angkat tangan. Orang lagi? Sama sekali? Sekarang saya tanya, jenengan bisa bernafas? Bisa. Siapa yang ngasih? Allah. Kita tidak minta dikasih sama Allah. Jenengan tidak minta kepada Allah supaya bisa bernafas karena enggak butuh apa? Butuh atau tidak? Kenapa enggak minta? Kenapa? Kelalen. Wis pirang tahun kelalen. Kuwi jenenge kelalen kuwi jenengane. Ya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala perhatian kepada kita. Kadang-kadang kita ini punya kebaikan sama orang lain. Kadang-kadang kita punya kebaikan sama orang lain. Kita katakanlah biayai banyak orang lah. Biayai dia belajar, kita biayai tiap bulan. Ya. Setelah sekian tahun kita biayai, dan saat kita biayai, kita sering ngomong sama orang tersebut, tolong ya, dek, nak, kalau saya lupa tolong diingatkan. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala ngasih nafas kepada sekian miliar manusia tanpa diingatkan. Setiap hari Allah kasih. Itu baru nafas. Yang bisa kita rasakan saat ini, bagaimana dengan aliran darah yang ada di dalam pembuluh-pembuluh darah yang ada di tubuh kita? Bagaimana aliran itu terus mengalir setiap hari, dan kita tidak pernah minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aliran darahku ini bisa mengalir dengan lancar. Padahal seandainya satu saja pembuluh macet, apa yang terjadi? Stroke. Tahu-tahu nggak bisa ngomong, pelo. Tangannya enggak bisa diapakan? Dikerahkan. Itu satu pembuluh darah saja macet. Ada berapa pembuluh darah yang di tubuh kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari perintahkan untuk mengalir tanpa kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita menyadari betapa baiknya Allah kepada kita, harusnya muncul perasaan apa? Cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kenapa kita cinta kepada Allah? Karena keindahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena kebaikan Allah kepada kita.
1: Tanya jawab.
2: Ustaz, mohon pencerahannya. Satu, apakah hukum mendengarkan musik? Dan yang kedua, apakah termasuk ahlul maksiat orang yang selalu melihat video-video yang tidak ada manfaatnya? Dan bagaimana cara menghilangkan kebiasaan yang tidak baik? Syukran, jazakallah khair.
3: Taib, Pak Waluyo di Bengkulu, barakallahu fik. Mendengarkan musik jelas haramnya berdasarkan nas Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Al-Quran menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Itu surah Luqman. Di antara manusia ada orang yang menjual belikan lahwal hadith. Lahwal hadith itu kata para sahabat di antara Abdullah bin Mas'ud, wallahi aku tidak ragu lagi bahwa lahwal hadith di sini adalah musik dan nyanyian. Baik nyanyian saja, lirik saja tanpa musik, musik saja tanpa vokal, apa nama instrumentalia, atau gabungan antara kedua-duanya. Dan itu menjadi dalil tentang keharamannya. Kalau tuh ada banyak ustadz kiai yang menyatakan halal kok, jangan aneh, Nabi SAW pernah menyatakan demikian. Kelak akan muncul satu zaman di kalangan umatku yang menghalalkan beberapa yang haram. Menghalalkan mabuk, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan mengharamkan musik dan nyanyi. Ini kamu salah satunya nih, jangan heran. Dan gak perlu dibantah, apalagi dibantahnya dengan logika. Bagian apanya dari musik yang haram, coba bagian apanya, mananya? Semuanya. Oh, itu kan seni, di dalamnya terkandung seni. Dan seni tidak haram menurut Quran, Quran juga seni. Dengan logika dia, kalau musik haram berarti air yang menjatuh dari atas ting, itu musik juga loh. Dipaksa-paksakan, siapa yang mengatakan itu musik? Itu suara air aja ya. Kalau kita umpamanya mengamati ketika air hujan turun, itu enak loh bunyinya, itu sama dengan musik. Itu mah dipaksa-paksakan, siapa yang mengatakan bahwa suara air hujan itu musik dan nyanyian? Dipaksa-paksakan. Kalau umpamanya kan di sana ada seni dan Quran mengandung unsur seni, itu sama dengan begini, babi. Babi haram enggak? Haram. Bagian apanya yang haram dari babi? Semuanya. Loh, dalam babi itu ada vitamin, ada protein, ada lemak. Dan lemak, protein, vitamin ada dalam kambing, ada dalam ayam. Berarti kambing haram, berarti ayam. Itu dipaksa-paksakan begitu. Sama dengan begitu dong, iya enggak? Iya, kalau protein, lemak, dagingnya di kambing, di ayam, di sapi halal. Tapi kalau di babi haram. Vitaminnya, kalau vitaminnya datangnya dari kambing, dari ayam, dari sapi gitu, dari unta, halal. Kalau dari babi haram. Seperti itu. Seni, kalau seninya terkandung dalam Al-Quran, ya bagus. Al-Quran mengandung unsur seni yang sangat tinggi, yang tak ada tandingannya. Tapi kalau seninya itu ada di musiknya, jadi haram. Bukan seninya secara umum menjadi haram, tidak. Seni musik, ya haram. Seni tari, ya haram. Karena itu nas yang ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah yang qat'i. Dan para ulama telah ijma tentang keharamannya. Berdasarkan hal itulah maka tidak boleh. Ya, tapi itu bisa menambah iman. Iman apa yang bisa ditambah dengan hal itu? Apalagi musik-musik religi sampai menyanyikannya itu sampai apa? Nangis. Itu karena musiknya atau karena isi liriknya? Rata-rata karena nadanya, karena musiknya. Kalau isi liriknya, Quran lebih menyentuh. Dengan Quran tidak nangis, dengan nyanyian nangis. Ketika baca Quran tidak dihayati, tidak dinikmati. Ketika menyanyi dihayati dan dinikmati. Tidak diragukan lagi bahwa musik dan nyanyian melahirkan kedamaian, kebahagiaan, kesenangan, keteduhan. Tapi jenisnya berbeda dengan jenis kebahagiaan, ketenangan, keteduhan yang didapat dari membaca dan menghayati Quran. Dan itu bertolak belakang. Siapa orang yang merasa terhibur, senang, bahagia, teduh, nyaman dengan mendengarkan musik nyanyi dan nyanyian apalagi melantunkannya, dia akan sebaliknya ketika mendengarkan atau membaca, menghayati Al-Quran, resah, gelisah, gak betah. Dan sebaliknya siapa orang yang sudah tenang dengan lantunan ayat Al-Quran, penghayatan dan seterusnya, pas dengar musik nyanyian enak apapun, semerdu apapun, sudah menolak hati ini. Beda jenisnya loh, ya. Berdasarkan hal itulah maka jangan sekali-kali kita tergoda. Ini yang pertama. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Melihat video-video yang tidak bermanfaat. Yang dimaksud tidak bermanfaat itu yang buruk. Seperti contohnya umpamanya ya jelas video-video yang berisi nyanyian, tarian ataupun umpamanya, apalagi video-video porno ya, yang di sana ada aurat nyata, aurat orang. Sampai saya kemarin dapat sharing video, tapi dengan bahasa Inggris yang sederhana. Dia bilang bahwa terlalu banyak menonton video porno itu bakal menimbulkan banyak kerugian. Ada 7 sampai 10 kerugian. Yang pertama akan kehilangan daya ingat. Banyak pelupa gitu. Itu pertama. Kedua dia lupa. Lupa, berarti kena dia dengan omongannya sendiri. Baru poin kedua, belum yang sampai ke 7 ke 10 tuh. Kalau itu bukan tidak bermanfaat tapi mudharat ya. Nah, adapun umpamanya yang tidak bermanfaat seperti apa ya, video-video yang tidak bermanfaat, maka termasuk ke dalam hukum lagha, dan itu karakter yang jauh dari diri, dari sifat orang-orang mukmin yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan walladzina hum anil lagwi mu'ridun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang-orang mukmin, yaitu apa? Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang-orang yang berpaling dari hal yang sia-sia. Efek dari kekhusyuan sholat ini, kalau masih sia-sia sholatnya itu sahun, terancam dengan wail, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Efeknya dia tidak berpaling dari hal yang sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang mukmin adalah orang-orang yang berpaling dari hal yang sia-sia. Nabi SAW pun menyatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan.
4: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Dahulu para sahabat radhiyallahu an, apabila bertemu dengan para sahabat yang lain, maka mereka mengatakan, ta'alau bina najlis sa'at, ta'alau bina najlis nu'min sa'atan. Marilah kita berkumpul, duduk-duduk untuk menambah keimanan kita. Maka adanya pertemuan-pertemuan seperti ini, adanya majlis-majlis seperti ini, kita harapkan menambah ilmu, menambah amal saleh, dan menambah kemantapan kita dengan agama Islam. Sebab ilmu yang tidak menambah kuatnya iman, dan ilmu yang tidak menambahkan akhlak yang mulia, maka itu bukanlah ilmu yang sejati. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan fa huwa madkhul. Setiap ilmu yang tidak semakin memperkokoh keimanan dan mantapnya keyakinan, maka itu adalah ilmu yang tercampuri, ilmu yang telah ternodai oleh kotoran-kotoran. Oleh karenanya ayol ehwan, dengan kita semakin mengaji, dengan kita semakin mempelajari ilmu ini, marilah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita amalkan apa yang telah kita pelajari berupa akidah, berupa amal saleh, dan berupa akhlak yang mulia.
6: Lomba lari dengan istri itu sunnah. Membangun kemesraan dalam rumah tangga sangat dianjurkan dalam Islam. Salah satunya adalah bermain dengan istri. Hampir semua permainan tidak mengandung zikrullah dan tidak dianjurkan dalam Islam. Kecuali beberapa permainan, salah satunya bermain dengan istri. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, semua permainan yang tidak mengandung zikrullah hanyalah permainan. Kecuali empat permainan, seorang suami bermain dengan istrinya atau melatih kuda atau berjalan di antara dua tujuan dan belajar berenang. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Bahkan dalam riwayat lain, permainan semacam ini disebut sebagai kebenaran atau al-haq. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Husain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya semua yang melalaikan seorang muslim adalah batil, kecuali memanah dengan busur, melatih kuda, dan permainan suami dengan istrinya. Karena semua itu adalah al-haq. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang dimaksud permainan suami dengan istrinya, sebagian ulama menyebutkan maknanya adalah melakukan mukadimah sebelum berhubungan badan. Sementara makna berjalan di antara dua tujuan adalah lomba lari. Salah satu di antara yang dipraktekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lomba lari dengan istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah lakukan ini dua kali. Yang pertama, Aisyah menang, dan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menang. Aisyah menceritakan, aku pernah ikut safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu aku masih muda, badannya belum gemuk dan belum berlemak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh rombongan safar, silahkan kalian jalan duluan. Mereka pun jalan duluan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajakku, mari kita lomba lari. Aku pun lomba lari dengan beliau dan aku bisa mengalahkan beliau. Hingga setelah aku mulai gemuk, berlemak, dan sudah lupa dengan perlombaan yang dulu, aku pergi bersama beliau untuk melakukan safar. Beliau meminta kepada rombongan, silahkan kalian jalan duluan. Mereka pun jalan duluan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajakku, mari kita lomba lari. Aku pun lomba lari dengan beliau, dan beliau bisa mengalahkanku. Beliau tertawa dan mengatakan, ini pembalasan yang kemarin. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Meskipun hadis ini bercerita tentang lomba lari, tapi itu bukan pembatasan. Hanya saja yang pernah dipraktekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lari, karena itu yang paling memungkinkan. Jika ini tidak memungkinkan dalam keluarga Anda, bisa diganti dengan jenis permainan yang lain. Misalnya petak umpet atau lompat tali atau gobak sodor atau permainan sejenisnya. Semoga keluarga kita semua bahagia. Demikian, Allahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Wal 'asr.

0: Apakah Anda?
1: Tadi, kenapa kita harus cinta kepada Allah? Satu, keindahan Allah. Yang kedua, kebaikan Allah. Allah sangat indah, Allah sangat baik. Kalau kita sudah tahu seperti itu, Allah itu paling pantas untuk dicintai karena satu, keindahannya. Yang kedua, karena kebaikannya. Andaikan ada manusia yang sudah tahu keindahan dan kebaikan Allah, kok tidak cinta kepada Allah? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, orang tersebut adalah orang yang hatinya paling rusak. Arda'ul qulubi wa akhbathuha wa ashadduha naqsa. Kalau ada orang yang seperti itu berarti hatinya rusak. Hatinya sakit dan sakitnya sakit parah. Na'udzubillahi min dzalik. Ustaz, kalau rusak itu bisa diperbaiki atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Kalau sakit bisa diobati atau tidak, Ustaz? Bisa. Caranya gimana, Ustaz? Ngaji. Itulah pentingnya ngaji Asmaul Husna. Jadi kita semua di sini sedang memperbaiki hati kita. Kita semua di sini sedang berusaha untuk menghidupkan hati kita yang mulai agak mati. Kita semua di sini sedang berusaha untuk menyalakan cahaya di hati kita yang sudah mulai gelap. Yang namanya perbaikan, kadang-kadang kerasa gak enak. Yang namanya pengobatan, kadang-kadang kerasa gak enak. Ada obat sing legi? Ada obat yang manis? Jarang. Rata-rata obat pahit. Sehingga ketika kita ngaji di sini, kok kemudian tersindir? Ya, jeneng kayak mirip banget kayak nyung ya. Saya bukan sedang menuduh, saya bukan sedang menyindir, saya bukan sedang menjelek-jelekkan, bukan. Ini adalah bagian dari terapi. Ini adalah bagian dari pengobatan. Dokter yang bijak itu adalah yang memberikan terapi sesuai dengan penyakit, walaupun harus nyuntik. Kalau misalnya ketemu dengan dokter, harusnya disuntik kursi lus. Ini dokter yang baik atau yang tidak? Yang tidak baik. Jadi ketika kita hadir ke pengajian, kemudian kita merasa, ya Allah, kok nyong disalahaken, ya lu pancen salah. Dokter yang bijaksana adalah dokter yang berusaha untuk memberikan pengarahan. Pak, jenengannya punya kebiasaan seperti ini. Ini kebiasaan kalau diteruskan gak baik. Jadi dokter yang baik adalah dokter yang meluruskan kebiasaan-kebiasaan buruk pasiennya. Ustadz yang baik, kiai yang baik, mubalik yang baik, ulama yang baik adalah yang menyatakan salah ya salah, benar ya benar. Ora kok salah dikatakan benar. Salah ya salah, benar ya benar. Ini adalah upaya untuk memperbaiki diri. Jadi kalau kita merasa kok belum tumbuh perasaan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal kita sudah ngaji, ayo kita dandani bareng-bareng. dengan cara terus mengkaji nama-nama Allah yang mulia. Pelan-pelan kita perbaiki apa kekurangan yang ada dalam diri hati kita. Cintanya belum tumbuh, ayo kita tumbuhkan pelan-pelan. Semuanya memang butuh apa? Proses. Motor saja untuk memperbaikinya butuh proses. Apalagi kalau rusaknya rusak berat, harus turun mesin. Apa ada kita datang ke bengkel turun mesin 2 menit tadi? Tidak ada. Jadi ketika kita merasa hati kita sedang mati, ya, penyakitnya parah, jangan kemudian ngaji sepisan, wah kayaknya nyong arep mari. Belum tentu, butuh waktu yang panjang. Makanya kajian ini, ya, entah sampai kapan. Ya, yang penting kita belajar, belajar, belajar, pelan-pelan, sambil terus memperbaiki diri. Jadi sekarang jenengan itu jangan tanya, Ustaz ki rampungnya kapan? Ya, cetak kondisi. Ya, pokoknya kita asal belajar terus, perbaiki terus. Sampai kapan kita memperbaiki diri? Sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra.
2: Wa mahabbatullahi azza wa jal laysat kalaman yudda'a wa innama hiya 'inda as-sadiqina fiha ma'nan yajma'u baina quwwatil ikhlasi lillahi ta'ala wa quwwatil mutaba'ati li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam zahiran wa batina. Qala Allahu azza wa jal: Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim.
1: Ya, di sini penulis menjelaskan bahwa orang yang ngaku cinta kepada Allah itu harus ada apanya? Harus ada buktinya. Kalau tidak nanti jadinya cinta cinta palsu. Jadi orang yang ngaku cinta kepada Allah harus dibuktikan. Apa buktinya? Di sini dikatakan quwwatul ikhlasi lillahi ta'ala wa quwwatul mutaba'ah. Pembuktiannya adalah dengan ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah. Mutaba'ah itu apa? Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu buktinya cinta. Jadi kalau memang kita mengklaim cinta kepada Allah, buktinya apa? Ibadah yang kita lakukan, sudahkah kita ikhlas di dalamnya? Amalan yang kita kerjakan, sudahkah sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau belum? Kalau ada orang ngaku cinta kepada Allah, akan tetapi ibadahnya tidak ikhlas dan tidak nyontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti cintanya cinta palsu. Makanya ketika kita akan menjalankan amalan apapun, cek dua hal itu. Ikhlas apa ora, yang kedua sesuai tuntunan atau tidak. Jadi ketika beramal kuwi ora terbawa ake-ake pada kaya kiye, bukan. Lah wis umum kaya kiye nang kene priwe maning, bukan seperti itu. Ya, beramal itu ikhlas sesuai dengan tuntunan.

0: wal-insa illa liya'budun.
1: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu maksud,
0: liya'buduni.
1: Agar mereka beribadah kepadaku.
2: Dan kita tidak akan sukses dalam beribadah. Kita tidak akan sukses dalam menghamba.
1: Agar mereka
2: kecuali
1: kepada aku.
2: Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja bukan karena karunia Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kalian, maka kalian akan mengikuti syaitan. Kalian tidak akan beribadah, kalian tidak akan menghamba, kalian tidak akan sujud kecuali sedikit saja.
3: Tanya jawab.
4: Ya, ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ini mau menyambung pertanyaan episode kemarin Ustaz, tentang apa pemberian yang diberikan oleh keluarga pasien kepada petugas rumah sakit. Kan petugas rumah sakit kan sudah mendapat gaji, tapi kebanyakan keluarga pasien itu kan karena mungkin mereka mendapat hadiah saat mereka dikunjungi oleh kerabat mereka, terus ada beberapa makanan yang nanti akhirnya sebelum mereka pulang atau saat mereka dirawat, mereka itu sering memberi makanan kepada petugas rumah sakit. Nah, ini sebenarnya sudah lazim dilihat, Ustaz. Petugas tidak mengharapkan ini, tetapi mereka mungkin agak sungkan menolaknya. Apakah ini termasuk yang harta khianat kemarin itu, Ustaz? Ya, itu saja pertanyaannya, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Khalid Al-Muslih hafizahullah ta'ala dalam buku beliau tentang hadaya ummal, tentang hadiah bagi para karyawan. Di antara keterangan yang beliau sebutkan bahwa hadiah dari klien untuk karyawan yang diizinkan oleh atasan, maka jawabannya boleh untuk diterima. Dan atasan yang dimaksud adalah pemimpin.

0: diterima. Dalil tentang ini adalah riwayat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Bahwasanya Mu'ad bin Jabal diutus oleh Nabi SAW untuk berangkat ke Yaman, sehingga beliau berstatus sebagai duta negara untuk mendakwahkan Islam. Tapi Mu'ad gak digaji oleh negara. Karena itu Nabi SAW mengizinkan, nafkah untuk sehari-hari kamu boleh diterima dari pemberian mereka. Akhirnya Mu'ad menerima pemberian yang dikasihkan oleh masyarakat Yaman, dan itu jadi nafkahnya Yaman. Saat di zaman Abu Bakar As-Siddiq, karena ketika Mu'ad di Yaman, Rasulullah SAW wafat, sehingga Mu'ad tidak ketemu Nabi SAW menjelang wafatnya. Baru beliau balik setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq jadi, atau setelah Abu Bakar jadi Khalifah. Saat Abu Bakar As-Siddiq jadi Khalifah, Mu'ad itu datang ke Mekah dengan membawa budak, dengan membawa beberapa budak. Ketemu Umar. Lalu Umar mengatakan, loh ini apa ini? Kok tiba-tiba kamu datang dari Yaman ke Mekah? Karena Yaman selatan ya, Yaman selatan, Mekah, kemudian Madinah di utara. Jadi mungkin Mu'ad mau ke Madinah dan melewati Mekah. Ketika beliau di Mekah, beliau ketemu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya oleh Umar, ini apa? Lalu disampaikan oleh Mu'ad, ini adalah sebagian hadiah untuk saya dan ini untuk Abu Bakar. Apa kata Umar? Sebaiknya kau sampaikan dulu ke Abu Bakar. Akhirnya semuanya disampaikan, dilaporkan ke Abu Bakar. Sehingga selama atasan itu mengizinkan, maka boleh bagi klien atau boleh bagi karyawan untuk menerimanya. Sehingga untuk kasus seperti ini, kami bisa sarankan, silahkan Anda tanyakan kepada atasan rumah sakit, dan bisa dibuat semacam undang-undang ya, yang resmi tertulis, bahwa jika ada pasien atau keluarga pasien yang memberikan hadiah dalam bentuk makanan, dikasih batasan, hanya boleh makanan kepada petugas rumah sakit, maka boleh diterima dengan cara yang wajar. Dengan cara yang wajar itu artinya tidak berlebihan ya. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin.

0: Mutiara Nasihat.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada seorang anak pun kecuali dia dilahirkan dalam keadaan suci sesuai dengan fitrahnya. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, yang membuat dia Nasara, yang membuat dia Majusi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua mestinya sadar bahwasanya di tangan kita lah kesucian anak-anak kita dipertaruhkan. Oleh karena itu, jangan biarkan mereka menjadi orang Yahudi. Jangan biarkan mereka menjadi orang Nasara maupun orang Majusi karena lidah kita enggan untuk melarang mereka. Karena kita tidak bisa menasihati anak-anak kita. Semestinya, semenjak anak-anak kita dipercayakan kepada kita, di bawah didikan kita, di bawah pembinaan kita, semestinya semenjak dia mengerti bahwasanya ini adalah larangan.

0: Nah, yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Ketika mereka mulai mengerti bahasa, walaupun hanya sekedar isyarat, semestinya dari situlah kita mulai menanamkan kepada mereka bahwasanya mereka orang muslim, bukan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berat melarang mereka walaupun mereka masih kecil. Jangan berat menyatakan yang seperti ini tidak boleh dikerjakan. Yang mesti kita perhatikan adalah caranya dengan cara yang lemah lembut. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan isti'adah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, beliau berkata, salah satu hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kita membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an agar ta'awud ini membersihkan lisan kita semua sebelum membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semestinya kita juga bisa membersihkan hal-hal yang buruk yang bisa mempengaruhi anak-anak kita sebelum mereka ditanami ilmu-ilmu yang suci. Karena kita sadar bahwasanya ilmu yang suci tidak akan bisa tertanam dengan baik di dalam hati kita kecuali di ladang yang baik, di ladang yang sudah dibersihkan, disucikan. Anak-anak kita jangan biarkan tumbuh dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk tanpa larangan, karena yang seperti ini dapat membuat mereka terhalang dari menerima hal-hal yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita di atas agama yang benar. Wabillahi taufik wal hidayah.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Di halaman 8 ini kita belajar tentang mad, iwad, anit tanwin, ya, bimikdari harokatain, ya. Mad namanya mad, iwad, anit tanwin, ya, dengan kadar 2 harokat, ya. Mad ini, ya, ada pada bacaan fathah tanwin ketika wakaf, ya. Di mana mad ini merupakan mat tobi'i, ya, mat asli, ya, atau mat bawaan, ya, dibaca 2 harokat ketika wakaf, ya. Contohnya di sini bacaan rogodan menjadi rogoda, ya, dan ini hanya pada fathah tanwin, ya, tidak untuk kasrah tanwin dan tidak untuk dhammah tanwin.
3: Jawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana hukumnya dulu memakai kartu kredit dan menggunakan fasilitas kredit dari kartu kredit, tapi di tengah perjalanan tidak bisa melunasi sehingga sampai berbunga-bunga? Saat awal ada perjanjian bahwa saya ikut asuransinya untuk mengcover apabila tidak sanggup bayar, tapi pihak bank malah terus menagih kepada saya. Tapi sampai saat ini saya tidak membayarnya karena kan sudah di cover oleh asuransi. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah saya masih terhitung hutang?
4: Jika utang Anda di cover oleh pihak asuransi dengan akad akad apa ya, membayar premi. Jadi A, Anda utang bank, maka dalam utang itu ada pokok plus bunga. Lalu Anda melakukan akad dengan pihak asuransi. Di sini Anda membayar premi. Dan nanti pihak asuransi menjanjikan akan memberikan nilai klaim sesuai dengan nilai utang. Baik. Akad Anda dengan asuransi ini akad batil. Kenapa? Ini goror. Goror kan gitu ya. Bentuk gorornya gimana? Anda membayar premi nilainya kecil, tapi bisa mendapatkan klaim untuk menutupi utang yang nilainya besar. Dan itu enggak pasti apakah nanti Anda bisa melunasi ataukah tidak. Apalagi jika dari awal Anda berniat tidak akan melunasi. Maka itu kedzaliman bagi pihak asuransi. Andai kan perjanjian itu berlaku, nanti kalau saya enggak bisa melunasi, maka pihak asuransi akan melunasi. Andai kan perjanjian itu berlaku, itu perjanjian yang dzalim. Karena klaim yang dibayarkan, premi, karena premi nasabah yang dibayarkan nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai klaim. Karena ini kan untuk menutup utang, klaim tutup utang. Baik. Karena itu yang berhak untuk Anda terima dari pihak asuransi, karena ini goror ya, maka yang berhak untuk Anda terima dari pihak asuransi hanyalah senilai premi yang pernah Anda bayarkan. Yang berhak diterima oleh nasabah dari asuransi adalah senilai premi. Tidak boleh lebih dari premi. Kalau dia menerima lebih dari premi, maka berarti dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sudah? Sehingga dia tidak boleh menerima lebih dari premi. Misalnya preminya berapa? Dulu waktu ikut asuransi, untuk utang preminya hanya 2,5 juta. Misalnya ya. Berarti hanya senilai ini yang boleh Anda terima. Yang lebih dari itu tidak boleh. Nah, oleh pihak asuransi, premi itu langsung dibayarkan ke bank. Berarti Anda berhak untuk mendapatkan potongan senilai 2,5 karena sudah dibayarkan oleh pihak asuransi. Nah, selanjutnya kewajiban A kepada bank adalah bayar pokoknya saja. Bayar pokok. Sementara bunganya tidak wajib dia bayar. Baik. Pertama yang kami sarankan, Anda potong itu kartu kredit. Dan jangan lagi ngambil kartu kredit apapun, satu. Yang kedua, wajib bagi Anda untuk menyesal. Jangan sampai ada keinginan untuk utang lagi. Yang ketiga, bahwa perjanjian Anda dengan asuransi dibatalkan dengan cara Anda hanya boleh mengambil senilai premi. Yang keempat, Anda datangi bank dan sampaikan bahwa Anda hanya akan bayar pokoknya saja. Kalau saya nggak mau bayar utang gimana? Ya nanti Anda ditagih di akhirat. Anda punya kewajiban untuk bayar utang. Loh kan saya tidak mampu. Kalau tidak mampu ya jangan utang. Kalau tidak mampu untuk bayar utang berarti jangan utang. Jangan menggunakan harta orang lain untuk kepentingan pribadi, setelah itu ngaku tidak mampu. Karena banyak ada orang yang sebenarnya dia itu mampu tapi tidak mau bayar. Atau secara sengaja menggunakan harta orang lain dan ada niat dalam dirinya, gak bakalan saya bayar karena saya gak mampu. Ya kalau gak mampu, jangan nekat utang. Begitu ya. Lah kalau saya gak utang, nanti saya gak bisa makan. Gak mungkin. Selagi dia masih bisa bekerja, dia bisa beraktivitas untuk mencari nafkah, dia bisa makan. Cuman masalah mengatur kebutuhan saja. Kadang dia mengejar gaya hidup, maka mau senilai duit senilai berapapun itu gak bakalan bisa menutupi gaya hidup. Sehingga seharusnya orang tahu diri, saya kemampuannya hanya sekian, berarti seharusnya gaya hidup saya sekian. Maka jangan terlalu berlebihan. Ada salah satu ya ikhwah yang dia sudah ngaji, satu keluarga makanya, suami istri, yang kita sangat menyesalkan ya. Karena dia mendolimi banyak teman-temannya, kemudian dia juga utang kartu kredit, ditambah pinjol, dan itu masih mengajukan leasing mobil, mobil yang nilainya ratusan juta. Karena informasi yang saya dapatkan, dia mau mengajukan CRV dan alhamdulillah tidak diterima. Alhamdulillah tidak diterima. Sehingga dia memang mengejar gaya hidup yang sangat tinggi, padahal dia sendiri orangnya secara penghasilan tidak begitu menjanjikan. Maka seharusnya orang tahu diri, saya kemampuannya sekian. Maka jangan membebani diri kita dengan sesuatu yang lebih berat. Karena itulah Nabi SAW berpesan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Ada sebuah hadis yang penting untuk kita kutip di sini. Nabi SAW pernah berpesan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah Allah memberikan jaminan keamanan bagi kalian. Qal wa madzaka ya Rasulullah? Lalu para sahabat bertanya, apa yang Anda maksud itu ya Rasulullah? Qala ad-dain. Di sini. Hadis dari Uqbah bin Amir al-Juhani. Hadis dari Uqbah bin Amir al-Juhani. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li ashabi. Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, la tukhifu anfusakum, janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian. Faqila lahu, maka beliau ditanya, ya Rasulullah, wa ma nukhifu anfusana. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud kita menakut-nakuti diri kita sendiri? Qala, beliau bersabda, ad-dain. Maksudnya adalah utang. Jadi ngutang itu sebenarnya menakut-nakuti diri sendiri. Maka kita sangat terheran kalau ada orang yang ketika utang itu merasa nyaman, dia bisa menikmati tradisi utang, subhanallah. Ya. Utang tapi nggak punya perasaan takut, dia bisa merasa nyaman. Ini keliru ya, keliru besar. Makanya betul kalau ada orang yang punya prinsip, saya nggak berani ngutang, saya nggak mau ngutang, ya itu bagus. Karena orang yang terlalu berani dengan utang sama dengan memberikan beban berat bagi dirinya. Wallahu a'lam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza ktalu 'alan nasi yastawfun.
0: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
1: وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.
0: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ.
0: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin.
0: Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma'idin lilmukadzibin alladzina yukadzibuna biyawmiddin.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
1: Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
0: Kemudian, dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin. Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.

mereka diberi minum dari khamr murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel, laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.

0: ya, mereka hanya melihat Allah kelak di yaumul qiyamah. Dan dalam sebuah hadis, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Dajjal, di mana di akhir zaman dia adalah fitnah yang paling besar, mengaku dia adalah Allah Tuhan semesta alam, dan manusia saat itu dalam keadaan ya genting, dalam keadaan kemarau panjang, tidak turun hujan, dalam keadaan kelaparan, ya. Ditambah lagi ternyata Dajjal, dan ini menambah fitnah lagi, ya, diberikan dia kemampuan oleh Allah SWT ketika dia mengatakan kepada langit untuk menurunkan hujan, maka turun hujan, mengatakan kepada bumi untuk menumbuhkan tanaman, maka tumbuh tanaman. Dan manusia saat itu dalam keadaan mereka berhajah, sangat memerlukan makanan dan juga minuman. Kemudian dia mengaku bahwasanya dia adalah Allah Rabbul Alamin. Maka banyak manusia yang terfitnah. Ya, banyak manusia yang terfitnah, khususnya orang-orang yang mereka tidak mengenal Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada umatnya. Ya, ketahuilah ya, bahwasanya kalian tidak akan melihat Allah sampai kalian meninggal. Ya, i'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Artinya kalau kalian dalam keadaan masih hidup, kok ada orang yang mengaku dia adalah Allah, yakinlah bahwasanya itu adalah pendusta. Ya. Ada orang yang mengaku bahwasanya dia adalah Allah sementara kita masih hidup nih. Ya, dia mengaku dia adalah Allah, ketahuilah bahwasanya dia adalah seorang pendusta, karena kita tidak akan melihat Allah sampai kita meninggal dunia. Sementara kita masih hidup, nyawa masih ada di jasad kita. Ya, maka diharapkan seorang muslim tidak tertipu. Berbeda dengan orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir mereka tidak mengenal Allah. Ya, tidak mempelajari agama yang hak. Sehingga banyak di antara mereka yang tertipu. Ya, di akhir zaman akhirnya mereka mengikuti Dajjal. Karena melihat Dajjal memiliki kemampuan yang luar biasa, akhirnya mereka tertipu dan mengikuti Dajjal. Baru setelah melihat Dajjal dibunuh oleh Isa alaihissalam, keluar darah, barulah mereka mengetahui bahwasanya Dajjal ini bukan Allah. Ya, maka ini pentingnya menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Ini adalah diantara cara untuk selamat dari fitnah, ya, di dunia maupun di akhirat, termasuk diantaranya fitnah di akhir zaman. Baik, yang ingin kita sampaikan bahwasanya kalau kita tidak pernah melihat Allah, itu yang pertama, berarti tidak mungkin kita menggunakan cara yang pertama. Cara yang kedua, bisakah kita mengetahui sifat Allah dengan mengetahui yang serupa dengan Allah? Tidak mungkin. Karena Allah mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Antum cari di seluruh alam semesta ini yang serupa dengan Allah, enggak ada. Ya laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samian? Apakah engkau mengetahui sesuatu yang serupa dengan Allah? Dan Allah mengatakan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menandingi Allah. Dan Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andadan. Janganlah kalian membuat permisalan-permisalan bagi Allah. Maka cara yang kedua tidak mungkin. Cara yang kedua tertutup, pintu yang kedua tertutup. Tidak mungkin kita mengenal Allah dengan mengetahui yang serupa dengan Allah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم

0: Sejarah penamaan surat dalam Al-Quran. Ada 114 surat dalam Al-Quran, dan beberapa di antaranya dikenal namanya melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Kahfi, dan yang lainnya. Para ulama berbeda pandangan apakah penamaan seluruh surat dalam Al-Quran bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Tauqifi, atau sebagiannya bersumber dari pendapat atau ijtihad para sahabat. Mayoritas ulama lebih condong pada pendapat nama seluruh surat Al-Quran bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Suyuti rahimahullah menegaskan, seluruh nama surat dalam Al-Quran adalah Tauqifi, bersumber dari hadis-hadis dan riwayat-riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Itqan. Inilah insya Allah pendapat yang kuat dalam hal ini. Sebagaimana dinilai kuat oleh seorang ahli tafsir, Syekh Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairimi rahimahullah. Beliau mengatakan, nama-nama surat dalam Al-Quran bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nama dan urutan surat, demikian juga urutan ayat, tiga hal ini semuanya bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikabarkan oleh Jibril alaihi salam bahwa Al-Quran yang tersimpan di Lauh Al-Mahfud adalah demikian. Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib.
1: Konsultasi Syariah.

muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka uraian ketika seorang minta pada Allah azza wa jalla, aslili sya'ni kullah, perbaikilah semua keadaanku, semua keadaannya, akidahnya, ibadahnya, rumah tangganya, anak keturunannya. Dia mohon pada Allah agar Allah memperbaiki semuanya. Ya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan ya Allah, janganlah engkau biarkan aku, janganlah engkau tinggalkan aku, walaupun hanya satu kedipan mata. Seorang hamba apabila ditinggalkan oleh Allah azza wa jalla, satu kedipan mata, dia akan binasa, dia akan hancur. Ya. Dan Allah membiarkan orang-orang tidak beriman dan tidak mau beriman, karena mereka diambil oleh syaitan, digiring oleh syaitan. Allah biarkan mereka. Tapi orang mukmin, dia mohon pada Allah azza wa jalla agar jangan sampai dia dibiarkan oleh Allah, ditinggalkan oleh Allah, walaupun hanya satu kedipan mata. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba membutuhkan Allah azza wa jalla selama dia hidup di dunia ini, bahkan di akhirat dan dimanapun. Tidak mungkin seorang hamba tidak membutuhkan pertolongan Allah, inayah Allah, perhatian dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang mukmin telah diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, dia mendapatkan pelajaran yang benar, dia mempelajari akidah yang hak, mengikuti tuntunan sunnah Nabi SAW, maka janganlah hal ini menjadikan seorang tergiur, janganlah hal ini menjadikan seorang tertipu. Tapi hendaklah dia berupaya untuk istiqomah, berupaya untuk tetap di atas jalan yang benar. Jangan terus menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, mendatangi majelis-majelis ilmu, mencari teman-teman yang baik, dan terus menerus siang dan malam, setiap ada kesempatan dia memohon doa kepada Allah azza wa jalla agar Allah menetapkan dia di atas jalan yang benar, di atas manhaj salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, di atas jalan orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan hidup seorang mukmin adalah mendapatkan ridha Allah, maka dia mengikuti jalannya orang-orang yang sudah diridhai oleh Allah, yaitu para sahabat dan kaum ansar dan kaum muhajirin dan kaum ansar. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Maka kita selalu minta pada Allah azza wa jalla, setiap kita sujud, setiap kita berdoa, mohon pada Allah ta'ala al-thabat. Karena fitnah, syahwat dan syubhat demikian banyaknya di muka bumi ini, di zaman kita ini,

0: Allah senantiasa menjaga kita semua. Saya adalah pekerja kantor yang di kantor tersebut ada aturan untuk sholat duha sebelum bekerja. Alhamdulillah selama hari kerja saya dapat melaksanakan sholat duha. Namun ketika hari libur, hari Sabtu dan Ahad, ketika saya di rumah tidak bisa melakukan sholat duha tersebut, Ustadz. Apakah sholat duha saya yang di kantor itu sah, Ustadz? Saya sudah berusaha untuk sholat duha saya yang di kantor karena mengharap pahala dan ridho Allah. Namun sangat susah untuk saya melakukannya di luar hari-hari masuk ke kantor, Ustadz. Barakallahu fiikum.
1: Barakallahu fiikum ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Kalau masalah sah atau tidak sahnya, kita hanya bisa menghukum secara zahir. Kalau seandainya sholat sunat yang dilakukan lengkap rukun dan syaratnya serta kewajiban sholat tersebut, maka sholatnya kita mengatakan sholat tersebut sah. Dan tidak perlu kita mengatakan tidak sah karena lengkap rukun, kewajiban, dan sunat-sunat sholat tersebut. Sedangkan apakah diterima atau tidak, kita tidak bisa mengetahui. Karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala dan urusan hati kita, kenapa kita melakukan sholat duha tersebut. Karena seseorang apabila betul-betul ingin melaksanakan sholat duha dari hatinya, dimanapun, kapanpun, maka dia tetap melaksanakan sholat duha tanpa dipaksa, tanpa disuruh, karena mereka betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa mengatakan itu sesuatu yang dipaksa atau tidak, namun intinya karena ibadah itu harus dipaksa. Pertama, ibadah itu harus dipaksa. Dan dengan paksaan itulah kita melatih jiwa kita ini, melatih anggota tubuh kita ini untuk beribadah kepada Allah. Dan mungkin ibadah itu pertama kali dipaksa, namun ketika terus-terusan dipaksa, dipaksa, dipaksa, akhirnya kita mulai mendapatkan nikmat dan indahnya ibadah tersebut. Bahkan kita merasa, kalau seandainya kita tidak sholat duha, karena kita sudah terbiasa, ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita ini. Ada sesuatu yang belum lengkap dalam kehidupan kita ini. Oleh karenanya, tidaklah bisa kita mengatakan, kecuali memberikan nasihat satu sama lain, kita memberikan nasihat kepada kami pribadi dan kepada kita semua. Ketika kita diwajibkan oleh perusahaan kita atau kantor kita untuk melaksanakan sholat duha, itu merupakan kebaikan yang sangat bagus. Jarang-jarang perusahaan atau kantor yang menganjurkan orang-orang yang bekerja di sana untuk sholat duha. Ketika mereka menganjurkan, mereka mengharuskan, menyediakan waktu, itu adalah sebuah keuntungan, sebuah kenikmatan. Nah, kita melatih diri kita bagaimana juga kita bisa melaksanakan sholat duha walaupun kita tidak bekerja di sana, walaupun pertama dengan dipaksa. Karena betul, ibadah pertama harus dipaksa sampai kita mendapatkan kenikmatannya. Semoga Allah menjaga kita semuanya, betul-betul menjadikan kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga keluarga kita, memberikan taufik dan hidayah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Nasihat.
1: Orang yang paling besar balaknya itu bukan orang yang banyak dosanya. Bukan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar cobaannya adalah para nabi. Antum bisa bayangkan bagaimana utusan-utusan Allah diuji oleh Allah jalla jalaluhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau salat di Mekah di depan Ka'bah. Orang-orang kafir tuh habis nyembelih unta, dia taruh kotorannya, isi perutnya atau ari-arinya ditaruh di punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara kita yang diuji seperti itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Thaif, dilemparin batu sampai terluka kakinya. Antum melihat yang namanya Sumayyah. Bagaimana kondisi Sumayyah? Dia hanya demi menegakkan la ilaha illallah ditusuk kemaluannya oleh Abu Jahal sampai dia wafat meninggal dunia. Antum ingat dengan Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad ini seorang budak yang masuk Islam

0: yang dia disiksa oleh majikannya, dibakar punggungnya. Dibakar punggung Khabbab bin Arth. Sampai dia itu tidak mati api dari punggung, tidak padam kecuali ketika kering punggungnya itu. Umar bin Khattab pernah bertanya ketika dia menjadi khalifah, Khabbab, seberapa besar siksaan yang kau dapat dari orang-orang kafir Quraisy? Khabbab bin Arth membuka punggungnya, menunjukkan kepada Umar bin Khattab. Kata Umar, aku tidak pernah melihat punggung seburuk punggungnya Khabbab bin Arth. Ketika menghadapi siksaan yang begitu beratnya, Khabbab bin Arth dan beberapa budak itu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernaung di bawah naungan Ka'bah. Khabbab datang mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tastansir lana? Ala tad'u lana ya Rasulullah? Apa engkau tidak mau berdoa buat kita? Meminta pertolongan kepada Allah untuk kita." Kondisi umat Islam benar-benar sangat memprihatinkan. Khabbab meminta Rasul untuk berdoa. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laqad kana fi man kana qablakum. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu, antara mereka yang menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebagian di antara mereka yang digergaji kepalanya, ditanam di dalam bumi, fayun syaru, digergaji sampai kepalanya terbelah menjadi dua. Wama yaruddu dzalika an dinillah. Dan itu tidak membuat dia berpaling dari agama Allah jalla jalaluh. Wa yumshatu bimishyatin min hadid. Dan sebagian di antara mereka itu disisir dengan sisir dari besi sehingga dagingnya terkelupas dari tulangnya. Wama yaruddu dzalika an dinih. Dan itu tidak membuat mereka berpaling dari agama Allah jalla jalaluh. Wala yutimmanna Allah hadzal amr. Allah akan menyempurnakan agama ini. Hatta yasira ar-raqib min Sana'a ila Hadramut. Allah akan menyempurnakan urusan agama ini sampai seseorang itu bermusafir, bersafar dari Sana'a ke Hadramut, dia tidak takut kecuali sama Allah. Dan takut kepada serigala untuk kambing-kambing yang dia bawa. Kemudian Rasul mengatakan, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian orang-orang yang terburu-buru, yang ingin hasil, yang menginginkan nilai secara terburu-buru. Padahal Khabbab sudah dibakar punggungnya, Sumayyah sudah mati, Yasir dibantai Ammar seperti itu, Bilal bin Rabah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melewatin keluarga Ammar bin Yasir disiksa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat berbuat apa-apa. Beliau hanya mengatakan, sabron ahla Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya yang menanti kalian itu surga, tempat kalian surga. Maka butuh kesabaran menghadapi semuanya, apalagi hanya penyakit-penyakit yang kadangkala membuat kita putus asa dari rahmat Allah jalla jalaluhu. Ingat, Nabi kita mengajarkan kepada kita agar kita melihat ke depan. Keluarga Yasir yang disiksa, dibantai mereka, Nabi mengajarkan agar mereka melihat kepada surga Allah. Melihat kepada surga Allah. Bagaimana surga Allah? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke Ummu Ala, subhanallah, beliau mengunjungi sahabat-sahabat wanita yang sakit dan beliau menghibur mereka. Ketika itu Rasul mengatakan, fa inna maradhal muslim, sesungguhnya penyakitnya seorang yang muslim, yudhibullah bihi khataya, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, kama tudhibun nar khabatha dhahabi wal fiddah, sebagaimana Allah membersihkan emas dan perak itu dari campuran-campuran. Ketika emas itu dibakar akan terbakar. terpisah antara emas yang pure dengan tembaga, dengan hal-hal yang mengotori emas dan perak itu. Allah ingin membersihkan diri kita dengan penyakit itu. Ma'asyiral muslimin, kadangkala dalam kehidupan ini selain penyakit, kita menghadapi masalah-masalah ya yang menurut kita tidak ada jalan keluarnya. Semua pintu sudah kita coba, buntu. Semua jalan buntu, tertutup semua. Maka ingatlah ketika itu bahwa ada satu pintu yang tidak pernah ditutup, yaitu pintu Allah Jalla Jalaluh. Ketika antum sudah tidak berhasil berobat ke sana dan ke sini, karena memang yang bisa mengobatin penyakit antum hanya Allah Jalla Jalaluh. Ketika minta tolong kepada fulan dan alam, ternyata urusan antum tidak bisa diselesaikan, ingatlah, inna ma'al usri yusra. Pasti tatkala Nabi Musa alaihi salam dikejar-kejar oleh Fir'aun bersama bala tentaranya, yang bala tentara Fir'aun dengan persenjataan yang lengkap, sehingga mereka itu sampai ke pantai, ke laut. Kaumnya Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, sudah kita pasti dibantai sama, dihantam sama tentaranya Fir'aun. Ini contoh-contoh manusia yang tidak berhusnudzon kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ketika kita berhusnudzon kepada Allah, kita yakin Allah akan membantu kita, Allah akan bantu. Tapi tatkala kita sudah bersuudzon, ya sudah, enggak mungkin Allah bantuin aku, Allah pun tidak akan menurunkan bantuannya. Kaumnya Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun, dia bersuudzon kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi Nabi Musa menepis suudzon mereka dengan mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak, tidak benar yang kalian katakan, sesungguhnya Rabbku bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Dan betul, tatkala sudah tampak, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun, kalla qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ketika kita yakin dengan pertolongan Allah, selesai urusannya. Laut menjadi terbelah dan Nabi Musa berjalan dengan aman di lautan itu, menyeberang. Ketika Fir'aun ingin mengejar Musa dan kaumnya melalui jalan-jalan dan lorong-lorong di laut itu, laut itu hanya keselamatan untuk Nabi Musa alaihissalam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Kajian Mutiara Siang.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di acara Kajian Mutiara Siang edisi Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Ali Ahmad LC Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Syarat dan Rukun Ibadah. Ya, untuk lebih memanfaatkan waktu Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yamidin wa ba' fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin binnar. Alhamdulillah, kita baru selesai melaksanakan ibadah. Kita bahas satu tema tentang syarat dan rukun ibadah. Hal ini dikarenakan kita tahu bahwasanya hakikat penciptaan kita, tujuan penciptaan, hakikat diutusnya Rasul, diturunkannya kitab, tidak ada lain adalah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ibadah dikatakan, didefinisikan adalah suatu kata yang meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan maupun perbuatan, yang meliputi perkataan zahir maupun batin, amalan zahir maupun amalan batin. Yang paling penting adalah dia dicintai dan diredoi oleh Allah. Ini yang dimaksud dengan ibadah. Banyak yang memaknakan, kita dapatkan ibadah itu maknanya menyembah. Menyembah termasuk ibadah. Tapi tidak semua ibadah itu menyembah. Hari ini kita berkumpul dan duduk di majelis taklim, ini merupakan ibadah kepada Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar rumah untuk memahami agamanya, mereka di jalan Allah sampai kembalinya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa melalui satu jalan ya untuk memahami agamanya, maka Allah akan melapangkan jalannya menuju surga. Ma min qaumin yattabi'una fi baitin min buyutillah yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarrasu bainahum illa khaffat 'alayhimul mala'ikah wa ghasiyatuhumur rahmah wa tanazzalat 'alayhimus sakinah. Tidaklah satu kaum, kata Rasulullah, yang duduk di salah satu rumah Allah, yata'allamun al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran, wa yatadarrasu bainahum, mentadarusnya. Tadarus Al-Quran ada dua jenis. Ada tadarus dalam konteks hanya membaca, baca tidak mengambil makna. Ada tadarus yang kedua yang lebih utama, dia membaca lalu mengambil makna yang terkandung di dalamnya agar dapat dijadikan pedoman dalam hidup. Ini lebih utama dari sekedar orang yang membaca saja. Ya, ini lebih utama. Nah, inilah masuk ibadah. Hanya saja kita perlu memeriksa ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang puasa, tapi dia tidak dapat dari puasanya kecuali lapar, pahalanya tidak dapat. Berapa banyaknya orang yang bangun malam, tetapi tidak ada yang didapatkannya dari bangun malam kecuali rasa ngantuknya. Ini menunjukkan agar kita berusaha untuk memeriksa ibadah kita. Apa yang menjadi syarat diterimanya? Apa yang menjadi rukunnya? Bahkan apa yang menjadi tanda kesempurnaannya? Kalau tidak, ditakutkan kita seperti ancaman Rasulullah. Yang disebut Rasulullah bahwa tiga golongan. Yang pertama sekali dimasukkan, diseret ke dalam api neraka. Tulabun ilmi, yang menuntut ilmu. Orang yang dermawan, berinfak kemanapun. Orang berjuang di jalan Allah. Mereka berjuang di jalan Allah katanya. Lalu mereka diseret ke neraka. Kenapa? Yang berjuang di jalan Allah ternyata bukan lillah. Untuk apa? Untuk mendapatkan nama. Mereka ingin disebut sebagai pahlawan yang gagah berani, yang mengerjakan, yang berinfak. Dimanapun ada orang minta infak, dia bagikan. Ternyata tujuannya agar disebut orang dermawan. Tulabul ilmi atau pembaca Al-Quran. Mereka tidak belajar ilmu kecuali hanya untuk menyombongkan diri agar dia disebut orang alim. Orang yang berilmu. Ya, kalau

Kurang kuat baterainya. Baik. Ya. Jadi yang perlu kita perhatikan amalan kita. Baterainya kurang kuat. Agak lemah baterainya, Pak. Kalau tak diisi baterai dulu, dia tak ngecas, Pak. Dimasukkan aja batunya. Agak lain. Jadi casingnya aja sama, Pak. Cuman baterainya agak berbeda sikit. Ya. Baik. Ya. Jadi, ini yang menjadi sebab kita ambil. InsyaAllah mungkin besok kita bicara tentang kesempurnaan. Hari ini kita bicara tentang syarat dan rukunnya. Syarat disebutkan ada dua secara umum. Pertama, kita tahu ikhlas. Yang kedua, ittiba. Rukun dari ibadah yang kita lakukan ada tiga. Cinta, harapan, takut. Ya, penuhi syarat dan rukun. Kita bahas satu persatu. Ya, bahwasanya syarat pertama dari ibadah yang kita lakukan adalah ikhlas. Ma huwal ikhlas? Apa itu ikhlas? Ada tiga makna dari ikhlas yang kita ambil. Karena banyak yang mendefinisikan ikhlas. Tapi yang dikatakan ikhlas, kita ambil tiga makna. Pertama, tidak ada tujuan dari amalan kita. Dari setiap amalan kita, kecuali mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan lain. Apapun amal yang kita lakukan, kita hanya mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bercampur keinginan, tidak bercampur kehendak, kecuali tujuan mendapatkan redha, mendapatkan rahmat Allah. Karena kita dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga, bukan kerana amalan. Kita dimasukkan ke surga kerana rahmat Allah. Sebanyak apapun amalan kita, kalau tidak diterima Allah, dan Allah tidak berikan rahmat, kita tidak masuk surga. Sampai Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, engkau juga demikian? Iya. Artinya mendapatkan rahmat Allah. Itulah sebab dimasukkan ke dalam surga. Ya. Nah, kita beramal banyak karena kita berharap. Apa harapan kita? Agar supaya di antara amalan kita yang banyak, ada satu saja amalan yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah. Itu sudah cukup tuh. Satu saja amalan. Sehingga para sahabat dulu berkata, aku kalau mengetahui satu amalanku diterima oleh Allah, itu lebih berharga dari dunia dan isinya. Tapi kan kita tak tahu amalan kita diterima atau tidak. Maka itu kita perbanyak. Yang aneh kita ini, kalau SMS kita kirim banyak-banyak. Karena ada hadiah. Ya? Ada hadiah bahwasanya kirim SMS banyak-banyak, nanti ada masa keberuntungan dapat hadiah motor. Kadar Allah, ya? Ana sering bilang itu bicara kadar Allah, ikhwan. Jadi kita tak bicara kebetulan. Ya? Kita ini suka salah ngomong. Ada bahasa Islam tapi kita tak mau gunakan. Apa itu? Kadar Allah. Kita selalu kalau ketemu orang bilang kebetulan. Kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Semua berjalan dengan takdir Allah. Kebetulan. Coba kalau kita ketemu orang, kita punya utang sama dia. Dia kebetulan ketemu kita, tapi kita kesalahan ketemu dia. Maka ini kadar Allah. Jangan ngomong kebetulan lagi. Kadar Allah bukan kebetulan. Ini menunjukkan kita beriman kepada kadar Allah. Kadar Allah, orang tadi kirim SMS banyak, lalu dapat hadiah
motor. Sama ada harga motornya dengan nilai SMS? Tak sama. Cuman panitia merasa kasihan kepada kita. Sayang pada kita dibaginya kita motor hanya karena satu SMS. Nah, kita kepada Allah perbanyak amalan. Kita tidak tahu mana tahu salah satu dari amalan kita itu ada yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah. Yang banyak saja kita belum tentu, apalagi yang sedikit. Semangat. Lalu apa gunanya amalan banyak nanti? Pertama yang tadi untuk mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, jika ditakdirkan kita dan kita berharap itulah takdir kita dimasukkan ke dalam surga Allah, maka amalan kita yang banyak itu menjadi penentu posisi. Yang banyak amalannya di mana, yang kurang amalannya di mana. Maka semua orang besok masuk surga nyesal. Kalau dia tahu surga itu senikmat itu, kenapa dia tidak banyak-banyak beramal dulu? Ketika ada waktu luang, digunakan untuk mancing. Ya? Menung aja, tahan dia menung-menung lama saja. Kenapa dia tak gunakan untuk ngapal Quran atau hal-hal yang bermanfaat dalam hidupnya? Ya? Hari ini waktu selalu banyak melalaikan kita. Ya, apalagi anak muda, habis main sepak bola, main futsal, atau main poli, main semuanya segala permainan. Talabul ilmi yang kurang. Ya. Yang pertama ikhlas, tidak ada amalan kita kecuali hanya wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin. Nalahuddin, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis. Bukankah hanya milik Allah agama yang ikhlas, agama yang bersih dari kotoran? Maka itu ikhlas juga dimaknakan seperti air bening. Ini kan air bening, Pak. Bukan air putih. Air bening dimasuki setetes bintik hitam, berarti dia sudah tak bening lagi. Ya. Ini pun salah juga kita ngomong, enggak? Air bening kita bilang air putih. Tapi kalau kita ngomong di kedai air bening, orang kedai pula yang bingung, ya. Mana air bening kita dia? Selama ini air putih. Ya, itu tak dosa lah. Ya, sudah sepakat kita untuk sama-sama berbohong. Ya. Membohongi mata kita sendiri, ya. Tapi itu tak belum ada yang mengatakan itu dosa. Perhatikan. Jadi, nah, lawan, nah. Ikhlas ini makna yang pertama, tidak ada tujuan dari amalan kita kecuali mengharap redha Allah. Lawannya syirik. Syirik besar. Jadi lawan dari mana pertama? Syirik besar. Inilah kita memurnikan. Nah, bagaimana untuk membentuknya? Belajar menyembunyikan amalan. Terutama amalan sunnah. Amalan wajib jangan sembunyi-sembunyi. Salat wajib. Ya? Di masjid kan tak perlu sembunyi-sembunyi itu kita salat masjid itu. Ya? Amalan sunnah. Ya? Diusahakan banyak yang disembunyikan. Kalau ini hari Senin, kita puasa Senin Kemis. Hari Senin kita puasa, diundang kawan. Undangan kan wajib. Kita datang. Kalau mau makan, makan aja. Kalau tak mau makan, jangan cerita-cerita. Yang lebih parah lagi, kita ini mau makan, tapi buat alasan puasa. Memang kita puasa, tapi kasih tahu. Saya sebenarnya puasa nih, kata dia. Tapi tak apalah, saya makan. Nah. Coba usahakan jangan cerita, pokok makan aja antum. Puasa kita kan sudah dicatat malaikat, insya Allah malaikat tak lupa. Ya, makan sudah. Sempurna pahala puasa. Tapi jangan pula besok ada kondangan, besok pula mau puasa. Ya? Tapi perhatikan ini. Ya? Usahakan. Lawannya tadi, syirik. Lawannya adalah kesyirikan. Syirik apa? Syirik besar. Ya. Yang kedua makna ikhlas, ya. Membuang segala sesuatu, tadi tujuan. Sekarang membuang segala sesuatu yang mengotori amalan itu. Apa biasanya motivasi? Orang betul harapkan kepada Allah, tapi motivasinya bukan itu.
Ya, ada orang berinfak, motivasinya apa? Karena sudah diceritakan Ustadz kisah orang-orang yang rajin berinfak, ya, dapat lipat ganda. Kalau infak 1.000, nanti ada yang ngasih 10.000. Infak 10.000, ada yang ngasih 1.000.000. Tes dulu, coba dulu infak 500. Ya, ternyata sudah turun di bawah, ada kawan yang ngasih minum kopi, yuk minum kopi, ternyata harganya 5.000. Wah, ini benar nih, pas. Besok infak lagi 1.000. Sudah keluar ada ngajak makan di kedai nasi, ternyata harganya 10.000. Mantap lagi, besok infak lagi 10.000, mengharapkan 100.000. Ada, saking semangatnya akhirnya berutang 100.000 untuk infak saja. Dengan harapan ada orang yang bagi 1 miliar. Ternyata sudah infak itu tak ada orang mau bagi 1 miliar, akhirnya hutanglah hidup. Hah? Kenapa motivasinya? Kenapa tidak akhirat? Banyak orang sedekah tapi motivasinya untuk melancarkan usaha. Apalagi dengar kisah, ya, sang motivator bercerita. Ada orang pedagang goreng pisang yang ia setiap hari berinfak dengan 1 goreng pisang kepada seorang pengemis. Ya, tidak berapa lama pengemis itu hilang. Berjalannya waktu, setelah 20 tahun, tiba-tiba berhenti sebuah mobil di depan tempat dagangannya, di warungnya. Keluarlah seseorang, lalu orang itu menemuinya, lalu berkata, "Bu, kenal tak sama saya?" "Tak tahu," kata ibu itu, "karena sudah 20 tahun. "Saya, Bu, yang dulu 20 tahun, yang sering minta-minta sama ibu di sini." Ternyata orang itu setelah 20 tahun telah menjadi konglomerat. Untuk mengenang jasa sang ibu yang selalu memberi dia 1 pisang setiap hari, akhirnya orang ini berkata, "Bu, saya ingin mengumrohkan ibu lantaran mengenang jasa baik ibu dulu." Mulai dihitung, ternyata 1 goreng pisang dikali 20 tahun biayanya sama dengan biaya umroh. Semenjak mendengar itu, penjual goreng pisang pun semangat berinfak goreng pisang, ya. Kalau 1 goreng pisang 20 tahun, yang lain berinfak 20 goreng pisang supaya nanti bisa umroh 1 tahun. Mbak, saya kalau dengar cerita kayak gitu, saya tak mau jadi penjual goreng pisang. Saya mau jadi pengemis. Kenapa? Penjual goreng pisang selama 20 tahun masih jadi penjual goreng pisang. Pengemis tadi jadi konglomerat. Jadi lebih baik kita jadi pengemis. 20 tahun kita jadi konglomerat, kita umrohkan semua penjual goreng pisang. Jadi kesimpulannya salah. Ya. Jadi jangan motivasinya selain akhirat. Orang yang motivasinya selain akhirat itu seperti orang beli kendaraan, bayar kontan, ngambil bonus, tak ngambil kendaraannya. Ya? Ini pengumuman, Pak, siapa yang bayar kontan hari ini kita akan kasih bonus payung. Langsung bayar kontan 100.000. Lalu ingin dikasih kunci mobilnya, "Ini Pak, enggak, saya minta payungnya saja." Allah sudah sebutkan, siapa yang membangun masjid di dunia ini, sekecil apapun, nanti akan dibangunkan istana di sorga. Tapi dia tidak ingin istana di sorga, yang dia inginkan, biar dagangannya banyak untungnya. Padahal untung dagang itu hanya sebuah bonus. Yang kita buru itu yang di sorga. Tapi apa yang diminta? Yang di dunia. Dapat di dunia, bagian surga tak dapat. Maka itu lawan dari makna kedua, apa? Syirik kecil. Makna yang pertama, lawannya syirik besar. Makna kedua, syirik kecil. Banyak motivasi kita kadang-kadang
dunia, amalan-amalan kita. Tetapi ingat, syirik kecil itu jalan untuk mencapai kepada syirik besar. Maka itu sangat takut Rasulullah menimpa umatnya, ya, banyak jatuh kepada syirik kecil yang lama-lama karena tidak berilmu jadi syirik besar. Tidak ada yang namanya besar kalau tidak diawali dengan yang kecil-kecil dulu, ya. Ketiga, mana syirik, mana ikhlas bersesuaian amalan zahir dan batin. Maka itu lawannya sifat nifaq. Jadi orang-orang yang ikhlas, mereka akan memurnikan amalannya kerana Allah, menafikan semua motivasi yang memberinya semangat, tidak ada lain kecuali akhirat, kemudian jujur, sesuai amalan zahir dan batin. Apabila ini ada dalam diri setiap mukmin atau setiap individu, terasa ringan, Pak. Ya, terasa ringan ibadah, terasa ringannya pekerjaan. Maka itu antum jadi guru, jadi apapun, pekerjaan yang halal, jelas ikhlas kepada Allah. Karena definisi ikhlas bukan tak boleh nerima gaji, ya, susah pula nanti, ya. Boleh nerima gaji sebab gaji itu perjanjian kita sama manusia. Namun keikhlasan kita bukan itu, ya. Keikhlasan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun sudah kita penuhi janji. Contoh, seorang bekerja, suruh masuk jam 7, pulang jam 4. Ya. Kalau dia ikhlas, betul, dan ini perjanjian tidak melanggar aturan syariat Allah, wajib dia penuhi. Dia masuk jam 7, pulangnya jam 4. Kalau dia masuk jam 8, pulangnya jam 3, berapa jam sehari dia makan? 2 jam. Sampai sebulan dipotong gajinya. Ya, kalau dia ikhlas, dia tak akan persoalkan gajinya kena potong 2. Kalau dia tak ikhlas, dia kata, kenapa dipotong? Saya akan kerja. Kalau dikatakan, ente kan bekerja dari jam 7 sampai jam 4. Ente masuk jam 8, pulang jam 3. Berarti kurang. 1 bulan dikurang duit. Ya? Motivasi juga. Motivasi mah. Dengan ikhlas kita akan berikan motivasi terbaik dari setiap usaha kita. Keikhlasan. Tapi kalau motivasinya duit, nah sudah tuh. Lain tuh. Ya? Tak ada duit. Kadang-kadang kita suka berpikir gini, Pak. Sebagian tempat lah, ya. Ini tidak semuanya. Sebagian, kadang-kadang. Kita kalau masuk rumah sakit swasta, sambutan orang senyum semua nengok kita, kan. Kalau kita lepas masuk rumah sakit elit swasta. Tapi kadang-kadang sebagian tempat kita masuk berobat, bukan senyum. Dia memandang kita tuh cemberut aja kita. Ini apa masalah? Kenapa orang yang di swasta, kadang-kadang rumah sakit swasta, melihat pasien itu senyum dia? Ya. Mungkin, ini mungkin aja, Pak, ya. Dia melihat orang tuh kayak uang datang, kan. Sementara kalau di tempat lain, kayak kartu BPJS. Jadi dia tak nampak duitnya, Pak. Cuma nampak kayak kartu. Kartu lagi datang. Ini kartu lagi datang. Jadi sambutannya kurang mesra dibandingkan dengan yang swasta. Kenapa? Itu tadi mungkin. Artinya motivasinya lain. Motivasinya jelas bukan lillah. Padahal dia ikhlas tak ikhlas, gajinya segitu juga. Mana ada peraturan negara, Anda tidak ikhlas, gaji tak dibagikan. Siapa yang tahu ikhlas kita? Sebab ketika kita mengatakan saya ikhlas, kita butuh keikhlasan. Kan selalu kita kan ikhlas. Ngapain antum nanyakan orang ikhlas atau tidak? Kalau dia ngomong ikhlas, antum tak tahu juga hatinya. Kalau dia ngomong tak ikhlas, antum tak juga tahu juga hatinya. Lalu kita pun kenapa cerita-cerita? Wah, ini keikhlasan saya. Seikhlas-ikhlasnya. Infak inilah yang paling saya sayangi. Apa? Udah lama uang 500 rupiah di dalam kantong kita dia. Ya? Ikhlas saya infakkan. Lihat keadaan itu.
Nah, kita berusaha untuk ini. Ya. Coba semua ibadah kita yang meringankan ibadah kita itu jadi ringan, keikhlasan. Maka itu orang-orang yang ikhlas, dia diberi keutamaan apa? Dia bisa mengatasi masalah. Apapun tantangan, ejekan, cacian, apapun, kalau dia hanya mengharap redha Allah, maka dia tidak akan bisa digoyahkan. Orang pegang kepada sunnah, orang pegang kepada Islam, apapun dikata orang, dia tak peduli. Kena redha manusia itu hal yang tidak mungkin untuk kita capai. Nasruddin nyuruh anaknya beramal. Setiap disuruh anaknya ngomong, besok pak apa kata orang? Asal suruh ngamalkan, apa kata orang? Berapa banyaknya kita juga macam itu. Kerjakan ini. Kalau kita ngamalkan apa ya nanti kata orang? Selalu kita katakan kata orang, kata orang, kata orang. Akhirnya kita dikata-katain orang. Karena kita selalu katakan kata orang, kata orang, kata orang. Nasruddin bawa anaknya hari ini, ayo kita jalan. Dibawa keledai. Jalan berdua. Baru sampai di jalan, lewat orang. Ini ada apa orang dua ini? Ada keledai tidak dinaiki. Akhirnya Nasruddin suruh anaknya naik. Tak berapa langkah, lewat lagi ketemu orang. Ini anak kurang ajar. Bapaknya berjalan, dia naik di atas keledai. Nasruddin bilang, turun nak. Nasruddin naik. Barulah saja jalan lagi. Orang ngomong lagi. Bapak memang tak punya perasaan. Anak kecil suruh jalan, dia naik keledai. Akhirnya Nasruddin bilang, naik nak kita berdua. Baru jalan lagi, ketemu orang lagi ngomong. Dua orang ini tak punya perasaan. Keledai kecil dinaiki dua orang. Ya? Akhirnya turun, keledai itu diikat, lalu dia pikul dua anaknya. Lewat lagi orang, ini ada apa orang ada keledai kok dipikul-pikul bukan dinaiki. Akhirnya dia duduk, dia bilang anak, nak. Begitulah keadaan kita kalau beramal karena orang. Semua yang kita amalkan susah. Kau naik, saya salah. Saya naik, saya salah juga. Dua-dua kita naik, kita salah. Lalu keledai naiki kita, kita juga salah juga. Akhirnya semuanya salah. Maka jangan mengharapkan redha manusia. Redha manusia tak mungkin kita capai. Ini syarat pertama tu. Untuk meringankan beban. Karena Allah berikan keutamaan. Ya. Kalau sudah jelas itu tuntunan sunnah Nabi, ya, pegang. Karena akhir zaman gitu kita megang sunnah itu seperti bara api. Sudah itu disuruh gigit dengan gigi geraham, addu 'alaiha bin nawajis. Ikat gigit dengan gigi geraham. Bukan gigi depan. Kalau gigi depan kan mudah orang narik tuh. Dengan gigi-gigi copot sekalian. Ha? Ketika kita pegang sunnah, jutaan orang akan menyingkirkannya dari diri kita. Pegang kuat, karena kita membutuhkannya. Ini perlu kekuatan yang dahsyat, apa? Keikhlasan. Ini tidak kita belajar tuh. Ya? Kita sangat butuh. Karena orang ikhlas memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi kekuatan. Lihat para sahabat. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan keikhlasannya berjuang di jalan Allah, bagaimana dia mengatasi fitnah dan ujian. Ya? Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semuanya para sahabat berjuang. Kenapa? Keikhlasan mereka kepada Allah. Ya? Tidak menggoyahkan mereka. Karena ikhlas itu ditandai juga dengan dawam, rutinnya. Ada orang sholat malam mungkin ya tak banyak lah, ya, tapi dia tetap ada sholat malam, ya. Nah, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua kita tahu, ittiba kepada Nabi. Wa ma atakumur rasul fa'khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah Rasulmu, ambil. Apa yang dicegah Rasulmu, maka tinggalkanlah dia. Ambil apa yang diperintahkan oleh Rasulmu. Ya? Suatu ketika seorang wanita bertato. Penuh tato.
dia bertato, ya, masak, lalu Ibnu Abbas katakan itu dilarang, diharamkan, ya. Tahu orang yang pakai, wanita pakai punduk unta. Lalu wanita ini bertanya, dari mana dalilnya engkau mengharamkan? Ya. Di Al-Quran mana dalilnya? Lalu Ibnu Abbas katakan, ada dalil Al-Quran. Kalau engkau baca dari awal sampai akhir, ada dalilnya dalam Al-Quran. Wanita ini katakan, tidak, saya sudah baca Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak ada dalil larangan apa? Tato atau masang sanggul, tidak ada larangan. Ya, baca, ada. Setelah tidak dapat, lalu dikatakan oleh beliau, apakah engkau tidak membaca firman Allah? Wa ma atakumur rasul fa'khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan dari Rasulmu maka ambil, apa yang dicegah oleh Rasulmu maka tinggalkanlah. Itu dalilnya bahwa larangan pakai tato. Kenapa? Rasulullah melarang wanita pakai tato. Kalau minta dari Quran, wa ma atakumur rasul dalil. Itu dia. Lihat ketajamannya. Kita kan selalu ingin mencari dalil itu tertulis di dalam Al-Quran. Kalau ini dilarang, ini umum ya. Sebenarnya kalau muamalat, kalau ibadah, asalnya haram. Jadi salah orang kalau dia bertanya, ya, masalah ibadah, ya, kepada orang yang tak ngamalkan. Ustaz, ada orang ngamalkan ini. Apa dalilnya? Seharusnya yang dia tanya bukan kepada orang yang tak mengamalkan. Dia bertanya pada orang yang mengamalkan, sebab yang mengamalkan itu harus punya dalil. Orang yang tak mengamalkan, ya mungkin dia belum dapat dalil. Jangan kita sibuk mencarikan dalil orang yang beramal tanpa dalil. Eh? Nah, dalam hal makan, minum, jelas. Apa dalil larangannya? Dilarang, apa dalil larangan? Kalau ada dalil larangan, kita tinggalkan. Ya, karena innal halalu bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Ya. Halal jelas, haram jelas, antara keduanya adalah subahat. Man waqa'a fi subahat waqa'a fil haram. Kembali kita itiba kepada Nabi. Itiba kepada Nabi, ya, sebagai bukti cinta. Cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Katakanlah, jika kalian menyintai Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah, karena dengan demikian kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diampuni dosa. Ittiba. Ittiba memiliki ketentuan. Kadang-kadang ittiba kepada Nabi itu dibatasi dengan apa? Pertama, umpamanya jenis. Contoh, kalau kita kurban sudah ditentukan jenisnya kan, akikah juga sudah ditentukan, anak laki-laki 2 ekor kambing. Kalau kita ingin ganti dengan lembu, sapi, tidak masuk akikahnya walaupun lebih besar, ya. Kalau antum ingin sedekah kemudian akikahnya tetap kambing, tetap sedekahnya berlebihan saja. Atau ingin kurban, ya, karena sapi tak ada yang besar, antum cari gajah, ya, antum sembelih gajah biar lebih besar, tak sah walaupun kurban gajah lebih besar, ya, tak mau dia, ya. Kalau nengok daging gudang apa, karena di sini dekat tepi pantai, antum cari ikan paus dijadikan kurban, tak bisa. Sudah ada ketentuan. Kadang ketentuan itu berupa waktu. Solat subuh sudah ada waktunya, ya. Jangan dibuat haji lah ada waktunya, ya. Kita kalau dapat haji itu sebenarnya waktu kita libur sekolah, Pak, ya. Anak-anak libur, kita libur, ya kan. Daripada jalan kemana-mana uang habis, waktu liburlah kita pergi haji, kan enak sebenarnya tuh, ya. Tapi kan sudah diatur oleh agama, ya. Maka ini aturan, takaran, ya, ditentukan. Ittiba kita dengan takaran, ya. Zakat sudah ada takarannya, 2,5%, ya,
sudah ada takaran. Nah, itu ittiba. Kemudian apa yang tidak dibuat Rasul? Ada sesuatu. Sesuatu itu Rasul bisa lakukannya. Bisa dilakukan Nabi. Sahabat bisa melakukannya. Ya, tidak ada yang menghalangi mereka untuk dapat melakukan itu. Tetapi ternyata amalan itu ditinggalkan oleh Nabi. Ya? Lalu kita yang mengamalkannya, kita yang membuatnya. Nabi tak buat, kita buat. Padahal Nabi punya kesempatan untuk buat. Maka sunnah kita ikut Nabi adalah tidak membuatnya, karena Nabi tidak mengerjakannya. Ya. Itu di antaranya. Ya? Ah, maka perhatikan batasan-batasan. Tak ada lain, kita itibak kepada Nabi, tanda cinta. Ah, cinta kepada Allah dan Rasul, ikhlas hubungan kepada Allah, itibak kepada Nabi, tanda cinta kepada Allah dan Rasul, secara ringkas ada empat. Pertama, kita mengerjakan semua yang diperintah Allah. Kedua, sejauh mana kita meninggalkan apa dilarang Allah. Ketiga, kita tidaklah beramal kecuali sesuai dengan ketentuan dan syariat Allah. Keempat, kita benci, cinta, memberi atau tidak memberi semuanya karena Allah. Nah, lalu kita periksa sebanyak apa amalan kita yang mengikuti perintah Allah dan Rasul. Lalu lihat lagi sebanyak apa larangan Allah dan Rasul yang kita kerjakan. Sebanyak itulah nilai kecintaan kita kepada Allah. Nah, kita rasa-rasakan tuh. Kalau sholat, ya adalah. Kalau pas musim-musim apa, paceklik, rajinlah sholat maghrib tuh. Ya. Nah, kalau lah santai-santai, nah, sholat subuh agak kurang tuh sedikit. Ya. Kecuali sholat maghrib dengan isya. Nah, itu tetap ada tuh. Tak lupa kalau maghrib dengan isya. Apalagi musim PHK. Oh, itu sudah jelas tuh. Ya. Belum azan, dia sudah datang ke masjid. Kini kan masjid itu seperti angkot mau berjalan. Lalu apa? Sini apa? Stoker atau apa? Membantu apa? Kenek. Keneknya teriak-teriak. Ya. Eh, berangkat. Umpama kan tak ada penumpang. Ya, datang supir, sudah ada penumpang. Belum ada supir. Ah, jalan aja lah. Nanti banyak tuh naik di jalan. Di masjid kayak gitu gini. Muazin lah capek manggil. Belum datang juga. Imam lah datang. Imam tanya, sudah ada penumpang? Nggak ada Pak Imam. Ada satu orang, itu pun jalan lambat-lambat masih itu kata dia. Suruh cepat, berangkat lagi nih. Eh, orang belum ada Pak Imam. Sudah, nanti ada naik di jalan tuh. Banyak ada yang naik di jalan. Yang masbuk-masbuk. Kan naik di jalan tuh. Hah? Mulai berjalan. Kalau perjalanan panjang, banyak tuh nanti tuh. Tapi yang masalah, apa? Perjalanan ringkas. Supirnya memang pengebut. Mengebut, senapas saja tuh. Sekali baca tuh. Ah, itu tak ada lagi yang datang ke masjid tuh. Kita mau ke masjid, ketinggalan terus kata dia. Hah? Apa? Laju sekali imam tuh ngebut kata dia. Sampai tak terkejar lagi kita dibuatnya. Hah? Nah, maka imamnya panjang-panjang jalan sedikit kalau waktu kondisi seperti itu. Tenang, supaya nanti ada yang naiklah di jalan. Lumayanlah, dapat pesisir naik di jalan kan? Lumayan. Yang parah itu yang turun di jalan. Sudah sholat, sudah dihisap depan. Mulai turun. Turun dia di jalan, langsung semua dibawanya lagi kan? Termasuk sendal-sendal kita pun diturunkan dia juga dari jalan. Nah, itu banyak tuh yang turun di jalan. Gitu sekarang kenyataan. Kita lihat, maka kekuatan itu ittiba. Karena yang dihitung amalan kita itu bukan banyak. Yang sesuai dengan Rasul. Ikhlas dan ittiba. Kemarin saya contohkan. Ini subuh, hari libur. Kita sholat 2 rakaat. Tiba-tiba ada orang sholat 8 rakaat. Eh, ente sholat subuh 8? Ada apa kata dia? Kita pula dimarah dia tuh.
Kenapa? Saya sholat 8. Kan 2. 2 itu kan kalau waktu tak libur, kata dia. Kalau libur saya biasa 8, kadang 20 saya kalau libur panjangnya. Jadi terima atau tidak tuh? Tidak, walaupun banyak, bukan banyaknya. Yang diterima itu sesuai dengan standar. Tak usahkah aturan Allah, aturan manusia sajalah. Kan begitu. Helm, kita punya helm 10 kali lebih besar daripada helm biasa. Beratnya pun kalau yang biasa 1 kilo, kita pakai yang 10 kilo. Tebalnya pun lebih tebal daripada yang biasa. Begitu razia kita pakai, kena tangkap tak? Ditangkap. Kenapa? Tidak sesuai standar. Walaupun kita ngomong, Pak, saya kalau ada tabrakan, ya, digilas ini helm, insya Allah tak apa-apa, Pak. Ya, tapi ini saya tidak tabrakan, saya mati karena helmnya, Pak. Keberatan helm matinya, bukan karena ditabrak. Iya, nah itu. Hati-hati, bukan banyak amalan, tetapi nih, ya kita nak ngamalkan sunnah yang jelas-jelas saja dulu. Solat duha, suruk, solat malam, puasa yang jelas-jelas, Senin Kemis, atau puasa Nabi Daud, atau puasa pertengahan bulan, yang jelas-jelas. Aman kita. Kalau tak jelas kita lakukan, namanya sunnah. Kita tak kerjakan tak masalah. Tapi kalau kita kerjakan ternyata itu bukan sunnah, jadi masalah. Kerjakan yang pokok-pokok. Ini ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini ya banyak orang dituntun, dihidayah, diberi hidayah pada Islam, sedikit dapat hidayah kepada sunnah. Kita ingin itu, Pak. Saudara-saudara kita banyak yang Islam. Banyak. Ya? Muslim pun bertingkat-tingkat, ya. Tapi sedikit yang diberi hidayah kepada sunnah. Nah, kalau kita dipilih Allah kepada sunnah itu, kita berdoa agar Allah beri kita istiqamah di dalam Islam dan sunnah. Karena kita tidak tahu usia kita dan perubahan. Hati ini mudah bolak balik. Ya. Yang kedua lagi bahasan kita tentang syarat dan rukunnya. Saya katakan tadi rukunnya cinta, harapan dan takut. Ringkasnya, ya, kita

Hanya takut saja. Takut buat dosa, takut ini, takut itu. Sehingga mereka katakan siapa saja melakukan dosa besar, kafir. Tapi kecuali dia. Kalau dia tak masalah. Kalau orang kafir semua. Hah? Itu khawarij. Tukang-tukang bom. Ya? Khawarij. Ya? Semua salah. Dia bilang dia akan mati syahid. Itu mati sakit itu namanya. Dia bilang jihad. Bukan. Tapi itu jahat. Bukan jihad. Ya? Dulu zaman Rasulullah ada seseorang yang berperang bersama Rasul. Sahabat melihat orang ini begitu gigih. Rasul katakan dia itu di neraka. Lalu perang, sahabat lihat orang ini berjuang mati-matian sampai-sampai hampir-hampir sebagian sahabat itu tak percaya dengan apa yang katakan Rasul bahwa orang ini masuk neraka. Kadar Allah, ternyata orang ini luka, tapi karena dia tidak tahan menahan lukanya, diambilnya panah, dia bunuh diri dengan panah itu. Bunuh diri itulah menyebabkan itu dirinya saja dibunuh, neraka ancamnya, apalagi bunuh orang lain. Dia ancam tuh dengan neraka, apalagi membunuh orang lain. Rahmatan lil alamin itu Islam. Nah, kita mengibadati Allah dengan cinta harapan. Kenapa dengan cinta? Karena Allah yang memberi nikmat. Coba kita, kalau ada kawan bantu kita, kasihkan kita pekerjaan, rumah sewaan tak perlu lagi, mobil diberikan, ya, biaya sekolah anak dibiayai. Yakinlah, kalau kita ketemu ikhwan seperti itu, huh? Kita minta tak nomor HP-nya. Kalau minta keterlaluan kita tuh, sudah dikasihnya kendaraan, dikasihnya rumah, nomor HP-nya pun diminta. Catat, jangan diminta. Ngapain nomor HP orang diminta-minta, ya? Catat nomor HP-nya. Kalau dia manggil kita tengah malam, kita datang gitu. Datang. Tolong ini angin ribut atau rumah saya agak rusak. Orang yang pandai berterima kasih, dia segera datang tuh. Ya? Itu orang baru bagi kita dunia. Allah bagi kita apa? Lalu kita terbangun atau siang hari dipanggil oleh Allah untuk menajat kepadanya. Maka kita butuh ini. Ya? Kita butuh. Karena cinta Allah, Allah mencintai. Dengan cinta, senang kita ibadah. Orang layak kalau seorang kakek, karena cintanya pada cucunya, ya? Kalau cucunya manggil, semangat dia. Ya? Kadang-kadang dia bisa marah dengan menantunya. Kamu bawa anakku, tapi jangan bawa cucuku. Ah, itulah saking sayangnya. Ah, sekarang cucu sudah lama tak ketemu, lalu cucunya memanggilnya. Segera dia datang. Dia berjuang untuk datang. Kenapa? Cintanya. Sekarang adakah kita mencintai Allah? Segera berdatangi panggilan Allah. Sehingga kita ibadah dengan kebutuhan yang sangat besar pada Allah. Dengan cinta itu. Hati kita bergetar ketika disebut nama Allah. Apa? Cinta itu membuat kita bergetar. Kadang-kadang itu tidak. Cobalah kalau ada anak laki-laki, remaja, ya, dewasa, mau melamar si fulanah. Fulanah, saya melamarmu nanti sebulan lagi. Tiba-tiba duduk di warung kopi, ya. Dia dengar ada orang mau melamar fulanah seminggu lagi. Gimana getaran hatinya waktu itu tuh? Bergetar, mungkin segera dia datang. Adakah kita dengan cinta kita bersegera datang menjawab panggilan Allah? Allah memanggil kita karena Allah sayang pada kita. Allah tidak butuh kita. Seluruh kita kufur tidak mengurangi kemuliaan Allah. Iman pun tidak menambah kemuliaan Allah. Apa yang kita lakukan untuk diri kita? Allah sayang, Allah panggil kita untuk memperbaiki diri kita. Tapi kita selalu tidak memenuhi panggilan. Berat rasanya itu. Berat. Kemudian harapan, cinta, harapan hanya pada Allah. Tak ada lain harapan kita. Tidak dunia, tidak ini. Harapan. Ya? Kemudian apa tadi? Ketakutan pada azab Allah. Maka itu kita berdoa, nada'ullah khaufan wa tama'an. Berdoa kepada Allah dengan harap-harap cemas. Tapi itu adanya kalau susah. Kalau lagi tak ada kesusahan, tidak ada harapan, tidak ada kecemasan. Paling-paling doa itu ya sekedar ngomong aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang ngomong apanya?

0: lisannya saja, hatinya tak berdoa tu, tak ikut, tak ada harapannya, tak ada rasa takut, cuman lisannya aja ngomong. Seperti orang minta sedekah, Pak, sedekah Pak, kalau mau kasih, kasihlah Pak, kalau tak mau ya terserah Bapak lah Pak. Kira-kira dibagi orang enggak? Enggak dibagi. Enggak penuh hati. Sekarang kita doa kepada Allah dengan penuh harapan dan ketakutan. Harapan agar dikabulkan Allah, takut doa itu tidak dikabulkan Allah. Adakah? Ada. Kapan? Terdesak. Kalau tidak terdesak, doanya enggaklah. Biasa-biasa. Nah, ini enggak kita latih, Tuan. Datang panggilan. Kita segera, karena cintaan kepada Allah, ini panggilan untuk kita. Ini secara ringkas kita bicara tentang rukun-rukun ibadah. Karena kecintaan, harapan, kemudian rasa takut, ketiga-tiganya harus masuk di dalam ibadah kita. Tak boleh salah satunya dipalingkan. Kalau dipalingkan, bisa-bisa ibadah kita tidak diterima dan kita jadi yang melakukan kesyirikan. Syirik dalam kecintaan, syirik dalam harapan, syirik dalam rasa ketakutan. Kita berlindung kepada Allah, ya, dan berdoa berharap agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita yang benar itu benar, memberi rezeki agar kita bisa mengikuti kebenaran, dan Allah menunjukkan kita yang salah itu salah, serta memberi kita rezeki untuk menjauhi yang salah itu. Semoga kita dihidupkan dalam Islam dan sunnah, dimatikan dalam Islam dan sunnah. Semoga Allah memberikan kekuatan pada seluruh kaum muslimin dan kemenangan, ya, dimanapun mereka berada, ya. Allah memberikan pahala syahid kepada mereka yang benar-benar berjuang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap agar kita diberi Allah kekuatan, ya, kesabaran dalam menghadapi berbagai rintangan. Ya, syukuri nikmat Allah. Kalau kita diberi nikmat keamanan, aman itu nikmat dari Allah. Jangan nodai keamanan itu. Jangan nodai keamanan itu. Ya. Adapun hubungan kita, ingat batasan. Kita boleh bersahabat, boleh berteman dengan siapapun muamalat dalam hidup. Tapi ingat batasannya. Lakum dinukum waliyadin. Ini batasan. Rasulullah katakan, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, dia tergolong kaum itu. Tidak bolehnya kita menyerupai mereka. Tidak bolehnya kita mengikuti ibadah mereka. Itu tidak bermakna kita boleh merusak mereka. Karena di hadis lain Rasulullah ancam, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang dilindungi negara ke, satu orang ke, ya, maka mereka tidak akan mencium bau surga. Ini yang kita takutkan, ya. Dan kita mohon kepada Allah, semoga kita menjadikan Islam sebagai agama yang betul-betul dirindui oleh orang. Dahulu Islam itu, kalau ingin menaklukkan sebuah negeri, penduduk negeri itu berharap pasukan Islam itu segera datang. Berharap mereka. Kenapa? Mereka tahu keadilan dan kebijakan Islam. Mereka tahu kelembutan Islam. Hari ini, itu yang susah tu. Ya? Kita sudah dituduh teroris, lalu muka kita pun, kita pasang macam teroris. Tak ada orang lagi yang tertarik. Ya? Seharusnya, lihat, Islam rahmatan lil alamin. Saya rasa itu dulu. Waktunya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tiupan iblis terbesar di hati manusia ketika iblis meniupkan bahwa harta adalah segala-galanya yang akan membawa anda kepada kebahagiaan di dunia. Camkan baik-baik di hatimu, camkan baik-baik di jiwamu, bahwa harta kalau diyakini pembawa kebahagiaan, maka anda telah terseret kepada perangkap iblis yang sangat dahsyat. Terlihat ketika mereka secara mayoritas mengejar harta dan tidak mengejar kebahagiaan di balik ibadah dan ketakwaan. Seolah-olah tanpa harta orang tidak akan bahagia. Seolah-olah hanya dengan harta manusia bisa bahagia. Dan itu tipuan iblis. Karena sesungguhnya Nabi tercinta mengatakan bahwa harta itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari mengatakan, "Mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat 'ala alladziina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum." Bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, wahai umat Muhammad. Bukan kefakiran yang Rasul takutkan untuk umatnya. Namun yang kutakutkan kepada kalian adalah dilapangkan untuk kalian dunia. Dibukakan untuk kalian dunia. Lalu kalian mengejarnya. Saling berlomba-lomba mendapatkannya. Sebagaimana telah berlomba-lomba untuk mendapatkannya orang-orang sebelum kalian. Maka dunia itu membinasakan kalian. Menghancurkan kalian. Sebagaimana dunia telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Ketahuilah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan nerakanya mayoritas untuk orang-orang kaya dan penguasa. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan surganya mayoritas untuk orang-orang yang lemah dan orang-orang yang dianggap kerdil dan kecil di permukaan bumi. Ketika neraka mengeluhkan kepada Allah dan mengatakan, di dalamku terlalu banyak orang-orang kaya, di dalamku terlalu banyak para penguasa yang diktator. Dan surga mengatakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, adapun aku terlalu banyak dimasuki oleh orang-orang yang lemah. Allah mengatakan kepada neraka, engkau adalah azabku, yang dengannya aku azab orang-orang yang kuinginkan. Dan Allah berkata kepada surga, engkau adalah rahmatku, yang dengannya aku ingin merahmati orang yang kuinginkan.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Bismillah, Ustaz. Mohon nasihatnya untuk para ikhwah dan umahat yang ikut share foto atau video yang di dalamnya ada atlet yang tidak menutup aurat dan dengan alasannya ikut bangga atas prestasinya.
4: Baik, perlu diketahui akhwat fillah, banyak di antara kita dengan dunia sosmed atau medsos yang mudah sekali seorang itu mengakses gambar, video, dan yang lainnya. Bahkan kita tidak ingin pun dijajakan. Maka hendaknya di sini bertakwa kepada Allah. Ya. Baik. Perlu diketahui bersosmed media itu hukumnya mubah. Bagaimana dengan perkara mubah? Antum sekalian akhirnya dimurka oleh Allah. Harusnya perkara mubah itu mendatangkan kebaikan. Perkara mubah itu mendorong dakwah Islam, menyebarkan kebenaran. Minimal aktualisasi Islam di tengah sosial media. Minimal kita manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan, kemaslahatan-kemaslahatan dunia. Bukan kita sekarang malah menghancurkan diri kita dengan sosmed itu. Bukankah kalau seperti itu akhirnya, sosial media sudah kita keluarkan biaya cukup fantastik, dan media ini juga menggunakan dana. Pada saat itu bukankah kita itu ingkar terhadap nikmat Allah? Kufrun ni'mah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nikmat waktu kita yang kita gunakan untuk nge-share akan ditanya oleh Allah. HP yang kita gunakan untuk nge-share akan ditanya oleh Allah. Dan juga mata kita yang menikmati dunia sosmed tersebut juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Meskipun orang lain tidak memantau, orang lain tidak tahu gerak-gerik Anda, niatan Anda apa, tetapi pada akhirnya nanti antum di hari kiamat, di akhirat, di hadapan Allah, yawma tublas sarair, di hari semua rahasia dibongkar oleh Allah, semua akan ketahuan. Ya ikhwan, memang sering dikatakan orang bahwa sosial media itu seperti pisau bermata dua. Bisa memasukkan kita ke neraka pun juga bisa memasukkan kita ke surga. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain. Bukankah telah aku ciptakan untukmu dua mata, ada dua telinga dan mulut, supaya kalian memilih ada dua jalan, kebaikan dan keburukan. Tapi pada akhirnya kita semua yang menentukan. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman silakan, barang siapa yang ingin kufur silakan. Tetapi pilihan itu semuanya mengandung resiko. Enggak mungkin tidak. Pilihan apapun, entah itu pilihan makan kita, pilihan pakaian kita, termasuk pilihan surga neraka kita, itu tidak mungkin itu mengandung resiko, enggak mungkin. Maka pada saat itulah seorang berakal itu bukan sekedar pandai menyesali segala sesuatu setelah terjadi. Itu orang awam bisa, tukang sambit rumput bisa. Seorang yang berakal adalah mampu menerka, mampu mendalami, meresapi segala sesuatu akibat sebelum terjadi. Disitulah akal kita, termasuk kita bermain dunia sosmed dan menyebarkan wanita yang membuka aurat, menyebarkan pemain-pemain atlet dan yang lainnya, itu merupakan suatu bagian daripada kita itu menyebarkan keburukan, ta'awun. Sementara kita itu dianjurkan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ta'awanlah di dalam masalah kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal ismi, dan itu adalah dosa wal udwan dan permusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Demikian, mudah-mudahan bisa diambil ibrah dan juga diambil pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab.
5: Bagaimana hukum menyebut nama Allah dalam pekerjaan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, contohnya mau bernyanyi, mau berjudi, maling? Apakah termasuk dosa? Ini enggak ada, jarang orang. Apakah ada orang maling baca bismillah? Bismillah. Aku maling karena Allah. Enggak ada. Wah, ada mungkin majnun. Gila. Judi baca bismillah, nyebut nama Allah. Itu hanya kalaupun ada Allah, permainan saja, bermain dengan nama Allah. Contohnya dia kita berjudi, insya Allah nanti pakai insya Allah kan? Itu permainan ya, itu Allah. Ini sangat dicela oleh Allah. Itu permainan sangat dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ini terjadi, ya ini termasuk adalah ya, bermain-main dengan nama Allah. Ini haram hukumnya.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
1: Hadis 1326. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Baihaqi, Ahmad dari Suhail bin Abi Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua kelompok penduduk api neraka yang belum pernah aku melihatnya, kata Rasulullah. Ini hadis masyhur kayaknya, antum sering mendengarnya ya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Yang pertama adalah suatu kaum yang selalu membawa cambuk bagaikan ekor-ekor sapi yang dia gunakan untuk memukuli manusia. Ini ya, orang-orang yang apa namanya, lalim, zalim, yang suka mukuli orang. Ya. Wanisaun kasiyatun ariyat mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnibatil buktil ma'ilah. Dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, dan kepala mereka itu bagaikan punuk-punuk unta yang miring. Mereka tidak lada ilayat khulnal jannah wala yajidna rihaha wa inna rihaha la tujad min masyirati kada wa kada. Mereka para wanita seperti ini tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Dan sesungguhnya baunya surga itu tercium dari jarak segini dan segini. Dan melihat yang lain dari jarak 40. Iya. Hadis ini akhi menunjukkan di antara mukjizat Rasulullah akhi, wa Rasulullah memberitahu apa yang terjadi di masa depan. Apakah berarti Rasulullah SAW tahu yang gaib? Jawabnya, Rasulullah tidak tahu yang gaib. Akan tetapi Rasulullah diberitahu oleh Allah tentang perkara yang gaib. Wajib diyakini, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Karena Allah tegas mengatakan dalam Al-Quran begitu. Allah berfirman, Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui siapapun yang ada di langit dan di bumi tentang yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wa indahu ilmul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah ilmu gaib dan kunci-kunci ilmu gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia saja. Rasulullah SAW tahu yang gaib? Tidak. Ketika malaikat Jibril ya bertanya kepada Rasulullah, mata sah, kapan hari kiamat terjadi? Apa kata Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, pasti Rasulullah akan kabarkan dong, hari kiamat akan terjadi segini, segini, segini. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Iya, bahkan dalam kisah, dalam perjalanan yang itu, di mana Aisyah pernah kehilangan kalungnya itu, sampai kemudian Rasulullah dan para sahabatnya sibuk nyariin, sampai akhirnya masuk waktu sholat dalam keadaan tidak ada air, sehingga akhirnya Abu Bakar marah sama Abu Bakar itu, sampai Aisyah dicubit sama Abu Bakar itu, kamu sudah menyusahkan manusia. Ternyata Allah turunkan ayat tayamum. Setelah itu baru ketahuan ternyata kalungnya itu ya terselip ya di pelana. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, gak perlu cari-cari sana sini pak, tentu Rasulullah akan langsung kasih tahu. Maka dari itu keyakinan kita bahwa yang mengetahui yang gaib hanya siapa? Allah. Adapun Rasulullah memberitahu tentang apa yang terjadi di masa depan karena Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, adanya tanda-tanda hari kiamat. Di mana tanda hari kiamat itu ada dua macam, ada tanda hari kiamat kecil dan ada tanda hari kiamat apa? Besar. Tanda hari kiamat kecil itu jaraknya masih jauh, Mas, dengan apa? Hari kiamat. Sedangkan tanda hari kiamat besar itu jaraknya sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Dan subhanallah kalau kita perhatikan ya, mayoritas tanda-tanda hari kiamat yang Rasulullah kabarkan itu sudah terjadi, Pak. Sekarang yang Rasulullah kabarkan ini sudah terjadi ini. Yang pertama apa? Adanya suatu kaum yang membawa cambuk yang dia pukuli orang dengannya. Ya, orang-orang yang kejam, yang suka menyiksa manusia, memukuli orang, itu terjadi di zaman-zaman dahulu. Yang kedua apa? Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, terjadi di zaman sekarang. Ya. Ana enggak perlu cerita bukti-buktinya, antum sendiri yang lebih tahu lah buktinya. Bagaimana wanita-wanita berpakaian tapi telanjang itu. Saking sempitnya ya, pakaian adiknya yang kelas 6 SD dipakai juga gitu kan. Iya. Kadang pakai pakaian Allah musta'an. Iya. Wa'alaihi tiklan. Pakaian pensil lah, pakaian pen apa? Pulpen lah, spidol lah, apa gitu ya. Allah musta'an wa'alaihi tiklan. Udah gitu Rasulullah SAW mengatakan kepala mereka itu bagaikan punuk-punuk unta. Iya. Itu yang apa namanya? Pakai gelung-gelung gitu kan. Bagai punuk-punuk unta gitu. Berjalannya melenggak-lenggok. Kenapa? Biasanya kalau seperti itu melenggak-lenggok pakai sepatu hak tinggi, Pak. Iya, kalau pakai sepatu hak tinggi biasanya perempuan jalannya akan lebih melenggak-lenggok. Dan betul. Yang pertama kali pakai sepatu hak tinggi dari mana? Yahudi. Gara-gara itulah kemudian Allah memberikan sanksi kepada wanita-wanita Yahudi, dipanjangkan haidnya. Dan ternyata secara penelitian para kesehatan, para dokter, sepatu hak tinggi itu ternyata berbahaya untuk rahim. Iya. Tapi sengaja dibuat sama orang-orang barat, Pak. Supaya apa? Supaya dengan sepatu hak tinggi itu perempuan bisa jalannya lebih indah lagi. Yang kata Rasulullah di sini mumilat ma'ilat. Iya. Hadis ini akhi kita ambil faedah juga bahwa yang disebutkan tersebut termasuk dosa besar. Karena di antara tanda dosa besar bahwa pelakunya diancam tidak masuk surga. Ya, pelakunya diancam tidak masuk surga. Rasulullah mengatakan tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau wanita yang berpakaian tapi telanjang itu wafat dalam keadaan Islam, syahadat, apakah tetap tidak masuk surga? Atau yang seperti apa maksudnya? Bukankah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah pelaku dosa besar itu tidak kekal dalam api neraka? Tapi kenapa Rasulullah SAW di sini mengatakan bahwa wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang itu tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga? Dijawab oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan tidak masuk surga itu ada dua macam. Macam yang pertama, tidak masuk surga sama sekali. Sama sekali enggak masuk surga. Yang seperti apa? Yaitu mereka-mereka yang wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang dengan keyakinan bahwa ini halal. Dengan keyakinan bahwa ini apa? Halal. Dan sudah tahu bahwa itu hukumnya haram sebetulnya. Tapi ia sengaja menentang. Sengaja apa? Menentang. Nah, yang seperti ini, akhi, ya, kalau dia sudah tahu itu haram, tapi sengaja ia menentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia sengaja keluar memperlihatkan auratnya, berpakaian tapi telanjang dalam rangka menentang Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya, yang seperti ini kata para ulama murtad dari agama Islam. Kalau ia wafat di atasnya, dia tidak akan mencium surga selama-lamanya. Makna yang kedua, tidak mencium surga untuk sementara waktu. Tidak mencium surga untuk apa? Sementara waktu. Siapa mereka? Yaitu mereka, ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, mereka yang sudah tahu itu haram, enggak boleh. tapi ngikutin hawa nafsu. Dan dia yakin bahwa ini enggak boleh. Kalau dia ditanya, kamu tahu enggak jilbab itu wajib tahu sih. Bahkan dia mengaku bahwa dia berbuat dosa, tapi dia ngikutin hawa nafsu. Maka yang seperti ini kata para ulama berarti dia pelaku dosa besar. Mereka masuk dalam ancam ini? Masuk. Bahwa mereka tidak masuk surga, tapi tidak masuk surganya untuk sementara waktu. Artinya mereka terancam masuk api neraka. Atau wanita-wanita yang tidak tahu kalau itu hukumnya haram, dan ketidaktahuannya itu karena dia meremehkan menuntut ilmu. Karena dia meremehkan apa? Menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun pelaku dosa besar ya akhi Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Makanya akhi a'azakumullah wa iyyakum ya. Untuk menafsirkan suatu hadis itu harus kita lihat hadis-hadis yang lain akhi. Karena kalau kita perhatikan hadis ini seakan-akan mendukung pemikiran Khawarij bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Gimana orang-orang Khawarij itu mengatakan pelaku dosa besar kafir. Oleh karena itu ya akhir Islam azakumullah, kalau kita kumpulkan semua dalil-dalil akan jelas maknanya. Oh, maksudnya ini. Iya. Seperti misalnya contoh la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika ia sedang berzina disebut mukmin. Kata orang Khawarij apa? Lihat Nabi mengatakan tidaklah orang yang berzina ketika sedang berzina disebut mukmin. Kalau bukan mukmin ya kafir. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan apa? Oh enggak, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud hadis tersebut artinya dia bukan mukmin yang sempurna. Berdasarkan riwayat yang lain bahwa ketika dia sedang berzina maka iman akan keluar dari hatinya bagaikan payung. Kemudian apabila dia telah selesai berzina maka kembali lagi dalam keadaan telah berkurang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar maka ia di bawah kehendak Allah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Namun Allah masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik, limay yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya pelaku dosa besar, karena dosa besar ini kan di bawah kesyirikan, Mas. Ya. Berarti dia berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni, dan jika Allah kehendaki, Allah tidak ampuni. Ya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum.
0: Mutiara nasihat.
2: Jadi kalau sudah begini tidak ada alasan untuk tidak berakhlak mulia. Ingat, akhlak yang mulia adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip dari salafiyah, manhaj salaf. Sebagaimana Nabi simbol akhlak yang mulia dan para sahabat adalah simbol umat yang berakhlak mulia. Maka orang-orang yang mengikuti para sahabat mereka harus berusaha. Kita tidak dituntut untuk sama persis, tapi paling tidak berusaha untuk memperbaiki akhlak sebagaimana selama ini kita memperbaiki akidah dan ibadah. Yang kedua, sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak itu adalah buah dari akidah yang menancap dengan kokoh di dalam hati kita. Iman yang bukan hanya teori, iman yang bukan hanya permainan kata dalam ceramah, iman yang bukan hanya mengkhatamkan buku, walaupun mengkhatamkan buku itu penting. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis di atas, lalu akhlak yang mulia adalah media dakwah yang sangat luar biasa. Ketika kita tidak bisa mengkaji, berceramah, paling tidak kita berdakwah dengan akhlak kita. Karena ini adalah jalanku dan pengikutku, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan atau memerintahkan nabinya mengatakan demikian. Dan pahalanya sangat besar. Bahkan Nabi menjamin rumah di surga, fi a'lal jannah, rumah yang paling tinggi di surga. Man hasuna khuluquhu, kata beliau, barang siapa yang akhlaknya mulia. Barang siapa yang akhlaknya mulia. Jadi Nabi yang menjamin. Dan banyak sekali hadis tentang masalah ini. Nabi mengatakan, "Ala ukhbirukum, maukah kalian aku beritahu orang yang ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa?" Orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Yaitu orang yang paling mulia akhlaknya. Siapa yang tidak mau dekat dengan Nabi pada saat matahari berada di atas ubun-ubun kita. Matahari berada di atas ubun-ubun kita. Matahari dunia itu panasnya berapa? Hah? Kalau tidak salah sampai 15 juta derajat Celcius. 15 juta derajat Celcius. Itu ada di atas kita. Oleh karena itu kita butuh mengamalkan hadis ini. Karena kenapa? Karena kalau kita berada di dekat Nabi, kira-kira kita kepanasan tidak? Tidak mungkin. Ketika ada acara, antum duduknya di samping Pak Presiden. Kira-kira fasilitasnya sama enggak dengan Presiden? Hah? Sama tidak? Sama. Pasti sama, enggak mungkin beda. Sofanya sama, snacknya sama, minumannya sama. Kenapa? Karena di sebelah beliau. Nabi man aqrabikum minni majlisa, orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Maka ini yang harus kita camkan baik-baik. Wallahu ta'ala misawab, mungkin ini bisa bermanfaat khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Dan ini nasihat untuk saya pribadi terlebih dahulu sebelum yang menyimak. Dan kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sholat ditunda, adzan juga ditunda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan dalam masalah melalui sabdanya yang disampaikan kepada Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, yang artinya, apabila telah datang waktu sholat, hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Muttafaqah alaih. Apa yang dimaksud datang waktu sholat? Syekh Abdullah Al-Fauzan menjelaskan, disimpulkan dari sabda beliau, apabila datang waktu sholat, bahwa yang dimaksud datang di sini adalah pelaksanaan. Dalam arti, adzan dikumandangkan ketika hendak melaksanakan sholat, bukan ketika masuk waktu sholat. Minhah al-Alam. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika muadzin hendak mengumandangkan adzan duhur, beliau bersabda, tunda sampai agak teduh. Setelah berselang beberapa waktu, muadzin hendak mengumandangkan adzan, lalu beliau bersabda, tunda sampai agak teduh. Ini berulang 2 atau 3 kali, sampai ketika kami telah melihat bayangan kerikil atau mendekati waktu asar. Beliau bersabda, sesungguhnya cuaca yang panas itu disebabkan hembusan jahannam. Jika ada cuaca yang panas, maka tundalah waktu sholat hingga agak teduh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafidh Ibnu Rajab menjelaskan, makna yang mendekati dari hadis Abu Dzar yang diriwayatkan Bukhari menunjukkan disyariatkan untuk menunda adzan jika sholatnya ingin ditunda. Sehingga tidak dikumandangkan adzan kecuali bersamaan dengan waktu pelaksanaan sholat. Jika sholatnya diakhirkan, maka adzannya juga diakhirkan sebagaimana sholatnya. Dan jika sholatnya disegerakan, maka adzannya juga disegerakan. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar membawakan dalil yang lain, bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam Muzdalifah, yaitu malam tanggal 10 Dzulhijjah, ketika matahari sudah tenggelam di Arafah, tidak dinukil bahwa beliau menyuruh untuk mengumandangkan adzan sholat. Baru setelah tiba di Muzdalifah, beliau mengumandangkan adzan, lalu iqamah, lalu mengerjakan sholat. Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari.
4: Konsultasi Syariah. Soal jawab.
5: Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang itu masih melakukan kesyirikan, dia Islam tapi tidak sholat dan tidak puasa Ramadan, apakah masih bisa dikatakan dimintakan ampun kepada Allah? Jazakumullah khairan. Tayyib, orang kalau dia ngaku Islam tapi dia tidak pernah sholat, maka dia bukan orang Islam. Meskipun KTP-nya Islam, meskipun dia ngomong aku Islam tapi tidak pernah sholat sama sekali, maka dia bukan orang Islam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahadul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Faman tarakaha faqad kafar, barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Kecuali kalau ya mungkin sholatnya bolong-bolong, itu beda lagi. Tapi kalau seumur hidup tidak pernah sholat sama sekali, maka ini tanda bahwa dia itu meremehkan sholat. Meskipun penjelasannya panjang ya, orang meninggalkan sholat itu macam-macam. Kalau meninggalkan sholat itu karena mengingkari, jelas murtad kafir. Oh saya gak percaya sholat itu wajib, dia gak pernah sholat karena mengingkari, para ulama sepakat dia mati kafir. Tapi kalau dia itu gak sholat tapi dalam hatinya itu mengakui sholat wajib, nah ini baru terjadi perselisihan para ulama. Meskipun Imam Ahmad tidak membedakan, kata Imam Ahmad orang itu yang penting gak sholat, gak mau tahu dia malas apa gak malas, mengingkari apa gak mengingkari, yang penting dia ninggalkan sholat dan tidak pernah sholat, kata Imam Ahmad kafir. Ya disuruh tobat, kalau gak tobat ya dihukum dengan hukuman bunuh kalau gak tobat. Itu ya, makanya hati-hati masalah sholat itu. Dan saya pribadi kalau melihat orang gak pernah sholat sama sekali, saya gak berani untuk mensholati jenazahnya. Ya, karena Rasulullah mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bain al-ahdul ladzi baina wa bainal kufri as-shalah, yang membedakan kita dengan orang kafir itu salat. Faman tarakaha faqad kafar, barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Yang ngomong Rasulullah. Makanya hati-hati ya, dosanya lebih besar orang meninggalkan salat daripada orang berzina. Berzina itu dosanya besar. Minuman keras dosa besar. Riba dosa besar. Tapi itu semuanya kalau dibandingkan dengan meninggalkan sholat jauh lebih besar. Makanya saya itu heran kalau ada orang ngomong, masya Allah ya orang ini ya, dia ini meskipun gak sholat tapi baik orang. Gak ada orang gak sholat baik. Gak ada orang gak sholat terus baik, gak ada. Karena dosanya lebih dahsyat meninggalkan sholat daripada dosa-dosa yang kita sebutkan tadi ya. Jadi hati-hati masalah sholat, jangan sepelekan ya. Makanya kalau orangnya tidak pernah sholat sama sekali, tidak pernah puasa sama sekali, apalagi ditambah melakukan kesyirikan, oh sudah, kita enggak berani untuk mendoakannya. Wallahu a'lam bissawab.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fa shalli li rabbika.

khair. Apa terjemahannya? La ilaha illallahu wahdah. Artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Bagi sinten? Bagi Allah. Lahul mulku, kerajaan hanyalah milik Allah. Walahul hamdu, dan pujian juga hanya milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia niku sinten? Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Berapa kali kalimat tahlil ini dibaca? Pilihannya ada 3. Pilihan yang pertama adalah dibaca sekali saja di pagi hari dan sekali saja di sore hari. Berapa kali? 1 kali di pagi hari dan 1 kali di sore hari. Atau pilihan yang kedua, dibaca 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari. Berapa kali? 10 kali di pagi hari atau dan 10 kali di sore hari. Atau pilihan yang ketiga, dibaca 100 kali di pagi hari. Pinten? 100 kali di pagi hari. Kalau enggak bisa dibaca di pagi hari, ya kapan saja. Kalau bisa, berapa kali tadi? 100 kali. Coba diulangi, ada berapa pilihan? 3. Yang pertama, pripun? 1 kali di pagi hari, 1 kali di sore hari. Pilihan yang kedua? 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Pilihan yang ketiga? 100 kali di pagi hari, kalau bisa. Kalau enggak bisa, kapan saja. Ya, kalau enggak bisa, kapan saja. Mau siang, mau sore, sebaiknya 100 kali. Berapa pilihan? 3. Milih yang mana? Ya, kayak gitu biasanya milih yang paling sedikit. Jangan milih yang 1, apa 10, apa 100. Milih yang mana? 10, pertengahan deh gue ya. Giliran zikir, ibadah, karope sing sedetik. Giliran duit, karope sing akeh. Aduh, jan. Menungsa. Masing-masing punya keistimewaan. Dan tentunya yang paling istimewa yang mana? Yang 100 paling istimewa. Bahkan kalau bisa lebih dari 100, itu lebih istimewa lagi. Nanti kita akan bacakan dalilnya masing-masing. Baik, sekarang apa landasan dalilnya? Kita mulai dari bacaan yang pertama, yaitu sekali di pagi dan sekali di sore hari. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala idza asbaha, barang siapa yang di pagi hari dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, barang siapa di pagi hari membaca bacaan ini, kana lahu idla raqabatin min waladi Ismail, maka dia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak dari keturunannya Nabi Ismail. Bapak ibu yang kami hormati, memerdekakan budak itu pahalanya besar banget. Karena dengan kita merdekakan, kita itu memberikan kesempatan untuk orang itu agar bebas. Bebas dari ikatan macam-macam yang dibikin oleh siapa? Majikannya. Sehingga orang yang terbebas dari perbudakan itu kayak terlahir lagi ke muka bumi.
Dan budak yang dimerdekakan itu, semakin tinggi levelnya, maka pahalanya akan semakin besar. Karena budak itu kan level-levelan. Makanya kalau pergi ke pasar budak pada zaman itu, harga budak A dengan budak B itu bisa beda. Semakin kuat budak itu, kuat apanya? Fisiknya, enggak sakit-sakitan, masih muda, masih sehat, kemudian juga dari keturunan yang tidak sembarangan, semakin tinggi levelnya maka pahalanya semakin besar karena semakin mahal. Sebaliknya, budak yang dan wis tua, terus apa? Sakit-sakitan, kerjane dela-dela, ngaso, bentar-bentar istirahat. Harganya mahal atau murah? Murah. Apa dapat pahala? Ya dapat juga, tapi tidak semahal, tidak sebesar pahalanya kalau kita memerdekakan budak yang levelnya tinggi. Salah satu budak yang levelnya tinggi adalah yang keturunannya masih ada hubungannya dengan Nabi Ismail. Kita tahu Nabi Ismail itu adalah Nabi yang sangat mulia. Mungkin saja ada di antara keturunannya yang kemudian menjadi budak, diperbudak oleh sebagian orang. Ketika kita merdekakan, maka kita akan mendapat pahala yang sangat besar. Di zaman ini mencari budak itu tidak mudah. Karena perbudakan dihapuskan dari mana? Permukaan bumi. Dan Islam memang menganjurkan kita untuk sering-sering memerdekakan budak dalam rangka untuk menghapuskan perbudakan dari muka bumi. Nah, kalau kita tidak bisa memerdekakan budak, maka ada amalan yang pahalanya bisa sepadan dengan memerdekakan apa? Budak. Apa itu? Ya ini tadi barusan, apa? Membaca kalimat tahlil berapa kali? Satu kali saja. Membaca kalimat tahlil satu kali niku ngeluarin duit pinten? Butuh modal pinten? Bu, modalnya

0: Yang kata Nabi SAW, wa kutiba lahu ashru hasanat, dan dia akan mendapatkan pahala 10 pahala. Padahal bacanya cuma berapa? Sekali. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa hutta anhu ashru sayyiat, dan akan dihapuskan 10 dosanya. Dapat pahala seperti memerdekakan budak plus 10 pahala plus dihapuskan pinten 10 dosa, wa rufi'a lahu ashru darajat, dan akan diangkat derajatnya 10 tingkat. Sudah 4 nih ganjarannya, padahal bacaannya cuma apa? 1. Yang kelima, wa kana fi hirzin minasyaitani hatta yumsi, dan dia akan mendapatkan perlindungan dari setan sampai sore hari. Itu kalau bacanya kapan? Pagi hari. Lah, kalau sudah sampai sore hari berarti sudah selesai perlindungannya. Iya, selesai. Terus supaya dilindungi lagi bagaimana caranya? Wa in qalaha idza amsa kana lahu mithlu dzalika hatta yusbih. Seandainya dia baca lagi kapan? Sore hari, maka dia akan mendapatkan ganjaran-ganjaran tadi sampai kapan? Besok paginya lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Pripun? Enak napa mboten? Enak napa mboten? Enak banget. Mulane wong enak-enak kok ora gelem. Ada orang seperti itu? Ada orang seperti itu? Banyak. Nyun sewu panjenengan wae enjing sampun maos niki napa dereng? Alhamdulillah. Sing sampun nggih sampun. Sing dereng nggih dereng. Yang sudah ya sudah, yang belum ya belum. Mulai kapan? Sekarang. Jangan tunda-tunda, mulai sekarang. Berapa kali ini? 1 kali. Oke, sekarang kita pindah pilihan yang kedua. Kalau misalnya kita, wah 1 kali ini sedikit sekali Ustaz, waktu saya masih banyak, mau pensiunan sih. Pensiunan mau ngapain lagi ya. Masa pensiunan dolanan darab ya. Si orang member temen ya. Enggak member ya, enggak cocok. Apalagi kalau bukan mengumpulkan apa? Pahala. Ustaz saya sekali kurang Ustaz, saya pengennya lebih dari itu. Maka pilihan yang kedua berapa? 10 kali. Kapan 10 kali? Pagi hari 10 kali. Terus sore hari 10 kali lagi. Apa dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan isnad hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Ahmad Syakir dan Syekh Al-Arnaut. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Man qalaha 10 marratin hina yusbih. Barang siapa membaca kalimat tahlil tadi 10 kali di pagi hari. Lihat apa ganjarannya? Kutiba lahu biha mi'atu hasanah. Akan dituliskan pahala 100.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kita hidup di dunia yang fana. Tidak sedikit yang terkesima, yang terpana, yang terkagum-kagum dengan indahnya dunia ini sehingga dia lupa bahwa dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Sehingga dia tidak sadar bahwa bumi ini bukan tempat tinggal buat kita. Iya.

0: inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu benar. Dunia ini akan hancur. Rumah-rumah yang ada di sekitar masjid ini akan rata dengan tanah. Masjid ini pun akan rata sama tanah.
1: Bandingan dunia dan akhirat, kata Nabi, bagikan salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jarinya ke dalam air laut, silahkan dia lihat berapa yang bisa dibawa oleh satu jarinya dari air laut itu. Itulah dunia.
2: Itulah dunia.
1: Sisa air, sisa laut, air adalah laut adalah akhirat.
3: Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
0: Semuanya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi ini sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan.
1: Ketika Allah menyuruh Anda sholat, hanya berapa menit? Ketika Anda, Allah menyuruh Anda puasa, hanya berapa kali, berapa hari dalam setahun? Ketika Allah menyuruh Anda untuk berzakat, hanya berapa persen dari seluruh harta yang Allah berikan kepada Anda? Ketika Allah menyuruh Anda berhaji, berapa sekali dalam seumur hidup?
0: Yang kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
1: Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
4: Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
1: Akhirat lebih baik daripada dunia yang kalian dahulu-dahulukan itu. Kalian lebih mendahulukan dunia, lebih mengedepankan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik, lebih kekal. Jelas dan tegas Allah mengatakan akhirat lebih baik.
5: Tanya jawab.
6: Bagaimana tanggapan Islam kepada wanita atau istri yang belum memiliki keturunan? Allah SWT di dalam Al-Quran menyebutkan bahwasanya Allah menjadikan sebagian makhluknya aqiman, ia tidak memiliki keturunan. Dan ini adalah qadar Allah, ini adalah takdir dari Allah. Allah sudah menentukan, la mu'aqqiba li hukmih, tidak ada yang bisa menolak hukum Allah. Ya, maka termasuk rukun iman adalah beriman dengan takdir Allah SWT, beriman dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Dan ini menunjukkan lemahnya kita. Kita adalah makhluk yang mudabbar, yang diatur, yang muqaddar, yang ditentukan takdirnya. Sementara Allah SWT dialah yang Al-Qadir, yang menentukan segala sesuatu, yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dialah yang mentakdirkan, menjadikan ini memiliki anak, yang satunya tidak memiliki anak. Allah ya yaf'alu ma yasha, Allah melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang bisa menolak apa yang Allah inginkan. Maka kita harus beriman dengan takdir dan menyadari bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah, ya, dialah yang mentakdirkan. Dan kita harus yakin yang kedua, bahwasanya apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik bagi diri kita. Allah SWT hakiman, Allah SWT adalah zat yang maha bijaksana. Tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu berupa kenikmatan maupun musibah kecuali di sana ada hikmah di balik sesuatu tadi. Ya, yakin bahwasanya dengan tidak kita memiliki anak pasti di sana ada hikmahnya. Oleh karena itu kita melihat sebagian wanita yang muwaffaqah, yang diberikan taufik oleh Allah, sudah bertahun-tahun dia tidak memiliki anak. Dan kita lihat ternyata dia manfaatkan ketidakpunyaan anak ini dengan menghafal Al-Quran, sehingga dia hafal menjadi seorang hafizah. Kita melihat sendiri, ya, dan sampai sekarang belum punya anak. Ya, digunakan untuk menghadiri majelis ilmu, ya, digunakan untuk perkara-perkara yang lain, untuk mengajar. Ya, dia manfaatkan waktu yang cuma sebentar ini untuk menambah amal soleh dia. Dan Aisyah radhiyallahu anha, apakah beliau punya anak? Tidak punya anak. Dan beliau adalah istri Nabi SAW, ya, yang punya anak adalah Khadijah. Aisyah tidak punya anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau ya putus asa, ya tidak rida dengan takdir Allah? Ternyata tidak. Justru dengan beliau tidak punya anak ini, beliau menjadi seorang wanita yang paling banyak hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menyibukkan dirinya dengan menghafal hadis-hadis Nabi. Ya, menyibukkan dirinya dengan ilmu sehingga beliau termasuk 7 orang sahabat yang paling banyak hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya tentunya adalah usaha. Ya, mungkin kita belum maksimal di dalam usaha. Ya, dengan cara pergi ke dokter kandungan, nanti mereka akan memberikan penelitian, akan memberikan solusi, akan memberikan cara. Dan banyak di antara ya kenalan kita yang mereka mendatangi dokter setelah bertahun-tahun menunggu ya anak, ternyata alhamdulillah ya di sana ada jalan keluarnya. Ya, tentunya dengan doa juga ya, dan dengan usaha, tentunya usaha yang dihalalkan dan dibolehkan di dalam syariat ini. Dan yang terpenting adalah istighfar. Yang terpenting adalah istighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah. Karena mungkin terkadang seseorang mendapatkan musibah karena dosa yang dia lakukan. Tapi kalau dia memohon ampun kepada Allah dan bertobat, ya Allah menerima tobatnya, memberikan dia jalan keluar. Nuh alaihissalam ketika beliau mendakwai kaumnya mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Aku berkata kepada mereka, hendaklah kalian memohon ampun kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang maha pengampun. Kemudian Allah mengatakan, "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin." Allah SWT akan mengirimkan kepada kalian hujan, yaitu apabila kalian beristighfar kepada Allah. Karena tidak turunnya hujan karena dosa manusia. Ketika dia beristighfar, maka Allah mengampuni. Kemudian Allah mengirimkan kepada mereka hujan. Kemudian Allah mengatakan, وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْبَالٍ وَبَنِينَ. Dan Allah akan membentangkan kepada kalian dengan harta dan juga dengan anak. Maksudnya memperbanyak harta kalian dan juga anak kalian. Itu diperluas rezekinya dengan sebab istighfar. Makanya Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Allah memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka. Dengan takwa, dengan istighfar. "Wa banin," dan Allah akan menambahkan kepada kalian anak. Ya, diperbanyak anaknya dengan sebab istighfar kita, karena mungkin terputus ya kehamilan seseorang karena dosanya, atau dia tidak punya anak karena dosanya. Maka memperbanyak istighfar kepada Allah SWT, diharapkan ini adalah sebab seseorang bisa segera mendapatkan keturunan. Apa yang dilakukan oleh para ulama sebelum mereka memulai kitabnya? Mereka dahului dengan basmalah, meniru apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran. Karena Allah menjadikan ayat yang pertama di dalam Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula meniru yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengirim surat-surat yang isinya adalah dakwah kepada para raja yang ada di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai surat-surat tersebut dengan bismillah. Dan ini bisa kita lihat ya di dalam surat-surat beliau yang beliau kirimkan kepada Heraklius, kepada raja yang ada di Mesir ya, dan seterusnya. Kita mendapatkan beliau memulai dengan basmalah. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau menulis surat dakwah kepada Ratu Bilqis, maka beliau juga memulai suratnya dengan basmalah. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Dibaca oleh Ratu Bilqis surat Nabi Sulaiman tersebut dan mengatakan innahu min Sulaiman. Ya, surat ini berasal dari Sulaiman. Kemudian dia membaca wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya isi suratnya bismillahirrahmanirrahim. Itu membaca dari awal, dan di awal ya Nabi Sulaiman menulis bismillahirrahmanirrahim. Maka Syekh memulai kitabnya dengan basmalah. Dan di antara hikmahnya yang pertama, mencari berkah dengan memulai kitab dengan basmalah yang menyebutkan nama Allah, mengharapkan semoga kitab yang ditulis ini membawa kebaikan. Kemudian yang kedua adalah meminta pertolongan kepada Allah. Karena orang yang mengatakan bismillah artinya adalah saya menyebut nama Allah, saya meminta pertolongan kepada Allah SWT. Karena tidak mungkin seseorang bisa menulis satu huruf kecuali apabila ditolong oleh Allah. Tidak mungkin seseorang bisa menyelesaikan satu kitab, apalagi kitabnya adalah beruntun, ya, bermanfaat, kecuali apabila dia ditolong dan diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Maka diharapkan orang yang menulis kitab dimulai dengan basmalah akan dimudahkan untuk menulis ya kitab tersebut, dan dijadikan kitabnya adalah kitab yang membawa kebaikan dan berbarakah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum

0: My favorite.
1: Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Man qalaha 10 marratin hina yusbih. Barang siapa membaca kalimat tahlil tadi 10 kali di pagi hari. Lihat apa ganjarannya? Kutiba lahu biha mi'atu hasanah. Akan dituliskan pahala 100. Kalau sekali tadi berapa? 10. Kalau 10 kali 100 mili sing pundi? Ya 100. Harusnya kayak gitu. Mili yang 100, oh, lebih banyak kok. Kalau duit 1 sama 100, 1 juta sama 100 juta, itu lebih cepat habis yang mana? Jenengan punya duit 1 juta dengan punya duit 100 juta, lebih cepat habis yang mana? 100? Astagfirullah. Ya tergantung, pripun? Tergantung cara pemakaiannya. Kalau 1 juta diirit-irit ya awet, 100 juta langsung buat beli mobil ya langsung apa? Habis ya. Artinya apa? Duit 1 juta atau 100 juta itu bakalan habis. Kalau pahala, insya Allah tidak ada habisnya. Insya Allah pahala itu tidak ada habisnya selama kita tidak melakukan hal-hal yang bisa merontokkan pahala itu. Akan dijaga, akan disimpan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita nikmati nanti. Saat kita menghadap kepada Allah SWT, maka harusnya kita itu lebih bersemangat nyari pahala dibandingkan semangat kita nyari nopo? Duit. Gimana mboten? Harusnya kayak gitu. Jadi semangat kita untuk mengejar pahala itu harusnya lebih besar dibandingkan semangat kita untuk mengejar duit. Seandainya nih ada pengumuman, barang siapa hadir pengajian Senin pagi di Pondok Tunas Ilmu di Masjid Manarul Ilmi Senin pagi, tapi hadirnya jam 7 pagi padane. Barang siapa yang hadir jam 7 pagi, maka dia akan mendapatkan beras 1 kintal. Dikur pada netok lo ya. Gue ngesuk pada teka jam itu. Dapat beras 1 kintal. Dapat minyak 10 liter. Dapat cabai merah 5 kilo. Cabai hijau 5 kilo. Dan bumbu-bumbu dapur yang lainnya. Kira-kira kalau pengumumannya seperti itu, kira-kira jam 7 sudah ramai atau belum? Bar subuh wis mangkat. Gimana betul? Sekarang nih, kalau pengumumannya dirubah, barang siapa datang pengajiannya paling gasik akan dimudahkan jalannya ke surga. Pripun? Telat-telat. Seakan-akan bumbu dapur itu lebih nopo? Lebih penting, lebih berharga dibandingkan surga. Gimana badan? Nyata itu, realita. Mungkin kita termasuk orang itu. Saya sampaikan seperti ini bukan dalam rangka untuk sekedar memanggil tawa kita, enggak. Tapi ini introspeksi diri kita.
0: Seperti apa sih level dan tingkat semangat kita ketika mengejar pahala? Lalu bandingkan dengan tingkat semangat kita ketika mengejar dunia. Wong lombok. Itu sedemikian semangatnya kita kejar. Masa pahala kita? Lah nyong sing siji bae. Ada pilihan 10, milih yang berapa? 1. Malah mungkin kalau ada pilihan yang 0, milih yang 0 alias enggak baca. Ya memang ini sunnah. Ya membaca ini itu hukumnya apa? Sunnah. Bukan wajib. Sehingga kalau jenengan tinggalkan bacaan ini alias jenengan di pagi tidak membaca, di sore tidak membaca, dosa apa membaca? Tidak dosa. Karena ini hukumnya sunnah. Apakah ketika kita tahu ini hukumnya sunnah, lesora baelah. Kan rugi. Ada kesempatan emas untuk mendapatkan pahala 100. Dan ini lebih awet daripada duit 100 nopo? Juta, bahkan 100 miliar sekalipun. Lebih awet ini pahala. Kok kita tinggalkan ada di depan mata? Mana semangat kita? Katanya kita pengen dapat surga. Jadi alternatif yang kedua adalah dibaca 10 kali kapan? Di pagi hari. Apa ganjarannya? Kutibalahu biha mi'atu hasanah. Akan mendapatkan pahala berapa tadi? 100. Masih ada lagi kata Nabi SAW, wa muhiyanhu biha mi'atu sayyi'ah. Dan akan dihapuskan dosanya 100 juga. Allahu Akbar. Pahalanya ditambahi 100, dosanya dihapus berapa? 100. Kita itu Bapak Ibu yang kami hormati, itu butuh banget amalan-amalan yang bisa merontokkan dosa-dosa kita. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena dosa kita banyak. Banyak atau tidak? Banyak atau banyak banget? Dosa kita itu banyak banget. Bismillah. Sehingga kita itu membutuhkan hal-hal yang bisa mengurangi dosa-dosa tersebut. Harapannya ketika kita menghadap kepada Allah, beban yang ada di pundak kita itu sudah apa? Sudah ringan. Jangan sampai setiap hari numpuk dosa, tapi enggak pernah ada usaha untuk ngurangi dosa. Ya kita kan enggak mungkin lepas dari apa? Dosa itu enggak mungkin. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa kita itu tempatnya salah dan dosa, harusnya kan kita berusaha bagaimana dosa itu berkurang. Salah satu kesempatan untuk mengurangi dosa adalah dengan membaca kalimat ini, kalimat tahlil ini berapa kali? 10 kali. Wa kanat lahu idla raqabah. Dan dia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak. Wa hufidha biha yawma idzin hatta yumsi. Dan pada pagi hari itu dia akan dijaga seharian sampai datang waktu sore hari. Ini kalau dibacanya kapan? Pagi. Loh, berarti sampai sore hari sudah selesai. Iya, sudah selesai. Terus kalau pengin dapat lagi bagaimana? Wa man qala mithla dzalika hina yumsi. Dan barang siapa membaca dengan jumlah seperti itu, jumlah pinten wau? 10 kali di sore hari, kana lahu mithlu dzalik. Maka dia pun akan mendapatkan pahala seperti tadi pagi. Yaitu ditambah pahalanya berapa? 100 dikurangi dosanya 100 seperti memerdekakan budak dan akan dilindungi semalaman suntuk sampai esok pagi. Ini pilihan yang keberapa? 2. Baik, sekarang kita membahas pilihan yang ketiga. Pilihan pertama 1, pilihan kedua 10, pilihan ketiga pinten? 100. Dibacanya kapan? Sebenarnya bebas bacanya. Yang 100 ini dibacanya bebas. Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Tapi kata para ulama, kalau bisa ya pagi hari. Kenapa? Karena dalam beramal soleh kita tuh dianjurkan untuk bersegera, ndang, jangan ditunda-tunda. Fastabiqul khairat. Apa artinya fastabiqul khairat? Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Yang namanya berlomba-lomba, juara satunya nomor mana? Nomor satu. Yang namanya lomba, juara satunya adalah yang paling depan, bukan yang paling belakang. Fastabiqul khairat, bersegeralah kalian. Makanya sholat paling afdol di mana? Sholat pertama. Kemudian dilakukan paling afdolnya di awal waktunya. Fastabiqul khairat. Termasuk yang 100 ini. Yang 100 ini sebenarnya kapan saja boleh. Mau pagi boleh, mau siang boleh, mau sore boleh, mau malam boleh. Tapi kata para ulama lebih afdol di pagi hari. Karena kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus kata para ulama kita, kalau kita baca di pagi hari, maka perlindungan dari Allah sudah berlaku mulai pagi hari. Berarti nek macane awan, perlindungannya mulainya kapan? Awan. Kalau bacanya sore, berarti perlindungannya mulai sore. Lebih enak mana? Dilindungi mulai dari pagi hari atau mulai sore hari? Pagi hari. Makanya dianjurkan dibaca di pagi hari. Dalilnya apa? Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa membaca kalimat tahlil tersebut fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali. Di sini Nabi SAW mengatakan dalam sehari. Yang penting di hari itu dia membaca berapa? 100. Tidak harus dibaca di pagi hari. Yang penting hari itu dia membaca 100. Di pagi hari lebih afdal. Kanat lahu adlu ashri riqab. Dia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan 10 budak. Allahu Akbar. Kalau tadi cuma berapa? 1. Ini mendapatkan pahala seperti memerdekakan 10 budak. Lah wong memerdekakan 1 budak aja pahalanya sudah dahsyat. Apalagi 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, akan mendapatkan pahala 100 pahala. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan akan dihapuskan dosanya 100 dosa. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalik hatta yumsi, dan dia akan mendapatkan perlindungan dari syaitan hari itu sampai sore hari. Wa lam ya'ti ahadun afdhala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik. Tidak ada yang bisa mengalahkan pahala yang didapatkan oleh orang yang mengamalkan wirid ini kecuali yang mau membaca lebih banyak dari itu. Lebih banyak dari itu berarti pinten? Lebih dari 100. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis menunjukkan bahwa kalimat yang tadi tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu boleh dibaca lebih dari berapa? 100 kali. Jadi kalau panjenengan bingung arep ngapa, aku lu bingung siki lu arep ngapa. Kan ada ya orang bingung, pengangguran. Gino mboten? Akhirnya di depan rumah pakai kursi nopo? Kursi nopo? Goyang. Cuma bengong ngelihat motor dan mobil yang lewat, diitungi siji-siji. Oke, daripada ngitungi motor, mendingan zikir.
2: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
3: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
2: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Soal jawab.
6: Berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau seorang istri diajak saudara perempuan istri? Bagaimana kalau seorang istri diajak saudara perempuan istri untuk umrah karena saudaranya itu belum menikah? Jadi untuk menemaninya, biaya ditanggung saudaranya. Suami membolehkan, apakah istri boleh berangkat umrah bersama dengan saudari perempuannya? Tayyib, syukran jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita berbicara haji dan umrah, tentu ini mengharuskan safar ya, mengharuskan bepergian jauh. Yang disebut dengan safar adalah jarak tempuh kurang lebih 80 km ya. Sedang dari kita ke negeri Arab, ke Saudi Arabia tentu sangat jauh ya, ribuan kilometer. Ya, maka ini sudah disebut dengan safar. Dan safar ya, tidak boleh seorang wanita kecuali bersama dengan mahramnya. Rasulullah bersabda, la tusafirul mar'ah illa ma'a dzi mahramin. Janganlah seorang wanita safar kecuali bersama dengan mahramnya. Ya, di sini pendapat wallahu alam yang sangat kuat mengatakan bahwa seorang wanita yang sudah mampu untuk haji, sudah mampu untuk umrah, tetapi belum memiliki mahram, maka ia tidak wajib untuk menunaikan haji ataupun umrah. Kenapa? Karena tidak memiliki mahram. Ya, ada satu syarat seorang wanita untuk melaksanakan haji dan umrah, yaitu harus bersama dengan mahram. Ada sebagian ulama yang menyebutkan kalau ada orang-orang yang bisa menjaga dan aman ya, maka boleh dititipkan kepada mereka ya. Wallahu alam, saya pribadi dengan pendapat yang demikian kurang setuju, artinya tidak mengambil pendapat yang demikian. Lebih menenangkan di dalam hati bahwa wanita jangan berangkat haji, jangan berangkat umrah kecuali bersama dengan mahramnya. Kenapa? Karena kita sudah tahu bagaimana keadaan perjalanan ya, mungkin dari kota kita sampai di Jakarta, atau mungkin langsung berangkat di Makkah atau di Jeddah, dan kemudian perjalanan selama kurang lebih 10 hari ataupun kalau haji 40 hari di Makkah, di Madinah, dan ini kalau tidak ditemani dengan mahram ya, saya memandang ini sangat mengkhawatirkan terkait dengan menjaga diri, terkait dengan fitnah-fitnah yang ada ya. Maka wallahu alam, saya lebih cenderung pada pendapat seorang wanita tidak boleh haji dan umrah kecuali bersama dengan mahramnya.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba.
9: Siapa yang paling berhak menentukan mahar? Mahar termasuk kewajiban suami yang harus diberikan kepada istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, berikanlah mas kawin, mahar, kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Al-Qurtubi mengatakan, ayat ini menunjukkan wajibnya memberi mahar bagi wanita, dan ini disepakati ulama dan tidak ada perbedaan dalam hal ini. Tafsir Al-Qurtubi. Dan mahar adalah hak wanita. Karena itu, dia berhak untuk menggugurkan mahar atau menyerahkannya kepada suami atau memberikannya kepada siapapun yang dia inginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu dengan nyaman dan baik. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Hanya saja, ulama berbeda pendapat siapa yang paling berhak menentukan besarnya mahar, wali ataukah pengantin wanita. Pertama, yang paling berhak menentukan nilainya adalah wali pengantin wanita. Jika maharnya nilainya di bawah umumnya nilai mahar yang ada di masyarakat atau mahar mitsal. Karena urusan mahar, urusan pengantin wanita, sehingga dia tidak boleh menentukan sendiri. Dalam Al-Mudawanah, salah satu kitab fikih Malikiyah dinyatakan, jika dia gadis dan mengatakan, saya setuju, sementara wali mengatakan tidak setuju dan mahar kurang dari nilai mahar mitsal, menurut Ibnul Qasim, persetujuan kembali kepada wali, bukan ke si pengantin. Karena urusan dirinya tidak boleh dikembalikan ke pribadinya. Al-Mudawanah. Namun jika mahar itu senilai mahar mitsal, maka persetujuan kembali kepada pihak wanita. Ibnul Qasim mengatakan, jika mahar yang disediakan suami untuk si istri adalah mahar mitsal, lalu istri menyatakan setuju, sementara wali menyatakan tidak setuju, maka persetujuan yang dianggap adalah persetujuan istri. Dalam hal ini, wali tidak punya hak pendapat. Al-Mudawanah. Kedua, yang paling berhak menentukan nilai mahar adalah pengantin wanita. Sementara wali sama sekali tidak berhak menggugatnya, meskipun nilainya di bawah mahar mitsal. Syahnun, salah satu ulama Malikiyah mengatakan, ada yang berpendapat jika pengantin setuju dengan mahar di bawah mahar mitsal itu boleh. Tidakkah Anda perhatikan bahwa wali tidak boleh menikahkan si wanita kecuali dengan kerelaan si wanita? Jika si wanita ridho dengan nilai mahar meskipun kurang dari mahar mitsal, maka wali harus menikahkannya. Al-Mudawanah. Keterangan lain disampaikan dalam Al-Qawanin Al-Fiqhiyah. Jika si wanita rela dengan mahar yang lebih murah dengan mahar mitsal, maka walinya tidak berhak untuk menolaknya menikah. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Al-Qawanin Al-Fiqhiyah. Pendapat ini yang lebih mendekati insya Allah. Demikian, Allahu A'lam.

Kemudian dilakukan paling afdolnya di awal waktunya. Fastabiqul khairat. Termasuk yang 100 ini. Yang 100 ini sebenarnya kapan saja boleh. Mau pagi boleh, mau siang boleh, mau sore boleh, mau malam boleh. Tapi kata para ulama lebih afdol di pagi hari. Karena kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus kata para ulama kita, kalau kita baca di pagi hari, maka perlindungan dari Allah sudah berlaku mulai pagi hari. Berarti nek macane awan, perlindungannya mulainya kapan? Awan. Kalau bacanya sore, berarti perlindungannya mulai sore. Lebih enak mana? Dilindungi mulai dari pagi hari atau mulai sore hari? Pagi hari. Makanya dianjurkan dibaca di pagi

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Mutiara Belajar Tajwid.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para pemirsa yang kami cintai, kita akan berbicara tentang wajibnya membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Kenapa kita wajib membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid? Maka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan Al-Quran dibaca dengan ilmu tajwid, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muzammil. Allah berfirman, Warattilil Qur'ana tartila. Warattil, dan bacalah dengan tartil Al-Qur'an, Al-Qur'an tartila dengan sebenar-benar tartil. Arti tartil di sini adalah, Imam Ali mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma'rifatul wukuf, mengetahui wakofnya dengan baik dan juga makharijul hurufnya dengan sebaik-baiknya. Intinya bahwasanya menerapkan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Qur'an, dan juga dengan pelan-pelan. Arti tartil juga dengan pelan-pelan, janganlah membaca Al-Quran itu terlalu cepat sehingga banyak hak-hak dari huruf-huruf Al-Quran yang terlewatkan atau tidak ditunaikan. Kemudian di dalam hadis disebutkan pula cerita tentang Ibnu Mas'ud, ya, bahwasanya Ibnu Mas'ud itu mengajarkan Al-Quran kepada santri-santrinya. Kemudian salah satu santrinya adalah ada yang membaca Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Bunyinya ini, innama as-sadaqatu, ini tidak ada alifnya, cukup begini nanti, sadaqatu lil fuqara'i, atau dalam mushaf yang ditulis dengan metode imla'i, innamas sadaqatu lil fuqara'i. Salah satu murid dari Ibnu Mas'ud membaca begini, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi lil fuqara'i wal masakin, begitu dan seterusnya. Ternyata Ibnu Mas'ud mengatakan, Mahakadza aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti ini Rasulullah membacakan Al-Qur'an terhadapku atau kepadaku. Ternyata beliau menyalahkan yang ini. Tadi dibaca lil fuqara'i. Maka itu salah. Kurang betul, kurang tepat. Maka beliau mengatakan yang benar adalah dibaca dengan panjang. Lil fuqara'i gitu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha. Maka di sini dibaca 4 harokat atau 5 harokat. Nah, begitulah Ibnu Mas'ud mengajarkan ilmu tajwid yang tadinya hanya dibaca 2 harokat, maka diganti oleh Ibnu Mas'ud atau dibenarkan, ditashih menjadi harus 5 harokat atau 4 harokat. Begitulah bacaan mat wajib muttasil yang nanti insyaallah akan kita jelaskan pada pada pertemuan mendatang. Kemudian begitu besarnya Ibnu Mas'ud dalam kepiawaian atau dalam keahliannya membaca Al-Qur'an, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa man arada ayyaqra al-Qur'an kama anzal ar-Rahman atau kama qala Rasulullah, barang siapa ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan, maka falyaqra ala qirati Ibn Ummi Abad, maka silahkan membaca Al-Qur'an sesuai dengan bacaannya Ibnu Mas'ud, atau nama lainnya adalah Ibn Ummi Abad. Ya. Nah, ternyata beliau adalah membenarkan ini dari lil fuqara'i jadi lil fuqara'i. Oleh karena itu, Imam Ibnul Jazari mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Ya. Bahwasanya mengambil ilmu tajwid untuk diterapkan dalam pembacaan Al-Qur'an adalah sesuatu yang wajib, yang harus diusahakan supaya kita bisa membacanya sesuai apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa membaca seperti itu, semakin banyak pahalanya. Semakin banyak pahalanya dan kita akan menjadi ahli Al-Qur'an. Dan bagi mereka yang belum bisa, tetap mendapatkan pahala membaca Al-Qur'an, dan yang mahir adalah bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Akan tetapi mereka yang belum bisa masih belajar, maka tetap mendapatkan pahala yang banyak. Semoga kita semuanya termasuk golongan yang mencintai Al-Qur'an dan mau belajar Al-Qur'an, menjadi ahli Al-Qur'an, dan nanti mendapatkan syafaat dari Allah, yaitu syafaat Al-Qur'anul Karim. Saya kira itu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.
9: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
8: إذا السماء انشقت.
9: Apabila langit terbelah.
8: وأذنت لربها وحقت.
9: Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.
8: وإذا الأرض مدت.
9: Dan apabila bumi diratakan.
8: وألقت ما فيها وتخلت.
9: Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.
8: وأذنت لربها وحقت.
9: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.

Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.

0: Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ.
0: Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang,
1: فَسَوْفَ يَدْعُوْ ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا.
0: Maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Fala uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wal-layli wa ma wasaqa wal-qamari idha ittasaqa latarkabunna tabaqan an tabaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya, demi bulan apabila jadi purnama, sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minuna wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: Balilladzina kafaru yukadzibuna wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.
1: Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun.
0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
3: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
3: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami, menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami ya Rabb dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla.
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu ya Allah. Selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Wa ta'limuhum umura dinihim, dan mengajari mereka perkara agama mereka, wa dunyahum, dan juga dunia mereka. Ini termasuk nasihat ya kepada kaum muslimin, adalah mengajari mereka agama yang benar ini. Agama yang murni, ajaran yang hak. Jangan kita sembunyikan. Jangan kita bakhil untuk menyampaikan ini kepada mereka, dan ini adalah bagian dari nasihat. Membersihkan hati kita dari ya kotoran. Ya, maka kita memberikan pengajaran kepada mereka agama yang hak, agama yang benar, meskipun terkadang mereka belum paham. Artinya belum paham sehingga menganggap kita demikian dan demikian, ya. Dan ini adalah ujian seseorang di dalam berdakwah. Ya, ujian seseorang di dalam berdakwah, dan ini adalah pengorbanan kita. Ya, sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada kita, maka kita berusaha untuk menyampaikan hidayah ini kepada orang lain. Seandainya para dai sebelum kita, mereka ya takut untuk dicela, ya takut untuk disakiti, takut untuk diganggu, niscaya kita enggak akan mengenal agama ini. Ya, kita tidak mengenal agama ini. Tapi karena mereka berjuang menyampaikan ya dengan tenaga mereka, dengan darah mereka, akhirnya al-haq ini sampai kepada kita.
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب

0: Mutiara nasihat.
1: Kita tegaskan lagi, wahdah. Wahdah niku artinya apa? Satu-satunya. Berarti tidak boleh dua. Mak, bapak, tidak boleh apa? Mendua. Ibu ini senang teman. Tidak boleh apa, Pak? Mendua. Dalam apa? Dalam beribadah. Kalau dalam beristri? Oh, semangat teman. Boleh pakai aturan, Pak. Ya, jangan apa? Bondo nekat. Ya, jangan bonek. Ilmunya belum cukup. Penghasilannya belum cukup. Keberaniannya belum cukup. Nekat, jangan. Jadi, wahdah satu-satunya. Ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Terus masih ditegaskan lagi. Wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Alias, tidak ada satupun yang boleh disembah di muka bumi dan di muka langit kecuali sinten? Allah saja. Maka kita orang Islam tidak mengenal adanya Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Kita tidak mengenal adanya sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Apapun itu bentuknya. Mau makhluk hidup, mau mantan makhluk hidup, mau benda mati. Jadi selain Allah itu bisa dibagi menjadi tiga. Apa yang pertama? Makhluk hidup. Yang kedua? Mantan makhluk hidup. Yang ketiga? Benda mati. Tiga jenis makhluk ini gak boleh disembah siapapun dia. Yang pertama makhluk hidup. Sinten makhluk hidup? Sinten? Manusia yang masih hidup. Siapa lagi? Malaikat. Siapa lagi? Binatang. Siapa lagi? Setan. Betul? Ada enggak orang yang nyembah setan? Lah kae sing golet pesugihan. Pesugihannya lewat bersekutu dengan sinten? Setan, lewat dukun. Itu berarti telah menyembah napa? Setan. Ini enggak boleh semuanya disembah. Ini yang pertama, makhluk hidup. Yang kedua, mantan makhluk hidup. Sinten? Orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal di kuburan itu enggak boleh disembah. Siapapun dia, setinggi apapun kedudukannya, seistimewa apapun orangnya, dia tetap makhluk yang tidak boleh disembah. Berarti kalau ziarah kubur, niatnya nopo? Niatnya nopo? Mendoakan. Bukan minta-minta kepada ahli kubur. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah. Mintanya kepada sinten? Allah. Ampunilah dia. Siapa dia? Orang yang sudah meninggal tadi. Warhamhu, sayangilah dia. Wa'fu'anhu wa'afihi wa'fu'anhu, berilah keselamatan. Ini adalah permintaan kita ketika kita sedang ziarah kubur. Makhluk hidup, terus mantan makhluk hidup. Yang ketiga nopo? Benda mati. Nopo contohnya? Batu. Gua. Gua apapun. Gua lawa, gua serandil. Gua apa lagi? Kita ke gua lawa itu cuma untuk piknik. Bukan untuk apa? Bukan untuk beribadah, nyari ngalap berkah di situ, apalagi ke gua serandil. Bukan. Gunung, gunung apapun, Gunung Slamet, Gunung Kemukus. Gunung apa lagi? Enggak ada yang boleh disembah. Apalagi? benda mati? Keris. Yo, saya nasi itu keris apa lagi? Masih ada yang punya keris di rumah? Ya, kalau cuma untuk koleksi ya, sekedar untuk hiasan tidak apa-apa. Tapi kalau sampai diyakini, wah, ya keris ini mandi banget ya. Ini bisa berdiri sendiri. Gak usah. Setiap malam Jumat, kliwon harus diapakan? Harus disajeni. Jangan, tidak boleh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kenapa kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah? Lahul mulku. Lahul mulku. Karena kerajaan alam semesta ini itu hanya miliknya siapa? Allah. Selain Allah itu tidak punya apapun di alam semesta ini. Saya ulangi, selain Allah tidak punya apapun di alam semesta ini, secuil apapun tidak punya dia. Tuh Ustaz, ya itu raja-raja kan punya Ustaz. Dia punya kerajaan, dia punya permaisuri, dia punya kendaraan, dia punya istana. Ketahuilah Bapak Ibu para pendengar, para pemirsa yang kami hormati, apapun yang mereka miliki itu adalah pemberian dari sinten? Allah. Berarti ya miliknya siapa? Allah. Buktinya itu miliknya Allah. Kapanpun Allah pengin untuk mencabut, bisa atau tidak? Bisa. Korun loh, korun. Sinten? Korun. Sinten korun? Manusia paling kaya di muka bumi itu Korun, versi majalah Forbes di zaman ini. Orang yang paling kaya di muka bumi ini versi majalah Forbes itu tidak ada sekukunya kekayaan Korun yang dia miliki. Tahu kan dalam Al-Quran diceritakan bagaimana kekayaannya Korun? Kekayaannya disimpan di mana? Di gudang-gudang, kemudian gudang-gudang itu dikunci, kuncinya gudang tersebut kalau dikumpulin semuanya terus digotong 10 orang dewasa kuat-kuat, mereka tidak mampu, cuma gotong apanya, kunci netok, apalagi isi gudang. Tahu sampai sekarang hartanya Korun masih digoleti, masih dicari sampai sekarang, mencari harta Karun sampai sekarang masih dicari, saking apanya, saking banyaknya. Tapi ternyata apa yang dimiliki oleh Korun itu dicabut oleh Allah hanya sesaat. Ketika Allah berkehendak untuk mencabut apa yang dimiliki oleh Korun, langsung habis, dibenamkan ke dalam bumi semuanya sekalian sama Korunnya. Bukan cuma miliknya, sekalian sama Korunnya, langsung ditutup rata dengan tanah, tidak terlihat bekasnya sedikit pun di atas permukaan bumi. Maka gak usah kalau punya jabatan dan kekuasaan itu gembalang gembele, gak usah petantang petenteng. Sungguh kapanpun Allah berkehendak akan mencabut, Allah akan cabut. Makanya kalau orang dapat musibah apa bacanya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Napa artinya? Sesungguhnya kita miliknya sinten? Allah. Kita semua milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kalau kita nanti sudah saatnya pun akan kembali kepada Allah. Terakhir kita membaca walahul hamdu. Karena semua kerajaan milik Allah, maka semua pujian juga hanya milik Allah. Kenapa kita memuji Allah? Ya karena Allah layak dan pantas untuk dipuji. Wong semuanya milik Allah, ya kita memuji Allah. Dan kita memuji Allah juga karena karunia yang Allah berikan kepada kita amat sangat banyak sekali. Terakhir kita tutup dengan membaca lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat ini adalah bentuk pengakuan kita tentang kemahakuasaan Allah. Napa? Kemahakuasaan Allah. Apa artinya? Allah itu mampu untuk berbuat apapun. Maka kalau kita sudah meyakini hal itu, problem apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, serahkan saja kepada sinten? Allah. Oke, Pak, Bu, Bapak, Ibu yang kami hormati. Kita semua pernah mengalami masalah. Gimana, Bapak? Masalah ekonomi. Masalah apa malih? Rumah tangga. Masalah apa malih? Pekerjaan. Masalah anak. Masalah dengan tetangga. Masalah macam-macam di hadapan kita. Serahkan sama Allah. Ustaz, maksudnya serahkan sama Allah berarti jagung, ngerasa kerja kayak gue. Ya enggak. Serahkan kepada Allah itu artinya adalah kita berusaha maksimal sesuai aturan agama. Setelah itu serahkan kepada siapa? Allah. Kita sudah berusaha maksimal. Kita sudah berusaha untuk mendidik anak kita. Kita sudah berusaha untuk mendidik istri kita. Kita sudah berusaha untuk beramal soleh semampu kita. Kita sudah bekerja sesuai dengan aturan Allah. Sudah serahkan sama Allah Azza wa Jal. Karena di tangan Allah lah segala sesuatu. Kalau Allah berkehendak, kita akan mendapatkan rezeki banyak, ya kita akan dapat rezeki yang banyak. Ustaz, kalau saya sudah berusaha maksimal, sudah berdoa kepada Allah, ternyata kok rezekinya cuma segitu. Ya memang sudah takdirnya Allah segitu. Kalau kita menjalani hidup seperti itu, insya Allah hati akan terasa apa? Tenang, nyaman, ayem. Napa mali? Tentrem. Insya Allah. Berarti apa bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Satu kali di pagi, satu kali di sore. Atau 10 kali di pagi, 10 kali di sore. Atau 100 kali di pagi hari. Kalau tidak sempat, kapanpun boleh. Boleh enggak lebih dari 100 kali?

0: jawab.
1: Ustadz, bagaimana ustadz istri yang sering nyuruh suami untuk urusannya? Ikhwatiddin, kalau antum bisa, apa salahnya? Misalnya, bang, cuci piring bang ya. Insya Allah dek, siap. Kalau antum punya waktu, kenapa rupanya? Gak apa-apa, bantulah istri antum. Kalau antum punya waktu, ya, apalagi pas hari libur ini, pas hari libur cucian banyak, piring banyak, gitu kan? Ya sudah, kita bagi tugas bang ya. Abang nyuci piring dan nyuci baju, awak dandan. Sekali hanya sekali seminggunya bang bisanya bang. Kalau enggak dari pagi sampai pagi awak kerja terus. Ya pas hari libur inilah abang gantikan biar awak luluran. Itu dia Ikhwatiddin. Atau mau pergi ke tempat kecantikan perawatan. Karena awak lihat sini sudah ada mulai ada keriput-keriputnya bang. Ini kolagen-kolagennya sudah mulai hilang. Nah, misalnya begitu kan. Ah, demikian Ikhwatiddin. Ya kalau suaminya mau ya alhamdulillah bagus. Tapi ibu sekalian jangan juga dijadikan sebagai tugas. Ya, itu hanya permohonan. Karena itu tugas ibu-ibu. Hanya itu permohonan. Kalau suaminya, aduh deh, abang capek kali deh. Udah, nggak apa-apa bang. Begitu. Jangan marah-marah. Abang ini katanya salafi. Abang tahu nggak hadis dari Aisyah radhiyallahu anha? Wow, kena hadis dia kawan. Ya,

0: Lah ini bahasanya pertanyaan nyuruh. Ustaz, kalau istri nyuruh-nyuruh suami, jangan bahasa nyuruh. Ustaz, kalau istri minta tolong gimana? Nah, gitu bahasanya. Ya jangan nyuruh. Kalau ini saya jawab sesuai dengan ini, nyuruh-nyuruh, jangan disuruh-suruh, jangan mau disuruh-suruh istri. Gitu. Jadi bahasanya, Ustaz, boleh enggak kalau istri suka minta tolong? Beda enggak minta tolong dengan nyuruh? Beda. Kalau minta tolong, "Bang, minta tolong cuci piring, Bang ya." "Ya, Dek. Habis itu WC kita jorok kali, Bang." "Iya." Terus itu lebih mendingan ikhwatiddin, itu namanya minta tolong. Iya, dengan minta tolong itu ikhwatiddin, suami itu masih bisa lebih menerima dibandingkan, "Bang, ambil, Bang, ambil piring tuh, Bang. Bak mari, satu aja." Itu walaupun satu piring tapi bahasanya nyuruh, nyuruh, itu suami bisa enggak rela. "Kok ambil sendiri? Kan punya kaki kan, dah tumbuh kan kakimu. Ambil sendiri." Tapi, "Bang, tolong, Bang ya. Jangankan piring, ikhwatiddin. Bang, tolong pindahkan rak piring itu, Bang. Mari." Dipindahkan. Itu dia. Jadi ibu-ibu, kalau minta tolong suami itu, kan yang terpenting kan tujuannya tercapai kan? Apa yang diminta? Maka berlembut-lembutlah dengan suami. Begitu. Ibu misalnya kepingin sate Madura. Jangan, "Abang kan sebagai suami, belikanlah aku sate Madura pulang-pulang." Dan begitu, "Bang, kita kan sudah 5 tahun, Bang, enggak, sudah menikah. Belum pernah makan sate Madura kan, Bang? Sedih kali Bang Ibu ini. 5 tahun enggak pernah makan sate Madura misalnya. Awak kepingin kali, Bang." "Oh iya, Dek, Masya Allah, sedih kali suami." "Ya Allah, sangat sedih suami begitu." "Ya Allah, iya juga ya. 5 tahun berumah tangga enggak pernah makan sate Madura." "Udah, belikan." Begitu. Sama intinya, sama-sama kepingin makan sate Madura. Jadi ibu begitu, Bu, caranya, Bu, kalau menghadapi suami. Ibu ingin apa saja, kalau cara ibu oke, insya Allah suami itu menurut. Insya Allah, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Itu, asalkan caranya bagus. Demikian. Kenapa kita harus enggak mau? Kan istri kita, udahlah istri satu-satunya. Ya kan. Demikian, kenapa tidak? Orang yang kita sayangi, orang yang paling kita dekat dengan dia, kenapa kita enggak memenuhi apa yang dia minta? Begitu. Itulah ikhwatiddin. Kalau kita sanggup, kenapa tidak? Kita bekerja untuk siapa rupanya? Untuk rakyat Indonesia kan enggak? Untuk istri kita, untuk anak kita. Memang begitu.
1: Nabi mengatakan bahwa si suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabin syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai." Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, siapa mereka?" Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-a'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, "La adhuku ghamdan hatta tardha." Aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Allati idza ra'aha sarathu. Wanita yang terbaik menghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya maka menyenangkannya. Kalau diperintah maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahanam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantik.

0: problematika kehidupan, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang salehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana, jalan yang mana, jalan yang mana.
1: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah, Muslimah, Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari ini, edisi Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita Sobat Qur'ani, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Muhammad Abduh Tuasikal Hafizahullah Ta'ala, dengan pembahasan materi yang berjudul Doa Kuat versus Doa Lemah. Baiklah Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah atas karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya. Selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk duduk dalam majelis bersama dengan majelis mutia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita yang ada dan memudahkan kita dalam segala macam urusan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, di pertemuan sebelumnya saya singgung tentang buku ini, 50 doa penolong saat sulit. Ini Ibu bisa dapatkan juga kumpulan doa-doa yang kami susun beserta transliterasinya dan kumpulan-kumpulan doa bagi yang punya masalah dan seterusnya ada dalam buku ini, nanti bisa dapat di Rumeso Store di utara masjid ini. Nah, kita akan lihat, saya akan membahas sedikit bagian dari buku ini, buku mengadu kepada, dikaji juga bersama guru kami Ustadz Syafiq. Dan kita akan kaji juga bersama guru kami Ustadz Syafiq. Dan kita akan lihat, sekadang kata Imam Ibnul Qayyim, doa tidak memberikan efek apapun. Paling bisa jadi si A, si B ini doanya rajin terus, tapi kurang membawa efek, kurang membawa pengaruh. Terus kata beliau lagi, hal ini bisa terjadi disebabkan doa itu pada dasarnya memang doa yang lemah. Jadi inilah yang kita maksudkan, ya, ada doa yang lemah di sini Ibu sekalian. Kurang pengaruh, kurang membawa efek, berarti disebabkan doanya itu lemah. Contoh di sini beliau sampaikan misalnya doa yang tidak disukai oleh Allah karena mengandung kezoliman. Doanya itu berisi kezoliman, ingin zolimi orang lain. Ya Allah, tangga saya ini punya kulkas baru, ya Allah. Mudah-mudahan listriknya itu enggak kuat, ceklek terus. Ya, pakai doa ini zolimi tetangga, Bu. Iya, ini doa yang sifatnya kezoliman sebenarnya, Bu. Ya, punya orang, ya punya orang, gitu. Haknya dia, ya mungkin saat ini belum cukup tadi untuk listriknya, dia bisa nambah lagi. Hak dia di situ. Enggak usah doakan jelek. Atau karena kelemahan hati orang yang berdoa, hatinya yang lemah. Di antara bentuk hati yang lemah itu, Bu, kurang yakin. Ah, terkabul apa enggak ya? Masih bertanya-tanya terkabul atau tidak, Bu? Tanda lemah. Serta tidak adanya ketundukan kepada Allah. Dia tidak tunduk, dia tidak patuh. Di antara bentuk ketundukan, kepatuhan itu, orang lakukan ibadah, Bu, rajin ibadah. Maka ada beberapa bentuk doa yang dimana kita lakukan ibadah, doa ini diijabai. Contoh, doa saat sujud. Itu ketika kita lagi tunduk, dan sujud tempat paling rendah, Bu, dalam sholat. Kita lagi baca surat, tempatnya di atas, Bu, berdiri. Tengah-tengahnya itu ada rukuk. Terus jenengan setelah itu sujud, sujud paling rendah, Bu. Sujud itu turunkan kepala yang seharusnya di atas, turun ke bawah, Bu, tempat paling rendah. Maka orang yang sujud itu berada pada tempat yang paling rendah. Tanda orang ini sedang tunduk pada Allah. Sedang merendahkan diri pada Allah, sedang menghinakan dirinya pada Allah. Allah senang posisi semacam ini. Maka ada doa yang mustajab, doa yang terkabul ketika kita sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Fa aksirud du'a. Tempat yang seorang hamba itu dekat dengan Allah yaitu ketika dia itu sujud. Maka perbanyaklah doa saat itu. Nah, ini ada beberapa aturan mungkin saya beritahu tentang doa ketika sujud ini. Yang pertama, sujud yang dimaksud ini bukan sujud yang dibuat-buat. Ada yang mungkin punya amalan, saya mau berdoa saya sujud dulu. Sujud yang dimaksud di sini adalah ketika ibu memang lagi benar-benar lakukan sujud dalam sholat. Bukan, ah saya mau berdoa pada Allah, saya sujud aja lah sekarang lah, sujudnya nanti sambil berdoa ketika itu. Bukan, ibu lagi dalam sholat, kemudian ibu panjatkan doa ketika itu. Satu. Terus aturan yang kedua, doa yang paling bagus itu doa yang dari Al-Quran dan hadis. Walaupun boleh doa itu dengan bahasa kita sendiri. Terus yang ketiga, lebih bagus doanya dengan bahasa Arab. Walaupun sebagian ulama masih bolehkan dengan bahasa Indonesia. Dengan bahasa kita. Ini untuk lepas dari perselisihan pendapat saja. Nah, bagaimana caranya ibu bisa berdoa dengan bahasa Arab padahal ya, mungkin kita tidak bisa merangkai kata dengan bahasa Arab tadi. Maka bisa hafalkan yang tadi di nomor 2, ada doa-doa yang sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya sudah rangkaikan dalam buku kecil ini. Ini ada doa dari Al-Qur'an, saking Qur'an, ada doa saking hadis. Nah, bisa dihafalkan nih. Kalau belum hafal-hafal buka aja bukunya. Itu aturan yang ketiga, lebih bagus dengan bahasa Arab. Kemudian yang keempat, kalau ada doa yang sifatnya umum, kita bisa tujukan untuk maksud tertentu. Contoh, bagaimana doa ya supaya saya punya anak besok ingin daftar di sekolah favorit, ya supaya bisa lulus. Nah, rangkai doanya ini sulit ini, Bu. Ya. Maka ibu bisa pakai doa yang sifatnya umum. Ada doa yang sifatnya umum seperti ini. Doa sapu jagat. Doanya gimana, Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ah, apa bagian yang pertama ini artinya? Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan dunia. Tadi untuk masuk sekolah tadi kebaikan dunia apa bukan, Bu? Iya, maka bisa pakai itu, cuma Ibu maksudkan untuk hal tertentu. Pakai doa yang sifatnya umum. Tapi niatan kita seperti itu. Nah, Ibu baca itu dengan niatan yang maksud tertentu tadi, baca ketika sujud tidak masalah. Terus aturan berikutnya lagi yang kelima untuk doa ketika sujud, jika menjadi makmum jangan karena berdoa saat sujud akhirnya telat dari imam. Nabi SAW itu bersabda, innama ju'ilal imamu liutamma bihi fala takhtalifu alaih. Imam itu diangkat untuk diikuti, jangan diselisihi. Berarti kalau imamnya itu sudah bangkit dari sujud, nah ini biasanya ada yang seperti ini nih, di sujud paling terakhir, dengan keyakinan sujud paling terakhir itu doa yang paling mustajab, padahal tidak juga. Akhirnya dia sujudnya lama sekali, imamnya sudah mau sampai salam baru dia bangkit dari sujud. Bu, maaf, itu sudah telat, Bu. Walaupun ini tidak batal sholat, tapi itu sudah terlalu lama. Bagusnya gimana? Ya, imamnya bangkit untuk duduk tahiyat akhir, Ibu segera juga melakukan tahiyat akhir ketika itu. Nah, itu beberapa aturan kalau kita ingin berdoa ketika sujud. Dan tadi saya sebutkan, doa ketika sujud ini tanda kita tunduk, merendahkan diri, ya benar-benar itu dalam kerendahan, sehingga doa kita itu mudah diijabahi. Kalau kita praktekkan doa ini, misalnya ketika sujud tadi, ditambahkan dengan hadis yang tadi saya sebutkan. Lalu Imam Ibnu Qayyim katakan, mungkin juga hal itu disebabkan suatu yang menghalangi terkabulnya doa. Nah, ini buat kita, doa kita ini lemah ini, Ibu. Apa contohnya yang membuat doa kita itu lemah di sini, yang menghalangi terkabulnya doa? Kata Imam Ibnu Qayyim, satu, mengkonsumsi makanan haram. Sebagaimana kata Nabi SAW ketika beliau ceritakan tentang seorang itu yang berdoa kepada Allah, sudah mengangkat tangannya, kemudian dia ketika itu dalam keadaan safar, dalam keadaan butuh karena penuh debu, rambut kusut, kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Padahal wa mat'amu haramun, makanannya dari yang haram. Wa mashrabu haramun, minumannya dari yang haram. Wa malbasu haramun, pakaiannya juga dari yang haram. Wa ghudhiya bil harami, dan dia mendapatkan sesuatu dari yang haram pula. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doa itu bisa terkabul? Maka kita usahakan apa saja yang masuk kita benar-benar seleksi, ya. Dan di sini bisa jadi bentuknya makanan itu yang haram atau berasal dari sumber yang haram. Terus yang kedua, berbuat kezoliman. Kezoliman itu ada kezoliman kepada Allah, ada kezoliman kepada manusia. Kalau kezoliman kepada Allah, kita bisa tetap cukup taubat, berbanyak istighfar, mohon ampun. Tapi kalau kezaliman kepada manusia, harus diselesaikan dengan manusia, Bu. Kezaliman dengan manusia harus diselesaikan dengan manusia. Dan para ulama itu katakan, sifat manusia itu sulit untuk memaafkan. Maka harus diselesaikan. Sampai masalah ini selesai di dunia. Jika masalah ini dibawa sampai nanti ketika meninggal dunia belum selesai, maka akhirnya yang terjadi nanti pada hari kiamat, terjadi transfer amal dari orang yang menzolimi amal baik. buruknya ditransfer kepada orang yang dia zolimi, sampai nanti kebaikannya dipakai untuk menebus selesai, maka akan berpindah nanti dosa dari orang yang dizolimi kepada orang yang menzolimi tadi. Akhirnya ada orang yang kebaikannya habis. Dia bawa bisolatin wa zakatin mosiyamin, tin wa zakatin mosiyamin. Dia bawa amalan sholat, bawa amalan puasa, bawa amalan zakat, tetapi habis. Ditambah lagi, dia diubani dosa dari orang yang dizoliminya. Akhirnya dia disebut sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut pada hari kiamat. Nah, orang seperti ini agak berat doa-doanya itu dikabulkan sampai kezolimannya itu selesai. Terus yang ketiga, tertutupnya hati dengan maksiat. Tertutupnya hati dengan maksiat. Tertutupnya hati dengan maksiat. Berarti kebalikannya. Jika seorang tinggalkan maksiat, dia makin taat, makin bagus ibadah, hatinya bercahaya, tidak tertutup. Hatinya bercahaya, tidak tertutup. Hati yang makin tertutup, maka doa-doa akan sulit terkabul. Hati yang bersih, hati yang bercahaya akan membuat doa-doa itu mudah terkabul. Terus yang ketiga, kondisi jiwa yang terkuasai dan terkalahkan oleh kelalaian. Bisa jadi dari sisi doanya dia itu lalai, dia tidak fokus, dia tidak hayati, dia tidak dalami, dia tidak paham maknanya. Bisa jadi juga kelalaiannya di sini karena kelalaian dalam ibadah dan juga karena terjerat dengan hawa nafsu syahwat. Nah, ini kata Imam Al-Qayyim beberapa hal yang membuat doa kita itu lemah. Lalu beliau setelah itu menyebutkan dalil dari hadis dalam kitab Al-Mustaradok dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antum mukinuna bil ijabati wa alamu annallaha la yaqabalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan doa kalian itu terkabul. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Allah tidak kabulkan doa dari hati yang tidak serius. Juga berdasarkan hadis di atas, doa adalah obat penawar yang memberikan manfaat dan menghilangkan penyakit. Namun, kelalaian hati dari mengingat Allah, bisa jadi ketika kita lalai dari mengingat Allah dan mengonsumsi makanan haram atau melemakkan sekaligus melenyapkan kekuatan doa. Nah, hadis yang tadi saya sebutkan tentang doanya tidak diijabai gara-gara makanan haram, minuman haram, pakaian haram, nah, ada di halaman 71-72. Nah, sekarang kita lihat bagaimana doa bisa menjadi senjata orang mukmin. Bagaimana doa bisa menjadi senjata orang mukmin? Kata Imam Al-Qayyim, "Wa du'a min anfa'il adwiyati wa wa'dul bala'i yudafi'uhu wa yu'alijuhu wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'uhu wa huwa silahul mukmin." Doa adalah obat yang amat bermanfaat dan musuh bagi bencana. Doa itu bisa tujuannya satu, memerangi. Dua, mengobati. Tiga, mencegah. Empat, menghilangkan. Lima, meringankan. Satu apa tadi, Bu? Memerangi, berarti hadap-hadapan tuh dengan musibah. Dua, mengobati. Maka kita tahu ada beberapa doa, bahkan ayat Quran itu bisa dipakai untuk mengobati. Yang kita sebut dengan ruqyah. Yang kita sebut dengan apa? Ruqyah. Contoh kalau bacaan Quran,
5: ada bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Surat apa, Bu? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Cara rukiahnya itu sama seperti ibu praktekkan ketika mau tidur. Saya pernah ajarkan ini sepertinya di Mutiara. Gimana prakteknya, Bu? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tadi? Caranya gimana? Ini cara rukiahnya juga sama seperti itu. Gimana, Bu? Tapi ini sebelum tidur juga bisa, ya, setiap malam ibu bisa praktekkan ini. Coba tangannya dikumpulkan, ya, terus tangannya ditiup, tiup dulu, lalu baca apa tadi? Al-Ikhlas. Coba baca sarangan Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus yang kedua Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Terus yang ketiga An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Diusap ke bagian tubuh yang bisa dijangkau. Enggak mesti semuanya juga, Bu. Enggak mesti sampai kaki-kaki, ujung kaki, enggak. Dengan yang bisa dijangkau saja. Nah, cara rukiahnya sama seperti itu. Kalau sebelum tidur diulangi 3 kali, Bu. Ulangi lagi tadi tiup, terus kumpulkan tangan tiup, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sama diusap lagi ke anggota tubuh sampai kali ketiga. Nah, rukiah sama seperti itu kalau untuk Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah. Jadi kalau ditanya, doa bisa sifatnya mengobati, ya, diantaranya tadi lewat Al-Quran. Walaupun ada doa-doa khusus yang Nabi SAW itu ajarkan untuk rukiah mandiri, atau kita bisa mengobati diri kita sendiri dengan bacaan-bacaan doa dari Nabi. Ada juga di dalam buku ini, Bu, nanti bisa dilihat. Terus yang ketiga, mencegah. Mencegah artinya mencegah musibahnya belum datang, Bu. Enggak jadi datang. Penyakitnya belum datang, Bu. Enggak jadi datang, berarti tercegah lantaran doa. Lalu yang keempat, menghilangkan. Menghilangkan berarti sudah datang, diangkat nih dengan izin Allah lewat doa kita. Lalu yang kelima, meringankan musibah yang menimpa. Musibahnya turun, diringankan saja, masih ada. Lalu Imam Ibnul Qayyim katakan, wa huwa silahul mu'min. Itulah kenapa doa itu menjadi senjata orang mukmin. Terus di halaman selanjutnya, di halaman 76 dikatakan, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab sahihnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ad-du'a usilahul mukmin." Doa itu senjata orang mukmin. Wa imaduddin. Doa itu menjadi tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya langit dan bumi. Nah, lalu berikutnya ini penjelasan yang bagus dari Imam Ibnul Qayyim. Wallahu ma'al bala'i salasu maqamatin. Doa ketika berhadapan dengan musibah, doa ketika berhadapan dengan musibah ada 3 keadaan. Ahaduha am yakunu aqwa minal bala'i fayadfa'uhu. Doanya lebih kuat daripada musibah, berarti musibahnya lemah. Saya ulang, keadaan pertama, doanya lebih kuat. Terus musibahnya apa, Bu? Lemah. Fayadfa'uhu, doa tadi akan mencegah musibah yang akan datang. Doa itu akan mencegah musibah yang akan datang. Berarti musibahnya enggak jadi datang, Bu, dengan izin Allah lewat doa tadi. Saking kuatnya doa tersebut.
6: Asani ayakuna ad'afa minal bala'i fayaqwa alaihi albala fayusabu bihil abdu walakin qad yukhafifu wa inkana do'ifan. Keadaan yang kedua, doanya lemah daripada musibah. Berarti musibahnya lebih kuat daripada doa. Doanya lemah daripada musibah. Fayusabu bihil abdu, maka musibah itu tetap ada. Walakin qad yukhafifuhu wa in kana dha'ifan. Namun musibah itu bisa dihadapi lebih ringan. Walaupun doa tadi itu lemah. Maka keadaan yang kedua di sini, Bu, fungsi doa adalah memperingan musibah. Artinya, Bu, doa tetap masih manfaat. Karena doanya ada, Bu. Walaupun dengan musibah kalah. Sedangkan keadaan yang ketiga, asalisu ayataqawama wa yamna'u kulla wahidin minhuma sahibuhu. Sama-sama kuat. Doanya juga segitu, musibahnya juga sama. Maka akan saling mencegah satu sama yang lainnya. Jadi kadang doanya menang, kadang musibahnya menang gitu. Karena sama-sama kuat di sini. Nah, kalau kita rujuk pada nomor 2 tadi, Ibu-ibu sekalian, sebenarnya bisa jadi musibahnya itu biasa-biasa saja, tapi doa kita yang memang lemah. Tadi kan sudah disebut doa yang lemah tadi, apa sebabnya, Bu, tadi? Sudah ada pengantar sedikit dari Imam Al-Qayyim. Bisa jadi karena doa kita sendiri yang masalah, Bu. Kita masih mengkonsumsi makanan yang haram. Doanya sebenarnya ada, tapi karena musibahnya ini biasa-biasa, terus ininya ya lemah, ya gak bisa kalahin. Boleh jadi kita gak khusyuk, boleh jadi kita gak paham apa yang kita minta. Musibahnya biasa-biasa saja, Bu. Tapi doa kita yuk kalah dengan itu. Artinya doa kita sendiri yang lemah. Maka seharusnya, pertama, doa kita tetap ada. Yang kedua, kita perbaiki keadaan diri kita. Maka Imam Al-Qayyim katakan hadis selanjutnya. Al-Hakim meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yughni hazaru min qadari wad du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil." Wa inal bala'a la yanzilu fayalqahu du'a'u fayataji fayatalijani ila yaumil qiyamati. Kata beliau sikap waspada tidak mampu menolak takdir. Doa memberikan manfaat kepada hal yang telah terjadi, artinya kalau sudah terjadi bisa terangkat, dan yang belum terjadi, berarti yang belum terjadi bisa tercegah. Pada saat musibah turun, doa segera menghadapinya. Keduanya saling bertarung hingga tiba hari kiamat. Disebutkan juga dalam kitab yang sama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u yanfa." Doa itu akan bermanfaat, mimma nazal wa mimma lam yanzil, pada sesuatu yang telah terjadi, artinya musibahnya sudah turun, doa bisa mengangkat musibah tersebut. Begitu juga doa itu punya manfaat untuk sesuatu yang belum terjadi. Berarti kalau mau mencegah bisa juga dengan doa. Fa'alaikum ibadallah biddu'a. Oleh karena itu, wahai hamba Allah, perbanyaklah doa. Masih dalam kitab yang sama, yaitu dari Sauban, bahwasanya Nabi SAW juga bersabda, la yaruddul qadara illad du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan apa? Doa. Kemudian Nabi lanjutkan lagi, wala yazidu fil umri illal bir. Dan yang bisa menambah umur hanyalah dengan kebaikan. Karena kata Imam Al-Qayyim di kitab beliau Ad-Dawat Dawa, umur itu yang dihitung, umur kita yang dianggap itu umur yang hanya berisi dengan ketaatan saja. Sehingga kalau kita isi dengan kebaikan, maka itu yang disebut umur kita itu bertambah. Wa innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambi yusibuhu, dan sungguh seorang benar-benar akan terhalang dari rezeki karena dosa yang telah dia kerjakan. Itu bisa diperbaiki, ya, dosa yang telah dia kerjakan. Nah, di sini disebut doa bisa menolak takdir. Doa bisa menolak takdir. Maksudnya bagaimana, Bu? Satu, tadi dari penjelasan Ibnu Qayyim tentang doa yang kuat lawan musibah yang lemah tadi itu, Bu. Berarti kalau ada doa, maka musibah itu bisa tercegah. Kalau ada doa, musibah bisa tercegah. Walaupun juga kita katakan, yang penting ada doa meskipun lemah. Apa manfaatnya tadi, Bu? Ada doa meskipun lemah, tetap ada manfaat gak, Bu? Ada. Apa manfaatnya? Memperingan. Cara pahaminya kayak gitu, Bu. Doa bisa menolak musibah. Ah, dipahami kayak tadi. Terus, pemahaman yang lainnya lagi, yang kedua. Ingat, Bu, takdir kita tidak ada yang tahu. Ibu pahami takdir sendiri enggak, Bu? Tahu enggak nanti sore kejadiannya apa yang Ibu alami? Ibu paham, Bu? Enggak. Takdir kita, kita sendiri tidak tahu. Cara pikirnya kayak gitu aja, Bu. Sehingga kalau Ibu katakan, oh, doa bisa mengubah takdir tadi, karena kita pahami dari hadis. Maka namanya berubah itu ada awal, ada akhir, Bu. Takdir awal ini kita tahu atau tidak, Bu? Tahu? Ibu baru tahu kalau sudah terjadi, Bu. Oh, si A ini sakit flu. Sudah terjadi dulu baru tahu, oh, ini takdir saya. Terus, berubah ini jadi B. Berubah takdir pertama jadi takdir kedua. Kita tahu takdir kedua, Bu? Kita juga tidak tahu. Maka perubahan kita sama sekali tidak memahami ini. Maka kalau mau berpikirnya gampang, Bu. Ini gak usah dipikirkan perubahan. Perubahan ini gak usah dipikirkan, Bu. Terus apa yang dilakukan? Berdoa saja. Doa ini akan mudahkan urusan saya. Doa ini akan angkat musibah saya. Doa ini akan memperingan musibah yang sudah turun. Berdoa saja, karena pasti nantinya ada perubahan. Tapi masalahnya kita tidak memahami perubahan tersebut. Jadi berdoa saja. Sama seperti takdir kita, apakah masuk surga atau masuk neraka, Bu, semua sudah ada takdirnya. Tapi untuk takdir ini kita tidak tahu. Jadi gak usah pikir-pikir dunia, Bu. Nanti kalau saya ngaji, rajin datang ke majelis mutia seperti ini, besok kalau saya masuk neraka, percuma dong. Ibu gak usah mikir kayak gitu. Maka ada para sahabat tanya pada Rasulullah SAW, berarti kami gak perlu beramal, wahai Rasulullah. Wong ketetapan takdir kami sudah ada. Sebenarnya untuk menyangga ini mudah. Wong kamu sendiri gak tahu takdirmu kok. Makanya Nabi SAW katakan setelah itu, i'malu, tugasmu itu beramal. Enggak usah mikir takdir. I'malu wa kullu muyassarin wa kullu muyassarin lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dimudahkan pada takdirnya masing-masing. Maka enggak usah capek-capek mikir takdir, Bu. Kalau tadi urusannya dengan doa, berdoa saja. Doa itu bisa mengubah takdir. Itu aja dipahami. Perubahannya bagaimana? Wallahu a'lam. Ibu enggak tahu. Tapi nanti ibu akan rasakan perubahan, yaitu semakin dimudahkan dalam urusan. Berarti kalau simpelnya dipahami, Ibu, dengan doa urusan jadi mudah. Tanpa doa, lawan mudah apa, Bu? Lawan mudah apa, Bu? Sulit. Berarti tanpa doa, ibu enggak mau berdoa-doa juga, Bu. Urusan semakin sulit. bebannya semakin berat. Maka dipahami tadi hadis la yaruddul qadara illa doa, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Cara memahaminya seperti itu. Kemudian tadi dikatakan wala yazidu fil umri illal bir, dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali amalan ketaatan. Maka ada amalan-amalan untuk menambah umur. Amalan secara umum, Bu, lakukan amal soleh. Kalau mau tahu rinciannya, buka di rumaiso.com, Bu. Baru saya tulis. Kemarin saya bahas di jamaah tunanetra ini. Coba. Amalan untuk panjang umur. Satu, menjaga ketaatan, jauhi maksiat. Karena tadi disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, yang saya singgung kalimatnya, hakikat umur itu dihitung dari amal soleh yang kita lakukan. Itu umur yang sebenarnya. Terus yang kedua, orang tua. Man ahabba ayyamuddallahu fi umrihi wa ayyuzadallahu fi rizqi falyabarra walidayhi walyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan dan rezekinya diluaskan, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menjalin silaturahim dengan kerabatnya. Suruh berbakti pada orang tua, maka nanti umurnya dipanjangkan. Terus yang ketiga, menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Cara untuk berbakti pada orang tua dan menyambung silaturahim hampir mirip, Bu. Ini bisa digabungkan. Cara yang pertama, agar berbakti pada orang tua dan sambung silaturahim dengan kerabat. Satu, berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik itu bisa macam-macam, Bu. Datangi, diteleponin, ditransferin. Terus yang kedua, tidak menyakiti, Bu. Tidak ganggu, ya, tidak buat dia sedih, tidak buat mereka itu kecewa, gitu. Yang ketiga, bentuk bakti dan juga termasuk nyambung silaturahim itu adalah S-A-B-A-R, sabar. Dengan orang tua harus sabar, dengan sedulur-sedulur juga harus sabar. Itu dibutuhkan sekali. Ketika hadapi orang tua, emosinya ada, harus sabar juga, gak bisa balas lagi gitu. Gak bisa balas emosi situ, dibalas dengan emosi lagi gak bisa. Sama dengan hadapi kerabat juga seperti itu. Harus banyak-banyak sabar. Terus, amalan keberapa tadi, Bu? Sekarang yang keempat, perbanyak istighfar. Dalilnya surat Nuh ayat 10-12. Karena sini disuruh istighfar, maka Allah akan lapangkan rezeki, Allah akan turunkan hujan, Allah akan suburkan kebun-kebun yang ada. Berarti dalam urusan seperti ini juga umur, Allah akan nambah. Terus yang kelima, jadikan akhir hidup itu husnul khatimah. Artinya, ya, di masa-masa akhir, perbanyak amal soleh. Karena Nabi SAW katakan, wa innamal amalu bil khawatim, amal itu dinilai dari akhirnya. Lalu yang keenam, ini catatan penting ini, Ibu. Ya, agar umurnya berkah, umurnya bertambah. Jangan malah makin tua, ini disebut apa kalau bahasa kita itu, jangan malah tua-tua keladi, Ibu. Apa, Bu? Makin tua, makin menjadi-jadi. Dalam hadis disebutkan kayak gini, qalbu syekhi syabun, ada orang tua. Aduh, kata Nabi SAW, ini bukan kata saya, Bu, ini. Ada orang tua yang lagaknya itu kayak anak muda. Kenapa demikian? Karena dia itu gandrung, dia itu cinta pada dual. Hala hubbi isnataini. Yang pertama, hubbil aishi. Yang kedua, hubbil mal. Yang pertama dia itu tamama sekali Berapa tahun, Bu? 200 tahun. Dan yang kedua, dia pengin apa? Dia sangat cinta pada apa? Cinta harta. Gila harta, padahal sudah semakin tua. Itu yang kata Nabi SAW, qalbu syekh syabun. Ada yang orang tua itu lagaknya, tingkah lakunya kayak anak muda. Itu. Pengen hidup lama terus. Makanya dalam syariat ada beberapa hikmah syariat, Bu. Yang syariat itu memang ajarkan pada kita supaya kita itu bisa sadar keadaan kita, Bu. Contoh, yang sudah tumbuh rambut uban. Rambutnya warna apa, Bu? Putih. Apa yang tidak boleh dilakukan pada rambut uban? Satu, dicabut. Ini kadang ini simbahnya ini malah nyogok cucunya untuk cabut itu rambutnya tadi. Dicabut gak boleh. Karena itu akan mencabut cahaya pada hari kiamat, Bu. Terus yang kedua, tidak boleh diwarnai dengan warna apa? Hitam. Maka sikapnya cuma dua saja, Bu. Satu, yang pertama, biarkan saja. Ini termasuk, ya, biarkan apa adanya, sudah biarkan seperti itu. Yang kedua, ya, bisa mewarnai, tapi selain warna hitam. Tapi warnanya juga, Bu, lihat keadaan diri juga, Bu. Yang harus diingatkan lagi ini. Ini pilih warna yang ngecereng-ngecereng lagi, coba lihat. Lihat lagi keadaan diri lagi ini. Tuh. Kenapa syariat itu tidak memperkenankan tadi rambut putih tadi atau rambut uban tadi diurus seperti itu? Ya, untuk ingatkan umur. Ah, ini sudah tambah umur saya ini. Saya disadarkan dengan rambut saya sendiri. Akhirnya sadar. Maka jangan keadaannya kayak tadi. Makin tua makin menjadi-jadi. Jadi makin tua maksud makin jalan terus. Sadar umur. Balik lagi ke tadi, Bu. Sekarang yang terakhir, ada satu cara untuk membuat doa kita makin kuat. Tadi sebagainya sudah kita sebut tentang doa yang lemah. Doa yang kuat ya ada lawan dari doa yang lemah tadi. Nah, di sini saya sebutkan di halaman 80. Salah satu kiat membuat doa kita itu jadi kuat, itu adalah al-ilhaq fit doa. Merengek-rengek, memelas-melas saat berdoa. Ini obat paling mujarab, ini solusi yang paling luar biasa. Bu, di sini dijelaskan tentang keadaan doa. Dan dalam hadis, ada di halaman 82, Inna Allah yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu sangat senang pada orang yang ilhaq, benar-benar dia mohon, dia merengek-rengek ketika dia itu berdoa. Berarti, Bu, di sini kita ambil pelajaran apa maksud merengek-rengek sini. Yang pertama, yang dimaksud ilhaq fid du'a itu doanya itu diungkap, Bu. Doanya itu diucapkan. Gak boleh ibu nyatakan pada diri sendiri, Allah kan sudah tahu hati saya. So, saya perlu sebut detail gak? Saya permintaannya banyak sekali ini. Saya harus rinci semuanya, Ustaz. Kan Allah maha tahu. Bu, ngapain ada syariat doa, Bu? Ketika doa itu kita diperintahkan, kita disuruh ungkap apa yang ingin kita minta, Bu. Oh, berarti saya boleh detail rincikan semuanya? Silakan. Selama detailnya itu tidak berlebihan, Bu. Contoh yang pernah ditegur oleh seorang sahabat, dia tegur anaknya ketika itu berdoa. Dia minta kepada Allah supaya mendapatkan surga, dia sebutkan arahnya sebelah kanan, warnanya warna ini, ya ngapain? Minta saja pada Allah kebaikan di surga sudah selesai. Jadi kalau detailnya terlalu berlebihan enggak boleh. Ini kita belajar pertama, doa itu mesti diungkap, Bu. Terus yang kedua, doa yang sama boleh diulang-ulang. Ustaz, tadi saya berdoa subuh, Ustaz. Doanya kayak gini. Ini pas saya sholat duha, doanya boleh sama gak? Ya boleh aja. Ulang lagi. Itu gak tercela, Bu. Allah tidak bosan dengar doa dan permintaan kita, Bu. Yang bosan dengar permintaan itu manusia, Bu. Coba kalau ada yang datang minjam duit sama ibu, yang datang minjam duit sama ibu terus, coba. Hari Senin kemarin sudah datang minta. Selasa nih bar kajian ini, Bu, datang lagi. Bu, maaf, Bu, boleh minta lagi enggak? Kamu lagi. Kalau pada sisi Allah, Bu, Allah tidak punya rasa seperti ini, Bu. Malah senang Allah itu dengar doa yang sama dimintai berulang lagi. Kita tahu ada sahabat, ada nabi yang belum dapat keturunan, dia minta terus. Nabi siapa? Zakaria. Minta terus pada Allah itu, minta lagi. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku seorang diri dan engkau lah sebaik-baik waris. Minta terus. Akhirnya dikaruniai keturunan. Terus yang ketiga dari sini, Bu, kita belajar doa yang bagus itu memelas, Bu. Benar-benar minta, Bu. Merengek-rengek di dalamnya, Bu. Benar-benar mohon. Ibu tahu kalau ada yang, ya paling mungkin yang kita alami kalau dengan pengemis mungkin jarang sekali kita ketemu. Tapi biasanya ada yang mengalami langsung kalau ada yang mau pinjam duit, Bu. Cara memulasnya luar biasa, Bu. Ibu sampai, ya Allah, kasihan ya. Nah, kalau keadaan kita mintanya kayak gitu, bagus, Bu. Keadaan dia tadi itu ibu pakai untuk minta pada Allah. Ya Allah, saya benar-benar mohon sekali, ya Allah, ini saya benar-benar dalam kesulitan. Tolonglah ya Allah, berikanlah jalan keluar dengan segera. Apalagi kalau ibu pakai mukaddimah-mukaddimah yang luar biasa, maka doa itu akan lebih cepat diijabai. Ini diantara tanda doa kita itu begitu kuat, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah ijabai setiap doa-doa kita yang ada. Silakan nanti kaji lebih jauh dalam buku ini, mengadu kepada Allah, bisa dapat di sebelah utara sana, Bu. Dan juga buku doa ini, 50 doa penolong saat sulit. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Baik, silakan jika ada pertanyaan, monggo.
7: Silakan, Ibu, jika ada yang mau bertanya.

0: Ada yang mau bertanya? Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiat-kiat apa doa sebagai seorang orang tua terhadap anak-anaknya yang memang satu mungkin sholatnya susah, yang kedua diajak berbisnis sesuai dengan bisnis yang syar'i susah juga. Nah, kiat-kiat apa doa yang memang layak untuk kita panjatkan kepada Allah itu seperti apa? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat. Tadi yang pertama, kiat berbakti pada orang tua.
1: Kiat-kiat doa anak biar berbakti kepada orang tua, karena tidak semua anak itu mempunyai akhlak dan kepribadian yang solih dan solihah gitu. Karena mungkin saya yakin yang hadir di sini juga mungkin mempunyai banyak keluhan-keluhan yang seperti itu. Itu gimana kiat-kiat kita sebagai orang tua itu doa yang benar-benar.
2: Berarti ini sekarang posisi kita sebagai orang tua.
1: Ya, sebagai orang tua gitu.
2: Bagaimana doa kita untuk anak?
1: Iya.
2: Supaya anak itu
1: menjadi
2: berbakti
1: orang
2: kepada
1: soleh.
2: Orang tua.
1: Menjadi gitu. Soleh dan soleh.
2: Oke. Okay. Ini pelajarannya atau jawabannya ini ada beberapa pembahasan panjang sebenarnya. Kembali kepada kiat-kiat bagaimana mendidik anak. Mendidik anak tidak hanya lewat doa, Bu. Walaupun ada doa-doa tertentu yang bisa kita panjatkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ada lagi doa di Al-Aqab ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Situ ada bacaan wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaiki keturunanku. Semua di sini ada dalam Al-Qur'an, ada juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kita mohon pada Allah supaya anak-anak kita itu jadi baik. Kalau kita spesifik anak kita jadi berbakti pada kita, sama seperti ini. Dua-duanya sama seperti itu. Yang kedua, selain doa, orang tua mesti jadi teladan. Orang tua mesti jadi contoh. Contoh yang terdepan pada anaknya. Contoh, tadi dalam masalah berbakti. Gimana anak ini bisa berbakti pada kita? Maka kita pun harus tunjukkan bakti kita pada orang tua kita juga. Ada waktu, ya. Kita kunjungi orang tua, ada waktu, orang tua datang ke rumah kita, kita kata-katanya baik, sopan. Kita tunjukkan itu pada anak-anak. Maka pasti anak-anak akan ikuti bapak ibunya. Oh, bapak ibu saya aja baik dengan orang tuanya. Kenapa saya tidak? Anak akan lebih contoh pada orang tua tadi. Nyata dengan orang tuanya, suaranya enggak keras, dia jaga baik-baik, ya hubungan dengan itu, cara ngomongnya jaga, anak-anak akan niru juga. Maka kasih contoh bagaimana orang tua berbakti pada orang tuanya sendiri. Insya Allah anak akan lebih mudah mencontoh seperti itu. Terus yang ketiga, ya, bisa juga ngajak anak kumpul-kumpul dengan keluarga besar. Ini dekat dengan Lebaran, Syawalan, nah itu. Ya, sehingga nanti di situ dia tahu bagaimana cara bergaul dengan keluarga. Maka nanti dengan orang tuanya juga dia perlakukan yang sama seperti itu. Ya, kumpul-kumpul keluarga, misalnya ada arisan atau ada Syawalan tadi atau mungkin ada pertemuan bulanan. Nah, ngajak anak-anak untuk ikut. Walaupun sebagian anak SMP, SMA sangat sulit untuk kumpul-kumpul kayak gini. Karena dia nganggap ini bukan dunia saya. Rata-rata gak mau ikut. Nah, maka diajak pelan-pelan, mungkin kadang minta antar, ya, ibu atau bapak butuh ditemani dengan berbagai macam alasan supaya dia kenal juga dengan keluarga besar. Dan di situ nanti kasih contoh bagaimana orang tuanya sendiri bergaul dengan kerabatnya, sehingga anak-anak juga bisa ikuti seperti itu. Modal utama tadi doa. Modal kedua sebenarnya dengan teladan, itu sangat utama sekali. Dengan teladan seperti contoh yang sudah saya sebutkan. Terus yang kedua, bagaimana bangun bisnis yang syar'i, Bu? Gitu ya, Bu ya? Bagaimana bangun bisnis yang syar'i? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya, ayul kasbi atyab, pekerjaan apa yang paling baik? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jawab, amalu rajuli biyadi wa kullu bay'in mabrur, pekerjaan seorang dengan tangannya. Dan yang kedua, setiap jual beli perdagangan yang mabrur. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan dengan tangan? Ada situ bercocok tanam, ada situ pengrajin. Pokoknya dengan skill tangan. Nabi Daud alaihissalam, Nabi SAW contohkan juga, dia bekerja dengan tangannya. Artinya bekerja sendiri. Terus yang kedua, bisnis dagang. Nabi SAW katakan, ini juga pekerjaan yang baik. Tapi Nabi lanjutkan, wa kullu bay'in mabrur, setiap jual beli yang mabrur. Apa jual beli yang mabrur? Kata Syekh Abdullah Fauzan dan ulama lainnya, jual beli yang mabrur itu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak melakukan pelanggaran. Ya, rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak melakukan pelanggaran. Bagaimana rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak melakukan pelanggaran? Nah, ini kita butuh belajar. Namun secara garis besar, kita berbisnis, kita berdagang, hukum asalnya boleh. Untuk muamalah, untuk dagang, hukum asalnya boleh. Namun ada yang membuat berdagang dan berbisnis menjadi masalah karena tiga sebab. Berdagang jadi masalah karena tiga sebab. Satu, karena adanya kezaliman. Dua, karena adanya riba. Tiga, karena adanya gharar. Satu tadi karena adanya apa, Bu? Kezaliman, berarti menzalimi orang lain.

0: Gak ada yang.
1: Ustadz, ini tadi ada titipan doa, apa ya, namanya pertanyaan mengenai doa. Kan sebenarnya kalau orang yang sudah meninggal itu kan seperti pengemis ya, berharap anak-anaknya bisa mendoakan gitu kan. Tuntunannya untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal itu seperti apa?
2: Bagaimana cara mendoakan orang tua yang sudah meninggal? Ini mungkin ditanyakan satu cara, kapan waktunya, terus caranya seperti apa, gitu ya kali ya. Baik. Sebenarnya cara tertentu tidak ada. Bisa manfaatkan waktu-waktu seperti biasa kita itu berdoa. Bisa ba'da sholat, bisa ketika sujud, ya bisa di sepertiga malam terakhir, bisa ketika turun hujan, bisa pada hari Jumat, ya, atau waktu tertentu lainnya. Yang di mana doa itu diijabai. Apakah ada waktu khusus ya dengan hari keberapa? Tidak ada. Dan perlu dipahami yang lebih bagus untuk berdoa anaknya. Karena kita tahu amalan itu terputus kecuali tiga. Ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Wa waladun salihun yad'ulah. Doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka yang diharapkan doakan orang tua itu adalah anak-anaknya sendiri. Tapi baiknya tidak fokus dalam doa saja. Saya sebutkan ada di buku saya Amal Jariah orang tua. Satu tadi doa. Dua bisa sedekah. Sedekah untuk orang tua, atas nama orang tua. Yang ketiga, penuhi janji yang belum dipenuhi. Yang keempat, jalin silaturahim. Ada kerabat-kerabat yang masih hidup dari saudara-saudara orang tua, didatangi, dikunjungi, dibantu. Terus yang kelima, berbuat baik dengan teman-teman dekat orang tua. Jadi jangan fokus pada doa saja, doa ya, ya bisa doa setiap saat di situ, tapi tambahkan amalan-amalan yang lain lagi kalau memang ingin memberikan manfaat pada orang tua yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bissawab. Ya demikian yang kami bahas untuk kali ini, semoga manfaat, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan dalam segala urusan dunia dan akhirat, doa-doa kita itu diijabahi, kita senantiasa dikaruniai ilmu yang manfaat, diberikan hati yang khusyuk, hati yang puas, dan semoga kita terus istiqomah dan diberikan husnul khatimah. Demikian yang kami sampaikan, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
4: Radio Mutiara Quran.
5: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
3: Mutiara nasihat.
4: Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping majelis ilmu adalah taman dari taman-taman surga yang sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi di atas, majelis ilmu pun juga menawarkan berbagai macam keutamaan, fasilitas dan keuntungan yang bisa kita rasakan bersama-sama. Dan di antara hadis yang sangat populer dalam hal ini adalah hadis riwayat Imam Muslim ketika Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin muyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah." Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala atau majelis-majelis ilmu, yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an dan mereka mengkaji dan saling membahas isi dan kandungan ayat-ayat tersebut. Apa yang terjadi hadirin? Nabi SAW bersabda, nazalat alaihimu sakinah, ketenangan akan turun ke dalam diri-diri mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, ternyata belum selesai. Karena Nabi melanjutkan, rahmat Allah itu meliputi mereka. Wa haffathumul malaika, dan malaikat-malaikat Allah menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan terakhir Allah menyebutkan orang-orang yang ada di majelis tersebut di hadapan penghuni langit atau makhluk yang ada di hadapannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, paket yang isinya empat keutamaan jika kita datang ke majelis ilmu. Yang pertama, mendapatkan ketenangan hadirin. Mendapatkan ketenangan. Dan yang dimaksud ketenangan di sini benar-benar ketenangan hakiki. Bukan saking tenangnya ketiduran, bukan. Wah, pokoknya tenang banget gua kalau di sini. AC-nya juga enak gitu ya. Kurang satu doang, gua lupa bawa bantal ke sini. Hadirin, para ulama seperti Syekh Sa'd Khatlan ketika membahas hadis ini itu mengajak kita ke awal-awal surat Al-Fatih. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ayat 4 kalau enggak salah ya, mohon dicek. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam diri orang-orang yang beriman. Jadi salah satu fungsi majelis ilmu itu memberikan kita ketenangan. Makanya begitu galau, begitu stres, begitu futur misalnya, solusinya bukan gak datang, justru harus semangat lagi datang. Dan kita udah sering mendengar testimoni atau pengakuan banyak jamaah atau banyak orang-orang yang duduk ini yang gue cari selama ini, atau ini kok pas banget sama masalah gue. Ustadz lagi bicarain aku ya, suka gitu tuh, kegeeran hadirin, padahal kenal aja enggak. Tapi maksudnya positif, maksudnya adalah kok bisa pas dengan masalah yang sedang saya hadapi. Saya ke kajian tuh bahwa banyak masalah itu ternyata diurai satu-satu oleh Allah di kajian tersebut, dan saya tenang. Makanya kan konsepnya gini, kalau mau cari ketenangan maka minta sama yang punya ketenangan, minta ke yang punya ketenangan. Kita butuh sayur ke tukang sayur hadirin, dan ke bengkel mobil yang punya tuh tukang sayur. Ada orang cari ketenangan

0: jawab.
1: Assalamualaikum hamba Allah saking Kebumen. Nalika ngadeg saking rukuk salat piyambak, salat sunnah, napa ingkang dipun waos sak bibaripun maos sami Allahu liman hamidah, napa meng maos niku napa ditambah rabbana walakal hamdu. Dipun tambahi kados dene pun sebat dening Syekh Mansur Hasan Alu Salman hafizahullahu taala wonten sak lebetipun kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhtail Musallin. Pangandikan ingkang gamblang mloho cetha wela-wela kita moto ingkang nerangake njlentrehake kekeliruanipun tiang-tiang ingkang nindakake salat. Dados tetembungan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu menika dipun waos dening imam, dipun waos ugi dening makmum, dipun waos ugi dening tiang-tiang ingkang salat munfarid ingkang piyambakan. Wallahu taala alam.
2: Lantas apakah itu metode yang ditempuh oleh ahli sunnati wal jamaah, para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya fanatik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah hasruhum, mereka membatasi masdar talaqqi, referensi penukilan akidah itu, bi kitabillah, dengan kitab Allah, wa sunnati rasulillah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka hanya mempercayai akidah yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah, bukan dari mimpi, bukan dari cerita, bukan dari hasil tafsiran seorang tokoh agama. Tetapi mereka meyakini sebuah akidah itu dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Kathah ta dawuhe Kanjeng Nabi niku. Ngabekti dumateng tiyang sepuh nggih ditindakke. Kongkon mesem guyu, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau tanqa akhaka biwajhin talqin. Aja nyepelekake kebecikan senadyan cilik, senadyan kowe ming mesem guyu nalika ketemu sedulurmu. Ketemu sedulure nggih mesem guyu aduh aruh. Pak De, Bu De, Pak Lek, Bu Lek, Mas, Mbak Yu, Kendeli langkung rumiyin. Ora kesregepen sing mersusu. Kunalah kakean malah kecut. Ngoten ning salam. Afsus salam fima bainakum. Ora kok ketemu sedulure ming meneng wae prengat-prengut. Lambene mecucu terus ini. Kaya selumbat kambil. Seneng mboten nek jenengan duwe kanca? Ora sugih heseming mecucu terus. Seneng mboten? Mboten seneng. Kula takken lho. Enten bakul siji, bakul beras, loro bakul beras. Sing loro iki regane murah. Sekilo niku regane 9000. 9500. Sing niki regane 10000, luwih larang. Ning sing bakul sing larang niki sugih esem. Sing berase sing regane murah niki pecuca-pecucu. Nggih. Jegadul wae, ulate peteng ngene kae. Jenengan pilih sing murah napa sing larang? Sing larang niki esem. Monggo Pak Pinara ngrasakaken mundut napa? Beras nggih pinten? Lah sekilo pira? Niki 10000 kalih guyu nika. Ah wong aku ning kono kuwi sing jegadul kono kuwi gur 9000 setengah kok. Nggih mboten napa-napa nek ngrasake mundut mriko. Mriki jane nggih 9500 ning sing 500 niku eseme. Pilih sing pundi jenengan? Pilih 10000 ning diesemi utawa 9500 ning dijegaduli? Pilih sing jegadul napa sing mesem? Pilih sing mesem senadan kacek 5000. Mula wong sugih esem kuwi jembar rejekine dawa umure. Man sapa wonge arad dan duweni pepinginan an yubsato dijembarake fi rizqihi rejekine wa an yunsa'alahu fi atharihi dipanjangake umure fal yasil rahimah padha nyambung tali pas seduluran senadyan mun mesem guyu sing 500 niki esem guyune sing 9500 berase ngoten niku.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ

0: barat, nasihat.
1: Majelis-majelis ilmu itu dinaungi malaikat. Makanya para ulama mengatakan kita harus punya adab hadirin di majelis. Karena malaikat hadir. Malaikat hadir. Orang pejabat, ekselon 1, gubernur, menteri, RI 1 kalau hadir, oh semua kita harus jaga adab tuh. Karena pejabat datang. Nah di sini nih bukan pejabat lagi yang datang, malaikat datang. Masa kita nggak jaga? Masa kita nggak jaga anak-anak kita? Karena malaikat itu menaungi, karena ridho kepada kita, mendoakan kita. Lalu kata Nabi SAW, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. Dan Allah menyebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluknya yang ada di sisinya. Oh, luar biasa. Ini prestisnya luar biasa. Cuma tuh bayangin ya, kita nih yang dulu begajulan, yang gak jelas, ya mungkin ada yang mabok dulu, ya ada yang main perempuan, ada yang selingkuh. Tiba-tiba begitu hadir di tempat ini, Allah banggakan kita di hadapan malaikat-malaikatnya. Yang punya neraka banggain kita. Kira-kira kita masuk neraka gak tuh hadirin? Yang punya sorga banggain kita. Allah Akbar. Yang punya sorga nih. Kalau mau eksis di sini eksis. Kalau mau eksis, eksis di hadapan makhluk-makhluk yang ada di hadapan Allah. Banyak orang pengen terkenal. Kalau mau terkenal, terkenal di penduduk langit hadirin. Adapun penduduk dunia nggak ada fungsinya. Oh, Nabi katakan annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Apabila seluruh manusia, penduduk bumi ini, manusia bersepakat, berkoalisi, bersekutu untuk mensupport Anda, mendukung Anda, memberikan manfaat untuk Anda, lan yanfa'uk, mereka nggak akan bisa memberikan manfaat, nggak akan bisa mensupport kita kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kita. Gak ada gunanya. Tapi kalau udah bangga, Allah, kita udah terkenal di hadapan penduduk langit, oh dahsyat hadirin, oh itu luar biasa. Gimana perasaan kita juga nama kita dibangga-banggain di seluruh media mainstream dan non-mainstream yang ada di tanah air. Oh, diangkat, disebut, dipuji. Setiap antum ganti channel TV, nama antum disebut. Ganti lagi nama antum. Ganti nama antum. Buka portal berita, antum lagi dibangga-banggain. Coba bayangin gimana perasaan kita. Padahal itu tadi dibanggain di dunia itu gak ada manfaatnya kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kita. Jadi kita senang tuh. Nah masa ini gak senang? Kalau gak senang berarti iman udah masalah. Dan ngaku beriman. Orang beriman tuh bangga. Makanya coba nih, di sela-sela kajian saat kita khusyuk, coba kita nung, ya Allah semoga ini detik-detik ini nih Allah nyebutin nama saya di hadapan malaikat-malaikatnya. Pernah coba pikirkan itulah di tengah-tengah kajian tuh, renungkanlah di sini. Kayaknya nama gue nih disebutin gitu mikirnya. Semoga aja dijaga keikhlasan biar nama saya disebutkan. Itu kalau Allah udah sebutkan, mau karakter kita dibunuh kayak apaan tahu di muka bumi ini nggak ada masalah hadirin. Oleh karena itu yang perlu kita camkan. Makanya harus ngejar, harus nyari. Belum lagi ini keberkahan hadirin. Dan ini yang terus kita sampaikan. Media itu sebagai opsi kedua, ketiga, keempat ketika gak bisa, bukan gak mau, gak bisa hadir langsung. Kalau bisa datang hadirin. Ini bukan tentang konten, ini tentang keberkahan. Karena kalau hanya tentang konten, banyak kajian gak perlu datang. Cek di Google aja semua ada kalau cari konten. Karena kita pada hari ini di era di mana konten dibuka sama Allah. Tapi kenapa kualitas kita selalu jauh di bawah umat-umat terdahulu kita? Padahal bisa jadi konten yang kita punya dengan konten yang dimiliki oleh banyak para ulama di abad-abad sebelum kita itu jauh lebih banyak kita. Tapi kenapa kualitas selalu menurun keberkahan? Dan salah satu kunci keberkahan itu dalam dunia ilmu datang langsung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Salah satu ulama besar pada hari ini, Syekh Shalih Al-Syeikh, dalam masalah ini membawakan kisah seorang nama besar. Seorang imam dari Andalus, murid dari ulama papan atas dunia. Imam dari Andalus ini bernama Yahya bin Yahya Al-Laythi, yang khusus datang dari Andalus. Andalus itu Spanyol sekarang. Secara umum Spanyol, kalau secara spesifik Spanyol, Perancis, Portugal sekarang ya. Beliau datang dari Spanyol ke kota Madinah hanya untuk belajar dengan Imam Malik. Jadi sekali lagi deh, kalau cuman Tangerang Bekasi mah gampang hadir. Spanyol Madinah. Kalau cuma Jakarta Timur ke Jakarta Barat, Barat ke Timur, Utara ke Jakarta Selatan, Jakarta Selatan ke Utara, gak ada apa-apanya. Beberapa waktu yang lalu di Masjid Nabawi ada daurah Syekh Shalih Al-Utsaimin. Itu ramai luar biasa hadirin. Itu yang hadir dari Kuwait, dari Imarat, dan dari banyak negara datang ke Madinah khusus untuk ikut daurah. Karena itu kultur para ulama. Nah, begitu juga dengan Yahya bin Yahya Al-Laythi. Dan beliau begitu sampai di majelis Imam Malik, itu Imam Malik gak kenal sama beliau. Dan dalam ilmu fikih, beliau itu sigor tulabi Imam Malik. Jadi bukan murid-murid seniornya. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syeikh. Jadi begitu datang, ya beliau sama kayak jamaah yang gak dikenal sama ustadznya misalnya. Sampai pada satu hari, kota Madinah kedatangan tamu yang menarik perhatian penduduk dan warganya. Siapa tamunya? Gajah hadirin. Begitu gajah datang, itu orang Madinah geger. Dan waktu itu Imam Malik sedang ngaji, sedang buat kajian. Itu lalu ada teriakan, mungkin ada gajah. Itu majelis bubar. Murid-murid meninggalkan Imam Malik untuk bertemu si gajah. ada teriakan, ada gajah di melawai situ. Tiba-tiba ini bubar semua. Pengen selfie sama gajah. Pengen wifi sama gajah. Itu majlis yang mulai kosong. Kecuali Yahya bin Yahya al-Laythi. Maka Imam Malik bingung. Kenapa nih orang gak pergi? Kenapa gak ikut-ikut sama yang lain? Kenapa dia tetap bertahan? Dia tanya, siapa nama Anda? Bukan, ya kalau kompetitornya pas kajian full, gak mungkin Imam Malik nanya. Tapi kalau semua bubar karena ada gajah di bawah, tinggal sisa satu, kan ustadznya nanya, ini orang kenapa ini gak bubar? Dia nanya, siapa namanya? Yahya. Kenapa Anda gak ikut bubar sebagaimana murid-murid yang lain? Apa kata beliau? Rahiltu li aramalikan walam arhal li arafila. Saya datang jauh-jauh dari Spanyol untuk melihat Malik, bukan melihat gajah. Saya ini datangnya lihat antum. Kalau pengen lihat gajah, ngapain saya ke Madinah, saya ke Afrika. Itu jawaban yang sederhana, simple, tapi menyentuh hati Imam Malik. Semenjak itu deketlah. Dan akhirnya Yahya bin Yahya al-Laythi meriwayatkan muwatta dari Imam Malik, dan ini poinnya, sebagaimana penjelasan Syekh Shalih al-Syeikh, kitab muwatta di timur dan di barat dunia mayoritasnya berasal dari riwayat Yahya bin Yahya al-Laythi. Dan ini, kata beliau, menunjukkan keberkahan ilmu Yahya bin Yahya al-Laythi. Kenapa? Karena faktanya beliau termasuk sigor murid-muridnya Imam Malik. Bukan kibar tulabi Imam Malik. Beliau murid Imam Malik yang, kalau bahasa kita, junior. Bukan yang senior. Tapi justru dari riwayat beliau lah muwatta bertebaran di permukaan bumi. Itu berkah tuh hadirin. Berkah datang langsung, duduk. Jadi tuh bayangin, sampai hari ini muwatta adalah referensi wajib seluruh karya-karya ilmiah. Mungkin di Jakarta gak dikaji, ada kajian muwatta? Mungkin enggak. Tapi disertasi, tesis, skripsi, dan di tengah-tengah para ulama, ustadz-ustadz antum yang ngisi kajian, itu pasti nukil ketika ada riwayat dari Imam Malik. Itu pahalanya Yahya bin Yahya al-Laythi, bayangin sebanyak apa. Berkah. Cari keberkahan, hadirin. Ini penting. Cari keberkahan. Kita gak pernah tahu tuh. Yahya bin Yahya al-Laythi gak pernah mendesain atau membuat skenario kenalan sama Imam Malik pada hari tersebut. Emangnya dia tahu ada gajah masuk kota Madinah? Gak tahu. Justru itu hikmahnya ada gajah. Akhirnya beliau jadi pusat perhatian gurunya. Kalau gak dapat tuh. Gitu. Kan tuh gajah bukan punya dia. Jadi bukan dia ngeset. Gitu. Nah itu sama. Kita gak pernah tahu kapan momen itu datang. Kapan saat-saat itu datang, lalu buka pintu keberkahan yang begitu luar biasa. Oleh karena itu jamaah sekalian, khususnya di kajian ini, kalau bisa jangan pulang sebelum berakhir Loh, kok baper? Penuh ilmu gak usah baper.
2: Apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika ada dalil yang belum kita pahami, jangan disalahkan dalil. Yang rusak itu akal kita. Rasa-rasanya bertentangan lah. Tak masuk akal. Dari mana saya katakan tadi? Dari mana?

0: Karena akal manusia itu sangat kecil. Kalau diukur akal kita itu kekuatannya dibanding dengan syariat, akal itu tidak akan bisa menjangkau batas buang angin. Antum sudah beruduk, tiba-tiba buang angin. Antum mau sholat, apa yang dicuci? Apa yang dicuci? Anggota wudhu atau tempat buang angin? Menurut akal, apa hubungan muka antum dengan buang angin itu? Tak ada hubungan yaki. Kenapa antum tak cebok saja begitu langsung antum sholat? Lihat. Lalu kita katakan kepada mereka, kalau masalah buang angin saja, akalmu harus tunduk pada syariat. Lalu bagaimana dengan masalah dunia yang demikian besar, antum mengandalkan akal? Bukankah Allah sudah sebutkan, wa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Lalu engkau katakan, kembali pada akal. Lihat. Akal tak bisa melampaui masalah buang angin. Masalah buang angin saja, akalmu harus tunduk pada syariat. Ada pohon besar, ikhwan. Pohon besar itu disuruh seorang menebang pohon yang sangat besar. Di situ ada kapak. Ya. Di situ ada senso. Lalu kata si A, kita pakai senso biar cepat urusan. Tapi kata si B, apa guna tenaga yang dibagikan Allah? Kita pakai saja kapak. Kira-kira mana yang gila antara dua ni? Si A atau si B? Yang mau motong pohon besar dengan kapak atau pakai senso? Pakai kapak. Sekarang masalah dunia yang demikian besar. Allah katakan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Lalu dia katakan, apa guna otak yang dibagikan Allah? Mana yang lebih gila? Lebih gila yang mau kembali kepada otaknya, nunjukkan dia tak punya otak. Fungsi akal yang diberikan Allah kepada kita adalah untuk menerima syariat, lalu mencari jalan bagaimana kita bisa mengamalkan syariat, bukan untuk mengotak-ngatik, bukan untuk mengotak-ngatik syariat. Hari ini apa? Akal digunakan orang untuk apa? Untuk mengotak-ngatik syariat. Man qala fil Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lam falyatabaw ma'adahu minan nar. Siapa bicara tentang Al-Qur'an dengan akalnya atau tanpa ilmu, sediakan tempat duduknya dalam api neraka. Sekarang ada di depan kita kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dahulukan ini. Kalau dia tidak sanggup kita cerna, maka menunjukkan ketinggian kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa pikirkan gimana bentuk ini, lalu tak bisa. Tunduk kepada syariat.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika terlambat sholat subuh 1 jam? Apakah masih boleh sholat sunnah qobliyah? Perhatikan, sunnah qobliyah itu boleh dilakukan selama waktu subuh belum selesai. Ya, selama waktu subuh belum habis. Kapan waktu subuh itu habis? Yaitu di saat matahari sudah terbit. Ketika bulatan matahari itu mulai terbit, disitulah selesai waktu sholat subuh. Disitulah selesai waktu sholat subuh. Jadi kalau dia terlambat bangun, maka dan sementara waktu subuh belum habis, silakan dia qobliyah dan silakan dia sholat subuh. Tetapi kalau waktunya tinggal sedikit lagi, mepet misalnya, tinggal 10 menit lagi diperkirakan matahari akan terbit, maka dia tinggalkan qobliyah. Ya, dia tinggalkan qobliyah, maka dia mulai dengan subuhnya terlebih dahulu. Kalau ternyata dia terbangun di saat matahari sedang terbit, maka dia tak boleh sholat sampai matahari terbit sepenuhnya, baru dia boleh sholat. Gimana, apakah qobliyah juga? Iya, qobliyah dulu kemudian baru sholat subuh. Tapi janganlah pula sering-sering. Setiap hari bangunnya pas matahari terbit, setiap hari. Berarti orang seperti ini dia harus belajar bagaimana bisa bangun. Caranya bagaimana? Pertama,

0: Mungkin dia suruh istrinya, "Dek, bangunkan abangnya, Dek, pas azan ya." "Saya belum punya istri, Ustaz, jomblo ini." Udah, ngomong ke orang tuanya, "Mak, tolong ya bangunkan saya, Mak, ya pas azan." "Ustaz, mamak saya juga enggak sholat." Masya Allah. Jadi bagaimana, ikhwatiddin? Beli jam beker. Kalau antum enggak bisa bangun subuh kecuali ada jam beker, maka membeli jam beker hukumnya wajib. Man la yutimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yang tidak bisa kita melaksanakan wajib kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu ini hukumnya menjadi wajib. Beli jam beker wajib hukumnya. Supaya bisa membangunkan subuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahiha.
2: Kita lanjutkan akhi hadis 1327. Hadis yang dikeluarkan Imam Nasa'i dalam majlis Minal Amali, ia berkata, haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbara amba'ana Abdul Razzaq qala amba'a Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar dari Mansur, dari Abu Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud, qala rajulun, ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, kaifa li an a'lam idza ahsantu? Ada seorang laki-laki berkata, hai Rasulullah, bagaimana aku bisa mengetahui kalau aku telah berbuat baik? Iya. Bagaimana ya Rasulullah, aku bisa tahu kalau aku sudah jadi orang baik, maksudnya gitu. Maka Rasulullah SAW sabda, idza sami'ta jiranaka yaquluna ahsanta faqad ahsanta. Wa idza sami'tum yaquluna qad asa'ta faqad asa'ta. Apabila tetangga-tetanggamu ya mengatakan tentang kamu, kamu orang baik, berarti kamu memang orang baik. Dan apabila tetangga-tetanggamu mengatakan kamu orang buruk, iya, maka berarti kamu orang buruk. Kemudian Al-Haytham bin Kulayb meriwayatkan dari Ahmad, ia berkata, haddatsana Abdul Razzaq dengannya, dan juga dari jalan Ishaq yang ya diriwayatkan At-Tabrani juga dan disahihkan Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Iya. Dan kemudian Imam Nasa'i meriwayatkan juga penguat, yaitu syahid dari hadis Abu Hurairah, di mana ia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, dullani ala amalin idza akhadtu bihi dakhaltul jannah wa la tukthir alai. Hai Rasulullah, tunjuki aku kepada suatu amal, apabila aku amalkan, aku bisa masuk surga. Tapi tolong jangan banyak-banyak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la taghdab. Kata Rasulullah, jangan marah. Tsumma atahu rajulun akhar, kemudian datang laki-laki lain. Lalu ia berkata, ya Nabi Allah, dullani ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, tunjuki aku kepada amalan yang apabila aku amalkan, aku bisa masuk surga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kun muhsinan. Hendaklah kamu menjadi orang yang selalu berbuat ihsan, berbuat baik. Qala wa kaifa a'lam anni muhsin? Lalu bagaimana aku mengetahui kalau aku sudah jadi baik ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tas'al jiranak, tanya tetangga-tetanggamu itu. Fa in qalu innaka muhsin fa anta muhsin. Kalau tetangga-tetanggamu mengatakan kamu memang orang baik, kamu memang orang baik. Wa in qalu innaka musi fa anta musi. Dan apabila tetangga-tetanggamu berkata kamu memang orang buruk, kamu itu orang buruk, maka kamu memang orang buruk. Ya, di sini akhi menunjukkan bahwa tetangga itu saksi. Ya, saksi. Karena yang paling tahu tentang diri kita siapa? Ya, tetangga lah. Iya. Kalau kita ternyata tetangga merasa dirinya selalu disakiti sama antum, sama akhlak antum yang buruk, lisan antum yang suka nyakiti, ya ketika ditanya tetangganya, gimana dia? Dia itu apa itu? Dia suka kalau nyetel musik kenceng-kenceng, ganggu-ganggu terus. Nah, ya itulah, seperti itulah dia berarti. Makanya subhanallah ya akhul Islam azakumullah, pernah saya bawakan juga hadis ya tentang ada seorang berkata, qila li Rasulillah, dikatakan kepada Rasulullah, inna fulanah yatusalli bil lail wa taf'alul khair wa tasum wa tatasaddaq walakinna lisanaha yu'dhi jiranaha. Atau kama qala, ya Rasulullah, ada seorang wanita rajin salat malamnya, banyak berbuat kebaikan, sering puasa sunnah dan banyak sedekahnya. Namun sayang ya Rasulullah, lisannya itu suka menyakiti tetangganya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la khaira fiha, hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikannya wanita itu, ia termasuk penduduk api neraka, kata Rasulullah SAW. Mengerikan akhi, azakumullahu iyakum. Nanti ini menunjukkan akhi ya, bahwa yang menjadi saksi bahwa kita itu sudah baik atau bukan itu bukan kita sendiri yang memandang. Kadang kita memandang, ah saya udah baik kok, saya kan udah sholat, saya kan udah zakat, saya kan udah menuntut ilmu, udah hafal Quran lagi, saya sudah hafal arba'in, ah saya orang soleh nih, orang muhsin. Tapi ternyata tetangganya bilang, apaan? Waduh, hati-hati mas. Berarti ini menunjukkan akhi, akhlak kepada tetangga itu penting loh mas. Makanya kata Rasulullah apa? Mazala Jibril yusini biljar hatta dhonantu annahu sayuwarithuhu. Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku ya, untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai ya, aku mengira Jibril itu akan apa? Aku mengira tetangga akan mewarisi tetangga yang lainnya. Jadi yang menjadi saksi siapa? Manusia. Bahwasanya kita ini telah berbuat apa baik atau tidak. Ini juga menunjukkan akhi pentingnya akhlakul karimah. Akhlak kepada manusia itu ternyata tidak bisa dianggap sebelah mata, enggak bisa. Kadang ada seorang ikhwah berkata begini, "Ish, yang penting kan akidah dulu. Yang penting kan akidah dan mantin udah benar, masalah akhlak nomor 20." Oh, enggak bisa. Justru baik tidaknya akhlak itu menunjukkan kesempurnaan akidah dia. Bukankah Allah ya Rasulullah bersabda, afdalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Mukmin yang paling utama imannya, yang paling baik akhlaknya. Berarti kalau dia buruk akhlaknya akhi, pada waktu itu juga imannya pun menunjukkan kepada yang dia tampakkan kepada manusia. Hanya subhanallah ya, sikap kita kepada manusia itu penting banget pak ya, bahkan terutama kita yang hidup di zaman fitnah nih, di akhir zaman ya, Rasulullah sangat menekankan sekali masalah akhlakul karimah itu. Ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya fitnah yang bergelombang yang luar biasa dahsyat, apa kata Rasulullah, faman arada an yuzahza anin nar wa yudkhilal jannah fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Siapa yang ingin dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari api neraka, hendaklah ia kematian mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah ia mendatangi manusia, mempergauli manusia sebagaimana ia suka untuk dipergauli dengannya. Antum suka enggak orang lain senyum sama antum? Maka kita pun coba senyum pada dia. Antum suka tidak orang lain ya sopan santun kepada antum? Maka kita pun harus sopan santun sama dia. Itulah akhlak ya akhlak Islam. Ternyata di akhir zaman yang dimana masa-masa fitnah yang luar biasa dahsyat, ternyata Rasulullah menekankan masalah akhlak. Akhlak ya akhlak Islam, azakumullah wa iyakum. Walaupun memang kita tidak mengklaim bahwa kita yang terbaik akhlaknya, tidak, tapi setiap kita berusahalah semaksimal mungkin akhi untuk menjadi baik di hadapan manusia. Bukan berarti kita ingin disebut baik oleh orang, enggak, semuanya karena Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tentunya ya akhlak Islam, azakumullah wa iyakum.

My favorite. Kalimat Ustadz, kita buka sesi tanya jawab, bukan lampu hijau buat pulang. Ya, kita buka sesi tanya, naik satu. Loh, kok pada pulang? Pulang itu doa kafaratul majelis, itu pada pulang. Walaupun nginep juga boleh. Kecuali kalau memang ada kondisi yang memang harus pulang. Hadirin, bisa jadi itu pintu keberkahan Allah buka pas sesi tanya jawab. Bisa jadi masalah yang selama ini kita hadapi, itu Allah kasih jawaban dari pertanyaan saudara kita. Kita gak pernah kepikiran nanya itu. Atau kita udah kepikiran dari setahun yang lalu, tapi pertanyaan kita gak pernah dibaca sama ustadznya. Pertanyaan saudara kita dibaca. Itu yang kita tunggu. Makanya sekali lagi, salah satu pengalaman yang sangat membekas dalam diri saya adalah ketika saya tidak ikut pelajaran tafsir karena dipanggil oleh pihak manajemen kampus sampai 5 menit kurang lebih sebelum bel tanda berakhirnya pelajaran tafsir tersebut. Begitu saya lihat 5 menit lagi, habis ini waktu istirahat. Akhirnya saya pikir percuma masuk kelas bikin apa ngeganggu kajian yang sedang disampaikan syekh saja. Saya putuskan saya ke perpustakaan waktu itu. Pas pulang atau pas istirahat mau masuk, ketemu sama syekh hafizahullah ta'ala. Beliau tanya, "Muhammad, kok gak masuk tadi pelajaran saya?" Karena saya merasa gak bersalah, saya tenang-tenang aja. "Oh syekh, tadi saya dipanggil sama manajemen kampus." Terus pembicaraannya sampai 5 menit sebelum selesai jam tersebut. Saya pikir ya tinggal 5 menit lagi, saya gak mau ganggu. Apa kata beliau, hadirin? Kata beliau, "Bisa jadi di 5 menit terakhir itulah ilmu yang bermanfaat buat antum. Bisa jadi di 5 menit terakhir itulah keberkahan ilmu untuk antum." Lalu beliau bilang, "Ke depan datang walaupun 1 menit sebelum bel, gak masalah. Kita gak tahu kapan Allah turunkan keberkahan." Jadi kalau bisa bertahan, kecuali kalau darurat, kondisinya gak memungkinkan, gak masalah. Tapi sayang, hadirin, sesi tanya jawab itu sesi ibadah kepada Allah. Dan lagi-lagi kita cari keberkahannya. Semakin full kita ngaji, semakin berkah. Semakin berkah. Beda keberkahan. Itu tadi Yahya bilang gak pernah tahu kan. Ada gajah yang membuat beliau dikenal sama gurunya. Dan akhirnya menjadi periwayat. Itu. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman kayak begitu, hadirin. Jangan remehkan. Walaupun saya ingin sampaikan, apabila kita lihat saudara kita, teman kita pulang duluan, beranjak ketika sesi tanya jawab, maka tugas kita husnudzon sama saudara kita. Ingat kaidah di dunia ilmu, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu saling menyayangi, saling mencintai, saling memberikan uzur. Bukan nyinyir, hadirin. Kalau kita gak bisa saling memberikan uzur sesama jamaah atau
saudara sepengajian yang sama, gimana kita bisa kasih udzur kepada sesama umat Islam? Ya gak mungkin lah, sama pengajian aja gontok-gontokan. Ya misalnya nanti nih tetap ada yang beranjak, jangan nyinyir. Jangan nyinyir. Dia pulang lagi, baru aja dijelasin sama ustaz. Dasar ya kalau otak udah bebel ya gitu. Lo jangan. Mungkin dia dapat WA, orang tuanya sakit, dia harus segera pulang. Yang ibu-ibu udah dijemput suaminya di bawah, di ultimatum sama suaminya. Kalau enggak perang dunia ketiga. Kita enggak pernah tahu urusan orang, kita husnudzon. Tapi buat kita nih, kan Imam Malik, apa kata Imam Malik? Imam Malik mengatakan, kuntu ata'alam li nafsi, saya ini belajar buat diri saya dulu. Jadi kita buat diri kita bukan untuk nembakin ke orang. Itu bukan karakter penuntut ilmu. Dan kita udah sampaikan di kajian kemarin, ucapan siapa? Abu Sinan Al-Maliki. Apabila seorang yang baru belajar atau akan belajar sebuah masalah sudah belajar mencela orang, mencela saudaranya, maka dia gak akan dapat keberuntungan. Kenapa? Karena fokusnya ke saudaranya, fokusnya ke kita, hadirin. Fokusnya ke kita, bukan ke saudara kita. Kita dulu nih kita rubah. Oh, kita juga banyak dosa. Kita juga banyak salah, hadirin. Masih banyak yang harus kita perbaiki. Masih banyak yang harus kita rubah dalam diri kita. Makanya Hakim pernah ditanya, ma'as'abul asya, apa tuh hal yang paling sulit? Ma'rifatul insani aiba nafsi wal imsak anil kalam fima la ya'ni. Di antara yang paling susah adalah sadarnya seseorang tentang aib-aibnya. Karena banyak orang gak sadar. Aib orang pintar kita tahu. Aib kita nih, lupa kita. Dan menahan ucapan dari hal yang gak bermanfaat buat kita. Qad ya'rif naqsa ghairihi man la ya'rif naqsa nafsi. Dan seringkali orang yang jago melihat kekurangan orang lain itu gak jago melihat kekurangannya sendiri. Itu sunnatullah. Kedalam ini orang yang jago melihat kekurangan orang lain itu secara umum, mayoritas, gak semua tentu saja. Ulama jago melihat kesalahan orang lain. Tapi ulama gak masuk ke kotak ini. Yang dimaksud adalah orang-orang yang sibuk melihat kekurangan orang lain tapi lupa memperbaiki kekurangan-kekurangannya sendiri. Begitu. Jadi kita kasih udzur. Tapi kita sebisa mungkin, selama mungkin bertahan di majelis, hadirin. Cari keberkahan. Cari keberkahan. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan khususnya kajian-kajian rutin ini penting. Kan Nabi pernah ditanya, amal apa yang paling afdol, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling Allah sukai? Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari? Adwa muha wa in qal, yang paling rutin walaupun sedikit, yang paling rutin. Makanya walaupun tadi cerita saya dengan
Syekh saya gitu. Walaupun kita datang cuma 5 menit gitu loh. Cuma 5 menit datang. Itu yang paling dicintai sama Allah. Jadi yang paling rutin. Walaupun cuma sebentar. Jaga. Dan itu manhajnya para sahabat. Sahabat tuh metodenya ngejaga yang rutin-rutin. Makanya hadis ini kan diriwayatkan dari jalur sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidak lain tidak bukan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Ustaz, kapan kita bisa kerjakan sholat secara jamak? Ya, taib. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, terkait hukum sholat fardu diantaranya adalah menjamak dan mengkosor sholat. Ya, jamak, kosor. Dan ini berbeda antara jamak dengan kosor. Jamak yang menggabungkan sholat, ya, ini illahnya atau sebabnya adalah karena adanya masyakoh, adanya kesulitan, adanya sesuatu yang memberatkan, maka boleh dijamak. Seorang yang sakit, maka sholatnya boleh dijamak, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya, hujan deras, ya, tidak mampu pergi ke masjid karena saking derasnya, kalaupun keluar pakaian akan basah, maka boleh menjamak sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kenapa? Ada kesulitan. Ya, demikian ketika seorang safar, bepergian jauh, ini keadaan yang sangat memberatkan, maka boleh menjamak. Ini hukum khusus untuk jamak. Kapan boleh jamak? Kalau ada kesulitan, ada yang memberatkan. Ya, seperti fikih kontemporer zaman sekarang adalah seorang yang berada di dalam tol, ya, macet, tidak bisa keluar, ya, sulit. Tidak mungkin juga meninggalkan mobil di tengah jalan kemudian sholat, ya, tentu yang belakang, ya, tidak sabaran menunggu. Maka yang seperti ini juga ada hukumnya untuk menjamak sholat, ya, berangkat sebelum duhur, ternyata masuk waktu duhur masih di dalam tol, mendekati asar masih dalam tol belum bisa keluar, ya, akhirnya setelah asar baru kemudian bisa keluar dari tol, maka silahkan dijamak duhur dengan asar. Karena ada yang memberatkan, ada kesulitan. Dan kita tahu kaidah dalam agama kita, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah, tidak ada yang sulit kalau kita tahu hukumnya, kita tahu ilmunya. Adapun kosor, ilahnya adalah safar, ilahnya cuma satu. Kalau mengkosor, ya, meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, namanya kosor, ya, meringkas. Untuk meringkas sholat, ilahnya, ya, atau sebabnya boleh untuk mengkosor hanya satu, yaitu karena safar, karena bepergian jauh. Dikatakan safar jarak kurang lebih 80 km, ini dikatakan safar, ya. Dan terkait dengan 80 km ini ukuran yang mempermudah, ya. Kalau kita baca fatwanya para ulama, ya, menyebutkan ini jarak dikatakan safar kalau sudah mencapai kurang lebih 80 kilometer. Ini buat orang awam, buat orang umum, ya, dengan membaca safar itu jarak tempuh 80 kilometer, ya, ini mudah, berarti sudah safar, belum, gitu, ya. Padahal kalau kita bahas tentang dalilnya tentang safar ini, dalilnya sangat banyak, ya, dan Rasulullah SAW pun pernah menjamak dalam jarak yang tidak terlalu jauh, ya, hanya sekian kilo sudah menjamak kosor sholat, ya. Oleh karenanya menyimpulkan dari semua dalil tersebut, sampailah pada sesuatu yang memudahkan tadi, yang namanya safar adalah jarak tempuh 80 km, sehingga tidak menjadi sesuatu yang saklek, ya, kalau tidak 80 berarti bukan safar. Tidak demikian juga, ya, karena dalilnya banyak. Oleh karenanya memahami fatwa para ulama, kalau kita barengi dengan pemahaman yang benar, insya Allah tidak menyulitkan kita, ya. Kadang mungkin kita pergi dari sini mungkin ke Magelang, ya, dirasa mungkin sangat sibuk, sangat, ya, repot, ya, kemudian sholatnya di jamak qasar, ya, insya Allah tidak mengapa karena sudah perjalanan keluar kota, ya. Karena sebagian mengembalikan jamak itu, ya, kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan masyarakat, namanya safar, bepergian kalau sudah keluar kota, ya. Kalau masih dalam satu kota, kita di sini ke Parangtritis misalnya, masih satu kota, ya, apakah di jamak kosor? Ya, tidak perlu, sholat biasa saja, nggak usah jamak kosor. Kenapa? Kita belum keluar dari kota kita, Ya, demikian ya kita bisa memahami. Paling mudahnya dengan jarak tadi 80 kilo sudah beres. Ya, ini yang paling memudahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Bunda.
1: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan, dan yang disaksikan.
2: Qutila ashabul ukhdudin nari dhatil waqud idhum alaiha qu'ud.
1: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya.
2: Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud.
1: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

0: Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.
1: Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid.
0: Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

0: فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
1: Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.

Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras. Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya

0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung dari belakang mereka, sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhim mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
2: Dan sebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim juga, ketika Rasulullah mensifati fitnah itu, kata beliau, fitanun kaqita'il lain, fitnah bagaikan gelapnya malam. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di waktu pagi seseorang masih beriman, di waktu sore dia sudah kafir. Wa yusbihu ar-rajulu wa yumsi ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafira. Di waktu sore seseorang masih mukmin, dan di waktu pagi ia sudah kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking dahsyatnya fitnah tersebut, ya Pak Islam, azami Allah, ya. Fitnah itu ya adalah fitnah yang bergelombang, yang bertubi-tubi menimpa umat Islam. Dalam hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari dan Muslim, Umar bin Khattab mendatangi beberapa sahabat yang sedang berkumpul. Kemudian Rasul Umar bin Khattab berkata, "Ayyukum yadri hadisan fil fitnah?" Siapa di antara kalian yang mengetahui sebuah hadis tentang fitnah? Maka para sahabat berkata, "Kulluna yadri ya Umar." Semua kami tahu, hai Umar. Maka kemudian Umar berkata, "La'allakum ta'nun fitnat ar-rajul fi ahlihi wa malih." Mungkin maksud kalian, kata Umar, fitnah seseorang pada harta dan keluarganya. Itu bukan? Kata para sahabat, betul sekali. Maka kata Umar, fatilka tu kafir wassalah wassadaqah wassiyam walhajj. Kalau fitnah seperti itu bisa digugurkan dosanya dengan sholat, sodaqah, puasa, haji. Walakin, kata beliau, akan tetapi yang saya maksud fitnah tamuju maujal bahar. Fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan, silih berganti. Maka Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, "La 'alaika ya Umar. Engkau tidak akan terkena fitnah itu, hai Umar. Fa inna bainaka wa bainaha baban." Karena antara engkau dan fitnah itu ada pintu. Lalu Umar berkata kepada Hudzaifah, "Ayuftah dzakal bab am yuksar?" Apakah pintu itu akan terbuka atau pecah? Kata Hudzaifah, "Yuksar, pecah." Kata Umar, kalau begitu tidak akan tertutup selama-lamanya. Ternyata pintu itu adalah Umar bin Khattab. Karena semenjak Umar bin Khattab meninggal dunia, kemudian muncullah fitnah-fitnah di zaman Uthman, kemudian terus di zaman Ali, sampai detik ini fitnah tak pernah berhenti. Dan semakin dahsyat dan semakin dahsyat. Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu seorang mukmin khawatir, yang dikhawatirkan seorang mukmin adalah keselamatan agamanya. Makanya dalam hadis yang saya bawakan di awal tadi, ketika datang fitnah, taji'ul fitnah, fayaqulul mukmin, ketika datang fitnah, si mukmin berkata, "Hadhihi muhlikati," ini akan membinasakan aku. Dia takut agamanya rusak. Dia takut imannya hancur. Dia tahu, si mukmin dengan ilmunya faham ini fitnah yang akan bisa merusak diri.
3: Waktu membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Dalam Islam, pergantian hari dimulai sejak terbenamnya matahari, membentang sampai terbenam matahari di hari berikutnya. Diterangkan dalam Fatwa Islam Web, hari dimulai dari terbenam matahari sampai terbenam matahari hari berikutnya.

Fatwa Islam Web. Sehingga, waktu membaca surat Al-Kahfi dimulai sejak maghrib hari Kamis, membentang sampai maghrib hari Jumat. Tidak ada hadis yang menerangkan kapan waktu yang paling afdol dari rentang waktu ini. Bahkan, dalam hadis-hadis yang menerangkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, menyebutkan dua keterangan waktu sekaligus. Satu hadis menyebutkan malam, hadis yang lain menyebutkan siang. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya antara dia dan Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi dan disahihkan Al-Albani. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada siang hari Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Malam menurut syariat dimulai sejak terbenam matahari sampai tiba waktu subuh, yaitu terbit Fajar Shadiq. Adapun siang hari dimulai sejak subuh, yaitu terbit Fajar Shadiq, sampai terbenam matahari. Ini menunjukkan tidak ada waktu khusus terkait anjuran membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Selama kita masih berada di hari Jumat, itulah waktu yang afdol untuk membaca surat Al-Kahfi. Imam Al-Manawi memberikan keterangan tentang waktu membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan dalam Amalihi berkaitan waktu membaca surat Al-Kahfi, terdapat riwayat yang menyebutkan hari Jumat dan riwayat lain menyebutkan malam Jumat. Dua riwayat ini dikompromikan sehingga maksudnya waktu membaca Al-Kahfi adalah siang hari dan malam hari Jumat atau malam hari dan siang hari Jumat. Faidul Qadir. Demikian, wallahu a'lam bissawab.

0: My favorite.
1: Dan hadirin yang dirahmati Allah, terakhir khususnya kita ini harus memaksimalkan rizki yang Allah kasih ke kita berupa adanya guru atau ustadz atau mungkin ahli ilmu yang ada di lingkungan kita atau di kota kita. Karena kita gak tahu umur, hadirin, kita gak tahu ajal. Salah satu penyesalan para ulama klasik itu mereka belum sempat belajar, gurunya udah meninggal dunia. Al-Hafidh Ahmad bin Muhammad Al-Asbahani, sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Dhahabi dalam Siyar, seorang ulama besar. Beliau ngincer belajar sama seorang sosok yang bernama Abu Nasr. Apa kelebihan Abu Nasr? Abu Nasr adalah hamilu hadith Ali bin Al-Ja'ad an Syu'bah. Abu Nasr ini muridnya Ali bin Al-Ja'ad. Dan Ali bin Al-Ja'ad adalah sosok yang meriwayatkan hadith-hadith dari Imam Syu'bah. Itu Al-Imam Al-Hafidh Al-Asbahani pengen banget belajar dari itu orang biar dapat hadisnya, ilmunya Imam Syu'bah. Mau dikejar, hadirin. Dicari di mana kajiannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma wasala talaqahu na'yahu. Dan ketika sampai ke tempatnya Abu Nasr, wa idza bil alim hadzal muhaddits qad mat. Ternyata begitu dia sampai, Abu Nasr meninggal dunia. Meninggal dunia, wafat beliau. Itu begitu Al-Hafidh Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Asbahani datang meninggal, fabaka wasah. Nangis di tempat tuh, hadirin, nangis. Ya Allah, kok bisa ya Allah gak dapat? Keburu meninggal orangnya. Terus beliau berteriak secara spontanitas. Beliau katakan, min aina li Ali bin Al-Ja'ad an Syu'bah. Di mana lagi aku bisa mempelajari ilmu dan hadisnya Asy-Syu'bah dari Ali bin Ja'ad? Dari mana lagi? Saya bingung nih. Saya pengen belajar dari Abu Nasr, meninggal orangnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih ada waktu, mumpung misalnya ustaz-ustaz kita masih sehat, masih bisa ngajar, masih bisa buka majelis, itu manfaatin. Karena kita gak pernah tahu. Saya tahu di sebuah daerah, itu ustaznya Masya Allah, nahsabu kadzalik wa la nuzaki oleh ahad, meninggal dunia. Sampai hari ini, itu murid-muridnya bilang, kita sampai hari ini kayak anak ayam kehilangan induk, ustaz. Bingung. Gak ada yang sekarakternya kayak beliau tuh, gak ada. Pada saat ini tentu saja. Kita belum dipertemukan lagi nih. Oleh karena itu maksimalkan datang ke kajian. Beda berkahnya, beda, hadirin. Apalagi kajian rutin. Terus mumpung ada. Karena kita gak tahu. Ajal di tangan Allah. Kesempatan di tangan Allah. Bisa jadi ada ustadz bagus, tiba-tiba jatuh sakit, dia gak bisa ngisi lagi. Udah selesai itu. Jadi mumpung ada, maksimalkan. Dan jangan hanya ngandelin media. Jangan hanya ngandelin media. Masa bidang-bidang lain bisa, kita gak bisa. Masa penggemar bola bisa datang ke stadion, kita gak bisa, hadirin. Dan kadang-kadang mainnya di Jakarta tuh bukan orang Jakarta. Orang Kalimantan datang. Orang Surabaya. Orang timur datang ke sini. Itu bisa deh. Padahal ada siaran langsungnya. lebih enak malah di rumah, lebih nyaman, pakai kursi goyang, ada pisang goreng, ada singkong, gitu loh. Dia bisa jukir balik tuh di ruang tamu. Tapi semua penggemar bola bilang atmosfer stadion tuh beda tuh. Gitu. Atmosfernya beda Pak Ustadz. Pak Ustadz sih gak pernah nonton langsung. Gitu katanya. Hadirin masa ya, simpel aja deh. Gak usah ribet-ribet. Mungkinkah atmosfer masjid kalah dengan atmosfer stadion? Itu aja simpelnya. Kalau ikhlas, gak mungkin kalah. Orang nonton konser bisa datang tuh hadirin. Dan seringkali band yang diincar gak manggung di Jakarta. Manggungnya di Australia, datang ke Sydney. Manggungnya di Singapura, berangkat ke Singapura. Manggungnya di Bangkok, pergi ke Bangkok. Padahal yang dia denger, dia bisa denger di YouTube tuh. Sama persis. Emang liriknya diubah? Enggak. Sama persis. Itu bisa tuh. Dan gak ada yang bilang, eh lo kesana gak? Ah, gue udah denger lagunya. Kan gak ada yang bilang begitu. Kita dapat ilmu baru gitu loh. Yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Masa males? Kita dapat faedah baru yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Masa gak mau datang? Oh, udah pernah. Masa gak kalah sama orang-orang tersebut? Dia juga udah pernah dengar. Bisa tuh datang. Bayar lagi. Mahal. Beli tiket pesawat pula. Untuk mendengar apa yang sudah didengar. Sedangkan kita, bagaimana dengan kita jemaah sekalian? Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab sambil melihat siapa yang beranjak. Udah ditandain sama Pak Ustadz. Enggak, bercanda. Kalau memang ada uzur silakan, kita enggak larang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Bahwasanya semuanya Allah yang mengatur langit dan bumi ini, maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Bertawakallah kepada Allah, jangan serahkan urusan kita kepada manusia. Serahkan kepada Allah, mudah Allah menaklukkan manusia-manusia dan siapapun juga untuk membantu Anda, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bila mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian kepada mereka. Dan terlambatnya turun pertolongan Allah, ini bagian dari ujian pertobatan. Apakah Anda betul-betul istiqamah bertobat kepada Allah atau tidak? Ketika terus bertahan, suatu saat ishtaddi azmatu tanfariji, dikatakan oleh para penyair, wahai krisis, ketidaknyamanan, teruslah semakin berat, semakin berat, semakin berat. Setelah itu pasti akan selesai krisis tersebut. Bagaikan waktu malam, munculnya waktu siang yang terang benderang. Setelah malam semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, maka muncul waktu fajar siang yang mendatangkan cahaya kebaikan. Teruslah bertahan, dan sebentar lagi Allah memberikan kemudahan kepada Anda. dan terus berikhtiar. Banyak cara yang bisa Anda lakukan. Bagi Allah sangat mudah, ya, menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya ini. Bagi Allah hanya antara kaf dan nun, kun fayakun, kata Allah. Tidak ada jeda sedikit waktu pun dari Allah, maka jadilah, maka jadilah langit dan bumi yang begitu sempurna, kesempurnaan dan harmoni keteraturan peredarannya yang bisa mengayomi di atasnya jutaan miliaran manusia. Hanya antara kun fayakun Allah menciptakannya. Apalagi untuk memberikan kemudahan kepada orang yang Allah cintai, yang Allah berikan ujian kepada dia, kemudian dia tetap bersabar

0: Tanya Jawab.
1: Anak kan bekerja di bekerja perusahaan swasta. Terus kadang anak itu izin untuk pulang lebih awal, Ustaz. Dan waktu gajian bulanan terakhir itu gaji anak itu full, jadi tidak dipotong karena anak pulang lebih cepat itu. Apakah anak berhak menerima full atau bagaimana, Ustaz?
2: Ya, siapa yang memberi izin, Bapak?
1: Biasanya si HRD-nya, Ustaz.
2: HRD ya?
1: Baik.
2: Baik. Baik, cukup jelas, Ustaz? Suaranya bisa ditangkap dengan
3: cukup
2: baik?
3: Cukup jelas.
2: Alhamdulillah, tayyib. Tayyib, jazakumullah khairan, Bapak. Teleponnya kami tutup ya. Nah, syukran. Tafadhol, Ustaz.
3: Hukum asalnya seorang muslim dia bekerja bukan hubungan antara dia dengan pihak perusahaan saja. Tapi lebih dari itu dia takut akan melanggar perintah Allah di mana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Kalau anda berakad bekerja dari jam 8 sampai jam sekian, satu menit pun anda jangan melanggarnya, karena akad anda bukan hanya dengan manusia saja. Ini perintah Allah. Wahai orang beriman, penuhilah akad kalian. Anda bertransaksi jam 8 sampai jam 3, berarti jam 8 sampai jam 3. Jangan terlambat di awal, jangan terlambat di belakang kalau sudah berakad. Karena akad ijarah itu mengikat. Kecuali yang sifat akadnya bukan ijarah, ya, seperti akad wakalah dan beberapa akad yang tidak mengikat. Akad ada dua, ada akad lazim, ada akad jaiz. Dan akad ijarah adalah akad lazim yang sifatnya mengikat. Karena akadnya mengikat, apapun kondisi itu tidak bisa membuat anda izin atau apapun. Kecuali kondisi darurat. Apa itu darurat? Ini yang penting diperhatikan. Banyak kaum muslimin hanya sakit perut yang bisa ditahan dan masih bisa dia bekerja dengan ini, tapi menjadi alasan untuk kemudian darurat. Darurat itu adalah bila tidak dilakukan, bila anda tidak istirahat dari kerja di waktu itu, akan hilang nyawa, hilang harta, hilang din, hilang akal, ya, dan hilang nasab dan atau kehormatan. Itu baru bisa meninggalkan darurat tadi. Kecuali pihak lawan transaksi anda menyetujuinya, ya. Kecuali dia menyetujuinya untuk membatalkan akad tidak sampai jam 3, bisa dari awal anda mengatakan saya hanya sampai jam 2 misalnya. Siap, kata dia, berarti akadnya jam 2. Ya. Atau sudah berjalan sampai jam 3 tapi karena satu dan lain hal anda minta sampaikan kepada dia dan dia menyetujui. Ya, dalam hal perusahaan swasta mungkin lebih mudah karena itu biasanya diwakilkan kepada pihak HRD-nya. Ya. Maka HRD lah yang melihat, tetapi ya, anda
4: jam 2 misalnya.
3: Ya. Siap. Setiap jiwa itu lebih tahu tentang keadaan kondisinya dia. Ya. Kalau hanya sekedar mengambil lapor anak, itu tentu tidak sampai kepada tahap darurat yang dia bermudah-mudah untuk izin. Ya. Ini mungkin di zaman sekarang mungkin tidak banyak orang yang sadar akan bahwa akad ini sifatnya mengikat. Ya, dulu waktu kuliah S2 di Riyadh ada seorang profesor bernama Syekh Soleh bin Uthman Al-Layyib. Dia menasihati teman-teman kuliah waktu S2. Teman-teman itu banyakkan para dosen. Tapi beliau, saya lihat kalian, para dosen jarang ada di ruangan-ruangan kalian, karena di sana itu setiap dosen punya diberi ruangan sendiri, main besar 4x4, lengkap dengan semuanya, dan mesti dosen itu harus standby di ruangannya, ada 2 hari yang harus dia kosongkan, ngajar tidak ngajar harus standby di sana untuk melayani mahasiswa yang konsul mau apa terserah. Dan ditulis di depan pintunya bahwa sah maktabiah dia jam standby di ruangannya jam sekian hari ini, tanggal sekian. Kata dia, sering saya lihat depan pintu kalian, kalian harus standby tapi pintu ruangan kalian tertutup. Saya, kata beliau, sudah lebih 20 tahun jadi dosen, sampai sekarang profesor, seingat saya baru sekali saya tidak masuk. Ya, ini akad ini antara kita dengan Allah. Ya, begitu dia menasihati teman-teman kuliah. Ya, jelas. Maka bila pihak yang berwenang memberikan izin, tidak ada masalah sebetulnya. Tapi tentu kita lebih tahu apakah kondisi kita ini membolehkan uzur atau kita hanya sekedar mencari-cari waktu saja.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah. Di edisi malam ini,
2: edisi Selasa 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah,
1: kami dapat kembali menyapa Anda. Dan sekaligus untuk menemani istirahat malam hari, maka kami hadirkan kembali sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Aminur Baitz Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Ibadah Ritual versus Ibadah Sosial.
1: Ya Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa stanna bisunnati ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di Masjid Al-Hidayah Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk bisa belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Iman itu berlaku ketika indera belum melihat secara langsung, belum mendengar secara langsung, sehingga selama masih berada di posisi sebagai hal yang gaib, keyakinan orang itu diterima. Karena itu ketika seseorang sudah melihat kejadian yang asli, mendengar suara yang asli, merasakan sesuatu yang asli, kemudian dia ngaku beriman, tidak diterima. Orang kafir, mereka tidak mau percaya akan adanya hari kebangkitan, tidak percaya dengan kiamat, tidak percaya akan adanya surga dan neraka. Pada saat mereka ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua yang gaib itu, maka mereka mengaku beriman dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saat sholat subuh, rakaat pertama, imam membaca surat As-Sajdah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kau lihat ketika orang-orang yang berbuat dosa, al-mujrimun, dan yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak mau beriman, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka menundukkan kepalanya di hadapan Rabb mereka. Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar. Farji'na na'mal salihan, inna mukinun. Kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal saleh. Inna mukinun, sekarang kami sudah yakin kalau ternyata yang selama ini disampaikan oleh Nabi itu benar. Tapi ini tidak berlaku. Sehingga begitu hal yang gaib itu ditampakkan oleh Allah, maka orang ngaku beriman, tidak diterima. Makanya setelah matahari terbit dari barat, semua manusia mengaku beriman. Tapi pengakuan iman mereka tidak ada gunanya dan tidak diterima oleh Allah, karena ketika hal yang gaib itu sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iman seorang hamba tidak lagi dinilai. Kita bersyukur kepada Allah, Allah jadikan kita sebagai hambanya yang beriman. Kita yakin akan ada berbagai macam kejadian besok di hari kiamat, walaupun kita tidak pernah melihatnya, kita tidak pernah mendengar langsung seperti apa suara air surga, dan bahkan tidak pernah terbesit dalam hati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi para hambanya sebuah rahasia yang nanti baru akan Allah tampakkan ketika para hamba sudah menuju akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan janji bagi para hambaku yang saleh, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayang dalam hati manusia. Itulah kenikmatan surga. Kita akan melihat contoh pelanggaran yang terjadi di tengah kaum muslimin, di mana mereka merasa aman dengan aneka ibadah ritual yang mereka kerjakan, tapi di saat yang sama mereka melanggar ibadah sosial. Maka judul kajian pagi ini terbaca enggak Pak, ini Pak tulisannya, ibadah ritual vs ibadah sosial. Sebelumnya kita awali terlebih dahulu dengan menjelaskan pembagian ibadah. Para ulama mengatakan, dilihat dari bentuk kemanfaatan, ibadah bisa kita bagi menjadi dua. Ada ibadah yang disebut dengan ibadah qasirah. Apa itu ibadah qasirah? Ibadah qasirah adalah ibadah yang manfaatnya hanya berlaku bagi pelaku saja, sehingga orang lain tidak mendapatkan manfaat secara langsung. Contohnya sholat, berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir, dan seterusnya. Ini disebut dengan ibadah qasirah. Ketika Anda sholat, apakah di samping Anda terus dapat rizki? Ketika kita puasa, apakah orang yang melihat kita puasa dia mendapatkan kenikmatan? Itu yang disebut dengan ibadah qasirah. Sehingga manfaatnya hanya dirasakan oleh pelaku saja. Kemudian ada jenis ibadah yang kedua, yaitu ibadah muta'addiyah. Apa itu ibadah muta'addiyah? Ibadah muta'addiyah adalah ibadah di mana orang lain bisa mendapatkan manfaat secara langsung. Contohnya menderma, mengajar, berkhutbah, kemudian apa lagi? Menyampaikan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya. Ibadah seperti ini disebut dengan ibadah muta'addiyah, di mana orang lain bisa mendapatkan manfaat secara langsung. Dan secara umum ibadah muta'addiyah levelnya lebih tinggi dibandingkan ibadah qasirah. Walaupun seorang muslim berkewajiban untuk melaksanakan ibadah yang sifatnya qasirah, tapi dia tidak boleh meninggalkan ibadah yang muta'addiyah, karena kita diajak untuk menjadi seorang hamba yang bisa memberi manfaat bagi yang lain. Dulu harapan orang tua kita pada saat kita diakikoi, orang tua selalu menuliskan sebuah doa, Pak. Apa doa orang tua, Pak, dalam akikah, Pak? Semoga menjadi anak yang soleh atau soleha, terus berguna bagi nusa, bangsa, agama, masyarakat, RT, RW, kelurahan. Jadi orang tua berharap kita semuanya menjadi manusia yang serbaguna. Itu bayi kalau bisa protes, Pak. Protes dia, Pak. Bapak aja gak bisa kok nyuruh saya kayak gini. Yang menjadi pertanyaan adalah, selama Allah ngasih kita hidup sampai usia sekarang, jadi kira-kira kita sudah bisa mewujudkan harapan orang tua itu berapa persen? Kayaknya kok belum bisa ya, Pak. Saya merasa belum bisa menjadi manusia yang bermanfaat seperti harapan orang tua, nusa, bangsa, negara, masyarakat, dan agama. Kalau Anda belum bisa, berarti perlu diperjuangkan. Karena hampir semua orang tua mengharapkan seperti itu. Kita gak pernah ketemu ada orang yang kemudian mendoakan anaknya semoga jadi anak yang kaya raya. Ada gak? Waktu bayi, Pak. Semoga jadi anak yang nanti jadi pejabat gitu, Pak. Nemu? Enggak ya. Rata-rata mereka akan mengatakan semoga jadi anak yang berguna, bermanfaat bagi yang lain. doa orang tua seperti itu. Apakah kita sudah mewujudkan doa orang tua itu? Ukurannya adalah sejauh mana Anda bisa memberi manfaat bagi yang lain. Makanya dalam syariat kita, kita diajarkan gimana caranya agar kau bisa memberi manfaat bagi yang lain. Ada sebuah hadis riwayat At-Tabrani, dalam hadis itu dinyatakan ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi sesama manusia yang lain. Kita sepakat akan hal ini. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita bisa memberi manfaat bagi yang lain? Apakah kita semuanya harus jadi dai? Kita semuanya harus jadi ustaz atau bagaimana? Tentu saja tidak demikian. Karena masing-masing hamba diberi oleh Allah Subhanahu wa taala potensi yang beragam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih gambaran potensi yang diberikan kepada masing-masing hamba ini, beliau ibaratkan seperti barang tambang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "An-nasu ma'adin kama'adiniz zahabi wal fiddah." Manusia itu seperti barang tambang, layaknya emas dan perak. Bapak bisa lihat ya, yang namanya barang tambang kan berkelas, Pak. Ada barang tambang golongan A, golongan B, golongan C. Beliau perumpamakan kita seperti itu. Artinya manusia ini punya potensi yang berbeda-beda. Ada manusia golongan A, B, C, sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Sehingga yang lebih penting di sini adalah dimanapun posisi kita dijadikan sebagai barang tambang tadi, bisa gak kau ngasih manfaat? Barang tambang golongan C bermanfaat gak, Pak? Bermanfaat. Contohnya apa? Dalam satu bangunan ini misalnya, Bapak lihat di satu masjid ini, Pak, barang tambang golongan A ada gak, Pak? Emas ada gak, emas? Gak ada. Mas Bagus, Mas Yusuf, gak ada ya? Mungkin ada logam yang mahal tersimpan di lampu atau di AC. Dia kecil tapi sangat dibutuhkan. Nilainya mahal, cuman terselip di alat-alat yang ada di sekitar kita. Baik, ada logam atau barang tambang golongan B. Oh, kayaknya banyak, Pak Ustaz. Ada yang golongan C, jadi kerikil, bebatuan, yang dia membentuk sebuah struktur sebagaimana kita lihat di sini. Sehingga dalam satu bangunan ini satu sama lain saling membutuhkan. Maka demikian pula kehidupan. Mungkin ada sebagian orang yang dalam pikiran dia, saya hanya bisa nyupir, Pak. Baik, bisa gak kau ngasih manfaat dengan kemampuan kamu? Bisa. Saya hanya bisa bersih-bersih. Kau bisa ngasih manfaat dengan kemampuan kamu? Bisa. Allah ngasih potensi kepada masing-masing hamba. Disitulah seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala modal sejauh mana dia bisa beribadah sosial. Sehingga semakin banyak nilai kemanfaatan yang dia berikan kepada orang lain dengan potensi yang dia miliki, dia sedang berusaha untuk mewujudkan ibadah sosial. Bahkan jamaah, ibadah sosial semacam inilah yang dipuji oleh Allah berkaitan dengan posisi para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Saat ayat ini turun, pernyataan itu berlaku untuk siapa? Saat ayat ini turun, pernyataan itu berlaku untuk siapa? Kaum muslimin. Ketika Quran itu turun, kaum muslimin ketika Quran turun itu siapa? Para sahabat. Sehingga para sahabat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khaira ummah, sebaik-baik umat. Kenapa mereka disebut sebagai sebaik-baik umat? Anda lihat di lanjutan ayat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian punya tiga kriteria: amar ma'ruf, nahi mungkar dan makhluk beriman. Tiga ini menjadikan para sahabat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairu ummah. Dan kita tahu yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah upaya memberi manfaat bagi yang lain. Sebab kalau amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak ditegakkan, dalam arti orang enggak peduli, bodoh amat sama pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, kira-kira yang terjadi apa, Pak? Akan ada kerusakan sosial. Akan ada kerusakan sosial. Karena kalau masing-masing orang hanya mikir kepentingan pribadinya, yang penting saya tidak melakukannya, yang penting bukan saya pelakunya, tapi dia membiarkan aneka pelanggaran itu berada di sekitarnya, maka yang nanti yang akan terjadi adalah munculnya kerusakan sosial di masyarakat. Sehingga kalau sudah terjadi kerusakan sosial, yang muncul adalah kehormatan masyarakat itu jatuh. Sehingga mohon maaf, misalnya Pak ya, ada satu titik tertentu yang itu menjadi pusat manusia melakukan maksiat. Judi ada di situ, prostitusi ada di situ, aneka praktek maksiat ada di situ, mabuk ada di situ, minuman keras, obat-obat terlarang ada di situ. Ya, mungkin di Jakarta kan ada ya, nama daerah tertentu yang punya kesan demikian. Orang Jogja gak ngerti itu ya. Di Jogja ada sendiri ya, di Surabaya ada, di Jogja ada, mungkin di Jakarta juga ada, di daerah yang lain juga ada. Bapak tiba-tiba ya, berpakaian rapi, pakai sepatu, tanya sama istrinya, mau kemana bang? Mau ke sini. Curiga gak kira-kira istri? Mau ngapain? Jadi nama ini menjadi nama yang buruk. Ketika orang mau datang ke sana, dikesankan sebagai perbuatan keburukan, karena status sosial di masyarakat ini jatuh. Maka kalau aneka maksiat itu, kata orang Jawa, bludas-bludus boleh masuk. Itulah setelah masyarakat Madinah diperbaiki oleh Rasulullah SAW dan menjadi masyarakat yang ideal, maka kemudian kehidupan ini, kehidupan Madinah ini sering dijadikan sebagai standar membangun masyarakat madani. Madani itu apa sih, Pak? Ya, ungkapan madani itu apa, Pak? Karena mau diwujudkan sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW sewaktu di Madinah. Bukan karena masalah kekayaan materi, Pak. Kita tahu bahwasanya kehidupan masyarakat Madinah ketika itu sangat sederhana, yang sampai membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis, disebabkan karena melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibandingkan dengan kerajaan Persia dan Romawi di zaman itu, Madinah enggak ada apa-apanya. Jika dilihat dari sisi kekayaan materi, mereka tidak punya fasilitas hidup semewah yang kita punya. Sehingga kalau dilihat dari ukuran materi, tidak lebih canggih dibandingkan yang ada di Eropa ketika itu, atau yang ada di Romawi ketika itu, dan yang ada di Persia. Mereka sangat terbatas. Makanya peradaban tidak kita ukur dari sejauh mana sebuah daerah itu punya materi. Bukan gedung yang tinggi, bukan fasilitas umum yang banyak, tapi bagaimana tatanan sosial itu terbangun dengan baik. Disinilah kita sama-sama punya tanggung jawab, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi untuk beribadah sosial, dalam arti saling menjaga agar masyarakat ini sesuai dengan aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik. Selanjutnya ada satu fenomena di mana seseorang sering melakukan pelanggaran dalam masalah ibadah sosial, tapi dia merasa aman karena menganggap dirinya sudah kaya dengan ibadah ritual. Maksudnya gimana sih, Pak? Ada sebagian orang ya, dia sering melakukan pelanggaran berkaitan dengan interaksi kepada orang lain, tapi dia merasa kalau dirinya sudah kaya pahala dan ada jaminan pasti akan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang konspirasi yang mau dilakukan oleh saudara-saudarinya Yusuf. Saudaranya Yusuf itu benci siapa? Nabi Yusuf.

Saat Nabi Yusuf itu masih kecil, mereka bersekongkol gimana caranya biar Yusuf ini bisa hilang dari keluarga. Salah satu di antara mereka mengusulkan, "Uqtulu Yusuf awitrahuhu ardon yakhlulakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin." Bunuh itu Yusuf. Atau buang dia di padang pasir. "Yakhlulakum wajhu abikum," sehingga dia tidak mengganggu kalian di hadapan wajah bapak kalian. "Wa takunu min ba'dihi qauman salihin." Dan nanti setelah ini kita akan jadi orang-orang saleh. Jadi kebayang enggak, Pak? Punya rencana mau membunuh calon nabi. Tapi mereka merasa nanti setelah ini kita akan jadi orang saleh. Maksudnya gimana ya, Pak? Kalau orang punya keinginan untuk berbuat maksiat, dalam waktu yang sama dia merencanakan nanti setelah ini kita ibadah, dan dengan ibadah itu akan menghapus dosa kemaksiatan kamu. Ketika muncul keyakinan seperti ini, maka dia akan semakin nekat untuk berbuat jahat. Karena dia merasa ada pelarian untuk mendapatkan jaminan keamanan. Seperti yang dilakukan oleh saudaranya Yusuf ini. Habis ini kita nanti akan sama-sama jadi orang saleh. Ada orang misalnya, Pak, merencanakan untuk korupsi. Pakai rencana enggak itu? Pakai rencana. Diperhitungkan enggak kira-kira? Diperhitungkan. Dia mau berencana untuk melakukan korupsi misalnya. Udahlah, habis ini nanti dipakai umroh, dipakai haji, maka kita akan pulang seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya, bersih dari dosa. Rumangsamu. Rumangsamu itu bahasa Indonesianya apa ya? Enggak ada kayaknya. Dalam pikiranmu kayak gitu. Sehingga dia merasa bisa aman pasca berbuat maksiat, karena setelah berbuat maksiat dia melakukan ibadah, yang dengan ibadah itu akan menghilangkan dosa yang dia kerjakan. Disinilah kita lihat ya, dia mengandalkan ibadah ritual dengan cara melakukan pelanggaran di ibadah sosial. Padahal bapak ibu yang kami hormati, ibadah ritual menjadi tidak ada artinya, tidak ada nilainya, jika yang bersangkutan tidak bertobat dari pelanggaran ibadah sosial. Pernah satu ketika, ini seperti yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat lapor kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna indi jarah wa dhukira min qiyamiha wa siyamiha walakin tu'di jiranaha bilisaniha." Aku itu punya tetangga ibu-ibu. "Wa dhukira min siyamiha wa qiyamiha." Beliau itu rajin qiyamul lail, rajin puasa sunnah. "Walakin tu'di jiranaha bilisaniha." Tapi beliau suka menyakiti orang lain dengan lisannya. Kemampuan wanita menyakiti orang lain pakai apa, Pak? Pakai lisan ya. Kalau pakai tangan kan laki-laki. "Walakin tu'di jiranaha bilisaniha." Ini orang suka menyakiti orang lain dengan lisannya. Lalu apa kata Nabi SAW? "La khaira fiha, hiya finnar." Wanita seperti ini enggak ada nilai baiknya, masuk neraka. Jadi beliau nilai enggak ada nilai baiknya. "La khaira fiha." Lah, yang rajin ibadah, rajin puasanya kemana itu? Tidak diakui. Sehingga disebut enggak ada nilainya itu. Enggak ada nilai kebaikannya. Disinilah ibadah ritual menjadi tidak ada manfaatnya ketika yang bersangkutan melakukan pelanggaran ibadah sosial. Mendolimi orang lain. Mengambil hak orang lain.

itu akan diampuni. Padahal seperti itu tidak berlaku. Makanya mohon maaf ya, kenapa masih banyak sekali aneka pelanggaran-pelanggaran seperti ini, dan seolah-olah orang tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak punya rasa takut kalau nanti dia akan dibangkitkan di hari yang kedua, tidak punya rasa takut kalau nanti dia akan dituntut di yaumil kiamah. Salah satu pertimbangannya adalah dia merasa setelah ini ada tempat pelarian untuk kita akan aman. Saya pernah diundang untuk ngisi di sebuah instansi, ya mungkin agak becek dikit ya, jadi mungkin gak terlalu basah lah. Lalu salah satu di antara jamaah minta, tolong nanti Pak Ustadz sampaikan pembahasan tentang masalah harta haram. Sebenarnya saya maju mundur, ini benar gak? Nanti tersinggung mereka. Tapi karena itu permohonan beliau, akhirnya saya coba. Saya tidak menyampaikan kata-kata korupsi, sogok, suap, gratifikasi, atau manipulasi berkaitan dengan masalah anggaran dan sebagainya. Saya tahu kalimat ini mungkin sensitif. Kita tidak ingin menimbulkan nuansa suudzon. Hanya saya sampaikan bahwasanya kita ini hidup tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua. Di kehidupan yang kedua kita akan menjalani hisab, dan gak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Kalau di dunia manusia mungkin bisa memanfaatkan, oh saya punya ibaratnya dekengane pusat yang sering ditulis di belakang truk gitu Pak. Mungkin ketika di dunia orang bisa memanfaatkan, ada yang akan membela dia, tapi di akhirat itu gak berlaku. Yauma la yanfa'u malun wala banu illa man atallaha bilqalbin salim. Pada hari dimana harta dan anak gak ada manfaatnya, kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, sehingga dia selamatkan dirinya dengan aneka ketaatan yang dia lakukan, dia selamatkan dirinya dengan menjauhi aneka maksiat, dia jadikan hatinya selamat dari perbuatan noda dosa. Hanya dengan itu orang bisa selamat. Ya, selesai kajian Pak. Dan saya melihat kayaknya banyak jamaah yang ya, semoga ada pengaruhnya Pak, karena saya lihat wajahnya kayaknya ada perubahan. Selesai kajian, mikrofon saya serahkan ke pembawa acara. Nah, kemudian pembawa acara ini menyampaikan, baiklah Bapak Ibu, sebagai seorang Muslim yang penting bagi kita adalah memperbanyak ibadah. Jangan lupa sholat tahajud dan puasa sunnah, serta rajin untuk sedekah, insya Allah masuk surga. Mentah semua ini. Rasa takutnya hilang. Dan ternyata memang demikian. Orang punya anggapan bahwasanya dengan aneka ibadah-ibadah tadi, manusia itu bisa menyelamatkan dirinya dari aneka perbuatan dosa dan kemaksiatan berkaitan dengan pelanggaran kepada hak orang lain. Padahal seharusnya dia pikir sebaliknya, ibadah dan ketaatan yang kau kerjakan bisa hilang nilai dan tidak bermanfaat saat kau melakukan pelanggaran berkaitan dengan aturan dan ibadah sosial. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ara'aita law kutiltu fi sabilillah. Ya Rasulullah, kalau aku terbunuh di jalan Allah, ayughfaru li, apakah seluruh dosaku akan diampuni? Kemudian jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Wa anta muqbilun ghairu mudbirin, sabirun muhtasib." Iya. Kalau sampai kau mati fi sabilillah dan kau terus maju, enggak mundur, sabar mengharap pahala dari Allah, kau akan diampuni dosamu. Tiba-tiba dipanggil, "Hey, illad dain." Sini-sini. Kecuali satu, kalau kau punya utang. Kalau kau punya utang, pahala mati syahid enggak bisa nutupi utang. Orang mati syahid dan dia masih punya utang, pahala mati syahid enggak bisa nutupi utang. Coba carikan aparat yang punya pahala.

0: mati syahid. Yang berjihad fi sabilillah kemudian mati syahid karena membela kedaulatan misalnya. Ada ya? Ada. Yang seperti ini saja enggak bisa menghilangkan utang yang belum tertunaikan. Apalagi mengambil harta yang tidak legal. Utang itu legal enggak, Pak? Utang, Pak. Legal ya. Tapi karena sampai mati belum dikembalikan, walaupun yang bersangkutan punya pahala mati syahid, ternyata itu tidak bisa nutupi hak utang yang belum lunas. Apalagi yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak legal. Maka jangan sampai kita pernah berpikir bahwa dengan ibadah sholat, puasa, sedekah, dan seterusnya, itu kemudian menghilangkan seluruh beban dosa yang kita kerjakan berkaitan dengan pelanggaran kepada orang lain. Karena itulah bayangan sebagian orang, Pak, katanya kalau zakat itu menyucikan harta. Berarti kalau kita punya harta yang bermasalah, lalu kita zakati, sisanya kan jadi suci, Pak. Sebab zakat bisa menyucikan harta. Memang betul, zakat bisa menyucikan harta. Dan itu nas dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Khudh min amwalihim sadaqah, ambillah harta mereka sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang itu akan membersihkan mereka dan menyucikan mereka. Wa salli alaihim, dan berikanlah doa untuk mereka. Jadi Allah sebut zakat itu bisa tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan. Membersihkan hamba dan hartanya. Tapi, ada tapinya ya. Zakat dari harta haram tidak diterima. Duh, kalau fungsinya bisa menyucikan harta, terus kenapa zakat dengan harta haram tidak diterima? Karena harta haram itu seperti najis. Lah terus, yang dimaksud zakat bisa menyucikan harta, ada harta yang bersih, yang suci. Mungkin, Pak, kecampuran yang syubhat. Kau bersihkan ini dengan cara zakat, maka sisanya jadi suci. Tapi kalau awalnya benda najis, dikeluarkan sebagian, sisanya tetap najis. Ilustrasinya, Pak, kalau ada orang bawa kotoran, Pak, ya, satu on kotoran, lalu dia buang setengah on, 50% nih dia keluarin, Pak. Dia buang setengah on, sisanya gimana, Pak? Ya tetap kotoran. Lain halnya kalau badan kita yang suci terkena kecipratan kotoran, entah debu, berlumpur, saat Bapak menyucikan itu, sisanya suci. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul." Allah enggak terima salat tanpa wudu, tanpa bersuci, dan Allah tidak terima zakat dari hasil harta ghulul. Sehingga harta khianat, harta ghulul artinya harta khianat, harta yang dia ambil yang bukan haknya dizakati enggak diterima. Lah terus penyelesaiannya gimana kalau enggak diterima dizakati? Alhamdulillah berarti boleh dimiliki. Ya jangan kayak gitu. Keluarkan 100%. Sehingga najis 1 on ya kau harus keluarkan 1 on. Tidak boleh ada yang disisakan. Seperti itu. Karena tidak sah ketika seseorang dia mengeluarkan harta sebagian baik untuk sedekah maupun zakat, tapi ternyata harta itu dari sesuatu yang haram. Sebentar dulu Pak Ustaz. Kayaknya perlu ada yang dikoreksi. Bagian mana yang dikoreksi? Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, orang yang beramal satu akan dilipatkan 10 kali. Baik, itu memang ayat Al-Quran. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang beramal kebaikan maka dia mendapatkan 10 kali. Berarti begini kan? Kalau misalnya saya nih ya mengambil harta orang lain, melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain 10 juta. Korupsi 10 juta besar atau kecil? Kecil. Oh, kecil. Bukannya besar. Misalnya anggap nih kita ngambil 10 juta nih ya. Nah, berarti kan dosa satu dihitung satu nih. Karena siapa yang melakukan amal keburukan, maka dia akan mendapatkan fala yujza illa mithlaha, dia tidak akan mendapatkan balasan kecuali yang semisal. Baik. Sehingga dosa satu dihitung satu, amal soleh satu dihitung 10. Kan 1 banding 10. Korupsi 10 juta. Sedekah 1 juta. Ikhlas lillahi ta'ala. Udahlah, pokoknya jangan sampai ada orang tahu saya tidak berharap pujian siapapun nih. Saya sedekahkan ikhlas lillahi ta'ala 1 juta. Kan berarti dilipatkan 10 kali. Ikhlas dilipatkan 10 kali. Pahala 10 juta dipakai untuk nutupi dosa korupsi 10 juta. Puk, Pak. Berarti kan impas ya. Untung berapa? Sisanya adalah bagi hasil ya. Subhanallah. Enggak berlaku yang seperti itu. Sehingga ketika seseorang dia membawa harta yang bukan haknya, dia melakukan pelanggaran kepada orang lain yang seharusnya dia kembalikan, tidak boleh untuk disimpan sebagian, semuanya harus dia keluarkan. Enggak boleh ada yang masih nyimpan sebagian. Karena sesuatu yang haram tidak sah ketika disedekahkan. Sehingga para ulama mengatakan yang bawa sesuatu yang haram penyelesaiannya bukan sedekah, tapi penyelesaiannya adalah ibra'ud dhimmah, melepaskan tanggung jawab, sehingga dikeluarkan semuanya, dikembalikan semuanya, bukan ditahan sebagian. Dan ketika seorang hamba mati dalam keadaan tidak ada sepeser pun harta terlarang yang masih tersimpan di tabungannya, semoga orang seperti ini husnul khatimah. Karena kalau masih ada seperti itu, akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Kalau masih ada seperti itu, akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Karena itu jamaah, saya mau tanya ya, kesempatan terakhir bagi seorang muslim ketika dia mau menderma sebelum mati, caranya pakai apa, Pak? Pakai apa? Wasiat. Pakai wasiat. Wasiat ini kan disebut oleh para ulama menyambung amal. Karena orang yang sudah mati nanti ditunaikan oleh yang hidup atas pesan dari orang yang mati tadi. Para ulama mengatakan wasiat itu maksimalkan sepertiga. Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ats-tsulutsu was-tsulutsu katsir." Sepertiga itu sudah banyak. Maka mereka mengatakan, para ulama mengatakan, bagi orang yang merasa ada hartanya yang bercampur dengan aneka syubhat, ada hartanya yang bercampur dengan harta yang bermasalah, maka hendaknya dia berwasiat maksimal sepertiga. Wah, gede, Pak ya. Ya, tujuannya untuk memastikan begitu dia meninggal sudah tidak ada harta bermasalah yang masih nempel pada dirinya. Karena ini nanti akan dibawa sampai kiamat. Dan Allah akan nuntut dengan aneka pelanggaran harta yang dia punya. Wasiat maksimal sepertiga itu tujuannya untuk membersihkan tadi. Sudah ini kesempatan bapak yang terakhir, kesempatan ibu yang terakhir. Kalau merasa kayaknya masih ada beberapa harta pelanggaran yang kayaknya perlu saya lepaskan, kesempatan terakhir Anda adalah dengan wasiat maksimal sepertiga. Karena ada para ulama seperti fatwanya Ibnu Abbas, beliau menyarankan wasiat itu seperlima. Sebab Nabi SAW menyebut sepertiga itu terlalu banyak sehingga buat di bawahnya. Tapi bagi mereka yang kira-kira hartanya bercampur dengan sesuatu yang bermasalah, Anda keluarkan di angka maksimal untuk memastikan sudah tidak ada lagi beban berkaitan dengan harta bermasalah saat kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, disinilah kita diajarkan bahwasanya sebatas ibadah sosial atau sebatas ibadah ritual itu tidak bisa sampai menghilangkan tanggung jawab moral dan sosial disebabkan karena seseorang punya pelanggaran terhadap hak orang lain. Menjaga aturan itu penting jamaah, karena tidak semua orang sanggup melakukannya. Kalau hanya masalah ibadah ritual, iblis dulu itu rajin ibadah ritual. Jadi sebelum iblis diusir dari surga, dia ngapain? Ya? Saking rajinnya ibadah ritual sampai bergabung dengan siapa? Malaikat. Sehingga jin-jin yang lain tidak punya posisi seperti iblis. Iblis posisinya disamakan sehingga dia bergabung bersama para malaikat. Begitu dia melakukan satu pelanggaran karena sombong, kebayang nggak Pak? Apakah dia bisa mendapatkan manfaat dari rajin ibadah yang pernah dia lakukan sebelumnya? Nggak berlaku sama sekali. Kita nggak tahu iblis sudah beribadah berapa tahun, tapi rajin ibadahnya ini jadi tidak berlaku gara-gara apa? Ketika diperintahkan oleh Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Begitu perintah ini turun, seluruhnya nurut mau sujud kepada Adam. Sehingga Anda lihat inti dari ibadah adalah taat kepada aturan. Perintah dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Itu inti ibadah. Maka saat Adam atau para malaikat sujud kepada Adam, malaikat itu ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh. Ada sebagian makhluk diperintahkan untuk taat kepada makhluk yang lain. Anak diperintahkan taat kepada orang tua. Istri diperintahkan taat kepada suami. Berat gak itu, Pak? Tanyakan sama istri Bapak. Para wanita, ketika saya tanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 4 syarat wanita boleh masuk surga dari pintu manapun. Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zaujaha. Kalau wanita itu jaga salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat sama suami. Qila laha udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Ibu boleh masuk surga dari pintu surga manapun. Saya tanya, dari 4 ini yang paling berat yang mana? 4 Pak Ustaz. Kalau kita disuruh rajin sholat bisa, rajin puasa oke, Pak. Begitu suruh taat sama suami, berat. Padahal ada makhluk yang diperintahkan taat kepada makhluk yang lain. Rakyat diperintahkan taat kepada pemerintah. Tujuannya untuk terjadi dinamika kehidupan yang ideal. Hal yang sama ketika ada perintah kepada para malaikat, kau hormat sama Adam. Mereka hormat. Iblis tidak mau. Pertimbangannya apa? Akal dia bermain. Dicampur dengan sombong, lalu dia bilang, ana khairum min, aku lebih baik daripada Adam. Alasan iblis apa? Merasa lebih baik daripada Adam. Ada banyak orang yang berteori ya, bereksperimen. Kenapa sih iblis kok enggak mau sujud sama Adam? Oh, karena dia menjaga tauhid. Sehingga dia tidak mau sujud kepada selain Allah. Ini ngawur kayak gini. Lo kenapa? Iblis sudah memberikan jawaban sendiri. Testimoni ditanya oleh Allah. Sehingga ketika Allah tanya sama iblis, ma mana'aka an tasjuda idz amartuk? Apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan kamu? Qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis bilang, aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Sehingga enggak layak bagiku untuk sujud kepada Adam. Nah, dia membanggakan dengan asal penciptaan. Akhirnya saat diperintahkan, dia melanggar perintah. Maka seperti itulah contoh nyata. Sebatas punya ibadah ritual, rajin sholat, rajin puasa, rajin dikiran, rajin A, rajin B, tapi ternyata dia punya pelanggaran sosial, gak ada manfaatnya ya. Dan kita selalu memperbaiki diri ya, untuk berusaha demikian. Bagaimana caranya agar kita menyeimbangkan hidup ini dengan selalu taat kepada aturan. Coba saya akhiri dengan baca kejadian sekelompok orang yang dia datang kepada keluarga Rasulullah SAW, para istri Nabi SAW, karena ingin tahu seperti apa ibadah Nabi SAW. Anas bin Malik bercerita, inna rahtan minas sahaba dhahabu ila buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna azwajahu an ibadatihi. Ada sekelompok orang yang mereka menuju rumah-rumah Rasulullah SAW. Dan rumah-rumah Nabi SAW ada di mana, Pak? Di sekitaran masjid. Rumah Aisyah, rumah Hafsah, di sekitar masjid, jejer-jejer. Lalu orang ini, sekelompok orang ini tanya kepada istri Rasulullah SAW tentang ibadah beliau. Falamma ukhbiru biha ka'annahum taqalluhu. Begitu sudah diberitahu tentang seperti apa aktivitas ibadah Nabi SAW di dalam rumah, ternyata beliau di dalam rumah tidak sholat terus, beliau juga tidak puasa tiap hari, sehingga mereka merasa kok sedikit. Taqalluha, seolah-olah mereka itu menganggap ibadah itu sedikit. Kemudian thumma qalu, lalu mereka tiba-tiba berkomentar. Yang pertama ada yang berkomentar, aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kita kalau dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang enggak ada apa-apanya. Beliau itu sudah dijamin oleh Allah pasti semua dosanya akan diampuni. Maka orang pertama mengatakan, fa ana asumu dahra fala uftir. Aku akan puasa tiap hari dan tidak ada yang bolong. Orang kedua mengatakan, wa ana aqumul lail fala anam. Aku akan tahajud semalam suntuk, enggak tidur. Orang ketiga bilang, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Aku akan jauhi wanita dan aku tidak akan nikah selamanya. Ucapan mereka terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru datang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antumul ladzina taquluna kadza wa kadza. Kalian tadi yang bilang seperti ini? Siapa tadi yang bilang kayak gini? Dalam kondisi beliau emosi, mereka dikoreksi. Amma ana, coba lihat sekarang aku. Fa ana asumu uftir. Aku kadang puasa dan kadang tidak puasa. Wa aqumu wa arkud. Aku qiyamul lail dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku nikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang enggak senang sama yang kayak gini bukan sunnah, bukan bagian dari umatku. Masya Allah. Jadi mau rajin ibadah sampai melebihi batas kemanusiaan bukan membuat hamba itu makin baik, tapi justru dimarahi sama Nabi SAW. Gak kayak gitu. Ada keseimbangan dalam hidup kamu. Yang lebih penting adalah bagaimana caranya kau bisa taat aturan, mengikuti sebagaimana syariat yang berlaku. Dan masalah ibadah ritual, ikuti sebagaimana panduan yang ada. Memang rajin ibadah itu disyariatkan, tapi ada hak berkaitan dengan badan, ada hak berkaitan dengan keluarga, ada hak untuk masyarakat, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, cukup Pak ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Taukah Anda?
2: An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qaal, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabnya Allah, yaitu Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Jadi barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Akan tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Rawahu Tirmidzi, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Agungnya welas asih Allah Subhanahu wa taala, agungnya rahmat Allah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an seperti dapat satu kebaikan, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalia, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan jadi 10 kebaikan semisalnya. Wala aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bukan, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau ada orang membaca alif lam mim 3 huruf dan satu hurufnya dilipat gandakan jadi 10, berarti alif lam mim mendapatkan 30 kebaikan. Jadi satu huruf dilipat gandakan jadi 10. Nah sekarang kalau ada orang membaca basmalah saja, ayo coba berapa itu kebaikan yang diperoleh? Bismillahirrahmanirrahim, berapa kebaikan? Satu huruf dikalikan 10. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ra, ya, sudah 10 kan. Terus ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim, 19 kebaikan. Jadi orang membaca bismillahirrahmanirrahim itu 11 kebaikan, dan setiap huruf dikalikan 10. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi orang membaca bismillahirrahmanirrahim mendapat 190 kebaikan. Itu padahal baru bismillahirrahmanirrahim. Lah bagaimana kalau alhamdulillahi rabbil alamin, Al-Fatihah selesai, apalagi qul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai selesai, berapa pahala yang kita peroleh? Makanya Al-Qur'an itu adalah kasih sayang Allah. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai kasih sayang bagi kita semua. Itu hadisnya ya. Jadi membaca satu huruf Al-Qur'an, satu hurufnya dikasih satu kebaikan oleh Allah. Dan satu kebaikan tadi Allah lipat gandakan jadi 10. Kata Nabi, aku enggak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif lam mim itu 3 huruf, alif lam mim, dan satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Luar biasa, saking welasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil menunjukkan, atau hadis ini menunjukkan isbat sifatil kalam lillah, bahwa Allah itu memiliki kalam, dan kalamnya Allah itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'anu kalamullah, ya, wa laisa bi makhluqin. Al-Qur'an adalah kalamnya Allah, dan Al-Qur'an bukan makhluk. Tidak seperti yang diyakini oleh kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Yang benar Al-Quran adalah kalam Allah dan itu bukan makhluk. Ikhwatal iman, apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah kitabullah. Ya, Al-Quran adalah kalamullah. Ya, al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Al-mabdu'u bi suratil Fatiha wal makhtumu bi suratin Nas ala sabili tawatur. Ya, ala sabili tawatur. Jadi Al-Quran adalah Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-mabdu'u bi suratil Fatiha wal makhtumu bi suratin Nas ala sabili tawatur al-muta'abbad bi tilawatihi. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril, dimulai dari surat Al-Fatihah, diakhiri dari surat An-Nas secara mutawatir. Jadi enggak ada Al-Qur'an yang enggak mutawatir, semua Al-Qur'an mutawatir. Enggak ada kebohongan, kedustaan. Kemudian al-muta'abbad bi tilawatihi, orang membacanya dapat pahala. Itu ya. Jadi itulah Al-Qur'an. Lah Al-Qur'an ini banyak keutamaannya. Kalau kita mau baca Al-Qur'an,

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tanya jawab.
2: Ana kan bekerja di bekerja perusahaan swasta. Terus kadang Ana itu izin untuk pulang lebih awal, Ustaz. Dan waktu gajian bulanan terakhir itu gaji Ana itu full, jadi tidak dipotong karena Ana pulang lebih cepat itu. Apakah Ana berhak menerima full atau bagaimana, Ustaz?
3: Ya, siapa yang memberi izin, Bapak?
2: Biasanya si HRD-nya, Ustaz.
3: HRD ya?
2: Baik.
3: Baik. Baik. Cukup jelas, Ustaz? Suaranya bisa ditangkap dengan
4: cukup
3: baik?
4: Cukup jelas.
3: Alhamdulillah. Taib. Jazakallah khairan, Bapak. Teleponnya kami tutup ya. Nah, syukran. Tafadhol, Ustaz.
4: Hukum asalnya seorang muslim dia bekerja bukan hubungan antara dia dengan pihak perusahaan saja, tapi lebih dari itu dia takut akan melanggar perintah Allah di mana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu auqu bil uqud. Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Kalau Anda berakad bekerja dari jam 8 sampai jam sekian, satu menit pun Anda jangan melanggarnya, karena akad Anda bukan hanya dengan manusia saja. Ini perintah Allah. Wahai orang beriman, penuhilah akad kalian. Anda bertransaksi jam 8 sampai jam 3, berarti jam 8 sampai jam 3. Jangan terlambat di awal, jangan terlambat di belakang kalau sudah berakad. Karena akad ijarah itu mengikat. Kecuali yang sifat akadnya bukan ijarah, ya, seperti akad wakalah dan beberapa akad yang tidak mengikat. Akad ada dua, ada akad lazim, ada akad jaiz. Dan akad ijarah adalah akad lazim yang sifatnya mengikat. Karena akadnya mengikat, apapun kondisi itu tidak bisa membuat Anda izin atau apapun, kecuali kondisi darurat. Apa itu darurat? Ini yang penting diperhatikan. Banyak kaum muslimin hanya sakit perut yang bisa ditahan dan masih bisa dia bekerja dengan ini, tapi menjadi alasan untuk kemudian darurat. Darurat itu adalah bila tidak dilakukan

Bila Anda tidak istirahat dari kerja di waktu itu, akan hilang nyawa, hilang harta, hilang din, hilang akal, ya, dan hilang nasab dan atau kehormatan. Itu baru bisa meninggalkan darurat tadi. Kecuali pihak lawan transaksi Anda menyetujuinya, ya. Kecuali dia menyetujuinya untuk membatalkan akad tidak sampai jam 3, bisa dari awal Anda mengatakan saya hanya sampai jam 2 misalnya. Siap, kata dia, berarti akadnya jam 2. Ya. Atau sudah berjalan sampai jam 3 tapi karena satu dan lain hal Anda minta sampaikan kepada dia dan dia menyetujui. Ya, dalam hal perusahaan swasta mungkin lebih mudah karena itu biasanya diwakilkan kepada pihak HRD-nya. Ya. Maka HRD lah yang melihat, tetapi ya, Anda jam 2 misalnya. Ya, setiap jiwa itu lebih tahu tentang keadaan kondisinya dia. Ya. Kalau hanya sekedar mengambil lapor anak, itu tentu tidak sampai kepada tahap darurat yang dia bermudah-mudah untuk izin. Ya. Ini mungkin di zaman sekarang mungkin tidak banyak orang yang sadar akan bahwa akad ini sifatnya mengikat. Ya, dulu waktu kuliah S2 di Riyadh, ada seorang profesor bernama Syekh Soleh bin Uthman Al-Layyib. Dia menasihati teman-teman kuliah waktu S2. Teman-teman itu banyakkan para dosen. Tapi beliau, saya lihat kalian para dosen jarang ada di ruangan-ruangan kalian. Karena di sana itu setiap dosen punya diberi ruangan sendiri. Main besar 4x4. Lengkap dengan semuanya. Dan mesti dosen itu harus standby di ruangannya. Ada 2 hari yang harus dia kosongkan, ngajar tidak ngajar harus standby di sana untuk melayani mahasiswa yang ingin konsul mau apa terserah. Dan ditulis di depan pintunya bahwa sah maktabiah dia jam standby di ruangannya jam sekian hari ini tanggal sekian. Kata dia, sering saya lihat depan pintu kalian harus standby tapi pintu ruang kalian tertutup. Saya, kata beliau, sudah lebih 20 tahun jadi dosen sampai sekarang profesor, seingat saya baru sekali saya tidak masuk. Ya, ini akad ini antara kita dengan Allah. Ya, begitu dia menasihati teman-teman kuliah. Jelas, maka bila pihak yang berwenang memberikan izin, tidak ada masalah sebetulnya. Tapi tentu kita lebih tahu apakah kondisi kita ini membolehkan uzur atau kita hanya sekedar mencari-cari waktu saja.

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Rabu 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan setelah Sobat Qurani melakukan sholat subuh serta dikir pagi, maka selanjutnya kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Sofyan Fuad Baswedan MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi kajian yang berjudul
2: Tidak Cukup Hanya di Lisan.
1: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أيها الإخوة والأخوات adalah kesempatan yang luar biasa buat saya untuk pada hari ini bisa bertatap muka dengan antum sekalian. Dan ini kali kedua saya berkunjung ke Bali. Mungkin yang pertama kapan Ustaz? Yang pertama 30 tahun yang lalu, saya masih kecil. Jadi saya sudah lupa juga Bali kayak apa gitu ya. Insya Allah di beberapa saat ke depan kita akan membahas satu tema yang sangat-sangat penting. Walaupun judulnya ya kayak gitulah judulnya ya, tapi insya Allah isinya penting sekali ini. Sebelum kita masuk ke inti dari apa yang akan kita bahas, kita akan mencoba merenungi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, dan dinyatakan oleh Imam At-Tirmidzi sebagai hadis hasan, dan juga oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan dinyatakan sebagai hadis sahih oleh Ibnu Hibban Al-Hakim dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Hadis ini dikenal ayuhal ikhwah dengan julukan hadisul bitaqah. Hadis tentang secarik kertas. Ya, bitaqah itu sekarang digunakan untuk mengistilahkan kartu ya, ukurannya kurang lebih segitulah. Kenapa dinamakan hadithul bitaqah? Ya karena ada penyebutan tentang secarik kertas dalam hadith ini. Nanti akan ada terjemahannya ya secara garis besar. Saya bacakan dulu teksnya. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yastakhlisu rajulan min ummati. Allah azza wa jalla akan memilih, mengambil seorang dari umatku, ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. ya, di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Ya, seluruh manusia dikumpulkan, ya, mereka menyaksikan proses itu, kemudian salah satu dari mereka dipanggil, ya, dihadirkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah itu? Fayansyuru alaihi 99 sijillan. Lantas Allah Subhanahu wa taala membentangkan di hadapan hambanya ini 99 kitab catatan. Catatan yang berisi amal perbuatan dia, dan amal perbuatan di sini adalah amal perbuatan dosa. Jumlahnya berapa? 99. Ukurannya berapa? Kata Rasulullah, kullu sijillin maddal basar. Masing-masing buku catatan tadi itu besarnya sejauh pandangan mata. Andai ini yang bikin, yang mengatakan bukan Rasulullah, kita sulit percaya, masa ada buku sepanjang ukurannya sepanjang pandangan mata. Tapi ini yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan derajat hadisnya sahih. Ya. Berarti ini adalah bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi kita percaya terhadap Rasulullah, kita harus percaya terhadap hadis ini. Itu konsekuensi. Ya. Masuk akal, enggak masuk akal, nomor 1000. Bukan nomor 2, nomor 1000. Ya. Karena akal kita ini bukan tolok ukur kebenaran, ayol ikhwah. Akal sekali lagi bukan tolok ukur kebenaran. Setuju enggak? Mahasiswa lo antum. Ya. Harus ilmiah. Anda enggak mau kasih dotin, Anda kasih ilmiah. Akal bukan tolok ukur kebenaran. Setuju? Tahu dalilnya? Dalil logikanya. Anda enggak minta dalil Quran Sunnah. Apa buktinya kalau akal itu bukan tolak ukur kebenaran? Angkat tangan dulu, biar anak tahu sumber suaranya dari mana tuh. Kah? Nggak boleh, boleh juga yang lain gitu loh. Anda kan mahasiswa juga dulu. Oh CPM, bukan mantan mahasiswa. Ya mahasiswa CPM sama kan? Ah. Jawabannya simpel ya ikhwan. Akal kita ini bagaimana sih bekerjanya? Akal kita ini seperti prosesor. Akal kita ini seperti prosesor. Apa fungsi prosesor? Memproses data. Data masuk, diproses sama dia. Data sedikit, hasilnya sedikit. Datanya banyak, hasilnya banyak. Lah sumber datanya dari mana? Dari mana kira-kira? Hah? Kulit, panca indera, ya. Panca indera kita ini limited atau unlimited? Very very limited. Ya. Antum lihat di tembok kan? Berapa komposisi semennya, pasirnya, koralnya, besinya? Wallahu a'lam. Bisa pastikan dengan ilmu pengetahuan yang ada sekarang? Sulit. Ya, sulit. Walaupun kita lihat nih, kita lihat. Jadi terbatas. Kita enggak bisa menembus, membayangkan, menerawang di balik tembok ini berapa komposisi, enggak bisa. Jadi, kalau kita ingin mengukur kebenaran hanya mengandalkan akal, berarti kita ingin membatasi sesuatu yang sangat luas dengan sesuatu yang sangat sempit, enggak bisa menampung dia. Ya. Makanya kita harus percaya sama sumber lain yang itu di luar dimensi, di luar jangkauan akal kita. Ya. Akal kita belum bisa memproses. Tapi enggak mungkin bertentangan dengan akal, akal sehat. Ya, enggak mungkin bertentangan, termasuk ini. Orang bayangkan gimana ada buku, gimana membawanya? Ya kalau antum bawa enggak mungkin antum bisa bawa buku sepanjang pandangan mata. Ya. Tapi apa susahnya buat Allah? Apa susahnya buat Allah? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa untuk mengatakan, melakukan apapun. Ya. Baik. Jadi ana sengaja masuk ke sini dulu biar enggak muskil kita ketika mendapati hadis-hadis yang seperti ini ya. Jadi si hamba ini, hamba yang malang ini saya namakan hamba yang malang ini, dia punya 99 buku raksasa panjang kali lebarnya sejauh pandangan mata ya, berapa kilo kira-kira ya orang bisa menatap dengan pandangan matanya dia, dan itu semua berisi dosa. Jumlahnya berapa? 99 dibentangkan di hadapan si hamba ini, nih dosa-dosamu nih. Allah kemudian bertanya, atungkiru min hadza syai'an, ada di antara yang tercatat di sini sedikit saja yang kamu ingkari, yang tidak kamu terima sebagai dosamu, tidak kau akui sebagai dosamu. Awalamatka katabatil hafizun, adakah para malaikat yang kutugaskan untuk mencatat amalmu itu telah berlaku zalim kepadamu? Ini pertanyaan siapa? Pertanyaan Allah kepada si hamba yang malang. Apa jawab si hamba? La ya Rab, tidak ya Allah, saya akui semua itu dan tidak ada yang mendzalimiku sedikit pun. Ya, para malaikat yang kau tugaskan untuk mencatat itu sedikit pun tidak berlaku zalim kepadaku. Allah punya pertanyaan lagi. Alaka udhrun aw hasanatun? Lantas apa alasanmu kok sampai berbuat dosa sebanyak ini? Atau dalam riwayat yang lain, apakah kamu ingat kau masih punya satu kebaikan, satu amal soleh? Dia pun mengatakan, fabuhitar rajul, fayubhatur rajul, dia terbungkam. Ketika ditanya seperti itu oleh Allah SWT, apa alasanmu? Sekarang apa? Mana amal solehmu? Dia terbungkam, dia enggak bisa menjawab apa-apa. Fayakul, la ya Rab, saya tidak punya alasan. Dan saya tidak mengingat pernah berbuat suatu kebajikan pun. Fayaqul, Allah menimpali, bala innalaka indana hasanatan wahida. Oh, justru kau masih punya satu kebaikan yang tercatat di sisi kami. Satu aja, tapi besar kebaikan ini. Pakai isim nakir hasanatan, ay azimatan, maqbulatan, kata yang mensyarah hadis ini, Syarafuddin Al-Munawi mengatakan, ay hasanatan azimatan maqbulatan, satu kebaikan besar yang diterima oleh Allah. Yang apa? Diterima. Intinya itu bukan besar kecilnya ya ikhwan, tapi diterima enggak sama Allah. Besar di mata kita enggak diterima sama Allah. Apa artinya? Enggak ada. Ya, kecil di mata kita tapi diterima oleh Allah, itu besar. Itu yang bermanfaat. La zulmal yawma alaik. Tidak akan kau dizalimi pada hari ini, ya. Fatukhraju lahu bitaqatun. Ini dia kata-katanya mulai dari sini. Makanya dibilang hadisul bitaqah, hadis tentang secarik kertas. Maka dikeluarkan secarik kertas, ya medianya mungkin kertas mungkin yang lain ya, cuman nerjemahkannya agak susah gitu loh. Ya sudah kita bilang kertas aja lah. Secarik kertas, fiha, tertulis dalam secarik kertas itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah satu-satunya kebaikan si hamba yang malang ini yang tercatat di sisi Allah, yang diterima di sisi Allah. Dibandingkan berapa? 99 buku raksasa yang isinya dosa. Fayaqul ahdiru, ayo hadirkan orang ini, suruh dia melihat proses penimbangan buku catatan dosa dibandingkan dengan catatan amal solehnya dia. Fayaqul ya Rab, ma hadhil bitaqah ma hadhil sijillat. Ya Allah, dia pun bertanya dengan putus asa, apa artinya ya Allah, gak usah ditimbang lah, malu gitu ya. Malu saya ditimbang ya Allah, sudah jelas lah buku raksasa ukurannya segitu, 99 mau ditimbang dengan secarik kertas. Apa artinya secarik kertas ini ya Allah, kalau engkau akan timbang dengan 99 dosaku yang ukurannya dahsyat seperti itu. Apa kata Allah? Innaka la tuzlam. Loh, kau enggak akan dizalimi. Kau enggak akan dizalimi, tenang saja. Fatudha'us sijillatu fi kiffah. Maka diletakkanlah ke-99 buku yang besar tadi itu dalam timbangan. Kan ada dua tangkai ya. Salah satunya itu buku-buku, tangkai berikutnya adalah secarik kertas. Begitu diletakkan, si kertas ini terpental. Enggak cuma ngangkat, terpental. Fatashat. Tashat itu terpental ya. As-sijillat wa thaqulatil bitaqah. Ini enggak kebalik loh nih. Benar nih, enggak kebalik. Ketika diletakkan si secarik kertas itu, kitab yang 99 ini terpental semua. Dan ternyata secarik kertas ini lebih berat timbangannya, bobotnya dibandingkan dengan 99 kitab raksasa yang isinya dosa tadi itu. Wala yathqul syai'un bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah, tidak ada yang bisa menandingi beratnya sesuatu yang mengandung nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena asyhadu an la ilaha illallah. Ada nama Allah di situ, tercatat di situ ya. Nah, dari hadis ini ada beberapa renungan ya. Ini poin-poinnya. Dia menghadap Allah dengan 99 catatan dan dosa yang ukurannya seperti itu. Dia tidak mengingkari sedikit pun dari dosa-dosa yang tercatat di dalamnya. Dia tidak merasa dizalimi sedikit pun oleh para malaikat pencatat amal. Dia tidak memiliki uzur. Nah, dia tidak memiliki uzur sedikit pun untuk berbuat dosa. Dia tidak ingat sedikit pun bahwa dirinya pernah berbuat suatu kebaikan. Tapi Allah mencatat semua amal hambanya walaupun si hamba tidak mengingatnya dan meremehkannya. Ya, kebaikan besar yang tercatat itu adalah dua kalimat syahadat. Nah, dan setiap amal kebaikan akan ditimbang memiliki bobot tertentu yang berbeda-beda sesuai jenis dan kualitasnya. Demikian pula dosa ya. Mungkin satu dosa itu besarnya ngalahkan sekian banyak kebaikan mungkin, atau juga sebaliknya, satu kebaikan besarnya bobotnya mengalahkan sekian banyak dosa seperti dalam hadis ini. Nah, bobot dua kalimat syahadat tidak bisa disaingi oleh dosa apapun, tapi ada syaratnya, selama dosa itu tidak membatalkan dua kalimat syahadat. Nah, sekarang bagaimana agar amalan kita ini diterima oleh Allah? Karena intinya tadi amal kita itu bagaimana supaya diterima. Kalau besar banyak diulang-ulang ya, sekian puluh tahun diamalkan terus ujung-ujungnya enggak diterima sama Allah, kan enggak ada manfaatnya. Gitu kan? Jadi kebaikan tadi yang cuma satu itu diterima sama Allah. Makanya dia besar manfaatnya. Kaidah ini berlaku untuk seluruh amal soleh, ya ikhwan ya. Semua amal soleh antum terapkan tiga kaidah ini masuk semua, nggak ada yang keluar. Ini yang pertama, penuhi semua syaratnya. Amal soleh itu mesti ada syaratnya. Sholat, amal soleh kan, ada syaratnya nggak? Pasti ada. Apa diantaranya? Masuk waktu, sudah toharoh, menghadap kiblat, suci tempat dan pakaian, ya kan, niat, berakal sehat, ya, sudah masuk Islam dan seterusnya. Yang kedua, laksanakan semua rukunnya. Ibadah itu ada syarat, ada rukun. Kalau syarat itu masih di luar esensi ibadah. Ya, toharoh, menghadap kiblat, masuk waktu, bersih tempat dan pakaian, ini belum dianggap sholat, masih di luar hakikat sholat, di luar definisi sholat. Yang menjadi definisi sholat itu namanya rukun. Takbirnya, ya, bacaan al-fatihahnya, gerakannya, rukuk, sujud, duduk, dan seterusnya. Makanya definisi sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam,
4: dengan gerakan dan bacaan tertentu. Nah, itu meliputi rukun-rukun sholat itu. Definisi ini meliputi rukun-rukun sholat. Laksanakan semuanya, karena nggak mungkin sholat dianggap sah diterima kalau nggak ada

itu ada yang batal, ya, wudhunya batal umpamanya, atau tidak terpenuhi salah satu syaratnya, ya otomatis dia nggak akan dianggap sah. Atau sengaja dia melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, seperti dia berbicara dengan sampingnya, tertawa, ya, berpaling dari kiblat tanpa ada alasan sedikitpun, dan lain-lain yang itu merupakan diklasifikasikan oleh para ulama sebagai hal-hal yang membatalkan sholat. Ini kalau kita bicara sholat, bicara puasa juga sama, bicara haji juga sama, bicara zakat juga sama, bicara syahadat juga sama. Sama, syarat itu ibadah, amal soleh. Ada syarat, ada rukun, ada pembatal. Kalau sudah begitu, apa syarat syahadat? Yang pertama, logis sekali. Kita harus tahu apa arti dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan syahadat artinya kesaksian. Iya kan? Sebuah kesaksian. Masa ada orang diterima kesaksiannya padahal dia tidak faham sama sekali apa yang dia sampaikan? Ada ceritanya? Enggak ada. Dalam pengadilan manusia aja seorang hakim tidak akan menerima kesaksian sampai dia membuktikan, diinterogasi dulu saksinya ini. Benar-benar enggak dia ini tahu hakikat dari peristiwa yang dia saksikan? Jangan-jangan cuman saksi palsu, saksi bayaran. Ada enggak orang yang kesaksiannya ditolak oleh majelis hakim? Banyak, ya. Bersaksi dia, mungkin disumpah dulu. Disumpah pakai Al-Qur'an. Tapi apakah masih diterima? Enggak. Kalau hakimnya ragu, kayaknya enggak benar nih. Enggak match dengan kronologi disandingkan dengan kesaksian saksi-saksi lainnya. Ada perbedaan enggak? Kalau ada perbedaan berarti ini ada yang enggak benar nih. Ada yang sesuatu di balik kesaksian mereka. Ya, itu manusia aja enggak terima. Ya, kalau seseorang menyampaikan kesaksian tapi tidak dibarengi dengan pengetahuan terhadap hakikat dari apa yang dia ucapkan, apalagi kesaksian di hadapan Allah, ya, apalagi kesaksian yang itu merupakan kunci keselamatan manusia dunia dan akhirat, jelas tidak mungkin akan diterima begitu saja kecuali kalau syarat pertama, karena syarat pertama ini adalah induknya. Kalau ini sudah nggak tahu, yang lain-lain nggak mungkin tahu. Apa yang lain? Meyakini kebenaran makna tersebut, diketahui ke maknanya dengan benar, ya. Harus dengan benar, jangan sok tahu. Beda nggak? Orang yang tahu benar-benar dengan orang sok tahu, beda. Sok tahu ini tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan faktanya, dengan kenyataan. Tapi kalau tahu benar-benar memang sesuai dengan realita. Dan kemudian tidak hanya menjadi pengetahuan, wawasan, tapi menjadi suatu keyakinan. Ini juga beda ya ikhwan. Orang mengetahui sesuatu, mungkin kita tahu banyak hal, tapi kita enggak meyakini semuanya, hanya sebagian yang kita yakini. Ya, orang yang belajar ilmu astronomi misalnya. Anda mesti pernah belajar kan, mahasiswa SMP pun kita diajari kan, jarak matahari dari bumi berapa? Konon ini 150 juta bukan tahun, kilometer. Oh, kalau tahun nggak nyampe sinarnya nanti sama kita, eh, nggak nyampe setahun cahaya, nggak nyampe itu, cuman 150 juta kilometer. Percaya? Yakin? Wallahu a'lam. Ya. Tahu tadi kita pernah baca, kita pernah dengar, ya. Banyaklah, ya, banyak. Jumlah pulau di Negara Kesatuan Republik Indonesia ada berapa? Hah? Pelajaran SMP itu, SD mungkin, ada yang bilang 15.000. Dulu saya diajarin 13.000 sekian, sekarang nambah jadi 17.000, kok bisa nambah?

0: Yakin segitu jumlah yang enggak kurang enggak lebih.
1: Wallahu a'lam.
0: Tahu tapi kan, tahu aja kita. Luas wilayah NKRI daratnya berapa? 1.900.000 km². Lautnya enggak tahu berapa lebih luas lagi. Ya, mau yakin susah juga ngukurnya gimana sih itu? Meterannya apa itu? Ngukur situ kan. Nah, itu kita hanya sebatas pengetahuan, tidak menjadi keyakinan. Lah, syahadat enggak boleh begitu. Harus yakin. Seperti kalau antum belajar ilmu-ilmu eksak. Matematik, ya. Ilmu hitung-hitungan itu. Kita yakin hasilnya segini, enggak kurang enggak lebih ini. Ya. Harusnya begitu. Nanti kita akan bahas dalilnya ya. Yang ketiga, kita harus ikhlas dalam mengucapkan dua kalimat syahadah. Lah, apa ada orang yang beristirahat tapi enggak ikhlas? Ada. Ada. Sehingga walaupun dia diterima secara zahir, diperlakukan seperti kaum muslimin, tapi kalau dia enggak ikhlas, dia tidak akan mendapatkan manfaat di akhirat. Ya, tidak akan mendapatkan manfaat di akhirat, karena syahadat adalah salah satu amal ibadah dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah kalau tidak ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Syarat berikutnya, sungguh-sungguh, serius, enggak main-main. Sungguh-sungguh dia ketika bersyahadat. Ya. Apa ada yang main-main? Ada, orang-orang munafik tuh main-main. Gak sungguh-sungguh dia, gak serius. Lisannya doang yang bersyahadat. Makanya Allah mendustakan, menganggap bohong kesaksian mereka itu di surat Al-Munafiqun. Ayat yang pertama. Idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ayat pertama surat Al-Munafiqun. Di akhir ayat itu Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik yang mengatakan kami bersaksi engkau adalah Rasulullah, itu dianggap orang-orang yang bohong. Karena tidak sungguh-sungguh, enggak ada kesesuaian antara lisan dengan batin. Yang ke 6, 5, kita harus menerima lafadznya sekaligus konsekuensinya. Ya, menerima lafadz dengan mengucapkan maksudnya. Menerima konsekuensi adalah siap tunduk dengan ya konsekuensi dari ucapan ini apa? Karena ada orang yang tahu maknanya, yakin maknanya, bahkan dia memperjuangkan dua kalimat syahadat ini, membela orang-orang yang memperjuangkannya. Tapi kalau disuruh mengucapkan, keberatan. Keberatan bukan karena susah mengucapkan, enggak. Keberatan dengan konsekuensinya. Nanti ada contoh realnya siapa orang ini. Yang 6, mencintai lafadznya, cinta dengan lafadz syahadah la ilaha illallah, kalimatul tauhid ya, at-tahlil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan cinta juga terhadap konsekuensinya. Ya, nggak cuma cinta lafadznya, tapi ketika dihadapkan dengan konsekuensinya dia lari ya 1000 langkah. Oh, nggak bisa, dia paling awal dia menentang habis-habisan. Nah, itu namanya omong doang kalau begitu. Yang 7, dia harus tunduk dan patuh. Beda kah? Beda antara mencintai dengan tunduk dan patuh. Kalau tunduk dan kalau mencintai itu amal batin, amalan hati. Kalau tunduk dan patuh itu amalan fisik, lahiriah, kelihatan. Dibuktikan dengan perbuatan. Tunduk, taat, dia ikutin aturannya. Dan dia juga cinta dengan aturan ini. Jadi bukan cinta tapi gak mau taat, bukan juga taat tapi dengan terpaksa, dengan jengkel, bukan. Harus ada dua-duanya. Nah, antum berhak bertanya di sini. Kok ada rumusan seperti ini dari mana? Sejak kapan ada penjelasan seperti ini bahwasanya syarat syahadat itu sampai ada 7? Ya, kita nggak pernah diajarin di sekolah-sekolah, pernah diajarin kayak gini? Anak juga nggak pernah dulu, sama kayak antum, ya, nggak pernah kita. Terus dari mana ini muncul teori seperti ini? Jangan-jangan ini bid'ah lagi, ya? Jangan-jangan ustadznya ngajarin bid'ah nih? Jawabannya simpel ya ikhwan. Sebagaimana antum belajar ketika SD, SMP, SMA dan sampai kapanpun, kalau antum belajar ilmu fikih kan diklasifikasikan tuh fikih dari mulai toharoh, sholat, ya kan, zakat, saum dan seterusnya. Toharoh dibagi-bagi lagi oleh para ulama, ya. Ada misalnya membahas tentang wudu, atau sebelum biasanya membahas tentang air. Air seperti apa yang boleh jadi toharah, yang boleh untuk bersuci? Ada air najis, ada air mustamal, ada air suci. Definisi masing-masing dijelaskan semuanya. Setelah itu pindah ke tempat airnya, wadahnya, bejananya. Setelah itu baru bahas masalah wudu. Wudu mesti mereka jelaskan syarat-syarat wudu. 1, 2, 3, 4 rukun atau tata caranya, sifatul wudu, maksudnya rukunnya itu. Bahasanya kadang menggunakan sifatul wudu atau sifatul sholat, tapi hakikatnya itu adalah rukun dari wudu itu sendiri. Nanti apa saja yang membatalkan wudu, ya kan, diklasifikasikan oleh para ulama. Kalau kita mempermasalahkan dari mana ada 7 syarat, ketahuilah bahwa cara merumuskan ketujuh syarat ini sama persis dengan cara para fuqaha kita, ahli-ahli fikih kita merumuskan bahwa syarat sahnya sholat umpamanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, rukun-rukunnya 1 sampai sekian, pembatalnya ini, sama persis caranya. Bagaimana caranya? Jangan tanya mana dalilnya, mana hadisnya yang menyebutkan semua syarat ini. Kalau mintanya seperti itu memang nggak ada, ya, karena Islam turunnya sedikit-sedikit. Rasulullah menyampaikan sedikit-sedikit. Hari ini menyampaikan salah satu syarat. 2 hari, 3 hari lagi menyampaikan syarat berikutnya. Al-Quran juga begitu. Nah, pasti mereka mengatakan dalil dipersyaratkannya masuk waktu adalah firman Allah, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, makalan. Contohnya, nggak ada satu ayat yang memuat seluruh syarat-syarat sahnya sholat. Nggak ada. Yang memuat semua tata cara sholat, nggak mungkin ada. Hadis juga enggak ada, tapi terpencar di sana-sana. Ya, ada yang Sahih Bukhari, ada yang di Sahih Muslim, ada yang di Sunan ini, ada yang di Sunan itu, ada yang di Musnad. Dikumpulkan oleh para ulama kita. Mereka yang capek, kita yang enak tinggal belajar. Nih loh, sudah siap nih. Coba kalau kita selalu belajar sendiri, pusing kita. Kitab sholat, terus isinya puluhan ayat. Enggak dijelasin ini ayat ini larinya kemana sih? Apa sih maksudnya ayat ini? Enggak. Kita akan kesulitan untuk belajar. Jadi klasifikasi ini sebetulnya adalah terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam sunnah Rasulullah, cuma nyebar. Nah, para ulama itu ngumpulkan jadi satu, ya, supaya kita mudah untuk belajar. Oh, ini syarat. Berarti ini harus kita penuhin dulu sebelum sholat. Dan harus kita jaga terus sampai selesai sholat. Oh, ini rukun-rukunnya. Kalau sengaja kita tinggalkan, batal sholat kita. Oh, ini pembatal-pembatalnya. Jangan sampai terjadi. Kalau terjadi, batal sholat kita. Kan enak kalau gitu belajarnya, kan? Ini juga begitu. Jadi, cara merumuskan ini namanya istiqra'un nusus. Istiqra' itu meneliti, merunut, ya, satu persatu dalil Al-Quran, As-Sunnah, kemudian disimpulkan seperti ini. Jadi itu syarat. Sekarang rukunnya apa? Ya, rukunnya adalah 2 saja. Ini kalau kita bahas syahadat yang la ilaha illallah dulu, ya, yang Muhammad Rasulullah, ini ada pembahasan tersendiri nanti. La ilaha itu 1, illallah itu yang 2. La ilaha itu 1, menganggap batil semua yang dianggap sebagai ilah. Ilah itu adalah ma'bud, yang diibadahi. Tidak boleh ada yang diibadahi, tidak boleh ada yang pantas diibadahi, tidak ada yang berhak diibadahi. Kalau ada dan itu bukan Allah, maka itu tidak pantas, tidak berhak. Itu sesuatu yang diibadahi secara batil, harus kita anggap batil. Yang kedua, kita tetapkan bahwa satu-satunya yang berhak untuk diibadahi adalah Allah, illallah. Menetapkan Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi, ini dua rukun syahadah. Kaitannya juga dengan keyakinan, ya, kaitannya dengan keyakinan. Nah, pembatalnya juga secara garis besar ada dua. Semua yang membatalkan syarat atau salah satunya, otomatis dia akan membatalkan syahadat ini. Semua yang membatalkan wudhu adalah pembatal sholat. Semua pembatal wudhu adalah pembatal sholat, ya, karena wudhu syarat, ya. Semua pembatal rukun juga merupakan pembatal syahadat. Jadi yang membatalkan syarat itu membatalkan syahadat, membatalkan ibadah. Yang membatalkan salah satu rukunnya juga merupakan pembatal dari ibadah tersebut. Sekarang kesimpulan awal. Ini kesimpulan awal kita, ya. Jadi gak cukup kalau hanya di lisan. Kan dari pertanyaan cukupkah hanya di lisan? Ini kesimpulan awal kita, ya. Jadi inti dari kajian kita itu ini. Sekarang kita masuk ke tafsirnya. Tadi kita bahas adalah garis besarnya, ya, poin-poin utamanya. Sekarang kita masuk ke detail dari masing-masing syarat. Yang pertama, mengetahui makna syahadah dengan benar. Maknanya la ilaha haqqun illallah. La ilaha illallah adalah la ilaha haqqun, ay la ma'buda bihaq. Tidak ada yang berhak, tidak ada ilah-ilah yang diibadahi, maksudnya yang hak, yang benar, kecuali Allah. Ini dalilnya surat Az-Zukhruf ayat ke-86, suratnya nomor 43, ayatnya nomor 43 kali 2, 86, gampang ngapalinnya. Qala Allahu ta'ala, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, ya. Terjemahan bisa lihat nanti di terjemah Al-Quran. Ditafsirkan dalam salah satu kitab tafsir, tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi rahimahullah, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah. Maksudnya apa? Semua, kullu man du'iya min dunillah, semua yang diminta-mintai, yang diharap-harapkan, yang dipanggil-panggil selain Allah dalam doa-doa orang-orang musyrik itu, baik selain Allah ini adalah statusnya sebagai al-anbiya, para nabi, wal malaikah, para malaikat, wa ghairihim, atau siapapun, pokoknya dia bukan Allah. Mau yang dipanggil-panggil nabi, mau yang dipanggil-panggil malaikat, mau yang dipanggil-panggil siapapun, kalau itu selain Allah, maka ketahuilah hakikat mereka yang kalian panggil-panggil itu la yamlikuna syafa'ah, tidak memiliki syafaat sedikit pun. Apa sih syafaat yang dimaksud di sini? Syafaat itu adalah upaya, usaha suatu pihak menjadi mediator, perantara untuk pihak lain, agar pihak lain ini dapat manfaat. Manfaatnya bisa berupa kebaikan yang ditambahkan atau keburukan yang disingkirkan darinya. Jadi jasa sebagai mediasi, peran sebagai mediator ini tidak dimiliki oleh para nabi, para malaikat, dan siapapun yang dipanggil-panggil, yang diminta-mintai selain Allah. La yamlikuna syafa'ah wa la yashfa'un illa biiznillah. Dan mereka juga tidak akan bisa mengajukan, seandainya mereka itu layak untuk mengajukan syafaat, untuk menjadi mediator, itu mereka tidak mungkin berani mulai mengajukan kecuali setelah Allah kasih izin. Dan pihak yang akan mendapatkan syafaat ini juga harus pihak yang diridhoi oleh Allah. Tidak bisa semua orang. Bapaknya nabi, seorang nabi yang dicintai oleh Allah, tapi anaknya musuh Allah, tidak bisa si bapak ini mintakan supaya anaknya selamat. Tidak bisa. Demikian juga sebaliknya. Contohnya Nabi Nuh dengan Nabi, dengan anaknya. Itu yang bapaknya nabi, anaknya ingkar kepada Allah. Atau sebaliknya, anaknya yang nabi, bapaknya yang musyrik seperti Nabi Ibrahim. Tidak bisa memberikan syafaat, memintakan agar diampuni, agar diselamatkan di neraka. Oh, tidak bisa. Walaupun dia seorang nabi. Jadi ada syarat di sini. Yang mau ngajukan syafaat itu harus diizinkan dan penerimanya harus diridhoi oleh Allah. Karena syafaat itu bukan hak mereka, bukan itu haknya Allah. Untuk menerima, mengabulkan, membuka pintu syafaat itu semuanya mutlak milik Allah. Saya kan tidak memiliki apa-apa dalam hal ini. Makanya Allah mengatakan illa man syahida bil haq. Ya, kecuali kalau yang mengajukan syafaat dan yang menerima syafaat itu adalah orang-orang yang bersaksi, bersyahadat dengan hak, dengan benar. Ya. Aina taqa bil lisani muqirran biqalbi. Lisan mengucapkan, hati mengakui. Aliman bima syahida bihi. Karena di ayat itu illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya kan? Wa hum ya'lamun, dan mereka itu ketika menyampaikan kesaksiannya dalam keadaan mengetahui hakikat dari kesaksian ini, baru itu bisa dibenarkan kesaksiannya. Mereka lah yang akan selamat dari azab Allah. Ini terkait dengan dalil dari syarat yang pertama. Terus yang membatalkan kira-kira apa? Kalau mengetahui maknanya dengan benar, itu syarat pembatalnya. Lawan dari mengetahui? Tidak tahu. Ya. Tidak mengetahui makna syahadat yang sebenarnya. Saya garis bawahi yang sebenarnya. Karena banyak orang sok tahu hari ini. Bahkan dari dulu. Ya. Dari dulu banyak orang sok tahu. Ditanya, apa sih la ilaha illallah? Jawabannya, tidak ada Tuhan selain Allah. Salah apa salah? Kalau pertanyaan salah apa salah, antum gak punya pilihan lain. Salah. Bukan itu. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Karena definisi orang tentang Tuhan itu apa sih Tuhan itu? Antum dengan kata-kata Tuhan, apa yang terbentik di benak antum? Sesembahan. Nyembah itu gimana caranya? Apa harus dengan gini-gini? Hah? Cara nyembah itu bagaimana maksudnya? Kan masih abstrak. Abstrak gitu loh, gak jelas. Jangan sampai antum rela hidup dalam keadaan tidak jelas tentang pengertian syahadat. Karena ini syarat diterimanya amal kita yang lain-lain. Harus jelas. Sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya, dan harus sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai hanya sekedar persepsi. Kita beribadah ya sepanjang hidup kita ini dibangun atas dasar persepsi saja, dugaan, kira-kira. Wah, ini bahaya. Iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Dalam Al-Qur'an Allah menyindir orang-orang musyrik itu yang semasa hidupnya hanya mengikuti sesuatu yang mereka duga-duga. Mereka menduga bahwa berhala-berhala ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka menduga bahwa berhala-berhala ini bisa mintakan syafaat kepada Allah untuk mereka. Itu dugaan. Kenyataannya bertolak belakang. Hati-hati ya. Hati-hati. Pastikan akidah antum itu sesuai dengan kenyataan. Jangan mau belajar akidah kok gak pernah diklarifikasi akidahnya itu benar apa salah. Hati-hati ya. Nanti kita hanya beribadah atas dasar persepsi. Tidak bisa membuktikan kebenaran akidah kita ini. Bahaya. Jadi harus benar, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Karena kalau Allah enggak menginginkan seperti itu, Allah enggak akan terima amal kita.
1: Jadi yang pertama, berikutnya, waktunya udah habis ya, subhanallah.
0: Yang kedua, kita bahas cepat aja, meyakini kebenaran makna tersebut tanpa ada keraguan sedikit pun. Dasarnya surat Al-Hujurat ayat 15, Allah mengatakan innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasuulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang beriman sejati yang benar-benar beriman adalah mereka yang mempercayai Allah dan Rasulnya lalu tidak ragu-ragu lagi setelah itu. Tidak ragu-ragu identik dengan ya yakin. Jadi kadang Al-Qur'an menyebutkan antonimnya. Tidak boleh begini. Tidak boleh ragu-ragu, berarti harus ya yakin. Allah, Nabi SAW bersabda di hadis riwayat Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Beliau bersaksi, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Kemudian la yalqallahu bihima 'abdun ghayra syakin fihima illa dakhala al-jannah. Tidaklah seorang hamba menghadap Allah dengan membawa dua kesaksian ini ghayra syakin fihima, tanpa ragu-ragu sedikit pun terhadap kebenarannya, melainkan dia akan masuk jannah. Mafhumnya, kesimpulan berbaliknya, kalau dia bersaksi tapi dia ragu-ragu, ya enggak masuk jannah. Syaratnya belum terpenuhi. Nah, pembatalnya tinggal dibalik. Tidak meyakini kebenaran makna tersebut. Baik dia tidak percaya sama sekali atau meragukan. Mosok sih, enggak ada yang pantas diibadahi kecuali Allah. Atau masih ada maju mundur dia. Jangan-jangan Islam bukan agama yang paling benar nih. Jangan-jangan ada agama lain yang sama-sama baiknya. Nah, ini hati-hati. Ini ragu-ragu namanya. Belum sah imannya kalau begitu. Ya. Jadi separuh-separuh atau malah mendominasi keraguan itu. Enggak boleh, harus yakin. Jangan hanya jadi wawasan, tapi harus jadi jadi keyakinan. Tahap yang ketiga adalah ikhlas dalam bersyahadat, alias demi mencari ridha Allah, bukan bersyahadat supaya dianggap sebagai orang Islam. Mungkin ya, ada orang yang tinggal di tengah masyarakat yang mayoritas Muslim, padahal dia ini non-Muslim. Dia ingin membuat bisnis di sana, bagaimana supaya aman? Ya, saya pura-pura aja masuk Islam, nanti aman, dianggap saudaranya kaum Muslimin. Ini gak ikhlas syahadatnya. Ya, dia di dunia dapat manfaat, bisa nipu manusia-manusia yang lain ini, tapi di akhirat enggak ada gunanya sama sekali. Dalilnya adalah firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Allah enggak merintah kita untuk ibadah sembarangan, tapi Allah merintah kita untuk ibadah yang ikhlas. Ibadah yang ikhlas, hanya itu ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Kalau enggak ikhlas, Allah enggak perlu. Enggak mau tuh terjadi ibadah seperti itu. Surat Al-Baqarah ayat 5. Demikian juga Surat Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Ingat ya, ketundukan yang murni, ketaatan yang murni itu hanya milik Allah. Allah maunya yang murni, enggak mau ada campuran-campurannya. Nabi bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah, manusia yang paling berbahagia bisa mendapatkan syafaat yang aku mintakan kepada Allah pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh ketulusan, atau min nafsihi, dari dalam hatinya, dari dalam dirinya. Nabi juga mengatakan innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Hadis muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Allah mengharamkan neraka bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah tujuannya apa? Menghendaki, mengharapkan agar dia diberi kesempatan untuk melihat wajahnya Allah. Bahasa familiarnya, untuk cari mukanya Allah. Cari muka atau apa? Ih, cari mukanya bos nih orang. Biar bosnya seneng. Ya, itu kita suruh gitu sama Allah. Syahadat kita ini untuk cari mukanya Allah. Ya, jangan cari muka yang lain. Nah, diterima nanti sama Allah. Pembatalnya ya dibalik. Ya, ini syahadat karena ingin cari keuntungan duniawi supaya untuk riya, ya, untuk sum'ah. Sum'ah itu memperdengarkan supaya orang-orang dengar nih. Ya, kalau riya memperlihatkan supaya orang-orang melihat dan lain-lain. Pokoknya tendensi-tendensi duniawi, bukan cari mukanya Allah. Yang keempat, sungguh-sungguh dalam bersyahadat, tidak main-main dan tidak hanya diucapkan oleh lisan tanpa dibenarkan oleh hati dan dibuktikan oleh perbuatan. Jadi ada kesungguhan. Orang kalau sungguh-sungguh itu kan enggak cuma ngomong toh. Dia masih juga harus pandai berbuat. Kalau cuma pandai bicara ya semua orang gampang untuk bicara. Susahnya apa ngomong? Apa beratnya gitu loh. Coba buktikan itu ucapanmu itu. Nah, ini yang membedakan antara orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang main-main. Orang-orang munafik itu bersyahadat mereka bersyahadat. Tapi kelihatan munafiknya mereka ketika disuruh ibadah-ibadah yang berat. Suruh sholat subuh, wah berat. Sholat isya juga berat. Apalagi suruh berangkat jihad. Ya, makanya dalam sejarah Rasulullah SAW ketika perang Uhud, berapa yang mundur orang munafik? Berapa? Hah? Dari 1000 mundur berapa? 300 yang mundur. 300 mundur. Ketika perang Ahzab juga begitu, suruh berjaga-jaga di dekat dengan parit agar kalau ada musuh yang nekat nyebrang mereka bisa hadapi. Alasannya macam-macam. Aduh, rumah kita enggak ada yang jaga nih ya Rasulullah. Tolong dong, saya mau pulang ke rumah-rumah kita enggak ada yang jaga. Macam-macam alasannya. Iyuriduna illa firara kata Allah. Mereka hanya ingin lari. Ya, itu munafik kelihatan ketika diuji, kelihatan mana yang benar-benar, mana yang hanya pandai bicara. Ya. Dalilnya banyak. Surat Al-Munafiqun ayat pertama, kemudian surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Di situ Allah mengatakan, apakah orang itu akan dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan kami telah beriman ya Allah tanpa diuji? Allah akan biarkan. Itu sudah sunnatullah. Orang kalau cuma mengklaim belum terbukti tidak diterima klaimnya. Antum mahasiswa untuk naik dari tingkat 1 ke tingkat 2 pakai tes enggak? Pakai. Kalau antum bilang, Pak dosen, saya sudah hafal semua itu pelajaran. Saya sudah paham semua, udah saya mau naik kelas langsung. Bisa? Enggak mungkin, mimpi ya bagamu. Ya. Itu kan klaim kamu. Kamu mendakwa ngerti, buktikan, dites. Nah, tesnya itu kalau buat kita ya tesnya dengan suruh ibadah, disuruh melakukan ini itu yang berat-berat, ya, disuruh menghindari sesuatu yang memang menjadi selera kita, menjadi syahwatnya manusia, taat nggak? Nah, itu tesnya di situ. Mereka nggak akan dibiarkan ketika mengatakan kami telah beriman tanpa diuji. Padahal orang-orang sebelum mereka semuanya diuji. Emang kita lebih baik dari mereka? Nggak, kita sama. Ya, sudah sunnatullah, sudah aturannya Allah, aturan baku itu. Dari yang dari hadis muttafaq alaih. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi. Tidaklah seorang pun yang mengatakan la ilaha illallah muhammad rasulullah dengan penuh kesungguhan dari lubuk hatinya illa haramahullah ala nar, melainkan Allah akan haramkan dia untuk tersentuh neraka. Pembatalnya ya main-main, ya. Tidak mempercayai dalam hati, lisannya doang dan tidak dibuktikan dengan amal perbuatan. Tentunya tidak semua amalan ya, tapi amalan-amalan yang merupakan rukunnya Islam, penopangnya Islam, sholat terutama. Kalau syahadat itu kan ucapan, kalau sholat itu amal. Ada orang bersyahadat tapi tidak pernah mau sholat, ya itu bukan orang Islam. Itu bukan orang Islam itu. Mau orang munafik di masa Rasulullah aja sholat. Orang jelas-jelas munafik itu masih sholat, ya. Makanya para sahabat tidak pernah membayangkan ada orang ngaku Islam kok tidak sholat. Tidak pernah itu terjadi di masa sahabat karena munafikinnya aja sholat. walaupun malas-malesan masih sholat. Orang munafik ini sadar, kalau saya sampai nggak sholat, saya dianggap murtad nanti. Ya mending saya masih sholat, walaupun cepet-cepetan seperti burung mematuk cepetnya ya. Sholat asarnya ditunda-tunda sampai udah mau tenggelam, sholat 4 rakaat cepet-cepetan. Nanti sholat subuhnya malas-malesan, nanti ya, masih sholat. Nah, ini bukti nyata seorang muslim itu nggak bisa kok ada orang Islam nggak sholat. Yang kelima, menerima lafad dan konsekuensinya. Lafadnya diterima. Nggak mau, nggak boleh menolak sedikit pun terhadap lafad maupun terhadap konsekuensinya. Allah Ta'ala berfirman, innahum kanu, innahum ini orang-orang kafir Makkah itu, musyrikin Quraisy, kufar Quraisy itu, dulunya, idza qila lahum la ilaha illallah, yastakbirun. Kalau mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun. Mereka takabur, gengsi, enggan, tidak mau, menolak ya, menolaklah lafadznya. Selain menolak lafadznya, mereka menolak konsekuensinya, karena mereka itu berat untuk melakukan konsekuensinya sebetulnya. Dan mereka tahu persis bahwa Muhammad bin Abdullah ini tidak cuma ngajak kami untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau cuma untuk mengucapkan, apa susahnya buat kita? Tapi yang diajak oleh Muhammad ini adalah untuk melaksanakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Kita harus amandemen semua itu, berhala itu. Kita harus hancurkan semua yang 360 patung di sekitar Ka'bah itu, kita harus buang semua. Tinggal Allah saja. Buktinya apa kok mereka itu faham betul? Buktinya ayatnya, antum perhatikan. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Surat As-Saffat ayat 35. Ayat 36-nya adalah jawaban mereka ketika tidak mau diajak untuk mengucap syahadat. Jawabannya apa? Alasannya apa? Yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Masa kita suruh meninggalkan yang selama ini kita ibadahi, selama ini kita puja-puja, selama ini kita agung-agungkan. Jadi mereka tahu ini ajakan untuk meninggalkan berhalaisme. Ajakan la ilaha illallah, ajakan mengucapkan syahadah, itu hakikatnya ajakan untuk meninggalkan semua yang diagungkan secara overdosis selain Allah. Semua yang dipuja-puja, semua yang diharapkan bisa melakukan ini dan itu, padahal hakikatnya gak bisa apa-apa. Semua yang diharapkan syafaatnya selama ini, tinggal semua. Itu hakikat yang mereka tidak siap. Mereka belum bisa nerima. Jadi dan mereka tahu kalau cuma saya untuk mengucapkan percuma, ya sudahlah, nggak usah jawabkan sekalian. Ya, percuma kalau cuma mengucapkan tapi nggak mau konsekuensinya. Masa kita akan meninggalkan warisan tradisi leluhur kita, ya, ajaran nenek moyang kita hanya gara-gara ucapan si penyair gendeng ini? Dibilang gitu, syair majnun. Dianggap penyair, dianggap gila. Lihat betapa takaburnya mereka. Karena ini mereka tetap berstatus sebagai kufar, musyrikun, batal. Walaupun mereka mengakui Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi mereka pendengaran, penglihatan, memberi mereka akal, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman dari bumi, mempergerakkan matahari dan bintang, semua yang mereka akui. Ya, yeah, ayatnya banyak, nyebar ayatnya ya. Kalau waktunya cukup saya jelaskan. Yeah. Nyebar di mana-mana ayat itu. Mereka mengakui semuanya. Tapi mereka suruh begini enggak mau. Dan itu menjadikan pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah tadi ini tidak berguna, tidak menjadikan mereka muslim. Ya. Yeah. Ayat berikutnya surat Shad ayat 4 dan 5. Wa'ajibu. Mereka merasa aneh bin ajaib. Wah, aneh bin ajaib ini ajarannya Muhammad ini. Anja'ahum mundhirum minhum. Ketika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka, dianggap aneh. Lantas apa komentar orang-orang kafir? Wa qalal kafirun hadza sahirun kadzdzab. Dapat gelar kehormatan lagi Rasulullah di sini. Tadi syairun majnun, yang sekarang sahirun kadzab. Padahal dulu sebelum berdakwah apa gelarnya? Al-Amin. Kok aneh ini mereka? Kontradiksi. Nah, itulah hawa nafsu. Ya. Mana mungkin orang yang selama ini dijuluki orang terpercaya gara-gara ngajak kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang tidak sesuai dengan selera mereka langsung berbaik, ini pembohong, penyair, padahal dia enggak bisa bersyair. Ya, majnun, padahal akalnya waras, sehat. Orang majnun enggak ngomong dengan kefasihan yang sehebat ini. Orang majnun itu ngeracau ngomongnya, enggak jelas. Ada orang gila pandai bersyair, ada orang gila bisa orator, jadi orator, tukang sihir. Tukang sihir itu baca mantra, enggak jelas, bergumam, bahasa-bahasanya tidak bisa difahami. Ini bukan mantra yang dibaca, jelas bahasa Arab. Bahkan keindahan susunan bahasanya itu menaklukkan para jago-jago syair Arab. Mereka enggak bisa nyaingi. Enggak pernah dikenal dalam syair Arab orang mau bicara memulai dengan alif lam mim. Loh, apa ini? Taha sad kaf ha ya ain sad. Mereka kenal ini huruf-huruf Arab, tapi enggak pernah ada orang bicara dengan dimulai dengan huruf-huruf dirangkai. Mereka bingung apa maksudnya ini. Keindahan bahasanya luar biasa. Dan Muhammad enggak pernah dikenal dia itu jago bersyair. Rasulullah SAW itu untuk menghafalkan satu bait saja enggak pernah bisa. Kebolak-balik. Enggak bisa. Allah mengatakan begitu di surat Yasin, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin." Kami enggak pernah ngajarin Muhammad ini untuk pandai bersyair, dan syair itu enggak cocok buat Muhammad. Orang Indonesia apakah semua pandai berpuisi? Nah, ada orang yang enggak bisa dia berpuisi. Bikin puisi kita ketawa terpinggel-pinggel. Wah, enggak bisa bersyair ini orang. Syair kok kayak gitu. Ini enggak cocok. Jadi Rasulullah ini bukan orang yang cocok untuk belajar syair. Enggak pantas buat dia. Kami enggak pernah ngajarin dia untuk pandai bersyair. Tapi itulah jawaban mereka ketika diajak untuk tidak hanya mengucapkan, ya, tapi diajak untuk menerima konsekuensi dari ucapan. Dari hadis, nah, mereka juga menjawab ketika ini tukang sihir nih, pendusta ini. Mereka menjawab dengan konsekuensi, aja'alal alihata ilahan wahida. Lah, apa kau ingin wahai Muhammad? Apakah kamu ingin kami ini hanya mengakui satu sesembahan saja, padahal selama ini kami menyembah banyak sekali sesembahan? Ini kan konsekuensi. Gak bisa. Inna hadzal syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh dan ajaib, gak pernah kita dengar sebelumnya. Dalilnya dari hadis adalah, man qabila minni al-kalima allati aradtuha ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najatun. Hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Kata Rasulullah, siapa yang menerima suatu kalimah yang pernah kutawarkan kepada ammi, pamanku, yakni Abu Talib, namun ketika itu dia menolaknya, dia enggak mengucapkan itu, niscaya orang yang menerima kalimat ini alias mau mengucapkannya akan selamat. Pamannya kan enggak mengucapkan, ya ammi qul la ilaha illallah. Pamannya ini sudah tahu loh kalau Muhammad itu mengajarkan sesuatu yang benar, bahkan dilindungi dakwahnya. Ingat kisah hijrahnya Rasulullah, ya. Sebelum hijrah orang-orang Quraisy pernah bersekongkol untuk membunuh beliau. Siapa yang suruh tidur menggantikan beliau? Ali, anaknya dikorbankan buat keponakan. Bahkan dalam syairnya Abu Talib, dalam qasidahnya, qasidah itu adalah sekumpulan bait-bait yang akhirannya sama. Akhirnya huruf nun semua, kebetulan namanya Nuniyah. Dia mengatakan di situ, walaqad wallahi la yajidu, wallahi la la yasilu ilaika bi jam'ihim hatta wasala fi turabi dafina. Demi Allah, enggak akan kubiarkan mereka mendekatimu wahai Muhammad, walaupun mereka bersatu padu untuk itu. Hatta wasala fi turabi dafina, sampai aku tidur berbantal tanah, alias sampai mati saya enggak akan biarkan. Ini sumpahnya Abu Talib. Fasda' bi amrika ma 'alaika ghadadatun abshir wa qurr minhu 'uyuna. Kalau begitu lantangkan dakwahmu ini wahai Muhammad, ya. Jangan sungkan-sungkan. Dikasih motivasi sama Abu Talib. Abshir, berbahagialah dan binarkan kedua matamu dengan ajaran ini. Hebat kan motivasinya? Wa da'awtani wa za'amta annaka nasihun. Engkau pernah mendakwahiku memang, dan engkau mengatakan, mengklaim bahwa dirimu itu tulus dalam mengajakku. Wa laqad sadaqta wa kunta thamma amina. Betul. Kamu enggak bohong. Dari dulu memang kamu ini terkenal sebagai amin. Ya. Wa 'arafta dinan. Qad 'araftu bi annahu min khairi adyanil bariyati dinan. Engkau pun menawarkan kepadaku sebuah din, agama yang aku sudah tahu. Qad 'araftu. Aku sudah tahu bahwasanya dinmu ini adalah din terbaik yang dibawakan oleh manusia. Dia ngerti. Terus apa yang menghalangimu untuk bersyahadat? Dijelaskan oleh Abu Thalib. Orangnya polos Abu Thalib ini. Ya. Laulal malamatu au hidari subbatin. Kalau bukan karena takut dijelek-jelekan, dicemooh, wah kamu gak setia dengan ajarannya Abdul Muttalib, bapakmu sendiri kau tinggalkan ajarannya. Dia gak kuat dengan omongan orang. Laulal malamatu au hidari subbatin lawajattani samhan bidzaka mubina. Niscaya engkau akan mendapatiku orang yang lapang dada dan jelas menerima ajakanmu. Ya siap sama konsekuensinya, maka dia enggak mau nerima ucapan ini. Akhirnya mati dalam keadaan musyrik. Padahal seandainya Abu Thalib itu mengucapkan, karena sudah mau sekarat, enggak bisa lagi dituntut untuk untuk sholat dan lain-lain. Cukup dia mengucapkan, Rasulullah akan bela dia. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha innallah. Wahai pamanku, ucapkan sajalah la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku akan membelamu di hadapan Allah. Malah tengok kanan, tengok kiri, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Ya atarghabu an millati Abdul Muttalib? Kau enggak senang dengan ajarannya Abdul Muttalib ya? Kau mau murtad dari ajaran bapakmu? Bingung lagi dia. Rasulullah ngajak begitu, noleh ke si setan-setan ini. Bingung lagi, akhirnya mati dalam keadaan musyrik. Na'udzubillah. Rugi kan? Hati-hati kalau berteman. Ya. Yang ke pembatalnya jelas. Tidak mau mengucapkan syarat atau tidak nerima konsekuensinya. Berikutnya yang keenam, mencintai. Ini nambah dikit nggak apa-apa ya. Yang keenam, kita mencintai ucapan syahadat ini. Cinta dengan lafadznya dan cinta dengan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Semua yang dicintai Allah, ajaran Islam dari A sampai Z harus kita cintai semuanya. Naam, semuanya. Kalau kita sudah tahu itu bagian dari ajaran Islam, walaupun kita belum bisa menerima, walaupun kita belum bisa mengamalkan, kita wajib mencintai, harus. Ini syarat masalahnya. Dalilnya firman Allah di surat Muhammad ayat 8 dan 9. Perhatikan baik-baik. Ya. Allah mengatakan, ini Allah yang bilang ya, bukan saya ya. Walladzina apa? Walladzina kafaru, apa artinya itu? Mereka yang kafir itu, yang kafirkan di sini siapa? Ini kalamnya siapa? Karena Allah kan, ya. Allah mengkafirkan mereka. Mereka yang kafir itu fata'san lahum wa adalla a'malahum. Itu bisa cek terjemahannya nanti ya. Mereka itu celaka dan sia-sia amal mereka. Orang-orang yang kafir itu celaka dan sia-sia amalnya. Kenapa kok mereka itu dikafirkan ya Allah? Jawabannya ayat berikutnya, dzalika bi'annahum karihu. Karoha yakrohu, apa artinya? Makruh, apa artinya makruh? Dibenci. Kariha, membenci. Yakrohu, karihu mereka. Dzalika bi'annahum, itu gara-gara mereka membenci apa? Ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan ini mencakup semua ajaran Islam, ya, sedikit maupun banyak, besar maupun kecil, asalkan itu bagian dari ajaran Islam, walaupun dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, ini masuk dalam pengertian ma anzalallah, karena sunnah Rasulullah itu juga berasal dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu juga itu, jadi enggak cuma berkaitan dengan Al-Qur'an loh ya, sunnah juga. Sunnah itu ajaran maksudnya. Ya, ajaran Rasulullah seberat apapun kita enggak boleh benci. Ya, enggak boleh benci. Walaupun yang mengamalkan ajaran itu adalah orang yang bermusuhan dengan kita, muslim, cuma kita enggak senang sama orang ini, tapi dia mengamalkan ajaran itu kita enggak boleh benci gara-gara dia mengamalkan ajaran itu. Enggak boleh. Ya. Jadi ini konsekuensi. Karena Allah mengkafirkan mereka gara-gara mereka membenci apa yang Allah turunkan. Akibatnya fa ahbata a'malahum. Allah batalkan semua amal mereka. Jadi membenci itu membatalkan. Berarti mencintai adalah syarat. Karena mencintai semua ajaran Allah itu syarat, berarti yang membatalkan adalah kalau dia membenci. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah menjelaskan bahwasanya iman itu enggak bisa dipisahkan dari kecintaan. Walladzina amanu huminan nasi mayyattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cintanya kepada Allah, luar biasa cintanya. Orang kafir cinta sama Allah, cinta sama musuhnya Allah juga. Kalau orang beriman cintanya cuma sama Allah toh. Untuk musuh Allah adanya kebencian, bukan kecintaan. Selama dia memusuhi Allah, dia dibenci. Begitu dia beralih jadi aulia Allah, penolong-penolong agama Allah, dia dicintai. Dalil dari hadis, Nabi bersabda, "Autsaqu 'ural Islam al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Bahwa simbol Islam yang paling kuat itu adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Yang ke matalnya jelas ya. Membenci kalimat tauhid, membenci orang yang mengucapkan tauhid gara-gara dia mengucapkan tauhid. Gara-gara dia bersyahadat dibenci. Ya. Orang yang memperjuangkan tauhid, memperjuangkan la ilaha illallah dibenci gara-gara dia memperjuangkan la ilaha illallah atau membenci salah satu ajaran Islam yang telah diyakini. Dia sudah tahu itu ajaran Islam, tapi enggak senang. Ya. Beda dengan orang yang belum tahu, belum yakin, apa ya sih ini ajaran Islam? Saya kok enggak cocok ya, karena dia belum tahu, ya. Belum yakin. Kalau sudah dikasih tahu jelas ayatnya begini, hadisnya begini, dia sudah tahu ini adalah ajaran Islam, masih dibenci juga, ini yang akan membatalkan kesaksiannya. Karena Allah sendiri menganggap orang-orang itu sebagai orang-orang kafir, walladzina kafaru. Ya, di surat Muhammad ayat 8 dan 9 tadi. Yang ketujuh, tunduk patuh terhadap konsekuensinya, yaitu dengan secara lahiriah. Kalau tadi mencintai itu batin, yang ini lahir. Ya, terlihat dengan tindak tanduknya dia. Dalilnya adalah surat Luqman ayat ke-22, wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yuslim wajhahu, memasrahkan wajahnya, ini ibaratnya kalau di kita itu menyebutkan sebagian tapi maksudnya seluruhnya. Si fulan enggak kelihatan batang hidungnya, apa cuman hidungnya enggak kelihatan, ya semuanya dia enggak kelihatan. Ya, ini juga begitu, memasrahkan wajahnya, ya seluruh dirinya ilallah, kepada Allah. Namanya orang pasrah itu kan dia di apa-apa kan dia pasrah gitu loh, taat, tunduk. Wa huwa muhsin, dan dia dalam keadaan berbuat ihsan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dialah yang berpegang teguh dengan simbol tali yang paling kuat. Ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya ini la ilaha illallah. Al-urwatul wuthqa itu artinya la ilaha illallah. Jadi kalau tidak tunduk kepada Allah, belum berpegang dengan la ilaha illallah. Maksudnya begitu. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ya, kembalilah kepada Allah dan pasrahkan diri kalian kepada Allah. Min qabli ayatiyakumul adzab tsumma la tunsarun, sebelum datang azab kepada kalian dan kalian gak akan ditolong setelah itu. Perintah untuk memasrahkan, menundukkan diri kita kepada Allah. Di ayat 65 surat An-Nisa jelas bukti orang Islam yang benar-benar dengan yang tidak benar-benar hari ini ketahuan banget. Ya, Allah berfirman, "Fala wa rabbik." Demi Allah, la yu'minun, mereka itu belum beriman, tidak beriman. Hatta sampai mereka tidak beriman, mereka belum beriman sampai, berarti setelah sampai ini adalah keharusan toh. Syarat kan? Mereka tidak beriman hingga yuhakimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka itu mau menjadikanmu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim dalam mengadili apa yang mereka perselisihkan. Ya, kalau diangkat sebagai hakim, konsekuensinya apa? Tsumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita. Setelah engkau turunkan keputusanmu, engkau jatuhkan vonismu, mereka tidak keberatan sedikit pun dalam hati terhadap keputusanmu itu. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya terhadap keputusanmu. Kamu yang salah, hukumannya begini. Ya, saya terima. Legowo. Ini kalau enggak begini belum beriman, kan kata Allah itu. La wa rabbik la yu'minun. Mereka belum beriman sampai mereka mau begitu. Ya, jadi ini merupakan syarat iman kita itu diterima oleh Allah. Ya, pembatalnya tinggal dibalik. Ada hadis yang lain di sini, umirtu an uqatila an-nas, ya. Ini cukuplah dengan ayat itu sudah sangat jelas sekali. Pembatalnya adalah tidak mau mengamalkan ajaran Islam baik sama sekali, terutama sholat dan zakat, atau tidak mau berhukum dengan hukumnya Allah, tidak mau diatur dengan aturannya Allah. Ya, ini namanya orang tidak taat. Gampang lah orang tidak taat ini, tidak mau diatur pakai aturan Allah, ya dia tidak mau tunduk. Percuma lah dia bersyahadat. Yang akan diterima sama Allah syahadatnya. Walaupun mau tiap hari sholat, mau tiap hari haji, tidak mungkin ya tiap hari haji ya, tiap hari umroh. Tidak mau tunduk sama hukum Allah, tidak mau tunduk kepada aturan Allah, tidak terima diatur dengan aturan Allah, la yu'minun. La yu'minun. Allah sendiri yang bilang. Ya. Jadi kesimpulan akhir cukup hanya di lisan? Jawabannya? Tidak cukup. Ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi.
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Taukah Anda?
3: An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qaal, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa membaca satu huruf dari kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, falahu bi hasana, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Jadi, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi ashri amthaliha, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Rawahu Tirmidzi, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Agungnya welas asih Allah subhanahu wa ta'ala, agungnya rahmat Allah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, seperti dapat satu kebaikan, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amthaliyah, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan jadi 10 kebaikan. Semisalnya, wala aqulu alif lamim harfun, aku tidak mengatakan alif lamim itu satu huruf, bukan. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau ada orang membaca alif lam mim 3 huruf, dan satu hurufnya dilipat gandakan jadi 10, berarti alif lam mim mendapatkan 30 kebaikan. Jadi satu huruf dilipat gandakan jadi 10. Nah, sekarang kalau ada orang membaca basmalah saja, ayo coba, berapa itu kebaikan yang diperoleh? Bismillahirrahmanirrahim, berapa kebaikan? Satu huruf dikalikan 10. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ra, ya sudah 10 kan. Terus ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim, 19 kebaikan. Jadi orang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu 11 kebaikan, dan setiap huruf dikalikan 10. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Jadi orang membaca Bismillahirrahmanirrahim mendapat 190 kebaikan. Itu padahal baru Bismillahirrahmanirrahim. Lah bagaimana kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Fatihah selesai, apalagi Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai selesai, berapa pahala yang kita peroleh? Makanya Al-Quran itu adalah kasih sayang Allah. Allah turunkan Al-Quran sebagai kasih sayang bagi kita semua. Itu hadisnya ya. Jadi membaca satu huruf Al-Quran, satu hurufnya dikasih satu kebaikan oleh Allah. Dan satu kebaikan tadi Allah lipat gandakan jadi 10. Kata Nabi, aku enggak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif lam mim itu 3 huruf, alif lam mim, dan satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Luar biasa, saking welasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dalil menunjukkan, atau hadis ini menunjukkan isbat sifatil kalam lillah, bahwa Allah itu memiliki kalam, dan kalamnya Allah itu adalah Al-Quran. Al-Qur'anu kalamullah, ya, wa laisa bimakhluqin. Al-Qur'an adalah kalamnya Allah dan Al-Qur'an bukan makhluk. Tidak seperti yang diyakini oleh kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Yang benar, Al-Qur'an adalah kalam Allah dan itu bukan makhluk. Ikhwatal iman, apa sih Al-Qur'an itu? Al-Qur'an adalah kitabullah. Ya. Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya. Al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratin Nas ala sabilit tawatur. Ya. Ala sabilit tawatur. Jadi Al-Qur'an adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratin Nas ala sabilit tawatur al-muta'abbad bi tilawatihi. Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril, dimulai dari surat Al-Fatihah, diakhiri dari surat An-Nas secara mutawatir. Jadi enggak ada Al-Qur'an yang enggak mutawatir, semua Al-Qur'an mutawatir. Enggak ada kebohongan, kedustaan. Kemudian al-muta'abbad bi tilawatihi, orang membacanya dapat pahala. Itu ya. Jadi itulah Al-Qur'an. Lah Al-Qur'an ini banyak keutamaannya. Kalau kita mau baca Al-Qur'an, keutamaannya banyak. Saya bacakan di sini ya, hadis yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u al-Qur'ana." Bacalah Al-Qur'an. "Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Rawahu Muslim. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Makanya kalau ingin dapat syafaat pada hari kiamat, ya harus banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan memberi syafaat bagi orang yang membacanya pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, yu'ti yaumal qiyamati bil Qur'an atau yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi. Pada hari kiamat akan didatangkan Al-Qur'an dan orang-orang yang mengamalkannya, yang membacanya. Kanu ya'maluna bihi fid dunya. Akan didatangkan pada hari kiamat Al-Qur'an dan orang-orang yang ahli Qur'an, yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya Al-Qur'an. Kemudian taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Maka surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran tahajjani an sahibihima. Maka surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran pada hari kiamat akan membela pemiliknya. Maksudnya membela orang yang membacanya. Ya. Pada hari kiamat tahajjani an sahibihima. Jadi orang kalau ahli Quran, senang baca Quran, mengamalkan isinya Al-Qur'an, tidak mendzalimi orang, pada hari kiamat surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan berhujjah dan membelanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Makanya ada hadis yang luar biasa para jemaah. Silakan dipegang dan diingat-ingat hadis ini. Ada hadis yang berbunyi, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an dua-duanya bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Yaqulu siyamu, puasa akan berkata membela orang yang berpuasa pada hari kiamat dan berkata di hadapan Allah, "Ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bil nahari fasyafi'ni fihi." Ya Allah, aku dahulu menghalangi hamba ini menghalangi makan, menghalangi minum dan menghalangi dia menumpahkan syahwatnya di siang hari karena aku, ya Allah. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, dan Qur'an pun berkata membela. Ya, Rabbi mana tuhu An-nauma fil lail. Ya Allah, dulu aku menghalangi hamba ini tidur di malam hari karena membaca aku. Jam 1, jam 2 dia salat tahajud membaca aku, ya Allah. Fasyafi'ni fihi. Izinkan aku beri syafaat kepadanya, membelanya, ya Allah. Fayusaffa'ani. Maka dua-duanya diperkenankan Allah untuk memberi syafaat kepada pemiliknya, yaitu orang yang membacanya dan orang yang puasa di siang hari. Jadi Al-Quran dan puasa itu bisa mendatangkan syafaat. Makanya siang hari kita berpuasa, malam hari kita membaca Quran. Dan dua-duanya bisa mendatangkan syafaat pada hari kiamat.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab.
4: Tapi berikutnya, sebatas apa kedekatan suami dengan mertua perempuan? Bolehkah suami membonceng motor ibu mertua untuk keperluan perjalanan, mengantar ke pasar atau ke tempat lain? Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Seorang suami, ya, bersama dengan ibu mertuanya, ini sudah menjadi mahramnya. Ya, menjadi mahramnya. Bahkan itu mahram untuk selamanya. Anggaplah suami istri ini ternyata kemudian setelahnya berpisah. Ya, mungkin cerai atau mungkin istri meninggal misalnya. Bagaimana dengan suami tadi, hubungannya dengan ibu mertua? Itu tetap menjadi ibu mertua untuk selamanya, walaupun sudah pisah, walaupun sudah cerai. Tidak boleh kemudian suami tersebut setelah wafatnya istri kemudian menikahi ibu mertuanya, tidak boleh. Karena itu adalah mahram muabbad, ya, mahram untuk selamanya. Ya. Kalau sudah difahami bahwa itu mahram selamanya, ya, ibu tersebut, ibu mertua adalah mahramnya, maka ya sebagai hukum mahram ya boleh ya nampak pada suami tersebut. Ibu mertua boleh terlihat ya rambutnya, kepalanya, kedua tangannya, kedua kakinya, anggota wudunya ya sampai di lehernya. Ini hal yang biasa. Itu bukan aurat karena itu merupakan mahramnya. Apalagi yang lebih ringan dari itu, ya, memboncengkan ya ke pasar misalnya naik mobil berdua dengan menantunya, ini sudah menjadi mahramnya. Demikian, Allah taala a'lam bisawab.
5: Ya, tidak semua yang beramal diterima oleh Allah. Sekehendak Allah. Mau nanti tadi puasanya kamu cuma dapat lapar dan haus, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita protes. Makanya para ulama salaf, orang-orang soleh senantiasa minta agar amalnya diterima. Minta agar amalnya diterima. Bukankah Ya'la bin Fadl rahimahullah berkata, kanu yad'un Allah 6 ashhur an yuballighahum Ramadan fa idza ballaghahum kanu yad'un Allah 6 ashhur an yataqabbala minhum. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu berdoa 6 bulan agar masuk bulan Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, berdoa selama 6 bulan selanjutnya agar diterima amalnya. 6 bulan Pak berdoa. Dan itu adalah kebiasaan para nabi, orang-orang saleh. Lihat Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kebiasaan nabi, kebiasaan orang saleh setelah beramal minta diterima. Minta diterima. Lihat Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail, kedua-duanya mengangkat pondasi-pondasi Ka'bah yang hampir jatuh. Kemudian setelah itu mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya wahai Rabb kami, terima dari kami. Lihat subhanallah, Wahab ibn Munabbih rahimahullah mengatakan, ini Ibrahim Khalilullah, manusia mulia. Ismail Nabiullah, manusia mulia. Mengamalkan amalan mulia, membangun kembali Ka'bah di tempat yang mulia, di Mekah Al-Mukarramah, masih sempat-sempatnya minta agar diterima amalnya. Padahal secara kasuistik mereka berdua semestinya sudah berharap, paling berharap agar amalnya diterima, tapi tetap minta diterima. Dan itu kebiasaan beliau. Disebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Lihat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Wahai Rabb kami, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan juga keturunanku. Wahai Rabbku, terimalah dari kami doaku, doa kami. Surat Ibrahim ayat 40. Terima, minta diterima, Pak. Kita takut. Saya berulang-ulang mengatakan ini agar membantah, menyanggah, mengoreksi orang-orang yang menuduh dakwah salafiyah senantiasa suka menyalah-nyalahkan orang. Kita malah takut. Dan itu adalah kebiasaan orang-orang saleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bagaimana? Rabbi taqabbal taubati. Ya Allah, terima dariku taubat. Siapa beliau? Sampai masih bisa-bisanya minta diterima amalnya. Maka kita tahu-tahu diri lah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hannah binti Fakhudha, ibunya Maryam alaihissalam, neneknya Isa putra Maryam alaihissalam, beliau berdoa dalam surat Ali Imran ayat 33-34 mengatakan, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraman fataqabbal min. Ya Allah, ini bayi janin yang ada dalam perutku, dalam kandunganku ini, aku nazarkan sebagai pembela, pejuang di jalan engkau. Ya Allah, terima dariku. Minta diterima, Pak. Ini penting bagi kaum muslimin. Agar bukan hanya sekedar beramal, tetapi bagaimana amalnya diterima. Minta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa saya menjelaskan ini? Agar sekali lagi membantah orang-orang yang mengatakan bahwa dakwah salafiyah ketika suka-suka, paling suka membicarakan al-firqatun najiyah, seperti dia yang paling selamat sendiri. Tidak. Kita bahkan ingin meniti jalan keselamatan tersebut, bukan mengklaim siapa yang selamat, paling selamat di antara manusia. Tidak.
1: Mutiara Tilawah.